0: swasta gratis yang masuk dalam SPMB Kota Semarang. Pilihan 3 dan 4 afirmasi untuk masyarakat dan siswa miskin bisa mendapatkan opsi masuk ke sekolah swasta gratis di Kota Semarang.
1: Tapi ra enak yo. Sekolah ini, aku sekolah ngono siswa miskin. Ra enak banget.
0: Ya padahal arah pikiranku ora sampai kodo lho.
1: Ya yo. Aku sekolah ning sekolah swasta gratis kok ngono sekolah anak miskin. Ra enak yo.
0: Ya tapi kalau feelingku gak bakal sekelas ya orang-orang miskinnya. Ya, tetap digabur karo kelas yang lain gak sih? Gak mungkin kelas sendiri PPDB kota.
1: Khusus kelas miskin kono.
0: Nah iya, ya, kalau aku sih ya berharapnya orang kaya ngono ya. Apa kayak gitu?
1: Gak tahu tuh.
0: Cuma nanti aku tanya kawan-kawan di Kota Semarang.
1: Rainak banget.
0: Ya makanya.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.
2: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menembus 18 rupiah, membuat para perajin tembaga di Tumang, Cepogo, Boyolali mengalami kesulitan. Kondisi ini memicu lonjakan harga bahan baku impor hingga mencapai 45%. Harga lempengan tembaga yang semula Rp190.000 kini naik hingga Rp320.000 per kilogram. Demi menyiasati biaya produksi, sejumlah perajin terpaksa mengurangi ketebalan bahan sekaligus memangkas keuntungan agar harga jual tetap terjangkau oleh konsumen. Ketua Paguyuban Kerajinan Logam Tumang, Srianto, berharap agar pemerintah dapat membantu menyediakan bahan baku lokal yang memadai. Langkah ini dinilai penting guna menyelamatkan sektor UMKM sekaligus menjaga warisan budaya di Boyolali. Dampak pelemahan mata uang rupiah ternyata tidak hanya memukul industri kerajinan, melainkan juga mulai merembet ke sektor otomotif. Di pusat perdagangan Jalan MT Haryono, Kota Semarang, harga onderdil dan oli sepeda motor dilaporkan turut mengalami lonjakan hingga 10% sejak sebulan terakhir. Salah seorang pedagang, Joko Leksono, mengaku hampir semua jenis suku cadang seperti rantai dan kampas rem bertahap naik. Bahkan harga oli yang semula Rp46.000 kini sudah naik menjadi Rp57.000 per botol. Kondisi ini membuat situasi pasar eceran cenderung turun pembeli. Fluktuasi harga tersebut juga mulai dialami sejumlah dealer waralaba. Para pedagang berharap kondisi ekonomi kembali stabil agar daya beli masyarakat kembali membaik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat datang di hari Senin. Kita munculkan lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Di Kelana Kota pagi jam 7 pagi.
1: Jaranan.
0: Wah, apal mah dari tempat masa kita, dari Jawa Tengah.
1: Itu bahasanya sudah mengandung unsur Jawa.
0: Betul.
1: Jelas nek wi dari Jawa Tengah atau Jogja.
0: Tapi lah, daerah semua Yogyakarta juga pada nyanyi toh, bisa nyanyi toh orang-orang
1: bisa.
0: Jogja. Karena kalau kita bicara ya Jawa Tengah sama daerah istimewa Yogyakarta kan ya similar ya budaya dan lagu-lagunya.
1: Iya, karena sebenarnya kan satu lokasi, cuman beda provinsi.
0: Yes, betul sekali. Jaranan di Kelana Kota pagi ini di lagu daerah Indonesia. Informasi di Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang, Ngawara Sika, itu informasinya ada truk mogok. Makanya antriannya pagi ini cukup lumayan dibanding hari-hari biasanya. Pagi Pak Wawan. Pak, antre berapa lama Pak Wawan? Antre lama nggak Pak Wawan di Jalan RM Hadi Subono Mijennya? Soalnya ini ada Pak Agung Hananto, koyone sudah lepas ya koyone, sudah lepas antrean setelah tadi. Belum ding, mulai dari depan Koramil tadi antreannya. Panjang memang Ngawara Sika di Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang karena laporannya ada truk mogok. Sementara itu di kawasan Gombel

0: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Senin ya, di hari yang ke-8 di bulan Juni tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Mas Yuda tetap sehat ya. Ini kok suaranya Bung Jamal tidak ada pas launching ini. Begitu. Mohon izin melaporkan update lalin, Mas Yuda meluncur dari kawasan industri Tambak Haji. Ini saya sudah posisi di Jalan Prof. Hamka, tepatnya di Tanjakan Silayur. Saya seminggu ini ganti rute ya, dari Tambak Haji menuju ke BSP, Mas Yuda. Untuk aktivitas lalin saat saya melintas masih terpantau ramai lancar ya di kedua arahnya, bagi yang mengarah ke BSP maupun yang mengarah ke Kota Semarang. Sementara untuk cuaca pagi hari ini bisa terlihat di video, Mas Yuda, cerah sekali. Begitu ya buat kawan Rasika, tetap ekstra waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta hormati pengguna jalan yang lain. Jaga kesehatan, jaga cara aman, jangan lupa untuk sarapan pagi. Ini saya juga mau cari sarapan pagi dulu ya, Mas Yuda. Okay. Begitu yang bisa diinformasikan buat Mas Yuda, selamat bertugas. Tetap semangat.
1: Baik, matur suwun. Pak Sofer di laporannya lancar.
0: Selamat
1: ya.
0: Pagi Bung Jamal dan Mas Yuda. Selamat ternyata pagi. Juga sudah hadir ya. Tetap semangat dong. Tetap sehat ya.
2: Amin.
0: Bung Jamal. Ya. Untuk perjalanan saya ini sudah sampai di BSB City ya. Mas Yuda dan Bung Jamal, aktivitas lain masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Di Jalan Hadi Subono juga masih terpantau relatif kondusif. Ini saya sudah mau sampai di beranda Bali. Begitu yang bisa diinformasikan.
2: Okay, okay.
0: Mas sudah dampung Jamal. Selamat bertugas dan tetap semangat.
1: Okay, sudah tadi pagi nih. Betul sekali. Pak Sandi, Ong, selamat pagi. Melaporkan perjalanan dari Karangjati menuju Semarang via tol Ungaran masih lancar saja. Terima kasih. Pak Muslim, saya 45 menit antre di Jalan RM Hadi Subono Mijen. Dari Cangkiran sampai BSB, simpul truk mogok yang bikin antre yang signifikan tuh yang ya? Di Pasar Mijen.
2: Oh, yang arah ke kota.
1: Truk mogoknya sih arah naik. Arah naik,
2: tapi imbasnya panjang. Sampai turun ya, karena yang rame kan ke arah kota.
1: Imbasnya dua arah bahkan.
2: Dua arah, ya wis.
1: Pak Arif Wisnu ini juga masih di Mijen nih.
3: Mas Yuda.
1: Ya, ada truk mogok.
3: Oh iya, ini dua arah. Saya dari Jatisari ini. Kan 40 menit. Belum terlepas dari kemacetan di Mijen.
1: Ih, merinding aku dengar infonya.
2: Malah lebih parah kayak Kendal.
3: Hampir 40 menit. Ini aja masih jauh dari lokasi truk yang mogok.
2: Oh alah.
1: Oh alah, ya Allah Gusti.
2: Ini baru sampai toko cat itu ya. Sing ono patunge.
1: Ada truk mogok kawan, tadi sejak jam 6 kita dapat infonya di Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang itu. Nih antreannya pada 40 menit, 45 menit, koyok pas sayong lagi banjir-banjirnya kalau.
2: Dan masih jauh dari lokasi truknya.
1: Makanya.
2: Ini sampai RSUD mungkin ini, habis RSUD mungkin nih.
1: Wah, punjul deh koyone.
2: Punjul, wah.
1: Kalau sudah 40 menit toh.
2: Ya, iya.
1: Apalagi sudah jam segini koyone udah punjul sih.
2: Molor
1: dari RSUD makane antreannya terutama yang dari Cangkiran atau dari Boja ya.
2: Hampir Pasar Aceh kalau begitu nih.
1: Oke, matur suwun Pak Arif Wisnu sama Pak Muslim, Pak Wawan, thank you so much. Jalan RM Hadi Subono ya guys, ada truk mogok sekali lagi sejak tadi jam 6 tuh kita sudah dapat infonya.
2: Ada 3 titik ya di sepanjang jalan itu, nggak hanya satu.
1: Cuma satu yang benar-benar
2: yang
1: bikin
2: parah itu ya.
1: Parah adalah yang di Pasar Mijennya. 40 menit. Kawarasika. Tapi kalau Anda sudah antre di situ, wes antre saja.
2: Ya, daripada menggak-menggok, gue malah kesuai kesuen.
1: Kalau Anda sudah antre, wes antre saja. Kecuali kalau Anda masih jauh di belakang sana, bisa lewat bisa jalur
2: lewat
1: yang
2: Gunung
1: lain.
2: Gunung Pati atau mau lewat mana, monggo.
1: Tapi kalau Anda sudah antre, wes antre saja.
2: Rasa balik, podo wae nanti tersendat.
1: Rasa balik, rasa blusuk-blusuk, wes itu tips dari kita, komen.
2: Lama nanti.
1: Kalau katanya Pak Muslim, wes lewat Pasar Aceh nantinya aja, mas. Lebih dari kondusif. Arah kota lebih kondusif katanya Pak Muslim. Okay. Headlines. Era kepemimpinan yang baru, Badan Gizi Nasional menegaskan komitmen untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, serta penajaman sasaran penerima manfaat dan optimalisasi.

0: sumber daya yang tersedia. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kepala Badan Gizi Nasional yang baru Nanik SD yang dalam konferensi pers yang digelar di kantor pusat Badan Gizi Nasional mengatakan, pimpinan yang baru ini menjadi momentum konsolidasi awal jajaran baru pimpinan Badan Gizi Nasional dalam menyusun arah kebijakan dan langkah strategis pelaksanaan program ke depannya.
1: Saya Nani Estiang, sarjana biologi ya, saya ulang bukan sarjana kehutanan, sarjana biologi, kemudian tadinya wakil kepala BDN. 11 saya, Ibu, ini namanya panjang Bu Arumi, Ibu Agustina Arumsari AKMH, beliau sudah 34 tahun di bidang pengawasan dan audit. Sebelumnya beliau merupakan wakil dari kepala BPKP. Dengan tugas dari Pak Presiden sesuai dengan keahlian beliau, beliau akan mengawasi dengan super ketat tata kelola dan keuangan negara yang di BGN. Ya, kemudian di sebelah saya Bapak Majen TNI Trenggono SIMAP, sebelum ditanyakan mengapa TNI aktif, saya tanyakan sudah diajukan proses pengunduran diri. Dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun. Tapi proses pengunduran dirinya sudah dilakukan, berlangsung sejak kemarin. Ya.
0: Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggal di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, Badan Gizi Nasional masih melakukan penguatan layanan dan penataan agar pemerataan manfaat program makan bergizi gratis benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak-anak di Indonesia.
2: Anak Kota Rasika.
0: Yuk, kita buka lagi informasi dari kawan-kawan
3: kita
0: saat
3: yang masih
0: ini
3: di jalan. Selamat pagi untuk Pak siapa nih?
0: Pak Aziz.
3: Pak Aziz. Selamat pagi Pak Aziz.
4: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal, okay, dan sobat Rasika semuanya.
0: Kawan Rasika pun
4: di pagi hari ini.
0: Sobat ngone radio lain.
4: Senin 8 Juni 2026. Semoga tetap semangat.
0: Amin.
4: Jalan Walter Mongin Sidi menuju kawasan industri Candi bagaimana?
0: Oke, langsung saja. Jalurnya ramai lancar, tidak ada kendala. Pak Bud?
3: Masih jual ayam, Pak Bud? Soto?
0: Beda dong.
3: Beda ya.
0: Beda dong.
5: Jangan-jangan dia. Mas Buto. Laporkan dari KM423 Tol Bawen ke Semarang, ada perbaikan jembatan, jadi ada penyempitan dari 1 km sebelumnya ya, ambil persiapan di lajur kiri. Terima kasih.
3: Terima kasih Mas.
5: Mohon info untuk kawasan Charles Brangsong bagaimana
3: Charles, kondisi Charles Brangsong. Iya. Nama bintang film Amerika.
0: Oh alah, pantas lu langsung ketawa. Aku mau tanya lu kenapa-kenapa?
3: Charles Bronson kan kudune, tapi
0: itu pemain
3: kan,
0: film.
3: Itu bintang film tahun-tahun ya, pelawas ya. Charles Bronson itu bintang film cowboy. Terkenal banget dulu waktu itu Charles Bronson, Charles Brangsong.
0: Pak kalau yang arah ke Kendalnya sih lancar Pak Bud ya. Betul, yang merambat tadi 10 sampai 15 menitan yang arah Semarang aja.
3: Kota.
0: Betul sekali Pak Bud. Pak Irsyad Ardian.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi.
6: Ini saya perjalanan dari KIC pukul 5 mau ke Blora, sekarang jam 6 lebih 33 menit baru sampai Dempet. Tadi dari kawasan Candi lewat Sayung, masuk tol Sayung. keluar exit tol Demak, masuk Dempet. Untuk saat ini masih ramai lancar. Okay. Itu aja Mas Yuda. Nanti kalau sudah sampai Blora mungkin saya
3: kasih info ya Pak.
6: Lagi untuk arus lalu lintasnya. Terima kasih.
0: Blora itu enggak yang kemarin ditanami pisang itu lewat enggak kira-kira nanti Pak Irsyad?
3: Kalau dari Purwodadi ke Blora enggak lewat, tapi kalau dari Purwodadi mau ke Cepu lewat.
0: Oh, berarti kudu ke Cepu ya. Aku kok penasaran sekali sama
3: Randu Blatung.
0: Sama lokasi jalan yang baru di bukan jalan yang baru ya, jalan yang disoroti.
3: Cepu.
0: Oh. Ya wis itu ya, Pak Gun. Lu lapar.
3: Aduh.
0: Coba gua.
3: Kok ngeleng. Kok ngeleh lu. Ngelak barang. Ngelak barang tuh ya.
0: Aku gerak menyongkok bisa sampai masuk Miki.
3: Yo piye lo klegean kok. Berarti warap.
0: Alah, itu suara perut toh.
3: Bunyi ya.
0: Ih, sama lapar guys.
3: Kasihan.
0: Aduh.
3: Wis lapar.
0: Asinnya dengerin banget tahu suara perutnya. Semoga kamu merasakan tadi enggak denger ya.
3: Bukan itu suara glege.
0: Opo? Glege. Ya wis itu ya Pak Ali Fatin sama Pak Gunawan yang tanya Semarang Demak ya, dua arah lancar tuh barusan dari Pak Irsyad. Ardian bilang lancar Semarang Demaknya.
3: Lucunya alami.
0: Ih sama lapar kasih. kedengeran jang, kedengeran banget tahu dari headphone.
3: Kasih ngirim lo.
0: Pak Ipung.
7: Selamat pagi Mas Yuda juga.
3: Selamat pagi.
7: Bung Jamal.
0: Pagi Pak.
7: Ini dari jalur alternatif dari jalur mundur, kemudian Pasar Baru Meranggen ini ke arah kanan ke arah Genduk di Banjardewo terpantau ramai lancar. Didominasi kendaraan roda 2, ribuan kendaraan roda 2 melaju dari daerah Demak dan sekitarnya menuju kota Semarang. Selepas itu Banjardewo lampu TL ini ke kanan saya ke Genduk, ini juga terpantau ramai lancar, volume kendaraan semakin meningkat di pukul 6:30. Saat ini saya akan menuju ke daerah Taman Nilih Kota Semarang ada sebuah kegiatan kompetensi di sebuah PT di sana. Untuk pagi ini cuaca 23 derajat Celcius ya Mas, ini agak segar, tidak ada mendung dan juga wajah-wajah ceria saat ini hari Senin. Mudah-mudahan semua lancar, tidak ada kendala. Terima kasih.
3: Terima kasih. Dan
7: juga Bung Jamal serta kawan-kawan di manapun Anda berada. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
0: Okay.
7: Tetap semangat.
0: Matur suwun. By the way ini Cepireng kan katanya sudah bisa dilintasi, enggak ada yang ngerekam-ngerekam po.
3: Jembatannya gimana, sudah bisa semua?
0: Katanya tadi Cepireng sudah normal. Lalu lintasnya sudah bisa dilintasi biasa
3: secara
0: toh?
3: Normal. Kalibodri sudah bisa.
0: Iya tadi. Wah, sejak semalam jam 9 toh.
3: Tuh, syukurlah Pak Iwan bisa.
0: Enggak ada yang video-video po. Di jembatan Kalibodri.
3: Oh, Pak Iwan udah lewat ya, Pak Iwan udah tadi.
0: Iya,
3: ya.
0: Pak Iwan wis lewat tadi juga Pak Iwan, Pak. Elifas, Pak Elifas dari Kendal Kota,
3: Pak Ragil, lewat Cepireng. Pak Ragil.
0: Oh iya, Pak Ragil kali ya. Pak Ragil udah ngasih info belum sih?
3: Tapi Pak Ragil ke timur enggak lewat jembatan.
0: Iya lewat, Pak Ragil kan ya ke Semarang toh.
3: Oh iya.
0: Oh ini ngirimi kok. Oh iya, ngirimi gini Pak Faragil Prio Jatmiko nih.
8: Pak Syed, Pak Jawa.
0: Ini dia.
8: Pagi ini.
3: Sudah oke ya.
8: Jembatan Kalibodri ya Mas. Sudah dibuka semalam katanya.
0: Oh ini sip.
8: Lancar ya Mas dari
0: Ryan.
8: Alhamdulillah selesai. Berangsong berarti.
0: Ini tinggal berangsong ya.
3: Charles berangsong.
0: Oke, mantap suhu. Nah, informasinya bukan cuma sisi utara aja loh. Ini sebenarnya belum. Boleh disampaikan belum sih? Ya. Pokoknya nanti intinya yang di sisi selatan juga akan ada pemeliharaan, tapi nanti detailnya disampaikan oleh kawan-kawan PU ya. Tapi bocorannya sih yang di sisi selatan juga nanti akan ada pemeliharaan. Tapi kapannya belum tahu ya, nanti biar teman-teman PU yang menyampaikan.
9: sama minta doanya Mas Yuda pada Jamal. Ya,
3: semoga diterima.
9: Percaya sama sekolahnya untuk ikut OSN Mas Olimpiade Sains Nasional pagi ini di Mapel Matematika ya Mas.
0: Keren.
9: Sekolah dasar. Ya semoga dilancarkan karena ini proses dari belajar Mas.
3: Amin.
9: Soal nanti hasilnya kayak apa ya yang terbaik.
3: Amin. Baik, muridnya Pak Sugiman ini.
9: Pikirannya sehingga usaha belajar selama ini bisa ada hasilnya Mas.
0: Amin. Wih, keren OSN Matematika.
3: Bojo Jowo pinter ya toh, bojo puisi.
9: Berangsong
3: Matematika.
9: Kontrolnya digunakan untuk motor only ya Mas, mungkin karena load volume motor yang buat ke KIK, jadi mungkin di kontraflow buat olahraga Mas. Mobilnya lewat jalur yang dicor Mas. Tapi lancar sih Mas,
3: lancar, masih
9: membimbing ya. Ya, antrian biasa tapi rame lancar lah Mas, nggak ada, nggak berhenti gitu. Terus setelah jembatan Kaliblorong Pusi sudah langsung nyempit ke kiri Mas, sudah mulai mau dicor juga yang setelah jembatan Mas. Matur nuwun Mas,
0: matur suwun. Oke, matur suwun Pak Ragil Priyojat Miko.
9: Mas, yang TL exit Kaliwungu juga masih ditutup ya Mas, jadi kalau mau masuk tol muter dulu Mas.
0: Iya. Betul.
3: Itu masih ditutup ya. Ya, ya. Kemarin ada lampu merah ambruk itu ya.
0: Lah ya, yang jenengan laporkan itu Pak Ragil ya. Kemarin hari Kamis yang lampu trafiknya ambruk karena ditabrak truk.
3: Dan belum.
0: Nah, ini Pak Yunata Wicaksono juga nih. Pak Yun, kemarin hari Kamis ditubruk ya, sama truk
3: sama mobil truk ya.
0: Lampu traffic light-nya ambruk. Makanya pertigaan atau simpangnya masih ditutup dan harus putar balik depan terminal dulu untuk akses keluar masuk gerbang tol Kaliwungu. Bu Selvi, selamat pagi. Wah, ini Bu Selvi tindak kemana ini perjalanannya pagi ini?
10: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam,
10: warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bu Jamal, dan teman-teman Rasika ikut coba menanggapi yang tadi terkait IPI, Iuran Pengembangan Institusi. Kalau masuk universitas ya.
0: Lewat seleksi memang, mandiri.
10: Memang sekarang itu cara rekrutmen mahasiswa baru itu ada beberapa metode. Yang pertama SNBP, kalau zaman kita dulu itu PMDK dari prestasi. Kemudian ada SNBT, kayak zaman saya dulu namanya UMPTN. Kemudian sekarang ada jalur UM yang mandiri itu yang pakai berbayar, ada IPI. Kemudian ada juga kemitraan, dia juga apa berbayar, ada IPI-nya. Tapi ada juga KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang nanti bebas SPP, seperti itu. Nah, kenapa kok sekarang ada rekrutmen mandiri, kemitraan, dan lain-lain? Betul seperti yang disampaikan Bapak atau Ibu yang sebelumnya.
3: Ibu tadi.
10: Universitas itu boleh nyari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Karena sekarang universitas kan, kalau dulu disebutnya BUMN, kalau sekarang kayaknya PTNBH gitu loh. Nah, kenapa kok sampai seperti itu ya? Mungkin kan universitas tuh pengen bangun ini itu, beli sarana prasarana ini itu, sedangkan anggaran pemerintah tidak mencukupi, jadi kan harus memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara tadi. Yang selanjutnya untuk menanggapi itu, kita sebagai rakyat biasa, rakyat jelata, yang kita upayakan adalah satu, berikhtiar supaya anak kita sekolahnya yang benar, yang pinter, bisa masuk pakai SNBP dan SNBT. Yang kedua, berdoa, dan selain berikhtiar tadi supaya anak kita beruntung. Yang ketiga, mendoakan negara, semoga negaranya kaya, pemimpinnya amanah, sehingga menggelontorkan dana untuk pendidikan itu jauh lebih tinggi proporsinya dibanding saat ini. Jadi kalau bisa itu sekolah dari playgroup sampai perguruan tinggi itu gratis. Mari kita berdoa semoga negara kita seperti itu.
3: Yang terakhir berdoa karena semoga tidak dikorupsi.
10: Ya. Juga enggak ada gunanya, lebih baik kita doakan seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Yuda, Bung Jamal, teman-teman Rasika, semoga sehat, selamat sampai tujuan.
3: Amin. Selemah-lemah usaha adalah dengan doa. Dengan tenaga nggak bisa, dengan kata-kata kita nggak bisa, dengan doa.
0: Iya.
3: Betul Bu itu. Bu.
0: Betul sekali.
3: Anakku wae melebu apa yang jalur mandiri dulu nggak tega sama orang tuanya. Oh.
0: Tapi melebunya universitas swasta elit.
3: Saya.
0: Iya.
3: Tapi tapi kan cari duitnya juga nyari sendiri.
0: Oh iya iya betul betul betul.
3: Nyambi-nyambi gitu. Kita kan berdoa.
0: Iya sih. Gitu. Ada kok sebenarnya jawabannya itu ada. Aku pernah, aku nyimpan jurnalnya Pak Teguh Yuwono kok, dekannya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Itu Pak Teguh Yuwono pernah menulis salah satu jurnalnya itu judulnya cukup menarik. Kebijakan otonomi perguruan tinggi di Indonesia antara privatisasi atau komersialisasi itu ada. Cuma aku tidak sedang tidak memegang jurnalnya, jadi aku tidak bisa membaca ya. Tapi ada, itu jawabannya ada. Kenapa kok sekarang istilahnya dalam tanda metik mencari uang. Ya. Awalnya dibentuk BBH berbadan hukum itu agar mereka bisa punya bisnis, punya bisnis yang keuntungannya itu bisa membuat operasional si lembaga tinggi tersebut. Itu. Tapi kan kenyataannya sekarang malah tetap donari teko mahasiswa. Ini takut banget gue ngomong kayak gini.
3: Sampai ada yang punya hotel, ada yang punya ini.
0: Dan kan rencananya keuntungannya itu untuk menutup, ya kan untuk menutup agar biayanya tidak terlalu tinggi, agar operasionalnya tetap baik.
3: Dan bisa membangun sesuatu sesuai dengan keinginan kayak tadi Bu.
0: Tujuannya kuwi sebenarnya kalau dulu awal waktu pemerintah bikin PTNBH berbadan hukum itu biar mereka pada bisa bikin diversifikasi bisnis masing-masing dan keuntungannya bisa untuk bisa kalau dalam tanda petik ya bisa mensubsidi lah gitu ya biaya dan beban operasionalnya. Tapi ternyata malah
3: jadi semakin tipis tambahin. Antara negeri dan swasta saat ini ya.
0: Iya betul.
3: Semakin sekali. Tipis.
0: Makanya sekarang orang-orang gak contoh di Jogja ya. Gak masuk Universitas Gajah Mada nih, atau gak masuk Universitas Negeri Yogyakarta, tapi kuliahnya di Universitas Islam Indonesia atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, ngapain alah, nangis? Lah ya,
3: podowai.
0: Gak masuk UGM, masuk UI lah. Gak masuk UGM, masuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lah.
3: Alah podowai.
0: Podowai.
3: Dosennya ya kuwi-kuwi.
0: Ngapain lu nangis? Gak masuk UGM, ada Universitas Islam Indonesia atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu ya, sekarang
3: kan. Masuk UGM, masuk aja, nanti keluar lagi.
11: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Nasir, selamat pagi.
12: Selamat pagi Mas Bos Infoni.
0: Pagi Pak.
12: Semarang di Kendal Merangsong.
3: Oh ini harus berangsong.
12: Sudah mulai padat merayap panjang.
3: Motor tetap kontraflow ya.
12: Ada beberapa truk yang lolos masuk kota padahal sudah dicegat di arteri Weleri itu. Namun ya petugas sudah berjaga. Yang motor diarahkan lajur kanan.
0: Oh, keren ya kanalisasinya Polres Kendal ya.
3: Masih ada anu khusus motor.
0: Nah, iya, maksudnya bisa sampai kepikiran ngunungin.
12: Corannya masih awal.
3: Separuh.
0: Keren ini Polres Kendal, rekayasanya dikanalisasi, enggak cuma asal rekayasa.
3: Jadi motor khusus di sebelah sana, yang mobil di sini.
12: Ada persiapan ngecor juga ini.
3: Sudah digelar
12: kantor kepala desa Rejo Sari
3: Kecamatan Berangsong ya.
0: Keren Kendal, satu pengawasan kendaraan muatannya benar-benar konsisten, dua pengaturan jalannya ora cuma sekedar rekayasa tapi sampai dikanalisasi.
3: Motor mobil dibedakan.
0: Makanya tadi kalau katanya Pak Himawan ya walaupun butuh waktu 10-15 menit tapi kan tetap mengalir.
3: Mengalir ya, tetap jalan ya. Yang mobil.
0: Yang mobil.
12: Alat berat masih siaga. Masih ada pengukaran juga.
0: Oke. Okay. Sip, di copy Pak Nasir. Laporannya dari Pantura Berangsong. Kendal, antrian ada tetap, tapi bagi kawan-kawan Rasika kondisinya masih baik ya guys. Nanti kita update lagi, informasinya masih panjang di Kelana Kota Pagi yang Anda bisa dengarkan juga di 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kita kembali setelah yang satu ini.
13: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
14: Nana.
15: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
14: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
15: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
14: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
15: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
14: Berarti satunya 2.500.
16: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
17: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
14: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
16: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
17: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
18: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 yang akan digelar selama 3 hari mulai 17 hingga 19 Juli mendatang. Berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya yang identik dengan parade kostum fashion etnik, BEC tahun ini hadir dengan konsep baru berupa karnaval etnik yang dipadukan dengan pertunjukan teatrikal dan sendratari. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Ainur Rofiq, mengatakan tema yang diangkat pada BEC 2026 adalah Perang Bayu, sebuah peristiwa bersejarah yang menjadi bagian penting dalam perjalanan lahirnya Banyuwangi pada tahun 1771.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengundang seluruh kepala desa dan lurah serta para petugas puskesmas mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2026 tentang pembatasan pelayanan program berobat gratis tanpa batas plus atau Brantas Plus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo bilang sosialisasi perbup itu sangat penting karena menyangkut berbagai layanan kesehatan yang tidak ditanggung program berobat gratis tanpa batas plus Brantas Plus. Adapun Perbup nomor 22 tahun 2026 ini merupakan perubahan atas Perbup nomor 12 tahun 2026 tentang pedoman penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan Brantas Plus.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Petani apel Kota Batu sambut positif musim kemarau. Petani apel di Kota Batu menilai musim kemarau tahun 2026 justru membawa keuntungan bagi masa pembuahan tanaman apel. Cuaca yang kering dan cerah membantu proses penyerbukan bunga berlangsung lebih optimal sehingga berpotensi meningkatkan hasil panen. Rudi Mardianto, pemilik kebun apel di Desa Tolongrejo, Kecamatan Bumiaji, bilang musim kemarau merupakan periode yang dinantikan petani karena mendukung keberhasilan penyerbukan. Selain itu, tanaman apel relatif tahan terhadap kemarau karena memiliki akar yang mampu menjangkau sumber air di dalam tanah. Sebaliknya, musim hujan dengan curah tinggi justru sering mengganggu penyerbukan, merusak bunga, dan menurunkan produktivitas tanaman. Pengalaman hujan berkepanjangan pada tahun-tahun sebelumnya bahkan menyebabkan banyak petani mengalami kerugian akibat gagal panen.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo mulai menjajaki penataan ulang kawasan rusa di Taman Sriwedari dengan menghadirkan penangkaran yang lebih layak dan terkelola. Langkah ini dilakukan menyusul viralnya video rusa yang terlihat memakan sampah di kawasan taman tersebut. Tingginya interaksi antara rusa dan pengunjung perlu diimbangi dengan standar pengelolaan satwa yang lebih baik. Selain itu, pengawasan terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah juga harus diperketat untuk menjaga kualitas lingkungan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wah, tapi sebelum ke lagu legenda Indonesia ini, Jalan RM Hadi Subono Mijen masih jadi
1: polemik.
0: Oh iya, betul, masih jadi problem ya Kang Warasi. Sampai dengan sekarang coba aku buka
1: menit
0: dulu.
1: Ya.
0: Wih, 40 bahkan Mas, tadi.
1: 40 menit ya.
0: Pak Isnan nih coba.
2: Mundur. Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya barusan jalan dari rumah ini macet banget ya, yang setelah SPBU Mijen saya putuskan putar balik terus lewat Pasar Jatisari. Ya, nanti tembusnya bisa langsung Jati Barang. Tapi 18 pertigaan Pasar Aceh yang mengarah Jati Barang masih lancar ya, Mas. Mungkin bisa buat opsi untuk lewat sini aja. Demikian, terima. 26 sudah keluar lagi di BCA BSB.
0: Oke.
2: Cukup lancar, sedikit antri di pertigaan Jati Barang. Demikian, terima kasih. Di Gedung Panai yang arah ke bawah juga ada truk trouble ya Mas, tapi enggak menimbulkan ketersendatan. Demikian, terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Isnan. Nah, ini Bu Intan Jaya juga, selamat pagi. Wah, aku kawanan niki, Mijen luar biasa sekali ya, karena ada truk mogok. Para driver truk, ayo toh, jika lo truknya nggak sehat itu mbok yo di evakuasi atau diperbaiki, rasa nunggu-nunggu besok-besok. Karena apa Mijen tidak ada truk mogok aja macet, apalagi ditambah truk mogok ya, kayak gini.
1: Menyempit dan juga mengalur-alur jalurnya itu.
0: Lewat gang-gang kecil juga sama saja, mobilnya juga tambah padat nih Bu Intan nih yang lewat sana nih. Waduh, antri berapa lama Pak? Ini Pak Arif Wisnu nih yang tadi 40 menit nih, coba saat ini sudah di... ya lepas Allah, atau belum ya?
1: Pasar Mijen ini.
3: Nah, ya. Bung Yuda, Bung Jamal. Ya. Perjalanan saya dari Koramil Mijen sampai Sabara membutuhkan waktu 70 menit.
1: Masya Allah, ya jam lebih.
3: Dari antrian truk mogok
1: paling kan sekilo setengah. Mijen.
0: Ih, merinding Matenun, banget gue.
3: Demikian
1: info. Mandek itu berarti ya, Anda Pak ya.
3: Bisa saya laporkan. Sampai dengan pukul 7.40 menit.
0: Oke, 7.40 itu sekitar 5 menit yang lalu loh kawan.
1: Itu 70 menit itu berarti 1 jam 10 menit.
0: Lah ya, wis lewat Gunung Pati, kali Pancor aja malah lumayan.
1: Iya wis, antre lewat sana sedikit. Tak kira lebih cepat malah.
0: Lah ya, antre di Jalan Untung Suropati panjangan aja kan juga gak selama itu kan.
1: Tergantung Anda mau kemana ya, kalau misalnya kota wis langsung Gunung Pati, Gua Kreo, kali Pancor.
0: Yes, atau kalian, seperti Pak Isnan tadi.
1: Jangan lewat panjangan tapi.
0: Atau seperti Pak Isnan tadi kan dari Pasar Aceh langsung masuk menuju arah ke Jati Barang.
1: Nah, ini juga bisa kalau di Kali Getas sana.
0: Ada truk mogok ya, sekali lagi truk mogoknya itu sebenarnya ada 3 lokasinya. Tapi yang benar-benar paling berdampak adalah yang di depan Pasar Mijen. Pak Andi Wahyarto juga bilang katanya macet total 2 arah.
1: Pasar
0: Pak
1: Mijen Sabara itu kan cuma 300 meter, 400 meter paling.
0: Makane, ini kalau katanya Pak Isnan, untungnya aku tadi masuk ke ini ya, jalan mana? Jalan Pasar Aceh, Jati Barang. Saya sudah sampai Kali Bandeng, ini cuma enggak sampai 20 menit katanya.
1: Bisa lebih cepat.
0: Yes, betul. Wah, antri 70 menit, 40 menit di mengerikan jalan ya, protokol kota Semarang. Ya, mengerikan ya. Silahkan Anda memilih jalur opsi yang lain. Ada beberapa pilihan. Jalan Jati Barang, Bukit Semarang Baru, Pasar Aceh, atau langsung jalan Kolonel RW Sugiyarto turun ke arah Manyaran, Ngawarasika.
1: Dari Cangkiran. Lewat Gunung Pati.

0: Sementara itu, selain jalan RM Hadi Sumedho Mijen Kota Semarang yang terjadi ketersendatan imbas truk mogok ya, di sekitar depan Pasar Mijen kawan lancar saja secara umum. Semarang Demak Kudus lancar, Semarang Demak Jeporo lancar, Semarang Ungaran Bawen Solo Tigo lancar, Semarang menuju arah ke Kendal Weleri juga Cepiring sudah lancar, berangsong juga bagi beberapa kawan antreannya masih kondusif. Jadi kayaknya nggak perlu menghindari lokasi-lokasi tertentu.
1: Kecuali Mijen,
0: jalan RM Hadi Sumedho Mijen Kota Semarang. Kali Gawe kalah, Sayung kalah, semuanya lokasi-lokasi yang
1: sama
0: perbaikan jalan
1: jam
0: kalah.
1: Lebih untuk jarak 2 kilo.
0: Makanya itu kawan Rasika luar biasa banget. Mohon maaf untuk atensinya ya. Wah, banyak sekali nih atensinya yang sudah terlewatkan. Coba kita munculkan beberapa informasi terutama yang masih jam 7. Pak Nando.
2: Kalau sekarang Rasika, Mbak. Oh, ini rumahnya Mbak ya?
3: Warung
2: lagi.
1: Iya. Oh, ini yang
0: waduh,
1: nabrak warung.
0: Yang di Tegowanu ya ini?
1: Ini tadi, ini udah tadi.
2: Kejadian 3:30 Mas Yuda.
0: Oke.
2: Mobil ya ini.
1: Bisa masuk gitu.
0: Tadi
2: supir ngantuk barangkali.
0: Oh. Waktu jam 6:30 itu kita dapat info ada laka mobil dan pickup di Jalan Raya Tegowanu.
1: Nabrak ruko.
0: Satu mobilnya itu nabrak warung kawan, dan ternyata warung Mbak E yang saat ini diwawancara sama Pak Nando.
2: Selamat pagi Mbak Yuda sama Mas Jamal, ini ada laka tunggal masuk ini. Mas, kejadian jam ini Mas? Oh, berarti kita kejadian ini tidak tahu.
0: F dan itu
2: kejadian jam ini Mbak?
0: P.
2: Oh, kejadian sekitar 3:30 subuh Mbak Mas Yuda.
0: Oke. Okay.
2: Ini di Tegowanu. Nah, mobilnya. Untuk lalin aman.
0: Wih, antep banget ya P. Apa F ya mobilnya? Nabrak warung bisa sampai blesek kabeh kayak gitu.
1: Cagak-cagaknya ambrol semua.
0: Gila yo. Ya kebayang to nek wong-wong do numpak P atau numpak F do.
1: Oh iya.
0: Kayak ngono wong mobilnya antep pepal.
1: Iya.
0: Numpak apa nabrak?
1: Posisi mungkin agak banter jadi mabrek gitu, kayak ditekankan gitu tenaganya full power full. Ya.
0: Tadi 6:30 itu kita dapat info dari Pak Trijuanto kawan, itu ada insiden laka di Jalan Raya Tegowanu Kabupaten Grobogan. Informasi ada pickup dan dua mobil pribadi, salah satunya nabrak warung. Nah ini yang direkam sama Kawan Rasika ini barusan adalah mobil yang nabrak warung, mobil F Kawan Rasika. Ya F tahu sendiri ya merek apa. Kemudian juga kondisi warungnya itu benar-benar
1: berantakan,
0: brek remek.
1: Ini
0: brek remek. Rusak.
1: Terasnya ketabrak.
0: Terasnya juga.
1: Cagak-cagaknya atau sokonya.
0: Sementara saat ini masih tersisa mobilnya itu ya. Pickup sama satu mobil yang lainnya sudah tidak di TKP kalau dari laporan videonya Pak Nando di Jalan Raya Tegowanu Kabupaten Grobogan ya Kawan Rasika. Ih, antep banget ya P sama F ternyata.
1: Iya,
0: nabrak warung kok warungnya sing entai.
1: Warungnya ambrol.
0: Lah ya makane. Gih, matur suwun Pak Nando ya, untuk laporannya saat ini karena cuma tersisa mobilnya toh, itu tadi laporannya Pak Nando jam 7, jadi lalu lintasnya masih baik kondisinya di Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Pak Noval Hanif, gih, matur suwun Pak Noval Hanif tadi sempat merambat di kawasan Banyumanik waktu ada informasi truk mogok. Sekarang sudah tidak di lokasi ya truk mogoknya. Pak Akis.
4: Selamat pagi, pagi Yuda.
0: Pagi.
1: Pagi, Pak.
4: Selamat pagi Bung Jamal.
1: Pagi.
4: Informasi tadi malam saya pas lewat di Cepiring itu
1: sudah dibuka.
4: Sudah bisa dilewati untuk jembatannya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Agus Trioko.
5: Pagi Rasika.
0: Pagi.
5: Mas Yuda dan Bung Jamal. Menambahi info dari Pak Didi sedikit ya, yang truk mogok tadi sekitar Banyumanik depan Koramil itu yang arah Semarang Mas. Ada truk pasir 2 unit warna hijau.
0: Oke, saat ini sudah tidak di lokasi ya kawan. Lalu lintasnya sudah lancar kembali. Pak Zuri Al-Bukhari.
6: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi
6: ini terasa dingin banget di Ungaran ya. Alhamdulillah jam 5 tadi habis subuhan ngantar anak ke
1: Jakarta.
6: Terminal Semut untuk study tour Jakarta.
1: Study tour ke Jakarta
6: Bandung,
1: emang.
6: Oh, dari iya. Spega. Rame banget dan ini jam 6 52 masih terasa dingin banget ini. Akhirnya mobilku tak kasih mode hot.
1: Ngisi.
6: Anget wenak biangat Mas Juli, Mas.
0: Ih, begitu ge Mas. Sudah Mas Jamal. Penghangat juga toh.
6: Penghangat. Saya OTW ke Kendal.
1: Terima kasih. Penghangat.
6: Salam hot. Sehat, salam nyes.
0: Emang mobilnya Pak Zuri Al-Bukhari apa sih? Innova kan?
1: Oh. Nggak tahu nih apa mobilnya, macam-macam orang punya dealer.
0: Oh, iya,
1: yang dibawa yang apa ini tergantung.
0: Ya wis matur suwun infonya Pak Zuri Al-Bukhari.
6: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi.
6: Dari Ungaran sampai Serondol ini toh lancar nggih. Masuk tol juga lancar. Ini sudah sampai Manyaran
1: nggih.
6: Lancar semuanya. Saya kalau mendengarkan mijen macet itu rada wedi. Saya putra daerah. Mendengar saja mijen. Sudah
1: ngeri ya.
6: Perumahan yang mulai tidak terkontrol ya. Nanti akan seperti Semarang Timur Walter itu ya. Sida-sida ada perumahan, jumlahnya tidak banyak. Maju dikit ada perumahan, tidak banyak. Tidak disesuaikan dengan kemampuan daya kapasitas jalan. Akhirnya menyebabkan kemacetan. Kalau kasih separator tengah membatas ya, nanti satu arah yang macetnya. Kalau misalnya ada truk yang mogok seperti di sekitar Mijen nih, ya semoga-moga segera diperlebar ya, dibuat dua jalur seperti Kedung Pane dan
0: Kalian.
6: Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Okay. Ini sudah percabangan ke arah Kendal Jakarta nih. Matahari bersinar cukup cerah sekali. Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
0: Oke, matur suwun Pak Joko Kawiyanto.
7: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Pak.
7: Menyusuri Sambiroto pagi ini cuacanya dingin, Mas. Bediding. Cuaca cerah sampai di Gedung Mundur aja juga masih rame lancar saja. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Joko Kawiyanto. Pak, oh ini dia nih Bu Pradika Isti tadi ya. Maksud Mas Jamal, selalu ada kontainer box jalan ke Ungaran ke Gunung Pati loh. Was-was jadi dalannya orang aman nih.
1: Dari Ungaran ke Gunung Pati?
0: Iya nih, lihat truk segede gini pada lewat box. Sini. Makanya.
1: Kok ngebut ya? Banter lagi.
0: Iya, matur suwun. Ibu, Pak Ding, Pak Pradika, laporannya di jalan Mr. Wuryanto, Ungaran.
1: Ungaran Gunung ke arah Pati. Gunung Pati.
0: Yang sudah kurang lebih hampir 2 bulan ini semenjak ada portal katrol di kawasan Ngalian ya.
1: Dilewati. Betul. Untuk alternatif.
0: Peningkatan kendaraan muatan yang melintas di Gunung Pati dan sekitarnya jadi bertambah. Pak Adito Reto.
8: Halo Pak Rasi FM, Mas Adito. Halo Pak. Apa kabar hari ini?
1: Semoga sehat. Alhamdulillah baik, bisa baik. Tidur.
8: Halo Mas Adito, Mas Jamal. Saya mau mengomentari ini Mas Jamal.
1: Apa ya?
8: Di, ini baru kejadian ini, barusan. Di apa angkot Prona itu loh yang apa namanya yang ke arah Pasar Ungaran kebetulan tidak saya apa saya tidak saya foto itu membahayakan, sangat membahayakan itu. Jadi posisi jalan ramai di belakang apa namanya sebelum masuk ke arah Pasar Ungaran di Tunggorono itu loh. Itu kan perempatan Salama ke kiri itu kan ramai sekali tuh, itu posisi jalan macet langsung apa namanya
1: berhenti,
8: dia ambil kuanan kuenceng langsung nekuk pas di depan saya, kan saya kaget Om Jamal. Itu kayaknya supirnya mabuk itu, nggak apa namanya nggak aturan itu, wah luar biasa kacau sekali. Padahal ada polisi di situ, dia juga turun ngomongnya gini, piye nyenggol pora, Mas lera nyenggol bos, kowe iki lho ngarep jualan ramen kok ono mbok soalnya buan ning ono dan nengkok nyalepnya juga nggak beraturan itu. Itu cara sopir, tapi sopir-sopir sing sopir-sopir res sopir asal Manjal itu, jadi nggak apa nggak
1: perasaan,
8: sangat membahayakan sekali itu. Itu banyak saksi tadi yang apa yang menyaksikan kalau caranya seperti itu. Kebetulan ada saya foto Om Jamal, Mas Yuda. Karena posisi yo apa ya di jalan seperti itu, terus Pak Polisi juga menyadari, maaf Pak ya apa namanya sabar di jalan, siap Pak Polisi tadi dari sopir ini juga sudah diperingati sama Pak Polisinya. Itu sangat membahayakan sekali. Angkot Peronanya warnanya kuning, cuma nggak tak foto itu. Dia langsung berani, ayo coba foto. Nah, ngapain tak apa namanya tak viralin ya. Tapi nek nyenggol tak ganti, ganti no. Wah, ini royo anu no. Jadi mohon di apa? Diterbitkan lagi untuk anggota-anggota Prona itu apa namanya? Ugal-ugal di jalan. Terus yang kedua rezeki itu sudah ada yang ngatur, penumpang ramai atau city itu kan kita harus sabar di jalan. Jadi sangat membayangkan sekali yang Prona itu. Mohon ditertibkan untuk apa cara nyalipnya. Tak ajari cara nyalip kalau mau belajar sama saya, Sobat Perahmat. Terima kasih.
1: Oke.
0: Oke, mau terus pun Pak Aditur. Tapi untungnya kendaraannya Pak Aditur itu tidak apa-apa toh?
1: Waras selamat ya Pak, uangnya lan kendaraan ini.
0: Oke, matrusun ceritanya hari ini Pak Aditur itu Pak Purwanto. Tadi jam 6 ada truk mogok ditanjakan sebelum Pasar Mijen arah Boja dan Kedung Pane sebelum portal. Lagu yang saat ini marake geger.
1: Sampai 1 jam lebih, Pak.
0: Betul. Pak Adinugroho, selamat pagi. Lampu traffic light Penggaron rame ya. Cuacanya cerah. Bung Jamal lagi sarapan dulu.
1: Iya. Waduh.
0: Pak Agus Rianto langsung menyapa dari Surabaya, Karangpilang arah kota, tol Gunung Sari rame lancar, cuaca cerah. Pak Kodri, assalamualaikum. Pak Jabo, Mas Yud, ngakak banget ya suara petrutnya Bung Jamal. Kali Botri, sementing huruf B-nya gak diganti huruf yang lain ya.
1: Kali Botri. Oh, jadi Pak Kali Kodri.
0: Pak Iwan, di bus mogok di lajur tengah sebelum turunan Rumah Sakit William Booth Jalan S. Parman arah Karyadi.
1: Ada yang mogok nih.
0: Betul, panjang sekali antreannya sudah mau sampai Taman Gajah Mungkur. Nih Pak Faisal Madiansyah juga ada bus mogok di turunan Jalan S. Parman Kota Semarang dekat Rumah Sakit William Booth. Ya. Nah, ini dia berarti nih.
1: Jalur kiri, apa, lajur kiri lo.
0: Betul, lajur kiri yang cuma santai itu ya dipakai untuk bus mogok. Pak Bowi, selamat pagi. Mengawali perjalanan Ungaran Semarang, semoga lancar. Tadi jalan di trotoar seberang rumah dinas Bupati Kabupaten Semarang, alhamdulillah sudah nyaman untuk pejalan kaki.
1: Alhamdulillah ada perbaikan.
0: Serius langsung ditangani, mantap.
1: Yang kemarin potnya pada pecah itu?
0: Pecah-pecah dan ngalangi jalan.
1: Sekarang sudah diambil.
0: Wih, keren.
1: Dan bisa digunakan untuk jalan.
0: Berarti langsung ditangani, mantap kalau gitu ya.
1: Masih ada satu itu sebelah sana.
0: Yang sebelah sana. Nah ini juga nih sering kita lihat di jalan sepeda listrik.
1: Naik motor bertiga, naik motor sepeda listrik ya. Itu berbahaya karena tidak ada suaranya. Yang kedua juga kecepatannya pelan banget. Tidak bisa nyalip dan tidak pakai helm ya.
0: Nah ini kalau katanya Pak Bowi bilang gini, ayo untuk para orang tua lebih bijak lagi memberi fasilitas anak.
1: Ya ini khusus di taman-taman, khusus di perumahan, jangan di jalan raya gitu.
0: Kalau
1: ya
0: bisa ditambah lagi pengawasannya.
1: Ono sing madhep mengarep, ono sing madhep memburi,
0: ono sing melerok iki sing mburi dhewe iki, melerok iki mburi dhewe iki.
1: Nah iki. Ini kan jengat kalau berat belakang ya. Bahaya ya, Dik ya.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
10: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
11: Puluhan rumah warga di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, kembali tergenang banjirop. Kondisi luapan air laut dalam 2 tahun terakhir ini dilaporkan kian parah, dengan ketinggian genangan di dalam rumah mencapai 20 hingga 50 cm. Kepala Desa Tunggul Sari, Setio Wahyudi, menjelaskan banjirop kian merendam karena tanggul garis pantai sepanjang 110 meter kondisinya jebol. Sejauh ini tercatat ada 69 rumah dan ratusan jiwa yang menjadi korban banjirop. Warga dan pihak desa sangat berharap adanya perhatian serta solusi nyata dari pemerintah sebelum dampaknya merusak sektor tambak dan melenyapkan permukiman mereka. Upaya penanganan dan antisipasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan kini dioptimalkan melalui strategi pemanfaatan informasi cuaca secara real time. Langkah penyelamatan ini difokuskan bagi warga pada 2 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Krapiak dan Kelurahan Tirto. Tokoh masyarakat Kelurahan Tirto, Adip Triyono, menegaskan informasi akurat dari BMKG menjadi senjata utama warga untuk melakukan mitigasi dan langkah penyelamatan lebih dini. Sehingga data cuaca ini tidak hanya melindungi permukiman, tetapi juga memandu sektor ekonomi seperti nelayan dan petani. Kini sinergi antara warga, BBBD, dan Pemkot Pekalongan terus diperkuat guna membangun sistem peringatan dini yang lebih tangguh. Langkah infrastruktur ini diharapkan mampu memutus mata rantai persoalan rob tahunan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
10: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Hidup penuh cinta di jalan raya, tapi tidak di jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang, guys.
1: Hidup penuh kesabaran di sana.
0: Betul sekali, mosok sampai 60-70 menit kan ya luar biasa. Cuma kalau ini saat ini kan sudah jam 8 ya.
1: Harusnya sudah lewat ini.
0: Harusnya, cuma antriannya masih panjang banget, betul.
1: Wah, pada telat ini pada ke kantornya ya.
0: Makanya ya. Untuk jalan, kalau Anda tidak lewat jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang, lancar. Lancar semua kondisi jalurnya saat ini kawan, bahkan
1: untuk perusahaan-perusahaan harus tahu nih jalur-jalur yang macet. Jadi kalau karyawannya di sana lagi telat ya harus maklum.
0: Ya betul, pabrik-pabrik, dinas-dinas di Kota Semarang mohon maaf,
1: dan jalur-jalur yang sedang ada kemacetan dan ketersendatan ya.
0: Mewakili pegawai-pegawai Anda yang terlambat hari ini karena jalan RM Hadi Subono Mijen ada truk mogok.
1: Dan itu kita ikut memohonkan maaf. Ketersendatan atau keterlambatan karyawan-karyawati Anda.
0: Betul sekali. Ada truk mogok Kamarasika. Sebenarnya itu lokasi ada 3 truk yang mogok kisah jani.
1: Yang paling menyebabkan ketersendatan yang di Pasar Mijen.
0: Betul, yang di Kedung Pane lancar aja. Kemudian yang di belakang tadi yang di menjelang mana?
1: Silayo.
0: Kalisari.
1: Oh, Kalisari yeah. Juga enggak masalah ya.
0: Kok Kalisari? Anu, apa jenenge yang tempatnya TNI iki loh?
1: Lah iya, apa namanya?
0: Tempatnya TNI apa? Koramil.
1: Koramil Mijen.
0: Ya, di sekitar Koramil itu jadi, tadi. Tapi yang benar-benar jadi simpul duar menyala adalah yang di depan Pasar Mijen.
1: Karena pas tempat pasar juga pas tempat turunan, kemudian disambung dengan Sabara, itu jaraknya cuma dekat sih sebenarnya. Tapi pas posisinya memang tidak menguntungkan.
0: Yes. Pak Delta, Laluna, selamat pagi.
2: Pagi Rasika, pagi Mas Jamal.
1: Pagi Pak.
2: Mas Yuda, melaporkan ada truk mogok Mas di depan gerbang BSB kalau ke arah ke Gedung Panengalian ya. Lokasi persisnya ada di persis depan gereja Katolik Santa Teresia. Persis depan pintu gerbang Taman BSB itu. Belum terjadi ketersendatan karena jalannya cukup lebar, tapi mungkin rada anu sedikit ya, agak ramai sedikit, agak padat. Posisi truk persis di tengah marka, jadi ambil kiri atau kanan, kalau motor ambil kiri, kalau mobil ambil kanan. Hati-hati di jalan, karena tadi saya dari Budak Payung ke BSB, terus di BSB mau ke Jatinggaleh di sepanjang mana tadi ya, sebelum masuk ke apa belokan rumah sakit apa aku lali mau jenengi, masih di sekitaran Gunung Padi arah ke BSB tadi juga lumayan ramai, mungkin pada nyari jalur alternatif tadi dari kemacetan. Demikian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Nih Pak Agung nih yang ngasih info. Ada beberapa siswa-siswi sama ibu-ibu yang pada turun kendaraan terus jalan kaki di daerah Mijen, Kota Semarang, katanya Pak Agung.
1: Timbangannya telat nunggoni mobil.
3: Pagi Mas Yuda. Saya tadi enggak dengar Rasika, langsung naik mobil. Saya keluar dari perumahan Mijen Permai tadi jam 7.09 menit. Sekarang jam 7.45, ini saya masih belum nyentuh jalan raya, masih terjebak di gangnya itu, belum keluar. Jadi sudah 30 menit ya,
1: di dalam gang.
3: 30 menit ini enggak keluar, enggak gerak. Kasihan anak-anak SD ini, SD Cahaya Bangsa sama apa ya ini ya. Banyak yang jalan kaki, padahal hari ini kan mereka masih tes ini, kasihan ini. Guru-gurunya juga saya lihat ada yang jalan kaki juga. Tahu gitu tadi kalau saya dengerin Rasika saya naik motor
0: maksudnya. Ya enggak apa-apa, udah memang penyesalan selalu datang di akhir. Pak Agung matur suwun ya Pak Agung ya. Dicoba ki Pak Resep Afitia.
4: Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi saya jam berangkatnya sedikit kesiangan sih Mas, dari rumah itu jam 6 lebih 5. Saya enggak ngerti ada truk mogok itu, cuman saya langsung berinisiatif
1: lewat
4: mana yang Pasar Aceh belok kanan,
0: Pasar
4: lewat
0: Aceh
4: Kali Kertas itu ke BCA Alistus. Tadi sampai di Kota Lama jam 7 lebih 5, ini sudah perjalanan mau masuk ke entry tol Gayam Sari. Terima kasih, mau perjalanan lanjut ke Salatiga. Terima kasih
1: DJ Pak.
0: Wah. Sip, matur suwun Pak Resep, mantap ya.
1: Cah konon tekan kene-kene.
0: Pak Diki Harmanto.
5: Halo, selamat pagi Kamar Asika, Pak Jingga, Mas Yuda, Pak Diki juga Om Jamal.
0: Pagi Pak Diki.
5: Menyapa saja sambil sedikit cerita. Ini salah satu contoh bahayanya nyalip di bahu jalan. Baru saja pukul 7.58 saya masuk entry tol Demak ya. Kondisinya pada waktu itu banyak mobil yang masuk ya. Kok kayak berjejer itu ada apa? Ternyata di ujung itu ada truk yang masuk entry tol juga. Nah, itu kan truknya kan pasti dengan muatan ya. Dan ternyata truk gandeng. Itu banyak yang nyalip di bahu jalan. Ya karena yang paling lebar di situ, kalau sebelah kanan agak sempit ya, agak nyampe kalau mobil masuk itu ya. Nah, karena banyak yang mau nyalip ke bahu jalan, kalau pas

0: nyalip dari bahu jalan itu bahaya. Sekian aja, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Berarti ceritanya Pak Diki Harmanto sama Pak Adi Toreto tadi kurang lebih dalam tanda petik hampir sama. Mirip. Satu, ada kendaraan Prona tiba-tiba crossing. Dua, Pak Diki Harmanto cerita di bahu jalan. Yes, nggak tahu kalau di bahu jalan itu rawan kendaraan berhenti kan.
1: Parkir di depannya sana.
2: Betul sekali. Sampai encit, tapi nggak sampai bruk tuh Pak Diki. Kalau ceritanya barusan koyone.
1: Masih nyanda ya Pak ya.
2: Betul. Ya pun, matur suwun kawan. Jangan crossing sekali lagi. Kemudian juga
1: manuver-manuver diperhatikan,
2: betul.
1: Terutama di tempat ramai kayak perempatan kayak Pak Adi Toreto tadi, dan juga lokasi-lokasi di mana kendaraan bisa parkir di bahu jalan untuk diperhatikan.
2: Yes, matur suwun Pak Diki Harmanto. By the way, perjalanannya Pak Diki dari Kudus ya, Kudus Semarang, berarti lancar ceritanya barusan menyoroti tentang kendaraannya itu saja. Tidak lancar. Ada laporan lalu lintas.
1: Masih anu pincin pokoknya.
2: Betul.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
2: Guys, di Jawa Tengah ini lagi ada sesuatu yang lagi jadi sorotan, di mana kantor imigrasi Semarang bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Jawa Tengah mengungkap adanya dugaan aktivitas penipuan daring dengan modus love scamming yang dilakukan oleh warga negara asing yang menyasar masyarakat Jawa Tengah. Dalam operasi pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan kemarin, petugas mendapati ada 4 warga negara Tiongkok yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Dan dari hasil observasi dan pendalaman lapangan, Kepala Kantor Imigrasi Semarang Ari Widodo mengatakan, petugas menemukan adanya indikasi aktivitas mencurigakan yang dilakukan sejumlah warga negara asing di sejumlah rumah di kawasan perumahan Puri, Semarang Barat. Setelah diamankan HJ, HK, HY dan juga TW serta 2 warga negara Indonesia DS dan E diamankan untuk dimintai keterangan setelah dilakukan penggeledahan, mereka melakukan modus love scamming dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi digital termasuk aplikasi DingTalk, DingDing, Tinder dan juga aplikasi-aplikasi pencari jodoh lainnya. Modus yang digunakan oleh warga negara asing ilegal tersebut adalah untuk membangun hubungan emosional dengan calon korban melalui identitas, profil, kemudian juga pemanfaatan kepercayaan yang telah dibangun untuk memperoleh keuntungan finansial, di mana semua profil dan identitasnya adalah palsu. Warga negara asing tersebut menyasar masyarakat yang berada di wilayah Jawa Tengah, terutama untuk orang-orang yang aktif menggunakan aplikasi pencari jodoh seperti yang tadi sudah disebutkan. Beberapa keterangan yang sudah didapatkan oleh Kantor Imigrasi Semarang mengatakan warga negara asing tersebut biasanya meminta sejumlah uang, kemudian juga memberikan sesuatu dengan modus akan menjadi pasangannya atau akan menjadi pacarnya, seperti itu. Jadi modus penipuan ini, kawan Rasika, sudah marak terjadi terutama di kota-kota besar seperti kota Semarang. Saat ini, Kantor Imigrasi Semarang sudah mengamankan barang bukti dan juga 4 warga negara asing ilegal asal Tiongkok dan 2 warga negara Indonesia tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait aktivitas yang ditemukan terkait modus love scamming yang ada di kota Semarang.
1: Tipu-tipu ya.
2: Betul sekali.
1: Wah, aku pernah loh di itu Facebook dulu. Diajak di kenalan orang, untungnya dia pakai bahasa Inggris.
2: Oh.
1: Jadi aku enggak mudeng. Nah, aku jawabnya pakai bahasa Jawa. Lah, pripun gimana? Dia jawab bahasa Inggris terus. Oh. Terus intinya dia pakai bahasa Indonesia tapi yang Indonesianya itu Indonesia Google itu loh. Dia mau nitipkan uang sekian juta karena dananya tidak bisa nalah.
2: Oh, enggak, tapi dia modusnya modus romantis atau ngobrol biasa?
1: Ya kenalan.
2: Kenalan untuk jadi pasangan.
1: Aku enggak.
2: Oh, enggak.
1: Biasa, tapi dia mau nitip duit gitu loh. Wong baru kenal kok nitip duit, aku juga heran. Jadi sekian US dollar karena dananya itu enggak bisa diambil di Amerika, hanya bisa di Indonesia. Syaratnya saya harus punya rekening. Nanti akan ditransfer ke rekening saya, tapi mesti ini ada sesuatunya nanti. Terus untungnya aku enggak tahu artinya itu.
2: Oh.
1: Terus aku tanyakan ke Bung Hari.

0: ah, pusing.
1: Coba kalau yang kayak gitu cewek.
0: Ada juga cewek, saya pernah punya teman cewek juga gitu.
1: Huh?
0: Yang scamming cowok. Itu juga
1: katanya. Oh iyalah, ya kuwi maksudnya target-targetnya.
0: Ngirim-ngirim tapi itu bukan uang tapi emas.
1: Wih.
0: Masih tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, harus menebus senilai berapa puluh juta gitu.
1: Kalau love scamming itu enggak se-straight itu. Jadi kayak
0: kenalan dulu, pacaran-pacaran dulu.
1: Bombing-bombing dulu.
0: Sama itu.
1: Beberapa hari gitu baru nembong-nembongnya, kayak kalau sudah deket seminggu atau mungkin beberapa hari ke depan gitu.
0: Kayaknya gitu tuh temanku itu dikenal.
1: Oh iya.
0: Dia katanya dari Pakistan.
1: Datang mau nyamperin.
0: Mau nyamperin terus, tapi ini mau ngirim anu apa namanya, perhiasan dulu untuk ya untuk pacarnya gitu. Tapi masih tertahan di pabean gitu, bandara.
1: Terus minta uang toh. Dari
0: tebusan sekitar 25 juta.
1: Iya, iya.
0: Nanti
1: iya,
0: kalau 25 juta udah dikirim, mesti nanti ada lagi kurang sekian, kurang sekian, kurang sekian itu. Nah, untungnya ketika telepon itu yang ngangkat apa diserahkan ke orang lain, sehingga bisa tertipuannya itu bisa diantisipasi lah. Coba kalau yang terbuai itu ceweknya langsung tuh biasanya langsung terbuai apa namanya, gampang sekali kayak hipnotis gitu loh.
1: Ya terutama bagi orang-orang, terutama cewek ya, terutama cewek yang mungkin berasal dari ekonomi menengah ke bawah, kemudian dapat harapan, ih aku dapat bule nih.
0: Itu Pakistan kok dari
1: Pakistan. Ya dapat bule nih, dia mau kesini nih. Nah, kan langsung cering.
0: Mau ngasih uang. Nah,
1: tuh sekali.
0: Itu udah kasus lama sih sebenarnya ya.
1: Iya, tapi semakin kesini kan semakin marak ya, karena semakin banyak dan aplikasi-aplikasi mencari jodoh.
0: Iya, mungkin juga menggunakan apa, artificial intelligence juga, bahasanya juga sudah bisa mirip banget bahasa Indonesia kan.
1: Yes.

0: Pak Lutfi.
1: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Pagi.
1: Ini jam 7 kurang 1 menit sampai TL Banyumanik. Antrian yang tadi di info panjang udah nggak ada ya Mas, saya antrian pendek aja, cuman 2 kendaraan di depan saya. Jadi sudah agak sampai Sarimoto tadi. Sudah lancar kayaknya mungkin, karena sudah jam 7 mungkin ya. Ini baru antri jalan pelan-pelan dimulai dari Transmart. Matunun.
0: Oke.
1: Paling normal seperti Senin pagi biasanya ya Mas. Sondol sampai Sukun ada, sampai TL ngeserap juga, antriannya melambatnya normal. Di Gombel juga mengalir, masih mengalir ya, padat tapi mengalir. Ini baru turun Gombel ya Mas. Matur nuwun.
0: Oke, baik, matur suwun. Pak Lutfi, Pak Alexander Danang.
3: Selamat pagi kawan Rasika.
2: Pagi Pak.
3: Untuk mengenai mandiri di Universitas Negeri itu, sebenarnya saya pengen bertanya, apakah Universitas Negeri itu pegawainya itu ASN atau bukan ya?
0: ASN ada, tidak tetap ada.
3: Untuk para pegawai yang dibayar oleh pajak rakyat itu, dia tidak boleh berbisnis, apakah itu benar? Saya hanya ingin bertanya.
0: ASN selamat ada, tidak tetap ada.
3: Kawan Rasika melaporkan pukul 7 lebih 23 menit. Jalur di Tamrin lancar.
0: Oke, matur suwun Pak Alexander Danang. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
4: Bun, habis bongkar oli 83 sama ban. Pokoknya totalnya itu ada 125 koli ya Bun ya. Nontonin orang kerja sambil sarapan ini Bun. Bongkar sendiri gak ada temannya ini. Di Jalan Raya Senopati 20 Purwokerto ini. Nontonin orang berangkat kerja ya Bun ya. Ada yang kesusu, ada yang santai, ada yang pokoknya macam-macam ini Bun. Gitu ya Bun ya. Tadi gak dengerin.
0: Gak apa-apa, santai-santai.
4: Sampai toko tadi nyari sarapan dulu Bu.
0: Baik, situasi di kawasan Purwokerto ya. Wah, syahdu sekali pagi hari ini. Pak Eko Tanah Mas.
5: Pagi Pak Eko.
6: Selamat pagi Bung Yuda. Selamat pagi Bung Jamal.
5: Melaporkan Pak Eko
6: dari Pelabuhan Kartini Jepara. Tadi dari Semarang ke arah Jepara pelabuhan dari jam 5:30 pagi sampai di pelabuhan jam 7 pagi, lalu lintas lancar. Sayung kering. Selepas di kota Jepara masuknya sudah mulai ramai ya. Banyak anak-anak sekolah dan pekerja mulai berangkat kerja. Ini saya dari Pelabuhan Jepara langsung mau pulang ke Semarang lagi. Masih udah Bung Jamal. Nanti kalau ada ketersendatan akan diinfokan. Sementara itu dulu laporannya. Cuaca terik. Okay. Sinyal Rasika juga di Pelabuhan Jepara ini masih bening, jernih.
5: Alhamdulillah.
6: Selamat pagi.
0: Matur suwun.
6: Bung Yuda, selamat pagi Bung Kamal.
2: Selamat pagi Pak Eko.
0: Jadi sampai dengan sekarang belum ada informasi lagi, berarti kau ini lancar. Sih.
2: Lancar.
0: Dari Pelabuhan Jeporo. Iya, melaporkan tadi jam 7:50. Sekarang belum ada notes lagi, berarti kau ini lancar
2: di
0: sih.
2: Di Pelabuhan Jepara masih lancar.
0: Lah ya, Pak Khairuddin Fahri.
7: Selamat pagi. Pagi Mas, sudah ada Bung Jamal. Menyapa dari Kota Kudus ya.
2: Iya. Pentol.
7: Menyapa dari
2: Simpang 7
7: Kota Kudus. Ya, masih ramai dengan warga-warga yang mulai berangkat untuk bekerja.
2: Kok yo ono sing olahraga yo.
7: Dan sebagian warga lainnya ada yang duduk-duduk dan olahraga. Begitu informasinya.
0: Padahal Pak Fahri bareng ngono kan yo iso.
7: Nanti saya depan.
2: Jadi dia mau kerja kok. Kan duduk-duduk.
7: Perjalanan ya Mas Yuda dan Bung Jamal.
2: Oke.
7: Saya sudah sampai di TL Trengguli. Untuk lalu lintasnya dari Kudus menuju Demak masih ramai lancar ya.
2: Nggih.
7: Makan pergi sih gratis.
0: Matur suwun. Pak Fahri, seneng aku dapat info lancar-lancar gini.
7: Di Jalan Lingkar Demak ya Mas. Ini banyak motor-motor pekerja yang mengiringi. Nah ini pasti berharap juga pengen kaya semua nih pekerjanya ya.
0: Ya iyalah Pak.
2: Makmur.
7: Itu ya Pak Prap.
0: Pengen kaya.
2: Pak Pradit.
0: Pengen kehidupannya terjamin.
7: Terminal Demak ya yang baru.
2: Terminal baru.
7: Ada kejadian. Ada petugas. Tapi tidak saya videokan ya, mohon maaf.
0: Oh iya wes, kalau gitu sudah ada petugas kok ya. Sudah proses evakuasinya, suan Pak Fahri.
7: Korban tergeletak itu di depan mobil patroli ya. Sudah ada petugasnya juga.
0: Oke.
7: Semoga baik-baik saja.
2: Amin.
0: Amin.
7: Begitu informasinya.
0: Oke, Pak. Wah, mantap. Tadi Pak Eko dari Pelabuhan Jeporo mau ke Semarang juga belum ada info lagi. Pak Khairin Fahri Kudus Semarang.
2: Demaknya lancar. Sampai
0: ngacir.
2: Di Demak ada laka aja dikit.
0: Yes, Pak Sondong.
8: Selamat pagi Yuda Bang Jamal. Selamat pagi ini Pak. Meluncur ke Dempet Purwodadi Solo. Kali Gawe sudah mulai ada catatan ya pun yang menuju ke arah kota di jalur lambat sudah ada dua alat berat untuk pemancangan di pinggiran sungai itu, mungkin untuk tahan tanggul penahan material. Setelah itu baru ada pengurukan ya, peninggian jalan di Jalan Raya Kaligawe. Nah ini kedepannya pasti akan berdampak kepada arus lalin. Tapi pagi ini terpantau masih cukup lancar dari kedua arahnya pun. Terima kasih.
2: Terima kasih.
8: Sudah Bang Jamal, aku lewat 19 Road, kalau istilahnya Pak Bayu Haji. Nah ini ngomong-ngomong Pak Bayu Haji, kok aku gak pernah dengar suaranya, apa karena aku juga...
0: Wah kesibukannya sudah beda Pak sekarang.
2: Sekarang di mana ya?
8: Terus Pak Agus Purwati itu kayaknya juga lama gak dengar
2: tadi
8: suaranya pun. Beliau-beliaunya pada kemana ya pun ya?
0: Terima kasih. Nah, kalau Pak Agus Purwatinya masih aktif, kemarin hari Sabtu lo nyerocos terus aku siaran beliau.
2: Pak Adi Toreto juga tadi ada.
0: Betul sekali. Pak Bayu Aji sekarang kegiatannya sudah berbeda Pak. Ya Rono Rene tapi kayak ini sudah enggak yang kayak dulu gitu loh.
2: Enggak di jalan ya.
0: Betul. Yes, mantap semuanya Pak. Nanti kita tunggu lagi ya. Jalurnya jalur mantep iki, bukan jalur biasa. Nanti info-info lagi ya Pak. Ke arah Grobogan, Solonya bagaimana? Pak Warsito.
9: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jama dan kawan-kawan sekalian semuanya. Oke, Mas Yuda, Mas Jama, seperti biasa saya laporkan untuk rute lalu lintas saya. Jadi saya tadi melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7:26, kondisi lancar, tidak ada ketersendatan. Oke, ngoten Mas, matur nuwun. Ini saya sudah OTW pulang Ungaran. Seperti biasa saya lewat belakang dan nanti mau mampir di Padang Sari. Matur nuwun. Salam rahayu dan sehat selalu.
2: Salam rahayu. Tak kirain mampir di Padang
0: ke rumah makan. Iya. Mantep banget Pak Warsito, kok sarapannya dahar Padang, nasi Padang ya. Ternyata Padang Sari.
2: Banyumane.
0: Pak Hari Ratmoko.
10: Bajura, Bung Jamal, dan kawan Rasulullah semua semangat pagi dan salam kopi panas. Melaporkan saya jam 7:50, sedang antri TL Exit Tol Krapia, perjalanan dari Tembalang sampai Exit Tol Krapia. Lancar, cuaca cerah, suhu 28 derajat Celcius, dan tadi pada saat melintas di Exit Tol Jatingale, terlihat cukup padat, antriannya cukup panjang, hampir mendekati jalur masuknya. Kemudian ini juga di TL Exit Tol Krapia cukup panjang juga Mas Yuda, Bung Jamal, tapi kategori masih lancar, masih landai saja. Dan kontras juga yang melintas di daerah Mijen, semoga senantiasa bersabar tadi yang 70 menit ya Pak. Wah hebat sekali bisa sabar selama itu. Ya semoga segera terurai ya, segera terurai. Amin. Sehingga kawan-kawan yang melintas di sana, kontras juga melintas di sana bisa menuju ke tempat. Demikian protesenya dan ada di mahasiswa yang pekan ini ujian akhir semester, selamat ujian akhir semester, semoga lancar dan memperoleh hasil yang memuaskan. Demikian sukses bagi kita semua di Senin ini, amin amin rabbal alamin, yang masih di jalan senantiasa Titi DJ dan Jacob Collier. Thank you.
0: Thank you. Pak Hari Ratmoko. Ngomong-ngomong Pak Hari Ratmoko sama Pak Warsito, barusan kan ada di kawasan Tembalang, Kota Semarang ya. Mohon maaf kalau di kawasan Tembalang penerimaan 105,6-nya kurang baik ya, Kawan Rasika, karena informasinya di atas tower, di atas tower, di atas Alton Apartment itu ada menara radio Wawarasika, dan kita coba untuk bisa tetap diterima dengan baik ya, terutama di wilayah Tembalang dan sekitarnya.
2: Kita terima, kita berusaha diterima dengan baik, dan mohon Anda menerimanya dengan baik.
0: Mohon maaf kalau ada penerimaan audio kurang baik ya. Wah, sedih banget aku kawan-kawan di Tembalang dan sekitarnya, nek siarannya terganggu ini ya. Ya mohon maaf kalau ada sedikit splatteran atau mungkin penerimaannya agak kurang baik ya kawan, kita sedang upayakan untuk bisa tetap diterima dengan normal gitu kan, tanpa adanya gangguan, karena di atas tower, di atas apartemen Alton itu ada menara pemancar Wawarasika di situ. Jadi istilahnya ya penangkapan sinyal 105,6-nya agak kurang baik beberapa hari ini. Pak Erna Wasindu.
2: Udah sampai mana, Pak?
11: Sudah, Om Jamal.
2: Halo.
11: Update perjalanan ya.
0: Selamat pagi, Pak. Silakan.
11: Naruto Yuda. Perjalanan tidak terlalu singkat, sedikit padat, lancar.
0: Ini Semarang Magelang ya, Pak Agus, NSM.
12: Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Selamat pagi, Pak.
12: Ini dari perjalanan dari Pati mau ke Banyu Biru. Mohon info ruas-ruas jalan.
0: Wis, matur suwun, langsung saja Pati menuju arah ke Kudusnya, lewat dalam kota dulu saja untuk menghindari perbaikan lingkar Kudus. Kudus Semarang tadi ada Pak Fahri, ada Pak Eko Tanamas yang dari Kudus dan dari Jeporo. Oke aja, lancar aja. Monggo silahkan, tidak perlu khawatir lokasi-lokasi jalur tertentu yang mungkin perlu dihindari lingkar Kudus saja. Nanti Pati Kudusnya. Betul, Semarang Banyu Biru ada tol, jadi silahkan langsung mengalir menuju arah ke Bawen, Kabupaten Semarang. Walaupun tidak mau lewat tol, jalur arteri Semarang Bawen juga masih lancar, dua arahnya.
13: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, itu teh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: tetehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

tanggal 1 sampai tanggal 20. Pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoint, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 105,6 FM Raska USA, 88,9 FM Raska Pekalongan, dan 99,7 Citra FM Kendal. Anda juga bisa menyaksikan melalui www.rasikafm.com atau download aplikasi Rasika di Google Play untuk Anda pengguna Android. Bisa nonton kita loh dari pagi, siang, sampai dengan sore, bahkan malam hari. Siaran di kawasan informasi ya kan yang bisa kita sampaikan untuk wilayah Pantura, wilayah barat ya. Batang, Pekalongan, Pemalang, wah lancar banget. Setelah informasi di Pantura Cepiring Kendal lancar ngawarasnya karena jembatan Kalibodri yang sisi utara itu sudah normal gitu situasi lalu lintasnya, jadi ya lancar. Itu berarti menambah kelancaran perjalanan dari Pekalongan Semarang ataupun sebaliknya. Melintas di Pantura juga kondisinya baik, di jalur tol apalagi lancar banget Kawaraska ya, di tol Semarang Batang pantauan di jam 8.40 pagi ini. Jadi untuk wilayah Pekalongan, Batang, Pemalang, Kendal arus lalu lintasnya lancar ya Kawaraska. Bahkan di kawasan Brangsong pun kalau aku buka di jam 8.30 masih sama kayak tadi antara jam 6 sampai jam 8 ya. Antrian yang arah Semarang sekitar 10 sampai 15 menit untuk yang arah Semarang di jalan Pantura Brangsong Kendal ya. Untuk yang arah menuju ke baratnya, situasinya masih ramai lancar saja. Kemarin Kawarasika, pemerintah kota Pekalongan merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 yang menempatkan rata-rata nilai siswa SMP kota Pekalongan ada di atas capaian nasional. Untuk pelajaran matematika, rata-rata hasil TKA tingkat SMP di Kota Pekalongan mencapai 43,23, melampaui rata-rata nasional 40,42. Sementara rata-rata bahasa Indonesia tercatat 67,9, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 60,8. Hasil TKA tingkat SMP di Kota Pekalongan tersebut nantinya akan jadi bahan dasar untuk evaluasi pembelajaran dan sistem penilaian yang ada di sekolah di wilayah Kota Pekalongan. Disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Siti Nurul Izzah kemarin mengatakan, data TKA menunjuk asesmen tingkat SMP di Kota Pekalongan diikuti oleh 3.853 siswa pada mata pelajaran matematika. Kemudian juga untuk bahasa Indonesia lebih merata capaiannya dan telah menyiapkan sejumlah langkah dari hasil yang sudah dirilis terkait tes kemampuan akademik tingkat SMP untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mulai penguatan literasi dan numerasi hingga pendampingan guru di wilayah Kota Pekalongan. Situasi di kawasan Pekalongan, Pemalang, Batang sekali lagi masih baik dan lancar ya Kawarasika. Tidak perlu khawatir atas kepadatan atau antrian lalu lintas di wilayah Pekalongan dan sekitarnya.

0: Kita kembali ke Mijen ya, Ngawarasika. Bukan Mijen Demak, bukan Mijen atau daerah yang lain ya. Bukan Mijen Ungaran atau Mijen Kabupaten Semarang. Tapi Mijen Kota Semarang. Bagaimana perkembangannya saat ini? Aku mendapatkan info dari kawan yang sudah berbagi jam 8.30. Ada Pak Andi Wahyarto. Pak Andi Wahyarto ngasih informasi. Selamat pagi Rasika. Ketersendatan di Pasar Mijen, Jalan RM Hadi Cibeno Mijen masih ada. Dari Bukit Semarang Baru sampai Pasar Aceh saya butuh waktu 30 menit. Tapi saya naik sepeda motor. Nih situasinya nih masih seperti ini kok Kawan Rasika di Jalan RM Hadi Cibeno Mijen, Kota Semarang. Karena truk mogok tepatnya di depan Pasar Mijen Kawan Rasika. Sehingga kemacetannya terjadi luar biasa. Peak dan juga top of impact-nya tadi adalah Kawan Rasika yang antre 70 menit Kawan Rasika di Jalan RM Hadi Cibeno Mijen, Kota Semarang. Beliau adalah Pak FX Arif Wisnu tadi yang dengan begitu sabar dan tabahnya menyusuri Jalan RM Hadi Cibeno Mijen dengan waktu tempuh 70 menit. Wow. Kemudian aku bersama Pak Irsyad Ardian, Masjid Mas Jamal, alhamdulillah saya sudah sampai Blora, lalu lintasnya lancar katanya. Wah sip, mantap, matur suwun. Pak Irsyad, Semarang Blora guys, siapa yang mau ke Blora? Nyusul geh, ada Pak Irsyad Ardian tuh sudah sampai Blora lancar. Dari kawasan Godong, Purwodadi, Blora, tidak ada laporan hambatan signifikan.
1: Sugeng Ngenjang, Mas Jamal dan Mas Yuda. Mas, izin melaporkan Mas.
0: Monggo.
1: Untuk di TL Poncol itu, stasiun Poncol ya. Itu apa? Lampu traffic light-nya melengse itu Mas. Jadi kurang benar tengah gitu loh. Jadi untuk itu kita hanya bisa lihat dari sisi yang sebelah kiri saja, sedangkan sisi yang sebelah atas itu melengse Mas, lampu TL-nya Mas.
0: Pertigaan Tanjung itu ya Pak berarti. Apa, betul.
1: Bisa disampaikan ke pihak-pihak terkait dan segera didandani di sana Mas.
0: Okay.
1: Gitu saja Mas. Jamal, Mas Yuda.
0: Baik.
1: Matur suwun, sehat selalu. Sami-sami.
0: Matur suwun Pak Edi Harjono untuk informasinya. Kemudian ada Pak Afan Gafar.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menyapa saja pagi ini sudah sampai pabrik di Ngadirojo, Kabupaten Boyolali. Pagi ini perjalanan lancar Mas Yuda, Bung Jamal, dari Bukit Sari tadi sekitaran 6.40 terus sampai di Kabupaten Boyolali ini di pabrik sekitaran 7.45. Alhamdulillah perjalanan lancar dari Bukit Sari menuju ke Jalan Serondol ya, Serondol Banyumanik, masuk di Jalan Durian, masuk Gerbang Tol Banyumanik, exit Tingkir Salatiga lancar Mas Yuda, Bung Jamal, tidak ada kendala. Itu ya, truk mogok yang itu tadi pagi saya berangkat itu sekitar jam 4.15 pagi itu.
0: Sudah ada?
2: Tidak sempat medio niatnya meh laporan ya, udah 14. Ya sudahlah nanti saja. Ya sudah pikiran tadi, mungkin itu nanti yang bikin ketersendatan. Dan benar teman-teman sekitaran Mijen, akamsi-akamsi Mijen yang pada berangkat jam 7 kurang atau setengah 7 lebih itu udah bikin story Mijen macet total. Wis tak bedek Mas Yuda, Bung Jamal. Selamatan malam
0: Mas
2: Yuda, Bung Jamal, sehat selalu. Terima kasih, matur suwun.
0: Wah, matur suwun kita yang terus, matur suwun ya Pak Afan Gafar ya. Kita juga enggak expect kalau sampai sebegini dahsyatnya dampak yang ditimbulkan atas informasi adanya truk mogok kawan di sekitaran Jalan RM Hadi Cibeno Mijen depan Pasar Mijen Kawan Rasika. Ada truk mogok lain sebenarnya, tapi truk mogok yang lainnya enggak menimbulkan kemacetan signifikan ya. Cuma yang di Pasar Mijennya gue yang benar-benar wah luar biasa sekali. Pak Hadi Ratmoko, oke sip. Matur suwun Pak Hadi Ratmoko, masih menyimak tau ternyata. Kemudian ada Mama Zea. Oke, informasinya tidak kita sampaikan ya, agar kegiatannya maksimal. Pak Fendi Febrian menyapa dari Kudus, presensi saja ya. Tetap jadi perjalanan sepanjang pagi sampai siang. Gak ada info khusus ya di jalan kota Kudus. Yang saya lewati lancar aja soalnya. Oke, matur suwun Pak Fendi. Pak Danang,
3: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal, jam 7 lewat 28 menit. Perjalanan saya dari Kudus sudah sampai Kota Pati nih. Kondisi lalu lintas dari Kudus sampai Kota Pati lancar jaya kedua arah, cuaca cerah. Demikian informasi dari Pati. Matur nuwun. Jam 8 lebih 7 menit sudah sampai Rembang Mas Yuda, Bung Jamal, lalu lintas dari
0: Kudus Rembang itu setengah
3: Kota
0: jam
3: Pati tak, sampai Pak. Dengan Juwana Rembang lancar jaya kedua arah, cuaca cerah.
0: Ih, Kudus Pati itu cuma setengah jam tak, Pak Danang. Tadi Pak Danang, oh sudah sampai Pati ding tadi terakhir ding. Nggih, matur suwun Pak Danang. Tuh koridor Kudus Rembangnya. Tadi ada yang dijawab toh, yang menanyakan jalur ke Rembang, Pak siapa tadi? Wis pokoknya aku berharap Anda semua selalu memantau siarannya ya. Jadi ketika ada informasi-informasi seperti ini langsung terjawab untuk Anda semua yang menanyakan. Tadi Pak Sopo lah mau komen ono yang mau ke Rembang itu tadi sudah dijawab sama tim WA-nya Rasikana. Informasi dari Kudus bahkan sampai dengan Rembang lokasinya lancar, guys. Asalkan lewat Kota Kudus aja ya, enggak lewat lingkar Kudus. Itu masih jadi syarat utama. Pak Christian Raharjo.
4: Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Saat ini 8.17 meluncur ke Kota Jepara, cuman nanti dari arah Bukit Sari. Wah, ngomongin love scamming itu sekarang hati-hati loh di Instagram, Facebook. Itu saya juga pernah tuh dalam kurun waktu berapa ya. Jadi itu akan rutin itu, nanti akan ada beberapa ciwi-ciwi Korea gitu ya. Ada ciwi-ciwi Korea, ciwi-ciwi Taiwan gitu. Kayak mau kenalan, keren banget, sering naik gunung gitu kan. Nanti aku ada rencana ke Indonesia, kapan ini boleh kapan minta ketemu? Nomor WhatsApp. Wah, wis itu hati-hati, langsung di-block aja. Dan kalau orang yang waspada kan pasti ngecek dulu toh, ini akunnya kayak apa, oh foto-fotonya, oh ini orang baik-baik. Fotonya kayak orang-orang baik-baik itu, kayak foto sama keluarga, foto sama hewan, atau di rumah. Tapi ya itu, biasanya itu ya yang paling yang ngirim cowok. Atau itu
0: just... kelihatan lupa dari profilnya.
4: Penipuan. Hati-hati.
0: Terus. Kelihatan kok Pak Christian Raharjo, terutama kan aku pernah pakai Tinder ya. Kan pernah pakai Tinder ya. Nah, kelihatan kok itu foto profilnya itu fake atau tidak itu kelihatan banget dari fotonya tuh kan udah kelihatan, oh ini fake, ini pasti fake. Itu kelihatan banget Pak Christian Raharjo. Ya, matur suwun. Berarti kalau laporannya Pak Christian Raharjo sama Pak Danang tak sambung dari Semarang sampai Rembang sana lancar ya, guys. Pak Christian Raharjo dari Semarang sudah sampai kawasan Trenggulin belok geser ke arah Jeporo. Kemudian tadi tak sambung dari laporannya Pak Danang yang lapor dari Kudus sudah sampai Rembang juga lancar. Berarti kalau digabung sama dengan betul Semarang Rembang lancar dua arahnya. Mantap. Pak Danang Arif.
5: Pagi Bang Jamal, Om Yuda.
0: Pagi, Pak.
5: Ya aku meng absen aja ya.
0: Presensi pun.
5: Sing penting ngetok ben ngerti nek ben jenengan-jenengan ngerti nek saya selalu stay tune di
0: dan sehat Asika. Itu yang paling penting.
5: Alhamdulillah order pertama Bukit BSB ke Bukit Sari balik ke BSB lagi ini. Lalu lintas terpantau ramai lancar. Biantol. Ini mau pulang ke BSW lagi. Saya selalu kalian semua pejuang rupiah. By the way, Bung Jamal dan Mas Yuda itu pasangan siaran yang klop. Orang bosen nih didengerin. Ya, sehat selalu ya,
0: Bung Jamal.
5: Bung Yuda ben selalu menghibur kita semua.
0: Amin. Matur suwun lho, Pak. Mabur lho kayak aku lho nek di alam-alam ngene iki enggak bisa gue di alam-alam kayak gini. Thank you Pak Danang Arif laporannya. Ini kalau katanya Pak Dwi Wijatmoko bilang gini, pantesan beberapa hari ini kalau lewat tanjakan Tembalang sampai kantor di Durian, penerimaan rasikanya kurang baik. Bahkan di bawah jembatan tol Tembalang malah hilang. Oh iya, mosok sampai hilang toh, Pak? Ih, sedih banget. Tembalang sampai ora kedengeran rasika. By the way, Pak Dwi Wijatmoko kantornya pindah apa? Kok jadi pindah Durian sih? Enggak di jalan tentara, enggak di jalan Kedung Mundu lagi. Tapi ya wis matur suwun Pak Dwi Wijatmoko ya. Wis audio reportnya thank you so much di kawasan Tembalang dan sekitarnya. Masuk sampai krungu blas apa tenane? Wis nanti tak kirimkan kawan-kawan teknisi. Pak Khairuddin Fahri.
6: Itu dia Mas. Sudah sampai exit tol Ungaran. Lalu lintas dari Kudus menuju Ungaran ramai lancar. Terbukti dengan ditempuh 1,5 jam kurang.
0: Oke. Okay.
6: Mantap, mantap.
0: Oke, okay, baiklah, matur suwun Pak Fahri, Kudus Ungaran ya kawan, dari Kali Gawe menuju arah Ungaran Semarangnya lancar lewat tol, tidak ada ketersendatan atau hambatan signifikan. Oh, ini lo tadi yang tanya dari Ungaran menuju arah ke Rembang itu Pak Ahmad Matkani yang tanya Ungaran Rembang tuh ya, Pak Khairuddin Fahri dari Kudus Ungaran lancar, terus disambung sama laporannya Pak Danang tadi Kudus Rembang lancar, terjawab ya Pak Ahmad ya. Dari laporannya Kawan Rasika memberikan info pagi hari ini. Pak Eko
7: melaporkan kembali Mas Yuda dari Pelabuhan Jepara. Mobil, ini jam 8:26 sudah mau masuk Kota Demak. Tadi saya lewat Desa Babalan Mas Yud, jadi tidak kembali ke arah Tahunan, Pecanaan, Walahan, tidak lewat situ karena tadi iseng-iseng buka map kok diarahkannya lewat Desa Babalan.
0: Okay.
7: Sebetulnya bukan jalan rekomendasi mobil ya.
0: Iya. Yeah.
7: Karena melewati
0: gak lewat jalur utama aja
7: kecil-kecil, tapi untungnya tadi sepi, jadi saya aman aja, belum pernah lewat sini juga, buat pengalaman aja. Saya buka di aplikasi tadi daerah Terboyo sudah mulai memerah ya Masjid Bung Jamal, barangkali ada update sudahan daerah sana. Kalau memang agak macet, ada ketersendatan, saya belok ke Walder aja nanti. Ini baru masuk Kota Demak Masjid, mau ke arah Sayung, terima kasih.
0: Oke, okay, baik, matur suwun. Yes, berarti amannya memang lewat Walter mau ngisi dia aja Pak Eko. Karena ya sekali gawe kalau jam 9 kayak gini di rel kereta api, di U-turn Kubro sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan Pak Eko. Kalau amannya yes, memang masuk jalan Walter mau ngisi aja lebih, wah, lebih mantap ya. Kan sudah cetowelo-welo kepadatannya diterhindarkan. Pak Fahrul.
8: Iya Mas, itu pas di Gombel tanjakan tuh kadang sinyal Rasika itu nyandel sinyal lain.
0: Matur suwun sekali Pak Fahrul, mohon maaf ya.
8: Request akustik boleh enggak?
0: Boleh.
8: Gombel juga agak.
0: Iya iya betul-betul nggih, matur suwun. Pak Fahrul, Pak Wawan Sasuke.
9: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Yuda dan Pak Jamal. Menginformasikan jalur timur tengah ya, Godong menuju ke arah Purwodadi, jadi terpantau ramai lancar untuk kedua arah ya untuk pada pagi hari ini. Untuk kepadatan, untuk apa namanya, dominasi kendaraan yang menuju ke arah Kota Semarang atau menuju ke arah barat, ini terpantau lebih padat dibandingkan dengan yang menuju ke arah timur atau menuju ke arah barat. Jadi cuaca sangat cerah sekali di kawasan jalur timur tengah. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wawan, Pak Aditya.

0: ke mana ini? Jatisari, Pak. Apa, Mas? Yang ke arah Semarang.
1: Sampai dengan sekarang masih berarti
0: jalur lain saja, gitu.
1: Wah, wah, wah. Truk mogok di Pasar Mijen Kota Semarang masih ada ya, kawan. Ini sampai dengan saat ini 8.50, 10 menit yang lalu Pak Aditya Bagus melaporkan masih mengular antriannya Ngawarasika, terutama yang arah ke BSB ya, guys. Pal, rame bingit situasinya. Pak Arief Prabawa, selamat pagi. Ini pekerjaan jalan di sepanjang Jalan Citarum ya. Sudah geser sampai di samping Hotel Metro Jalan Agus Salim. Kalau melihat keterangannya sih, pemasangan pipa dan rencana pembuatan saluran bawah tanah. Untuk info pengecoran jalannya sih belum ada informasi lanjutan ya. Sementara lalu lintas kedua arahnya, baik arah Citarum ataupun Jalan Pemuda Kota Semarang, masih ramai lancar. Oke, thank you Pak Arief Prabowo. Bu Erwin Ardiana, matur suwun Bu Erwin. Pak Aji, yang lewat Babalan bisa mampir belanja di Pasar Kedung Malang, borong kepiting dan udang segar. Kok ya cek kepikiran lho Pak Aji. Pak Kerjaan Raharjo.
2: Dari laporannya Pak Dan.
3: Ralat nih Bang Yuda, masih stuck di Yuten Kubro. Nanti kita update lagi antrian di Yuten Kubro berapa lama nih. Saya keluar dari exit tol Muktiarjo, masih stuck.
1: Itu ya Kawarasika, memang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di sekitar Kubro. Sudah mulai dari atas jembatan tol Kaligawe arah Kubro, Kawarasika. Pak Ari?
4: Saya muter Pasar Aceh, Mas. Muter Pasar Aceh, terus tembus Pasmod, masuk lagi ngalian.
1: Ya, sip, matur suwun. Itu dulu ya guys untuk sesi paginya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang tadi sudah berbagi info sejak jam 6. Nanti kita update lagi setelah jam 9, tetap di Rasika.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Puluhan rumah warga di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, kembali tergenang banjirop. Kondisi luapan air laut dalam 2 tahun terakhir ini dilaporkan kian parah, dengan ketinggian genangan di dalam rumah mencapai 20 hingga 50 cm. Kepala Desa Tunggul Sari, Setio Wahyudi, menjelaskan banjirop kian merendam karena tanggul garis pantai sepanjang 110 meter kondisinya jebol. Sejauh ini tercatat ada 69 rumah dan ratusan jiwa yang menjadi korban banjirop. Warga dan pihak desa sangat berharap adanya perhatian serta solusi nyata dari pemerintah sebelum dampaknya merusak sektor tambak dan melenyapkan permukiman mereka. Upaya penanganan dan antisipasi bencana banjirop di Kota Pekalongan kini dioptimalkan melalui strategi pemanfaatan informasi cuaca secara real time. Langkah penyelamatan ini difokuskan bagi warga pada 2 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Krapiak dan Kelurahan Tirto. Tokoh masyarakat Kelurahan Tirto, Adip Triyono, menegaskan informasi akurat dari BMKG menjadi senjata utama warga untuk melakukan mitigasi dan langkah penyelamatan lebih dini. Sehingga data cuaca ini tidak hanya melindungi permukiman, tetapi juga memandu sektor ekonomi seperti nelayan dan petani. Kini sinergi antara warga, BBBD, dan Pemkot Pekalongan terus diperkuat guna membangun sistem peringatan dini yang lebih tangguh. Langkah infrastruktur ini diharapkan mampu memutus mata rantai persoalan rob tahunan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dampak lah istilahnya ya, dan tidak ada perbuatan melawan hukum, ada perjanjian dan juga hal sejarah berdirinya Rasika antar pimpinan yang sampai dengan sekarang masih dipakai dan masih berlaku antara kita ya, Rasika di Jawa Tengah dan Suara Surabaya di Provinsi Jawa Timur ya. Tapi gak apa-apa ya, kalau ada yang mengatakan menjiplak gak apa-apa. Gak apa-apa banget ya, gak apa-apa banget, boleh sekali, silahkan, itu hak Anda. Mengata-ngatai sesuatu atau mengata-ngatai seseorang kan itu ya memang sudah jadi kebiasaan ya, sudah jadi mentality masyarakat Indonesia nowadays. Makanya kemudian mungkin SDM-nya Indonesia masih terus disoroti, kemudian juga attitude dan juga mentality masyarakat Indonesia masih disoroti ya, karena masih suka terhadap hal-hal yang istilahnya menurunkan sesuatu gitu. Karena orang-orang Indonesia kan suka kan mendowngrade sesuatu tuh kan suka dan hobi banget. Kemudian juga menjatuhkan orang, menjatuhkan sesuatu hal tuh kan hobi dan suka banget. Jadi ya belum tahu akan kapan berubah mentality masyarakat orang Indonesia seperti itu akan selesai gitu, tapi hal itu masih ada dan masih dominan sampai dengan saat ini ya Kawan Rasika. Dan informasi sampai dengan jam 9 lebih 15 ini fokus antrean masih ada di Jalan RM Hadi Subeno Mijen, Kota Semarang ya, sekali lagi. Masih ada antrian sih masih, cuma sudah agak berkurang sih guys, tidak se padat tadi antara jam 6 sampai jam 8 yang ketersendatannya sampai 30 menit sampai 40 menit. Bahkan rekornya adalah aku masih mencatat Pak FX Arif Wisnu antrenya 70 menit di sepanjang jalan RM Hadi Subeno Mijen tadi. Nah, pantauan terbaru tadi ada Pak Aditya Bagus kan di lokasi. Pak Aditya Bagus tadi ya masih terlihat ada antrian jam 8 lebih 50. Nah, ini coba apakah sudah ada informasi lanjutan dan tambahannya di kawasan Mijen, Kota Semarang, iki sing viral ya istilahnya.
1: Situasi sudah mulai lancar Mas Yud.
0: Sudah mulai lancar.
1: Yang ke arah Semarang.
0: Oke, okay, mana sih truknya?
1: Terurai sekali ditimbang yang tadi. Tapi truk posisi masih berada di tanjakan yang mau ke arah pasar itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu Mas Yud, infonya.
0: Wah, lah ini dia nih, truk segede ini mogok di jalan yang sekecil ini ya. Anda kebayangkan situasi jalan di Jalan RM Hadi Subeno, terutama di depan pasar persis, bahu jalan raono ya, kemudian juga masing-masing jalur juga cuma satu lajur tok kawan, terhambat sama truk segede ini, truk pasir, truk, tapi sing dawa kae lho Kang Warasika. Apa ya namanya ya, pokoknya truk tapi bukan truk pasir biasa ya, truk pasir tapi sing agak long gitu ya, yang mogok masih di lokasi. Tapi situasinya sudah mulai lancar nih laporannya Pak Aditya Bagus. Tadi jam 8.50 masih kelihatan antriannya yang arah ke BSB kan, terutama dari Cangkiran. Nah, untuk saat ini sudah mulai terurai nih kepadanya, tapi truk masih di lokasi. Wes jen, ini dia nih truknya yang marak ke rame ya Kawan Rasika di pagi hari ini di Jalan RM Hadi Subeno Mijen, Kota Semarang. Truk masih di lokasi ya Kawan Rasika. Truk masih di TKP mogok, tapi untuk dampak arus lalu lintasnya sudah mulai terurai untuk saat ini. Pak Arif Prabawa, selamat pagi. Ini Pak Arif Prabawa memberikan info di Jalan Pemuda, tepatnya di Simpang Hotel Metro, mengenai kegiatan pekerjaan pemasangan untuk pipa bawah tanah ya. Wah, ini sudah mulai kelihatan Kawan Rasika. Wah, ini aku langsung buka CCTV nih, sedikit kelihatan di ujung mengenai partisi dan juga rambunya di kawasan pertigaan Hotel Metro, yang informasinya akan dilakukan pengeboran untuk pembuatan saluran air ya Kawaras, pembuatan pipa, untuk pembuatan pipa yang akan ditanam di area bawah jalan. Tapi situasinya masih kondusif ya Kawaras, baik itu yang dari Jalan Kinarto Sabdo ataupun yang dari Jalan Pemuda.

0: mudah meski ada satu partisi yang berada di tengah-tengah jalan. Mungkin sedikit menghambat kendaraan yang dari Jalan Pemuda mau menuju arah ke mau menuju arah ke Jalan Tembus Berok ya. Nah, itu sedikit terhambat. Betul ya Pak Arief Prabawa, betul nggak? Ini soalnya cuma sedikit kelihatan sedikit di CCTV. Cuma kondisi lalu lintasnya masih mengalir ya. Ini situasi di sebelah kanan saya kalau Anda sedang menonton. Situasi di pertigaan Hotel Metro Johar yang tengah-tengah jalannya itu sudah ada partisi untuk persiapan pengeboran untuk pemasangan pipa dan pembuatan saluran air di bawah tanah. Kita simak headline di News Flash, ada informasi apa? Nanti informasi cuaca juga setelah ini ya, Kawarasika. Bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, Kawarasika? Nanti bisa Anda simak di Kelana Kota. Tapi sebelumnya, kita buka headline dulu.
1: News Flash. Gempa bumi berkekuatan besar magnitudo 7,7 hingga magnitudo 8,1 akibat subduksi lempeng terjadi di lepas pantai Mindanao, Filipina dan memicu potensi tsunami di kawasan regional. Kondisi darurat ini membuat BMKG Indonesia dan Badan Meteorologi Jepang serentak mengeluarkan peringatan dini tsunami serta instruksi evakuasi segera bagi warga di sepanjang wilayah pesisir utara hingga pantai Pasifik, khususnya di sepanjang pesisir Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara dan sekitarnya. Demikian News Flash.
0: Kawan di 1311, selamat pagi. Kegiatan pemeliharaan jalan di jembatan Cakrawala Arterio Sudarso arah Kalibanteng masih ada perbaikan ya. Ketersendatannya sudah sampai Puri Anjasmoro. Ini dia nih situasinya di kawasan jalan Arterio Sudarso di kawasan jembatan Cakrawala. By the way, jembatan Cakrawala tuh pemeliharaan jalannya unik ya. Koyok sehari di arah Kalibanteng, sehari arah pelabuhan, sehari arah Kalibanteng, dua hari arah pelabuhan, kok iso ngono ya. Tapi matur suwun. Nah, kali ini itu yang sedang dilakukan pemeliharaan yang arah ke Kalibanteng dan lalu lintasnya merambat kawaras karena biasanya besok tuh akan ganti tuh. Besok arah ke sana, ke sini gitu, enggak kayak pemeliharaan di jalur-jalur lain kan lo. Yang biasanya di satu arah dulu sampai selesai baru nanti akan geser dulu ke sana. Coba nanti aku tanya deh sama kawan-kawan yang ada di sana, itu jalan nasional tuh Arterio Sudarso. Oke. Coba nanti kok perbaikannya bisa kayak gitu-gitu loh. Sehari arah ke Kalibanteng, terus nanti besoknya geser arah pelabuhan, lalu dua hari arah ke Kalibanteng lagi gitu. Nah, untuk saat ini kawan, ketersendatannya mulai dari setelah traffic light Puri Anjasmoro itu sudah merambat sampai jembatan Cakrawala karena ada pemeliharaan jalan di sana. Pak Jayus, selamat pagi.
2: Ini di jalan Purwodadi dari arah Pas ke arah Blora terjadi kemacetan, belum tahu penyebabnya. Oke, teman-teman yang lewati Purwodadi.
0: Oke.
2: Dari bundaran Getas ke arah Blora ada sedikit keterlambatan kemacetan.
0: Kali Getas Purwodadi, ada apa nih?
2: Ya, ini sudah mulai jalan. Belum tahu ini penyebabnya ini apa ya. Oh, ada laka.
0: Oke.
2: Sepeda motor. Ya, ada laka sepeda motor dengan truk ini. Sudah ada petugas yang handle ya. Ada laka.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Jayus. Ini Pak Jayus ngasih info di kawasan Kali Getas Purwodadi yang waras sih Kak. Di daerah sana itu arah Kali Getas Purwodadi yang arah menuju ke Purwodadi. Itu informasi Kali Getas Pak tadi namanya. Kok aku nyebutnya Kali Getas ya? Daerah apa mong Pak? Kecil sekali soalnya suaranya.
2: Jalan Purwodadi dari arah Getas ke arah
0: Getas, nggak ada kalinya, Getas aja. Mohon maaf, aku langsung diralat Getas, Raono, daerah Kali Getas nggak ada katanya. Getas Purwodadi berarti. Walah, Getas aja ya guys, bukan jalan Kali Getas ya, mohon maaf. Aku ralat ya, aku yang salah dengar.
3: nyebutnya kali getas ya?
4: Lingkar getas.
0: Ya, getas aja ya.
4: Lingkas getar Rejo, Mas.
0: Nggih, matur suwun Pak Jayus. Itu di sana sedikit merambat Ngawarasi ya. Di kawasan jalan Raya Getas Purwodadi yang arah ke Wirosari atau arah menuju ke timur, itu di sana ada sedikit titik ketersendatan di Jalan Lingkar Purwodadi Ngawaraska di daerah Getas karena ada evakuasi insiden ya, informasinya ada kendaraan motor yang terlibat di sana, motor sama kayaknya ada truk deh yang berhenti juga, ada truk berhenti sama ada motor di sana, tapi sudah ada proses evakuasi dan sudah ada petugas, sudah ada rompi hijau lah istilahnya, ada petugas di sana untuk evakuasi lebih lanjut. Pak Christian Raharjo
5: 05 lepas dari antrian. Berarti sekitar 12 menit untuk lepas dari exit tol Mukti Harjo sampai lepas bisa dari antrian Yuden Kubro. Makasih.
0: Oke.
5: Okay. Buat Pak Pepeng yang mungkin persis di belakang saya masih tersendat di rel kereta Kaligawe. Itu tampaknya hanya kepadatan saja, lalu ditambah dari arah Demak itu mungkin yang pada nyebrang ke arah arteri Yosudarso di bawah jembatan tol Kaligawe, bikin muntel.
0: Yes. Matur. Yeah, matur suwun.
5: Tetap bersabar dan semangat Pak Pepeng. Hati-hati, matur.
0: Nah, itu ya Kawarasika.
5: Setelah itu lancar sampai Kaligawe, langsung bisa belok kiri. Sampai genduk lancar, sudah sampai sayung lancar. Los,
0: mantap sekali. Thank you Pak Christian Raharjo. Ya wis, berarti itu ya, di Kaligawe sudah mulai ada peningkatan, peningkatan kendaraan, wis biasa normal lah Kaligawe. Kita merasakan Kaligawe seperti ini kan sudah 3 tahun ya. Jadi koyone ya, ketika di Kaligawe kok sudah mulai merah, ada apa? Ya wis, berarti normal, ada volume kendaraannya sudah mulai terjadi, ditambah lagi proyek tolnya masih ada ya, Kawarasika masih banyak lokasi-lokasi menyempit di Yuten Kubro, kemudian juga dampaknya juga hingga ke kawasan Jalan Kaligawe, atas jembatan tol Kaligawe, sudah normal lah istilahnya. Kenapa aku bilang normal ya? Karena sudah 3 tahun, udah bukan 1 bulan, 2 bulan ya Kaligawe kayak gini itu, tapi sudah 3 tahun sejak 2023, dan masih ada waktu kurang lebih 9 bulan ke depan sampai dengan April 2027, oke? Semangat ya, sampai dengan April 2027 nanti untuk proyek tol Semarang Demak seksi 1 selesai. Nah, nanti juga ketika di sana sudah selesai April 2027 nanti kan juga akan beriringan di Jalan Kaligawe dan arteri Yosudarso sekitar Kubronya kan akan sudah mulai lancar kembali. Begitu, Kawarasika. Kaligawe sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Mijen, Kota Semarang masih ada truknya yang marake geger dan gedem-gedem masyarakat sewilayah Mijen dan Ngalian. Truk mogoknya masih ada, belum ada pergerakan akan dievakuasi atau bagaimana, masih di TKP truk mogoknya, cuma kepadatan arus lalu lintasnya sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai relatif lancar katanya Pak Aditya Bagus tadi melintas di sana ketemu sama truknya waktu lewat di Pasar Mijen.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: kawan, kabar pertama dari K-Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN 2026 di Kabupaten Jember berlangsung meriah. Ratusan lansia dari berbagai wilayah berkumpul di alun-alun Jember akhir pekan kemarin. Mengusung tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, kegiatan ini menegaskan bahwa lansia bukan sekedar penerima perhatian, tetapi juga sumber inspirasi bagi generasi muda. Mewakili Bupati Jember, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Indra Tri Purnomo mengatakan, para lansia memiliki pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai kehidupan yang menjadi teladan dalam menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, peringatan HLUN bukan hanya agenda seremonial tahunan, melainkan bentuk penghormatan atas pengabdian para lansia bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Pemkab Jember juga berkomitmen mewujudkan lingkungan yang ramah lansia melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi lanjut usia.
1: Kabar selanjutnya dari Citygear FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin menyebut masih banyak orang tua ataupun wali murid yang memiliki anggapan terhadap sekolah-sekolah negeri yang lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya. Dan persepsi ini membuat sebagian besar calon murid terkonsentrasi pada sekolah tertentu, sementara sekolah lain justru kekurangan pendaftar. Untuk mengatasi stigma tersebut, Pemkot Malang bakal fokus memperketat penerapan jalur domisili, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh SD negeri yang ada. Selain memperketat verifikasi jalur domisili, Pemkot Malang juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait standarisasi pelayanan seluruh SD negeri yang dipastikan memiliki kualitas pendidikan yang sama.
2: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, pemasangan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat KPM bukan sekedar penanda penerima bantuan, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan sosial di lingkungan masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan pemerataan penyaluran bansos dan meningkatkan akurasi data penerima bantuan pemerintah. Keberadaan stiker pada rumah penerima bantuan akan memudahkan masyarakat melakukan kontrol sosial. Supriyadi menilai kebijakan ini dapat menjadi filter alami dalam proses penyaluran bantuan sosial. Sementara, hingga kini, data Pemkab Madiun mencatat terdapat sekitar 82 ribu warga Kabupaten Madiun yang terdaftar sebagai penerima bansos. Masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 dalam basis data kesejahteraan sosial masih memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar, Bulog Surabaya menyalurkan bantuan pangan ke 181.442 penerima di Kabupaten Sidoarjo. Bantuan berupa beras 20 kilo dan minyak goreng 4 liter untuk 2 bulan. Kata Nur Fuad, pemimpin cabang Perum Bulog Surabaya, bantuan pangan yang disalurkan alokasi untuk bulan Maret dan Februari 2026. Total bantuan yang disalurkan di Sidoarjo 3.268 ton beras dan 725.000 liter minyak goreng.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu habis donor darah?
3: Iya.
2: Nggak takut jarum?
3: Sedikit. Tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
0: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Info cuaca.
6: Saatnya info cuaca. Wah, luar biasa. Sekarang kawan-kawan Rasika pada hafal loh nama prakirawannya BMKG Ahmad Yani Semarang. Kalau ketemu di mall atau ketemu di mana, disapa ya kawan Rasika, kan udah pada apal toh. Tapi kan nggak tahu wajahnya ya. Sampai pada hafal sekarang nama-nama prakirawannya BMKG Ahmad Yani Semarang. Nah, kali ini informasi di hari ini kawan Rasika, seperti apa perakiraannya? Saat ini sudah terhubung dengan prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Mbak Farita Rahmawati yang akan menyampaikan informasinya. Mbak Farita, silakan infonya.
7: Baik, terima kasih Mas Yuda. Sebelumnya, selamat pagi kawan Rasika. Berikut perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuda untuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini.
6: Oke, Mbak Farita tolong ditambahkan dong, masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca tuh bisa meluncur kemana biar dapat informasinya tepat gitu.
7: Baik, siap Mas Yuda untuk masyarakat dan kawaran kita semuanya bisa mengakses atau untuk mencari tahu info cuacanya di website kami yaitu di stames.ahmadyani.bmkg.go.id atau untuk seluruh Indonesia bisa di cuaca.bmkg.go.id dan bisa juga melalui sosial media kami seperti X, Facebook, dan Instagram di @bmkgahmadyani dan juga bisa mendownload aplikasi Info BMKG. Demikian Mas Yuda.
6: Oke. Oh iya, kemarin satu lagi Mbak, ada pertanyaan kalau aplikasi Info BMKG itu nanti bisa ada kayak notifikasi-notifikasi akan ada cuaca di daerahnya gitu nggak Mbak? Ada fitur inya itu nggak Mbak Farita?
7: Iya, iya Mas. Pastinya ada Mas. Jadi kalau kita sudah mendownload di pengaturannya, diklik untuk mengaktifkan notifikasinya. Nanti ketika ada peringatan dini, cuaca untuk wilayah yang di lokasinya masyarakat, nanti bisa di ada notifikasi muncul. Kemudian untuk adanya gempa juga bisa nanti muncul notifikasi juga seperti itu, Mas.
6: Oke, baiklah, berarti Info BMKG aplikasinya ada fitur tersebut yang bisa dipakai masyarakat ya, Mbak Farita?
7: Iya. Betul sekali, yes. Dimanfaatkan dong.
6: Nah itu ya, dimanfaatkan kamar asik. Mbak Farita, thank you so much ya informasinya hari ini.
7: Iya, sama-sama.
6: Selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam sehat.
5: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Kenapa aku tadi tiba-tiba memutarkan When You Tell Me That You Love Me sama L.O.V.E. Kemarin aku habis datang ke sebuah acara pernikahan ya. Konsep-konsepnya gini-gini, Kak Marashka International Wedding. Dimana, wah, beda ya feel-nya ya. Berbeda sekali ya, lewat sebuah lagu yang dimunculkan di acara-acara penting. Dan sampai dengan jam 9 lebih 45 Kawarasika acara juga situasi lalu lintas. Situasi lalu lintas baik ya, acara-acara juga nihil Kawarasika, event agenda di bulan Juni ini, terutama event dan agenda yang menutup jalan ya, yang bukan menutup deng, event atau agenda yang berdampak ke jalan. Itu masih terpantau nihil terutama di wilayah Kota Semarang untuk kalender agenda di tahun di bulan Juni 2026 ini. Kemudian juga di daerah lain juga masih belum ada informasi mengenai rencana rekayasa lalu lintas atau pengaturan jalan tertentu di beberapa daerah, termasuk hari ini kawan di tanggal 8 Juni 2026. Nihil agenda. Besok di weekend juga tanggal 13-14 juga sementara masih belum ada rilis mengenai informasi rencana rekayasa lalu lintas pengalihan arus, terutama di wilayah Kota Semarang, kemudian juga maybe di Kabupaten Semarang atau Kota Salatiga ya, yang memang jadi daerah event gitu. Kemudian juga Demak, Kudus, betul sekali, Kudus tuh eventnya, kalau buka kalender eventnya dalam satu tahun tuh juga cukup sering kan, tapi di bulan Juni ini terutama pekan ini sih kayaknya masih belum ada ya, event-event atau agenda-agenda yang berdampak hingga ke jalan raya. Kawan, pembangunan Pakuwon Mall yang ada di kawasan Gombel, Kota Semarang saat ini masuk ke tahap pematangan lahan. Setelah kemarin disoroti oleh DPRD, Kota Semarang terkait banyaknya keluhan dan juga masukan yang disampaikan oleh publik dan juga masyarakat terkait aktivitas pembangunan Superblok Pakuwon Mall. Kemarin, Kawarasika, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Ferry Kunto Aji pada hari Minggu 7 Juni 2026 mengeluarkan rilisan bahwa saat ini di kawasan Gombel sedang ada dua pekerjaan fisik yang memang posisinya berdampingan. Pertama adalah peningkatan mutu Jalan Gombel Lama yang dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum. Kedua adalah pembuatan kawasan komersial Supermall Pakuwon yang sedang dilakukan pematangan lahan dan perkuatan stabilitas tanah yang dilakukan oleh konstruksi PT Pakuwon Jati. Sinergitas di kedua instansi tersebut saat ini dilakukan secara bersamaan dan sengaja dilakukan dengan momentum persiapan lahan konstruksi komersial. Tujuannya agar manajemen drainase jalan raya serta rekayasa penguatan badan jalan nasional dapat terintegrasi secara sempurna dengan sistem proteksi lereng yang sedang dibangun di bawahnya. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Ferry Kunto Aji mengatakan, Distaru Kota Semarang bersama jajaran dan tim profesi ahli bangunan gedung seperti Profesor Dr. Insinyur Bambang Setioko telah melakukan inspeksi lapangan pada area perbaikan Jalan Gombel Lama dan rencana pembangunan kawasan Superblok Pakuwon. Dalam 2 tahun terakhir, kawasan Gombel Lama terpasang sensor inklinometer dan piezometer pada 20 titik pantau untuk mendeteksi pergerakan tanah dan mengukur muka air tanah serta tekanan fluida. Sensor monitoring tersebut dipantau dan dianalisis secara ketat secara periodik oleh Distaru Kota Semarang dengan interval waktu setiap 2 minggu sekali. Sementara itu, Profesor Bambang Setioko menyampaikan dengan teknologi yang dikembangkan, pergerakan tanah saat ini dapat diatasi dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu pematangan lahan yang dilakukan dengan cara boring, sehingga diperkirakan kegiatan pembangunan preservasi Jalan Gombel Lama serta pembangunan Superblok Pakuwon Mall tidak mengganggu lingkungan dan publik setempat. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk mengantisipasi pergerakan tanah yang sangat dikhawatirkan publik dengan adanya rencana pembangunan superblok dan juga preservasi jalan di waktu yang sama. Dari pemerintah Kota Semarang sendiri memastikan saat ini pihak konstruksi, yaitu PT Pakuwon Jati, tetap mematuhi aturan dan juga langkah-langkah yang direkomendasikan baik itu oleh pemerintah Kota Semarang atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng DIY sebagai bentuk sinergi antara pembangunan komersial dan juga pembangunan fasilitas publik yang ada di kawasan Gombel Kota Semarang yang beberapa waktu kemarin menjadi sorotan publik atas keluhan dan juga sorotan terkait dugaan menyalahgunai aturan lahan di mana lokasi superblok tersebut dibangun di area serapan dan patahan. Kita simak headline di News Flash.
1: News Flash. Iran meluncurkan serangan rudal secara langsung ke sejumlah pangkalan militer Israel yang memicu ketegangan geopolitik tertinggi di kawasan Timur Tengah. Langkah ofensif ini memicu respon darurat berupa peringatan keras dari Donald Trump ke pihak Teheran demi mencegah terjadinya serangan besar yang dapat mengancam keamanan global. Demikian News Flash.
0: Pak Nurul Nurholis.
2: Mas Yuda, 9.15 mas.
0: Pagi Pak, monggo.
2: Mengarah ke bawah, ke kota. Sebelum William Booth ya mas, di seberang apa, pekerjaan umum PU, ada bis Trans Jateng apa Trans Semarang yang mogok di lajur sebelah kiri. Hati-hati yang melintas dari arah atas, biasanya kencang-kencang terjadi penyempitan di situ. Ketersendatan masih nihil, cuma hati-hati aja.
0: Oke. Okay.
2: Lalin lancar. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Nurul. Wah, ternyata bus yang mogok di Jalan Es Parman sekitar Rumah Sakit William Booth arah ke Karyadi masih ada ya. Tadi kita dapat info pertama jam 7.30 tuh. Ternyata kok sampai dengan sekarang masih. Di copy Pak Nurul. Thank you so much infonya. Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi Bun. Menginformasikan perjalanan dari mana Bun?
0: Dari Jatenglen.
3: Kalau bukan ke dari Jatenglen, nah. Kembali ke habitat kota-kota ya. Menginformasikan habitat. Saya lewat jalur Uluter Mongon Siri.
0: Nasib
3: Los
0: Lancar. Jaminan lancar.
3: Sampai di TL Peturungan Los Lancar. Cuman ada sedikit catatan di sebelum TL Walter ya, itu ada pembersihan separator jalan ya, itu mungkin mau dicat ulang di tengah-tengah. Pun ya kalau prakirawan BMKG yang nggak paham orangnya ataupun kalau ketemu di mall, kecuali kalau Mas Yuda, Mbak Greta, Mas Yuli dan lain-lain, kalau ketemu di mall ya paham.
0: Tapi aku bendino mall ya ratau ketemu.
3: Ajak bakso. Itu pun apalagi Mas Yuda ya paham.
0: Alah, aku juga ben weekend juga nge-mall, juga ora tahu ki ketemu sapa ngono. Ya pernah sih beberapa kali ketemu. Cuma kan jarang. Padahal katanya banyak kawan-kawan rasika juga yang ngetem di sekitar mall yang jadi favoritku di Jalan Pemuda yang inisialnya DP, ya kan? Pak Bagus Aditnya nggak pernah ngetem di situ, po. Pak Adipati, barusan terjawab ya, Pak Adipati. Pertanyaan Anda langsung ceto welo-welo dijawab sama Pak Bagus Aditya tuh dari Jatenglen sudah sampai Jalan Walter Mongi Sidi. Kenapa lewat Walter Mongi Sidi? Ya biasa menghindari kali gawe, antrian di rel kereta api dan segala macam daripada drama, ya kan? Swiss ceto welo-welo gampang lewat Walter Mongi Sidi. Karena tadi informasinya di sekitar rel kereta api Kubro sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Pak Jayeng.
4: Pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Saya OTW dari Gubuk mau ke Semarang, tepatnya di rumah duka di Jalan Yosudarso. Ini lalin dari Gubuk sampai Ngarangawen lancar ya, tidak tersendat. Yeah. Mohon informasi Mas Yuda. Baiknya lewat mana ya?
0: Untuk keluar kerap ya aja Pak.
4: Ke rumah duka di Yosudarso itu yang aman dan lancar lewat mana ya? Makasih.
0: Wis menghindari kali gawe saja Pak Jayeng. Masuk Gayam Sari, wus keluar ke Krapyak atau lewat menyusuri dalam kota aja kondisinya malah masih baik-baik saja. Tapi kalau saranku ya langsung tol aja keluar Krapyak, wis bebas kali gawe, bebas pelabuhan. Betul? Betul. Selama kali gawe bisa dihindari, serasa lewat kali gawe Kawan Rasika sampai nanti April 2027. Mengaten, karena tadi informasi yang ada pemeliharaan jalan di Jembatan Cakrawala tuh yang arah ke Kali Banteng kok untuk agenda hari ini pekerjaannya di Jembatan Cakrawala. Jadi kalau yang arah menuju ke mana, menuju arah ke Puri Anjasmoro atau menuju arah ke daerah Arterio Sudarso Madukoro, lewat Krapyak saja. Atau yang menyusuri dalam kota aja baik kok Pak Jayeng, informasinya ya rame-rame normal, merambat aja. Merambat yang ya merambat lancar lah ya, merambat biasa, merambat kota Semarang.
4: Mas Yuda, ini sampai di Pasar Peranggen, ada truk-truk mungkin ngangkut material itu berapa, 5 atau 6 berhenti di sisi kiri arah Semarang. Mungkin solider ya, karena ada truk yang paling belakang itu sedang diperbaiki, apa ada masalah mungkin dengan rodanya itu. Ini yang membuat kemacetan atau tersendat jalan yang menuju ke Semarang. Sementara kalau dari Semarang ke arah Gubuk lancar. Makasih.
0: Noted Pak Jayeng, thank you so much. Kita simpan informasinya di Merenjen yang arah Semarangnya merambat karena ada truk mogok. Yang mogok satu, yang nunggu dua, berarti tadi kalau ada tiga laporannya truk yang berhenti di sana. Pak Alvanur Rahman, Firdaus.
5: Daerah Terminal Cipta sudah macet. Ini ada 15 menit sudah di sini.
0: Wah, Cipta.
5: Di depan ada info apa ya, Mas? Mas Yuda, mungkin ada info dari kawan-kawan Rasika sebelumnya. Terima kasih.
0: Honestly baru dari Pak Alvanur Rahman sih. Kalau di Cipta sudah mulai rame kayak gini ya, wis Pak, antrian kontainer Pak Alfa. Baru dari Pak Alfa ini, informasi di Jalan Arterio Sudarso, kawasan Cipta. Nah, berarti ini bisa jadi opsi buat Pak Jayeng juga ya. Pak Jayeng, wis masuk ke tol aja, keluar Krapyak Pak. Ini informasi di kawasan Cipta kok sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Wis masuk tol Gayam Sari, keluar Krapyak aja atau menyusuri dalam kota Semarang. Semoga Pak Jayengnya masih di ruang dengar ya. Pak Lili Haryono. Sementara karena ya antrian kontainer ya Pak Alfa.
6: Di macet kenapa ya, Mas Yuda? Mohonin po Mas Yuda.
0: Di mana? Macet. Coba ya. Okay. Di mana pun ngabari macet kok orangnya ngerti gone.
6: Di macet kenapa ya, Mas Yuda? Mohonin po Mas Yuda.
0: Lah di mana? Wih, rasa nggak info lah, rano gone kok Pak Lili kyo pi toh, tekon kok rano lokasi nih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari videonya kayaknya di kawasan Cipta juga deh, di betul nggak?
6: Kenapa ya?
0: Kawasan Cipta toh ki? Nah, kawasan Cipta ya karena kontainer toh biasa keluar masuk di sana. Oh, Karang Jati. Karang Jati berarti kok ini pekerjaan saluran air depan pasar. Udah mulai itu biasanya jam segini. Soalnya pekerjaannya sudah sejak seminggu yang lalu. Pekerjaan saluran air ya di depan pasar Karang Jati berarti kalau dugaan kita. Pak Mario mau ke Karyadi dari Demak enaknya lewat mana? Enak ambil termongisi dia aja untuk menghindari kali gawe. Pak Reza Hasdianto, Pak aku tau cuma sampai jam 10 aja, lagunya besok lagi ya. Pak Torik, nah ini Pak Torik juga lagi antre di Tanjakan Lemah Abang. Feelingku pekerjaan saluran air di depan Pasar Karangjati ya kawan, untuk informasi sementara. Karena sejak seminggu yang lalu kita mencarat ada pekerjaan di situ yang memakan sedikit lajur kiri, arah Bawen, di depan Pasar Karangjati persis. Makanya ini sudah mulai rame nih, Pak Torik, Pak Lili yang antre di sekitar Lemah Abang, Karangjati, arah Bawen. Satu lagi, Pak Parianto.
7: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
7: Saya ini perjalanan mau ke Kudus, taruh. Tadi dari Jalan Gajah Raya, saya punya inisiatif punya lewat jalan Walter saja lah.
0: Nah iya betul Is.
7: Padahal ya dekat dari Kali Gawe saya, cuman ini saya lewatkan jalan Walter mau jadi lancar, sampai sayung juga lancar ini Mas Yuda. Cuaca, tidak ada mendung, los, ada gerang. Selamat pagi.
0: Pagi. Nah, berarti atensinya Pak Parianto barusan juga menjawab ya pertanyaan kawan Rasi yang tanya Semarang Demak, Semarang Demak, Semarang Demak kedua arah kondisinya masih baik. Ya, kecuali Kali Gawe aja. Biasa toh Kali Gawe kan kayak gini kan sudah 3 tahun lebih. Antrean yang sudah mulai terjadi simpulnya di rel, di Kubro. Nah, saat ini sudah mulai rame situasinya di kawasan Kubro dan sekitarnya. Terus juga yang kedua berarti di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Bergas ya. Informasinya kok sampai Tanjakan Lemah Abang. Wah, panjang ini berarti. Soalnya kemarin hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak sepanjang ini. Sudah sampai Lemah Abang, Kawarasika. Dugaan kita karena pekerjaan saluran air depan pasar ya. Nanti kalau ada informasi lanjutan, diinformasikan lagi di Kelana Kota setelah jam 10. Kelana Kota siangnya akan berlanjut sampai jam 12, tapi aku selesai jam 10 pagi ya kawan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Provinsi Jawa Tengah mencatat inflasi sebesar 0,23% secara bulanan. Pada bulan Mei 2026, angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,28% dan masih berada dalam rentang sasaran pengendalian inflasi sebesar 2,5%± 1%. Kenaikan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah mengalami peningkatan harga akibat penurunan produksi yang dipengaruhi cuaca ekstrim, serangan hama, serta kekeringan di sejumlah sentra pertanian. Selain itu, meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha turut mendorong kenaikan harga. Inflasi juga berasal dari kenaikan harga telepon seluler akibat meningkatnya biaya komponen elektronik, serta menyesuaikan harga LPG non-subsidi yang dampaknya masih dirasakan hingga Mei. Meski demikian, laju inflasi tertahan oleh turunnya harga emas perhiasan, telur ayam ras, dan daging ayam ras yang pasokannya melimpah. Secara wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Surakarta, Kudus, dan Cilacap dengan angka 0,31%. Sementara itu, secara tahunan, inflasi Jawa Tengah tetap terjaga dan berada dalam kisaran target. Kedepan Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi daerah akan terus memperkuat koordinasi guna menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang, sehingga stabilitas harga di Jawa Tengah tetap terjaga. Berikut kabar haji. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi telah melayangkan nota diplomatik kepada pemerintah setempat. Langkah ini diambil guna mencegah terulangnya aksi razia aparat Saudi di Wisma Haji Indonesia pada masa mendatang. Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad menegaskan pihaknya kini tengah berjuang agar Wisma Haji di Jeddah, Makkah, dan Madinah bisa mendapatkan status premis diplomatik. Upaya ini penting demi menjaga keamanan serta kenyamanan para pejabat tinggi negara yang tengah bertugas mengangkat manajemen haji. KBRI juga menyatakan siap memberikan fasilitas timbal balik atau tindakan resiprokal kepada pemerintah Saudi agar kejelasan status hukum wisma haji ini bisa segera terrealisasi tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari 105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum kawan, selamat pagi menjelang siang. Bung Yuda sudah bergeser ke ruang lain. Mau menuju ke Jalan Pahlawan nih. Untuk saat ini saya menggantikan sampai dengan jam 12 yang hari nanti memantau situasi lalu lintas dan apa yang terjadi di seputar kita. Kalaupun ada ketersendatan, apa penyebabnya, Anda bisa tanyakan ke Radio Rasika. Sudah dibuka oleh Shakira dengan Die Die FIFA World Cup 2026 theme song Shakira featuring Burna Boy, di mana sudah diambang pintu kawan, gaungnya kawan, bagi pecinta bola tentu sudah apa ya, sudah baunya sudah sangat menyengat karena sebentar lagi akan bertanding 48 negara. Dan jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan format sebelumnya yang hanya diikuti 32. Dan bertambahnya peserta membuat jumlah pertandingan melonjak menjadi ada apa pertandingan 104 laga atau pertandingan. Gitu kawan. Dan akan dimulai pada tanggal 12 Juni. Ini tanggal berapa sekarang? 12 Juni berarti hari Jumat. Ya kawan, kalau di Indonesia berarti hari Jumat dini hari dan diawali dengan laga pembuka yaitu Meksiko melawan Afrika Selatan. Sementara duel-duel menarik seperti Inggris versus Kroasia, Perancis melawan Senegal, Argentina melawan Aljazair, kemudian Uruguay menghadapi Spanyol juga akan mewarnai fase grup tersebut. Jadwal Piala Dunia hari Jumat dini hari kawan, jam 2 dini hari, tanggal 12 Juni minggu depan berarti ya. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 8. Oh, bukan minggu depan tapi Jumat besok ini. Tanggal 12 Juni dini hari Meksiko melawan Afrika Selatan, kemudian hari Jumat paginya itu jam 9 pagi Korea Selatan melawan Ceko. Republik Ceko. Kemudian hari Sabtunya jam 2 dini hari Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Ya, kemudian hari Sabtu jam 8 paginya itu Amerika Serikat versus Paraguay. Ya, kalau di Amerika itu kalau jam sini jam 8 pagi berarti sana jam 8 malam. Begitupun sebaliknya. Oke, kemudian hari Minggunya 14 Juni itu Qatar versus Swiss, kemudian jam 5 dini hari Minggu, Brasil versus Maroko, kemudian jam 8 Haiti versus Skotlandia, jam 11-nya hari Minggu besok ini Australia versus Turki dan seterusnya. Nanti kita buat jadwal ya kawan, informasi-informasi mungkin Anda sudah punya juga.

karena Iran itu lagi bermusuhan sama Amerika, maka apa yang terjadi, kawan? Timnas Iran dilaporkan mendapatkan pembatasan khusus terkait perjalanan mereka selama Piala Dunia di Amerika Serikat. Dan skuad timnas Iran disebut hanya diizinkan masuk dan keluar wilayah Amerika pada hari pertandingan Piala Dunia 2026 berlangsung saja. Dan aturan itu muncul di tengah hubungan politik yang masih memanas antara Amerika Serikat dan Iran. Oke. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: Okay, untuk Semarang Raya kawan, Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa, atau untuk Semarang Raya. Dari catatan Anda udah masuk ke Rasika pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang, Pak Teguh izin melaporkan jam 10 lebih 5 menit di depan Unisula arah Semarang udah mulai ada kepadatan. Kawan kita ini sedang apa? Berada dalam situasi kepadatan. Yang ini yang ke arah mana ya?
1: Sudah mulai ada
0: pembangunan. Yang ke arah kota Semarang mungkin ya. Kalau saya lihat sih. Oke, ke arah kota Semarang. Sudah mulai cukup padat, mulai dari pekerjaan jalan atau setelah apa namanya Unisula. Bahkan di depan Unisula sudah mulai cukup padat sampai ujungnya di U-turn Kaligawe sebelum SPBU. Oke. Pak Eko Tanama, selamat siang. Halo, di manakah ini?
2: Selamat siang, Kakak Operator Rasika. Melaporkan dari Kaligawe tadi menuju ke arah Tanamas ini. Melintas di daerah Cipta sudah mulai ada ketersendatan yang mulai masuk antrian kawasan Cipta ya.
0: Ya.
2: Untuk arah sebaliknya dari Kali Gawe ke arah Kali Banteng masih sepi saja, lancar. Yang ada ketersendatan dari Kali Banteng menuju ke arah kawasan Cipta. Sebentar lagi akan sampai di TL Tanah Mas. Biasanya ada ketersendatan juga di sana. Kalau sudah seperti ini, nanti kita pantau bagaimana lalu lintasnya.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Baik. Setelah jembatan sudah mulai cukup padat ya di jembatan dari Kaligawe ke Kalibanteng. Sebelum Tanah Mas, di sebelum jembatan ini saya lihat videonya sudah mulai melambat sampai ujungnya di U-turn ataupun di sekitar kawasan traffic light Tanah Mas. Oke, lepas dari traffic light Tanah Mas, lalu lintasnya lancar. Pak Eko, ada tambahan kah?
2: Menambahkan, tadi setelah lewat kawasan Cipta, naik jembatan,
0: yeah,
2: lalu turun jembatan ke arah TL Tanah Mas, sudah ada ketersendatan. Jadi mungkin kawan-kawan yang mau melintas sini, bila tidak ada keperluan mendesak daerah sini, mending dihindari dulu aja lewat jalur lainnya. Terima kasih.
0: Ya. Atau tambahan, kalau ada pun lewat jalur ini ya mohon bersabar. Yang dari Tanah Mas menuju ke arah Tanjung Mas itu memang cukup padat antriannya hampir 2 kilo. Pak Rifai, selamat siang. Ketersendatan arah Karangjati di bawah dari bawah sudah sampai depan SPBU Lemah Abang. Simbol perbaikannya adalah drainase di depan pasar Karangjati. Baik. Jadi kalau melintas dari Ungaran menuju ke arah Bawen, benar ya. Dari Ungaran menuju ke arah Bawen, siap-siap tersendat depan atau di TL Bergas lah ya. Karena pekerjaan di depan pasar. Mungkin sekitar 1,5 kilo padat mulai dari apa namanya Laksana ya. Depan Laksana sampai ujungnya di traffic light Polsek Bergas. Cukup panjang. Apa namanya yang melintas di jalur ini mungkin hampir 2 kilo ya, 1,5 kilo lebih. So, kemudian Pak Firmansyah, selamat siang.
3: Selamat pagi Rasika, untuk bis Trans Semarang yang di Jalan S. Parman sebelum Rumah Sakit William Booth itu sampai sekarang belum bisa dievakuasi.
0: Oh, okay.
3: Jadi masih cukup menghambat

0: Ya, dari tadi pagi sampai sekarang lalu lintas cukup tersendat karena itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak informasinya. Satu lagi Pak Bagiono, Mas, informasi lalu lintas dari Sukun Srondol mau ke RSUD Sukademak. Oke, dari Srondol menuju ke arah RSUD melewati Kaligawe ya. Untuk kawan Rasika, kalau exit tol Mukti Arjo ini cukup padat volume kendaraan, saya pantau dari CCTV itu padat banget ya. Sampai ujungnya di U-turn. Lepas U-turn lancar menuju ke arah Demaknya gitu. Jadi kalau Anda lewat jalan tol keluar Mukti Arjo ini cukup padat melambat. Butuh waktu mungkin sekitar 15 menitan ada kali untuk lepas. Oke. Baik, lepas itu lancar menuju ke arah Demak. Oke. Kemudian arah sebaliknya cukup padat. Gitu kawan, catatan kita untuk pagi ini. News Flash.
2: Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Perdagangan untuk merumuskan langkah taktis untuk membendung membanjirnya produk impor murah di pasar domestik. Kemitraan strategis ini ditujukan untuk memitigasi risiko PHK massal pada industri padat karya lokal sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi makro nasional. Demikian News Flash.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Tuan CEO sudah tiba.
9: Selamat datang Tuan CEO.
8: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
10: Bukan.
9: Apakah karena orang dalam?
10: Bukan juga.
8: Lalu apa Tuan CEO?
10: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: melalui jalan-jalan di kota Semarang Raya. Semarang Kota, Demak, Kendal, kemudian Jepara, Kudus Pati, Rembang, kemudian Grobogan, Ungaran, Salatiga, kemudian juga ke arah Kendal, Batang. Bagaimana situasi lalu lintas yang hari ini kawan, update-update informasi Anda? Di Kendal bagaimana? Apakah terpantau padat? Lagu yang barusan kita dengar adalah judulnya Gerimis. Memang tidak biasa-biasanya ya saya mendengar lagu Gerimis pada musim kemarau saat ini. Ada laporan dari berbagai media sosial hari ini terasa dingin banget pada suhu pagi dini hari. Dan kita sudah rasakan juga sejak kemarin sebetulnya. Kemarin malam minggu itu suhu sudah mulai agak mendingin dan terasa pada tadi malam dan juga dini hari. Kenapa bisa begitu? Nah, kita sudah pernah mengalami hal itu. Ada fenomena betiting. Fenomena betiting. Itu setiap bulan ini ya, Juni menjelang Juli gitu, Agustus suasananya sahdu kawan. Apalagi kalau di malam hari kita nge-camp gitu ya, di pegunungan, di Dieng itu, waduh, bakal betiting kita. Nah, fenomena ini kawan terjadi karena dominasi angin monsun Australia yang bersifat dingin dan kering, serta langit yang cenderung cerah tanpa awan. Kan sudah beberapa waktu nggak ada hujan. Nah, jadi langit itu cerah tanpa awan, dan inilah yang menyebabkan menjadi dingin. Loh kok bisa? Karena ketiadaan awan menyebabkan panas bumi terlepas langsung ke atmosfer tanpa ada yang menahan apapun. Biasanya kan tertahan oleh awan tuh. Ada beberapa faktor, kata BMKG. Angin monsun Australia, di mana pada bulan Juni, benua Australia ini sedang mengalami musim dingin. Dan akibatnya, terdapat tekanan udara tinggi yang mendorong massa udara kering dan juga dingin mengalir menuju ke wilayah Indonesia, khususnya di wilayah selatan Khatulistiwa seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa. Jadi penjelasan gampangnya adalah seperti kita melintas di Sri Ratu pada zaman dulu di Jalan Pemuda. Itu terasa kalau kita jalan kaki, sepeda motor itu akan terasa dinginnya. Mungkin begitu kali ya. Atau di Java Mall lah ya, kalau naik motor itu lewat di sekitar kawasan pintu yang di Jeko itu tak akan terasa sampai ke jalan raya gitu. Kemudian karena fenomena lain juga adanya langit cerah ketika musim kemarau, itu tutupan awan itu sangat minim dan awan sebenarnya berfungsi sebagai selimut ya, selimut alami yang menyerap dan menahan panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Nah, dengan tidak adanya awan itu, panas yang diserap bumi sepanjang hari itu akan langsung bablas terlepas ke angkasa. Dan makanya itu kawan, akan dengan adanya pelepasan panas dari permukaan bumi terjadi terus-menerus sepanjang malam. Oleh karena itu, suhu paling dingin biasanya baru dicapai pada waktu dini hari. Ya, apalagi subuh gitu ya, sebelum matahari terbit, itu akan terasa dingin. Dan biasanya juga di Dieng akan terasa pada saat subuh dan akan ada apa namanya yang es di embun-embun es itu ya. Nah, itu sebelum matahari terbit biasanya akan terjadi. Dampaknya ke kulit apa ya? Ada tuh. Untuk menghadapi cuaca dingin selama musim kemarau, gitu ya. Jadi memang perlu kita perhatikan juga, terutama wanita. Kalau cowok sih ya nggak peduli ya. Tapi kalau cewek biasanya akan peduli bagaimana terasa lebih lembab gitu kulitnya dan sebagainya. Biasanya kalau cewek-cewek itu beli ini semprotan muka gitu ya. Tapi nggak tahu ya, semprotan itu apa ya? Apakah semprotan apa gitu, saya nggak tahu juga. Baik itu semprotan kecil maupun yang besar, kayak kaleng gitu, disemprotkan ke wajah pada saat agar tetap lembab. Oke, Pak Aris Adovi, selamat siang.
1: Selamat pagi, Mas Aris. Mas Aris, itu di kawasan Cipta ya, sudah mulai ada ketersendatan. yang mau masuk Cipta, penyebabnya juga itu. Terus ada yang putar balik juga di TL Tanah Mas itu. Ya. Untuk ketersendatannya tadi ekornya sudah sampai di pintu masuk sekolah Terang Bangsa itu, Mas Haris. Yang hampir jembatan
0: sudah
1: itu.
0: Royal
1: untuk
0: Dome,
1: yang
0: ya?
1: Ke arah mana? Ke arah baratnya selepas selepas TL-nya lancar begitu, Mas Haris. Terima kasih. Oh ya, untuk cuacanya cerah panas. Demikian.
0: Cerah panas ya. Oke, jadi antriannya dari Kaligawe mau menuju ke Tanah Mas itu mungkin 1 kiloan ada karena ujungnya di Traveler Tanah Mas. Disitulah tempat untuk berputar balik menuju ke kawasan Cipta. Habis mau gimana lagi, memang aduh kok putar balik sih, ya harus putar balik memang. Terus gimana, orang mau menuju ke kawasan Cipta ya putar baliknya di situ, antriannya sekitar 1 kiloan ya. Selepas Traveler Tanah Mas arah ke Kalibanteng lancar. Sementara arah sebaliknya sudah mulai Terang Bangsa. Jadi 2 km kawan ya. Kalau saya hitung di peta itu. Setelah pertempatan Madukoro, maju lagi dikit. Mulai dari situ sudah mulai cukup padat sampai ujungnya di kawasan Cipta. Sekitar 2 kiloan. Lepas itu lancar sampai dengan Kaligawe. Di Kali Tenggang nggak ada karena kan sudah tersumbat dulu di kawasan Cipta. Jadi lepas kawasan Cipta, arah pelabuhan lancar, ke arah Kaligawe lancar. Jadi bablas. Biasanya kan tersendat di pompa Kali Tenggang tuh. Tapi untuk saat ini lancar karena sudah tersendat dulu. Yang dari arah Demak nih, yang mau menuju ke arah Semarang. Siap-siap ya. Antriannya cukup lumayan panjang nih. Siang hari ini saya buka CCTV ini. Panjang juga. Coba saya buka laporan dari kawan-kawan Rasika ya. Pak Sinyo, halo.
2: Selamat pagi, Bung Haris. Ini tadi aku dari Semarang pulang ke Pranggen lah.
0: Oke. Okay.
2: Udah capek nyetir. ada yang bikin jengkel. Itu nyebrang di
0: rel
2: perlintasan rel kereta api yang ke arah Anggurawe itu loh, dari pasar ke. Itu tuh kan ada Pak Oga.
0: Iya.
2: Kadang ya aku ngasih sih. Ini tadi kok nggak ngasih, kok dibilang kotoran gitu, tai gitu bilang, astagfirullah. Kadang bikin jengkel itu di situ juga nggak fungsi itu loh. Itu kalau kayak gitu tuh ngelaporinnya sama siapa yo? Wah, jangan bikin gonduk malahan ini. Orang biasanya aku ada, kebetulan ini nggak ada receh jadi nggak tak kasih. Ya. Malah dibilangin astagfirullah. Aduh sabar. Udah pulang capek malah ada aja.
0: Ya, ya begitulah kawan.
2: Itu aja sih mau nyampein unek-unek.
0: Ya.
2: Makasih Bung Haris.
0: Monggo nggih. Ya, gimana tuh menurut Anda kawan? Ya, memang satu sisi membantu ya, tapi mereka kan menjual jasa. Jasa itu bisa, boleh dikasih, boleh tidak. Dan kalau berdasarkan dari orang-orang yang biasa saya lewati, dikasih atau nggak dikasih, mereka harus tetap ramah karena itu akan menentukan juga berikutnya kawan. Oke, baik ya. Pak Dwi, Kak, selamat siang. Info Lingkar Yosudarso, seperti inilah penampakannya. Kawan kita sedang menggunakan sepeda motor melintas di
3: arah Pelabuhan Tanjung Mas.
0: Ini cukup panjang ya kawan. Kalau saya lihat sih kendaraan-kendaraan melintas ini kebetulan di jembatan ini terpantau lebih cenderung berhenti, banyak berhentinya kawan. Oke, baik, terima kasih banyak informasinya. Oke, Pak Dwika, matur nuwun informasinya. Kemudian catatan lainnya lagi, Pak Andirian. Ya, ini ada kecelakaan lalu lintas. Saya buka ya videonya.
4: Baik. Ini ada kecelakaan tunggal di sekitar Gajah ini. Setelah lewatin Pasar Gajah arah ke Semarang ini, Mas Haris.
0: Ya.
4: Ini korban tergeletak, belum ada petugas sama sekali datang. Saya kebetulan melintas ini, Posisi tergeletak di pinggir jalan.
0: Siap, sepeda motor ya.
4: Mohon informasinya, bantuannya ini, Mas Haris.
0: Baik, baik. Plat nomornya berapa, Pak? Mohon informasinya, baik. Itu, kawan. Jadi ini kecelakaan tunggal ya, sepeda motor Vario warna merah. Dan apa nih, pengendaranya masih berada di jalan. Baik. Kawan-kawan redaksi mencoba menghubungkan untuk pihak terkait agar mendapatkan pertolongan yang pertama. Pak Suripto, selamat siang.
5: Selamat pagi, Mas Haris.
0: Selamat pagi.
5: Info dong, ada kesendatan antrian macet panjang di tanjakan Lemah Abang. Ada apa ya? Matur suwun.
0: Ya, ada pekerjaan jalan, Pak. Titiknya di depan Pasar Karangjati. Oh, sudah sampai di tanjakan Lemah Abang ya? Wow, makin lama makin panjang nih di Karangjati. Ada pekerjaan jalan ya, Pak? Siap-siap. Kalau sudah sampai di tanjakan Lemah Abang, berarti udah 2 kilo lebih nih. Baik, kalau tadi sih sampai ini ya, sampai pertigaan SPBU atau pertigaan yang ke arah ini. Apa namanya? Arah Bandungan. Ternyata ini sudah sampai di Laksana, bahkan sudah mundur juga nih sampai di batas ya, sampai di ini apa, bioskop itu apa ya, bioskop Indonesia itu loh. Saya kok lupa namanya. Ya, khusus bioskop ini apa, harga ringan. Pak Bagiono, selamat siang. Mas, kalau zaman dulu Pak Petani punya patokan kalau bulan Juni tidak ada hujan, berarti akan ada kemarau panjang. Dan pada petani biasanya pada tidak menjual hasil panen dulu untuk cadangan kemarau yang panjang. Itu kata mbah-mbah dulu. Ya. Gitu ya, Pak ya. Ya. Oke, baik. Pak Eko, ada tambahan lagi?
6: Selamat siang, Bung Haris. Ini saya lagi antri di TL Tanamas, Bung Haris, dari arah Cipta tadi. Memang rawannya kan di TL Tanamas ini pada putar balik. Yeah. Nah, ini kalau kondisi seperti ini, tidak ada petugas juga. Mungkin nunggu agak lama baru didatangkan petugas. Cuma kan kondisinya sudah kacau, sudah terkunci ya. Nah, ini saya sebagai warga Tanamas pun merasa repot juga ini kalau dari event-event tertentu seperti ini ya. Mungkin dari warga yang dari Puri, Semarang Indah mau ke kota masih bisa lewat Semarang Indah atau lewat jalan Puri Ancasmoro. Tapi kalau yang dari Tanah Mas, dari pelabuhan ke Tanah Mas itu kan alternatifnya jalannya kecil-kecil. Nah, seumpama U-turn-nya dipindah gitu, kira-kira kita sebagai warga Tanah Mas disalahkan tidak kalau punya saran seperti itu? U-turn-nya TL di Tanah Mas ini sudah tidak bisa dipakai putar balik untuk trailer. Kira-kira warga disalahkan atau tidak? Atau itu memang tidak ada wewenangnya antara pihak yang menjaga di perempatan ini juga nggak ada tanggung jawabnya sebetulnya. Kalau keadaan kayak gini nggak ada orang. Kalau lancar ada yang ngatur. Kalau sudah kayak gini nggak ada kelihatan ini. Ini udah kacau banget di sini. Begitu, Mas. Mungkin kedepannya bisa ditindak aja petugasnya. Aturannya gimana? Kalau boleh ya sudah. Kalau tidak boleh atau tidak ada yang melarang, barangkali nanti kedepannya dipindah U-turn-nya di akses yang lebih lebar. Jadi kita sebagai warga Tanah Mas kalau mau masuk juga sudah enak gitu. Kalau seperti ini terus, nanti kita sebagai warga Tanah Mas pasang barikade buat kontainer tidak bisa putar balik, kira-kira disalahkan atau tidak, kan seperti itu, Mas Haris. Terima kasih.
0: Baik. Bagaimana menurut Anda? Nanti saya tanyakan kepada apa namanya, pihak lantas ya, atau dinas perhubungan dalam hal ini. Bagaimana kalau misalnya warga tidak setuju dengan situasi itu, apakah boleh? Nah, kalau tidak setuju tentu boleh-boleh saja. Ya, artinya ketika apa masyarakat merasa terganggu. Cuma ketika sudah melakukan tindakan-tindakan tertentu di lapangan, tentu ini yang menjadi masalah. Boleh atau tidaknya nanti kita sampaikan. Baik, saya coba sampaikan ya Pak ya, dengan kira-kira bagaimana, ada solusi nggak? Kira-kira misalnya U-turn-nya dipindah tidak di situ, karena akan mengganggu masyarakat aktivitas sekitar. Atau misalnya ada solusi lain tidak? Karena kan truk-truk ini juga butuh apa ya? Butuh ruang, butuh untuk tempat untuk berputar gitu, arah gitu. Ataupun bagaimana caranya bisa langsung ke kawasan Cipta misalnya, atau bagaimana gitu solusinya. Oke, jadi sama-sama enak. Oke, kemudian catatan lainnya lagi. Pak Sodik, selamat siang.
7: Selamat pagi, Rasika. Selamat pagi, Bung Haris. Minta update info Lalin dari... Saya ini perjalanan dari Jepara mau ke Semarang. Saya masuk ini, tol Demak. Nanti mau keluar di ini mana, Sayung. Bagaimana kondisinya, Bung Haris? Apakah ada ketersendatan? Terus kali gawenya juga gimana? Kalau ada ketersendatan, mungkin saya belok lewat Walter Mongin Sidi saja ya. Kalau kali gawe ada ketersendatan. Terima kasih, Bung Haris. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bertugas, Bung Haris.
0: Ya, terima kasih. Jalur Anda lancar sih, Sayung nggak ada masalah untuk kedua arahnya. Untuk jadwal rob ini di bawah 1 meter. Sekitar 90 cm, jadi mungkin tidak begitu berimbas ke lalu lintas ya. Sementara untuk jalan Kaligawenya ini Pak, yang terpantau padat mulai dari mulai sebelum terminal Terboyo, bahkan mulai dari sebelum Gebang Anom ini juga sudah cukup padat ya. Tapi mengalir sih, mengalir tapi lambat. Nah, kalau lewat Walter Mongin sih lancar. Mau lewat Sawah Besar, Mukti Arjo Raya, monggo. Bisa memotong jalan. Oke, baik. Ya, gitu kira-kira informasinya. Pak Anas.
8: Info untuk kemacetan di Karangjati. Sudah panjang sekali sampai panjang, di tanjakan Lemah Abang, Mas. Itu dikarenakan membuat selokan garong selokan tepi jalan begitu. Matur nuwun
0: Pak Anas, thank you. Di depan pasar ya kawan, jadi kebetulan setelah itu ada traffic light, jadi antreannya cukup panjang, sudah mulai terpantau padat sejak dilaksana. So, kemudian Pak Chandra Mukti, selamat siang Rasika, sudah antri 50 menit, masih belum lolos. Bahkan belum lewat melewati TL Tanah Mas. Saya dari Kalibanteng, arah ke pelabuhan. Kira-kira solusinya gimana ya? Penutupan penyeberangan di depan kawasan hanya sekedar memindah titik kemacetan saja. Iya. Ya. Memang begitu ya, kalau di kawasan Ciptanya persis, pasti ekornya akan mengular sampai sebelum jembatan sebelum jembatan pelabuhan ya. Jadi sebetulnya memindah saja itu kawan, memindah antrean saja kalau saya lihat sih ya. Jadi ya, dimanapun sama seperti ketika ya, itu memang ilmu ilmu kepadatan lalu lintas untuk agar antreannya tidak menyumbat di kawasan tertentu akan dipindah. Seperti misalnya kalau di tanjakan tol Tembalang misalnya, ada antrian panjang dari Jatinggaleh, maka akan dibelokkan ke arah kiri dulu ke Gayamsari, nanti berputar di sana menuju ke arah sana untuk menambah ruang untuk antrian gitu sebetulnya. Dulu waktu kemacetan pas lebaran gitu-gitu. Pak Chandra Mukti, thank you. Okay. Pak Wasimin.
9: Pagi, jelang siang, Mas Aris.
0: Yoi.
9: OTW ke Magelang dari kawasan KIC via Gunung Pati. Arus lalu lintasnya gimana, Mas Aris?
10: bulan Juni tidak ada
9: hujan. Oh ya. Hujan, itu ikut Limbrung yang menyoroti Pak Oga di perlintasan kereta api berhubung itu Mas Haris.
0: Iya.
9: Yeah. Itu sebetulnya tidak fungsi sama sekali itu.
0: Yeah.
9: Itu untuk penghasilan warga sekitar. Karena perlintasannya itu juga sudah ada palang pintunya kereta api. Harusnya itu bisa ditertibkan itu, Matur suwun. Itu asal usulnya Pak Oga di Trubung itu dulu sebelum ada pintu palangnya itu Mas Haris. Tapi setelah itu terus dipasang palangnya itu sampai sekarang Pak Ogahnya masih eksis.
0: Oh alah gitu. Baik, nanti kita sampaikan ya. Karena pengaturan lalu lintas di perempatan ya seperti kita tahu tidak memiliki kewenangan untuk memungut biaya. Pengguna jalan juga tidak berkewajiban memberikan uang sebetulnya. Yang penting adalah tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Tetapi di Indonesia memberi boleh saja diberikan secara sukarela sebagai bentuk terima kasih atas bantuan yang mungkin dirasakan bermanfaat ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dipahami. Tidak ada kewajiban bagi pengguna jalan untuk memberi uang dan tidak ada tarif resmi juga yang harus dibayarkan dan pemberian sebaiknya juga dilakukan atas kemauan sendiri, bukan karena tekanan, paksaan, ataupun rasa takut. Ya. Dan yang penting adalah utamakan keselamatan berkendara, kawan. Jangan sampai proses pemberi uang justru mengganggu arus lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan. Di masyarakat memang ada perbedaan pandangan. Sebagian orang merasa terbantu oleh pengaturan lalu lintas sukarela di titik-titik tertentu yang padat atau minim petugas, sehingga memilih memberi uang sebagai bentuk apresiasi. Sebagian lain berpendapat bahwa pengaturan lalu lintas seharusnya menjadi tugas petugas resmi sehingga tidak perlu memberikan imbalan. Dan keduanya memang merupakan pilihan yang sah selama dilakukan sesuai aturan dan tanpa usur paksaan. Pak Prapto, selamat siang.
11: Selamat pagi menjelang siang Mas Haris. Yo, menginfokan di TL Madukoro.
0: Ya.
11: Yang di atas itu, yang flyover, sudah mulai tersendat yang ke arah pelabuhan.
0: Oh.
11: Matur nuwun.
0: Iya, ya. Mungkin ini efeknya sudah sampai situ ya? Oh, sudah sampai Madukoro ternyata, kawan. Iya, tadi Pak Dwi juga menginformasikan, memvideo juga ada di atas. Gitu. Di atas jembatan Madukoro, itu ekornya, kawan. Wah. Ekornya sampai jembatan Madukoro, ujungnya di kawasan Cipta. Kenapa bisa terjadi begitu ya? Kadang-kadang lancar, kadang-kadang macet seperti ini. Kira-kira kenapa ya? Saya kok tidak tahu penyebabnya ya. Karena pada hari-hari tertentu saya siaran jam segini macet. Tapi kadang-kadang enggak juga gitu. Kenapa ya? Mungkin kawan Rasika ada yang mengetahuinya. Pak Andi Rian.
12: Korban sudah diketepikan di pinggir jalan ini Mas Haris sama warga. Tadi saya sih sudah ini menginformasikan ke warga sekitar untuk tidak mengangkat. Ternyata itu kakinya ada patah, cuman warga bersikeras mengangkat korban dengan alasan korban kepanasan dan posisinya lebih membahayakan lagi.
0: Yeah.
12: Jadi ya udah terserah warga sekitar aja. Jadi karena sudah ada warga yang menanganin sambil menunggu ambulans datang, akhirnya saya tinggalkan lokasi tadi. Demikian informasi Mas Haris.
0: Ya, yeah. Baik. Okay. Ya memang serba salah ya kawan. Betul emang disampaikan oleh Pak Andi Rian. Kadang-kadang banyak kasus kecelakaan orang awam memang sebaiknya tidak sembarangan memindahkan atau menangani korban, terutama jika ada dugaan cedera serius pada misalnya kepala, leher, tulang belakang, atau patah tulang. Dan prinsip umumnya adalah pastikan lokasi itu aman terlebih dahulu bagi korban dan penolong. Dan tentu saja kita harus segera menghubungi layanan darurat. Tidak menimbulkan atau tidak memindahkan korban kecuali ada bahaya langsung ya. Seperti misalnya kebakaran ataupun disinyalir akan ada ledakan atau kendaraan berisiko tertabrak lagi misalnya dan sebagainya. Tetapi kalau jika korban tidak sadar atau tidak bernafas, maka tindakan pertolongan pertama yang sesuai, misalnya CPR. Misalnya CPR oleh orang yang terlatih, atau mungkin Anda punya bekal sedikit atau paling tidak tahu tentang CPR, dapat dilakukan sambil menunggu petugas medis ya. Karena di beberapa negara-negara maju, orang-orang sudah paling tidak tahu bagaimana memberikan pertolongan pertama CPR oleh orang yang terlatih, misalnya ketika dia terlihat tidak bernafas ataupun dalam kondisi tertentu ya. Tetapi sekali lagi penanganan lebih lanjut sebaiknya dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki peralatan dan keahlian yang yang memadai ya. Jadi intinya adalah korban kecelakaan tidak selalu boleh ditangani atau dipindahkan sembarangan oleh orang awam karyawan. Tetapi dalam kasus tertentu, tindakan yang tidak tepat justru dapat memperparah cedera. Karena itu penanganan sebaiknya dilakukan oleh petugas medis dan juga tenaga yang terlatih. Kecuali terdapat kondisi darurat yang mengharuskan korban harus segera dipindahkan atau dievakuasi. Pak Adi SP, selamat siang. Ada ketersendatan sampai dengan Gang Man Kendal ke arah Kendal Kota karena ada pengaspalan jalan di depan Aneka Jaya Kendal. Wow, cukup lumayan panjang ya untuk arus lalu lintas mulai dari Kota Kendal sampai ujungnya di lokasi itu sekitar 2 km dari Kendal menuju ke arah Semarang. 5590, selamat Jalsi. Bung Aris, salam kenal semuanya, minta lagunya Chris. Toko plastik dan kardus sekali nyawatan Jepara, Pak apa? SNM ya. Oke, salam kenal ya. Dengan siapakah ini kawan kita? Baik. Kemudian Pak Adi, saya setuju dengan Bapak yang menghimbau untuk tidak mengangkat korban karena bisa jadi nanti memperparah kondisi. By the way, baiknya setiap orang punya nomor layanan medis. Seingat saya di Semarang ada 112 gratis pulsa. Oke. Atau juga pihak kepolisian juga menyediakan diri untuk nomor, kalau di Amerika itu ada 911. Nah, kepolisian punya nomor khusus yang di situ dia akan memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Nanti akan dihubungkan, misalnya soal kebakaran nanti akan dihubungkan ke dinas pemadam kebakaran. Kalau butuh apa BPBD misalnya atau apa akan dihubungkan ke yang bersangkutan gitu. Harusnya kita udah lama ya, nomor-nomor darurat itu tidak sporadis. Memang bagus sih, ada pemadam sendiri, polisi sendiri, terus ini sendiri-sendiri dan sebagainya. Tetapi kalau bisa sih ada satu sentral ya, yang seperti di Amerika ketika orang ada butuh sesuatu apapun, 911, dan biasanya akan dihubungkan ke yang bersangkutan. Pak Div, selamat siang, ini ada gambaran atau potret-potret kemacetan di arteri Yosudarso, macet pol katanya. Seperti inilah kawan penampakannya, karena memang situasi lalu lintas di kawasan Cipta ini demikian rupa, sehingga terjadi ketersendatan yang cukup panjang, dan cenderung berhenti, karena satu jam itu belum lepas ya, satu jaman. Pak Albertus, selamat siang. Bung Aris, absen saja, salam buat rekan Rasika dan kru Rasika, sehat selalu, tetap semangat, siap. Menambah semangat kru Rasika ya. Oke. Bu Miarti, selamat siang. Terima kasih banyak atensinya. Kemudian Wina Arif. Mohon maaf Bung Aris, di kepolisian ada 110. Nah, Anda bisa hubungi 110 ya, bebas pulsa kawan. Asal walaupun Anda mursalnya habis. Tapi kalau masih ada ada sinyal, Anda bisa menghubungkan 110. Nah, nanti akan diarahkan ke pemadam atau ambulan atau apapun. Gitu kira-kira informasinya. Anda silakan hubungi ke nomor tersebut kalau membutuhkan layanan darurat. Pak Wit, selamat siang. Kemacetan di Terboyo arah ke kota. Oke. Ini yang jalur lambat dan jalur cepat pun cukup padat ya. Baik. Itu kawan catatan kita untuk siang hari ini untuk kawan Rasika. News Flash.
10: Pemerintah Jepang akan mengerahkan pasukan bela diri ke Selat Hormuz dengan tiga syarat hukum terkait ancaman eksistensial negara dan pembatasan kekuatan minimum. Langkah strategis ini dipertimbangkan secara hati-hati demi melindungi jalur pasokan energi vital nasional tanpa mencederai prinsip konstitusi pasifis yang dianut oleh Jepang. Demikian Newsflash.
0: Traffic. Saya simpulkan kawan situasi lalu lintas siang hari ini. Kepadatan terpantau di Arterio Sudarso di kawasan Cipta karena aktivitas putar balik dan juga padatnya volume kendaraan yang menuju ke kawasan Cipta ataupun kawasan Peti Kemas. Baik yang dari arah Kalibanteng maupun dari Kaligawe. Antrian cukup panjang, terutama yang dari arah Kalibanteng, mulai dari jembatan Madukoro sampai ujungnya di kawasan Cipta. Sementara arah sebaliknya juga terpantau tersendat kawan karena aktivitas putar balik di kawasan tersebut, terutama di sekitar kawasan Tanah Mas. Sementara untuk Kaligawe mulai dari Terboyo sampai ujungnya di U-turn Kaligawe atau setelah rel kereta, tepatnya di U-turn atau putar aktivitas putar balik di sebelum SPBU Kaligawe ini membuat arus lalu lintasnya cukup padat. Sementara jalur alternatif Muktiarjo Raya di rel pinggir rel kereta juga cukup padat kawan, menjadi jalur alternatif. Banyak kendaraan yang lewat jalur ini untuk menghindari kepadatan yang ada di Kaligawe sehingga terpantau cukup padat. Jalur lain yang terpantau ada ketersendatan adalah di Ungaran kawan. Kalau Anda melintas dari Ungaran menuju ke arah Karangjati, ada pekerjaan saluran air. Untuk arus lalu lintas sudah terpantau padat mulai dari Nisin, ya, setelah Nisin, dan antrean untuk saat ini sekitar 2,5 km dari Nisin menuju ke arah Karangjati. Arah sebaliknya dari Bawen menuju ke arah Semarang, lancar. Timur Tengah lancar, kemudian Kendal juga ada pekerjaan jalan, antrean di SMK Negeri 4 ataupun dari Jalan Soekarno-Hatta menuju ke arah Kota Semarang. Sebelum Kaliwungu, antrian sekitar 2 kilo. Arah sebaliknya dari Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, lancar. Sementara jalur timur, kawan, Sayung, Demak, Kudus, Pati dilaporkan lancar untuk siang ini.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menembus 18 rupiah, membuat para perajin tembaga di Tumang, Cepogo, Boyolali mengalami kesulitan. Kondisi ini memicu lonjakan harga bahan baku impor hingga mencapai 45%. Harga lempengan tembaga yang semula Rp190.000 kini naik hingga Rp320.000 per kilogram. Demi menyiasati biaya produksi, sejumlah perajin terpaksa mengurangi ketebalan bahan sekaligus memangkas keuntungan agar harga jual tetap terjangkau oleh konsumen. Ketua Paguyuban Kerajinan Logam Tumang, Srianto, berharap agar pemerintah dapat membantu menyediakan bahan baku lokal yang memadai. Langkah ini dinilai penting guna menyelamatkan sektor UMKM sekaligus menjaga warisan budaya di Boyolali. Dampak pelemahan mata uang rupiah ternyata tidak hanya memukul industri kerajinan, melainkan juga mulai merembet ke sektor otomotif. Di pusat perdagangan Jalan MT Haryono, Kota Semarang, harga onderdil dan oli sepeda motor dilaporkan turut mengalami lonjakan hingga 10% sejak sebulan terakhir. Salah seorang pedagang, Joko Leksono, mengaku hampir semua jenis suku cadang seperti rantai dan kampas rem bertahap naik. Bahkan harga oli yang semula Rp46.000 kini sudah naik menjadi Rp57.000 per botol. Kondisi ini membuat situasi pasar eceran cenderung turun pembeli. Fluktuasi harga tersebut juga mulai dialami sejumlah dealer waralaba. Para pedagang berharap kondisi ekonomi kembali stabil agar daya beli masyarakat kembali membaik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Bill dengan judul Caca-Caca asik untuk bercaca di tengah perjalanan kita untuk siang hari ini yang cukup terik panas. Tapi nanti siap-siap ya pada malam hari. Mulai jam 11-an itu juga udah terasa dingin di lingkungan kita. Tapi di dalam rumah panas gitu. Kalau apa namanya tuh ventilasinya nggak baik juga. Iya kawan, mungkin situasi ini akan berlangsung sampai beberapa waktu ke depan kawan. Jadi kalau kita touring atau camping di pegunungan akan terasa panas. Saya merasa mulai dari malam minggu kemarin deh, atau mungkin beberapa sebelumnya sudah beberapa waktu ini terjadi suasana dingin ya di daerah-daerah pegunungan. Okay, dari apa ngomongin soal Piala Dunia. Kita ikuti jadwal ya. Anda coba browsing kawan jadwal-jadwal Piala Dunia, kira-kira yang menarik hari apa dan mana melawan mana. Tapi nanti pasti pada babak penyisian, pada babak akhir tentu pasti akan sangat menarik ya. Tapi paling tidak dalam waktu dekat ini Indonesia kawan. Nah Indonesia kan masih mimpi lah ya untuk bisa masuk ke Piala Dunia, walaupun itu apa namanya bisa saja terjadi, tetapi untuk saat ini kita masih bicara di tingkat apa ya, tingkat kita aja dulu ya. Seperti pertandingan tadi malam udah drama Vietnam, okay. Besok malam kawan melawan Oman ya, tapi itu laga uji coba sih. Besok malam akan berlangsung di Stadion Utama GBK, Gelora Bung Karno, mulai jam 8 malam ya. Ini adalah laga terakhir dalam kalender internasional periode bulan Juni. Dan TV-nya saya sebut sekalian Indosiar ya. Dan pertandingan melawan Mozambik itu akan berlangsung besok malam ya, melawan Mozambik ya. Oke. Kemudian ya, kita sudah naik beberapa tingkat lumayan setelah mengalahkan beberapa negara-negara. Ya, termasuk tadi malam juga. Baik, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang melintas dari terkait penundaan ya, harusnya kan hari ini, seperti yang sudah diinformasikan di Rasika juga, akan ada operasi Patuh Candi 2026. Ya, Patuh Candi, tapi sebetulnya ini seluruh Indonesia. Di masing-masing wilayah Polda sudah disampaikan akan berlangsung tanggal 8 sampai dengan 21 Juni. Yang menyasar berbagai hal-hal kegiatan ataupun pelanggaran-pelanggaran dan termasuk juga sosialisasi macam-macam lah ya, kegiatan-kegiatan keselamatan ya. Dan ada satu fenomena terakhir yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah plat nomor kawan. Plat nomor banyak banyak sekali di jalan raya yang berkaitan dengan atau pelanggaran yang berkaitan dengan plat nomor. Kalau soal nomor dirubah menjadi dimodif itu sudah lama ya kita lakukan juga. Gunanya untuk mempercantik, tapi sebetulnya ya nggak boleh juga. Cuma yang menjadi fenomena adalah ini. Kadang-kadang plat nomornya nggak terpasang gitu. Nah, ngomongin soal plat nomor yang nggak terpasang, pasti kan ada maksudnya tuh. Yaitu biasanya para penjahat yang melakukan kejahatan pasti akan mencopot atau mengganti plat nomor agar tidak terdeteksi CCTV. Nah, berarti orang yang tidak melakukan atau tidak memasang plat nomor di nomor kendaraan, baik itu mobil maupun sepeda motor, ataupun melakukan rekayasa plat nomor, pasti punya maksud tertentu agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian ya. Mungkin itu barangkali yang, dan ini menjadi catatan. Orang yang menggunakan plat nomor bisa jadi dia adalah punya maksud jahat gitu ya.
punya maksud tindakan kriminalitas. Bisa jadi itu. Walaupun toh pada kenyataannya mungkin bagi anak-anak muda itu sebagai sebuah tren ya, nggak pasang nomor di belakang ataupun di depan itu karena menilai kurang bagus misalnya.

0: Untuk ke Radio Blatungnya gimana Mas Haris, aksesnya Mas Haris? Itu kan kemarin banyak demo-demo warga Radio Blatung menuntut gubernur untuk perbaikan jalan itu Mas Haris. Apakah hari ini ada aktivitas atau demo lagi Mas Haris untuk ke Radio Blatung dari Semarang Radio Blatung terus ke Blora? Gimana arus dan kondisinya Mas Haris? Terima kasih.
1: Mohon reportnya ya kawan Rasika yang berada di daerah terutama dari Purwodadi menuju ke arah Blora. Bagaimana situasinya? Mungkin mohon reportnya ya. Kalau dari Semarang, Karangawen, Gubuk, Purwodadi sih lancar ya Pak untuk saat ini. Cuma kesananya kita belum dapat informasi. Oke. Dan Pak Gub juga sudah berjanji kok melakukan, mengalokasikan dana untuk pekerjaan jalan atau perbaikan jalan di kawasan tersebut. Jadi pejabat dituntut untuk responsif terhadap pemberitaan atau berita-berita yang viral di media sosial. Pak Thomas.
2: Selamat siang, Mas Haris.
1: Oke, Pak Thomas.
2: Melaporkan dari Madukoro ya, jembatan Madukoro arah ke bandara.
1: Ya.
2: Melihatnya yang dari atas arah ke pelabuhan itu ekor kemacetan sudah sampai di jembatan Madukoro ya Mas Haris.
1: Jembatan Madukoro.
2: Semoga tidak nambah lagi nih, nambah panjang maksudnya. Gitu Mas Haris, selamat siang.
1: Baik. Semoga tidak tambah panjang. Tadi juga harapannya begitu, tapi toh kenyataannya tambah panjang juga. Oke. Baik. Jadi memang di kawasan Cipta untuk saat ini, kalau sudah sampai di traffic light ataupun di jembatan Madukoro, itu udah 2,5 kilometer kawan. Kalau misalnya sudah sampai mana? Ya sampai, pokoknya jembatan ya, jembatan Madukoro mungkin 2,5 kilo ya. Bisa jadi juga akan bertambah ini. Kalau tidak ada pengaturan ataupun solusi jangka panjang lah ya, ke depannya bagaimana. Untuk putar baliknya untuk saat ini di U-turn Tanah Mas, praktis untuk arus lalu lintas yang dari arah Kaligawe menuju ke arah Tanah Mas, itu antreannya untuk saat ini dilaporkan sangat panjang kawan. Cukup panjang. Ya. Sama seperti panjangnya yang dari arah Kalibanteng ke Kaligawe. Begitupun sebaliknya. Sangat cukup panjang ya untuk saat ini. Baik, mohon bersabar atau silakan yang mau menuju ke arah bandara dari Demak misalnya, hindari kawasan arteri Yos Sudarjo terlebih dahulu.

0: Sebuah lagu dari Ariel Noah, judulnya adalah Dulu Kita Masih Remaja, adalah sebuah soundtrack film Dilan di masa nostalgia ITB tahun berapa, 97 ya? Oke. Dilan 97. Ya, mungkin ekspektasi kita waktu itu Dilan sebelumnya kan dibintangi oleh siapa namanya? Iqbal Ramadan. Kemudian ganti Ariel Noah, tampaknya kayak gimana gitu ya. Bukan karena actingnya kawan, actingnya bagus. Kalau saya lihat ini, cerita film ini masih terasa seperti kisah cinta remaja, terlepas dari status Dilan yang diceritakan sudah menjadi mahasiswa ya. Perolehan penonton juga tidak menembus box office, dan ya walaupun bagus sih actingnya, tetapi tampaknya kurang cukup sukses. Memang Dilan luar biasa kalau di Jawa Barat ya. Okay. Jawa Tengah nggak tahu. Oke, okay. Tapi yang pasti itu kawan, tahun-tahun itu saya lihat komentarnya Panji Pragiwaksono, karena dia juga mantan ITB tahun-tahun itu gitu. Menarik juga disimak. Oke. Ngomongin soal mahasiswa, ada satu mahasiswa yang sering saya tonton terkait dengan politik, yaitu Tio. Ya, ada seorang ketua badan eksekutif mahasiswa UGM periode 2025, dan ia adalah mahasiswa program sarjana filsafat UGM angkatan 2021. Tio ini dikenal vokal dalam berbagai isu nasional, kan, mulai dari kritik terhadap MBG dan juga isu-isu pendidikan di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya pada tahun 2026, BEM UGM resmi bertransformasi menjadi Serikat Mahasiswa atau SEMA UGM pada tanggal 1 Juni kemarin, yang dideklarasikan di Bundaran Boulevard UGM untuk menciptakan gerakan mahasiswa yang lebih inklusif dan adaptif gitu. Dan saya bertanya-tanya, luar biasa, siapapun yang bersamanya termasuk Pak Mahfud MD ataupun politik-politik senior kagum padanya. Dia itu masih mahasiswa tetapi berbicaranya udah sekelas politikus top ya. Saya berpikir kira-kira nanti akan menjadi apa gitu. Nantinya pasti akan jadi orang yang akan mewarnai tahun-tahun yang akan datang. Dia pasti akan banyak muncul di televisi dengan berbagai argumen-argumennya ya. Kemudian juga apakah dia akan menjadi akademisi dan peneliti? Akankah dia berkarir di sektor swasta atau organisasi non-pemerintah? Apakah dia akan menjadi aktivis sosial atau penggerak masyarakat sipil misalnya? Ataukah dia nanti akan masuk birokrasi atau lembaga negara? Pasti akan bagus ya, karena dia memang menyuarakan anti korupsi gitu. Ataukah dia nanti akan bergabung dengan partai politik dan kemudian dia akan maju dalam pemilu misalnya. Tentu bayangan sudah ada ke depan. Kira-kira partai politik apa yang dan seterusnya gitu ya. Saya udah jauh ke depan membayangkan dia nanti akan apa gitu ya. Oke, baik. Catatan lainnya lagi dari Anda, udah masuk ke Rasika 7170. Selamat siang.
1: Polisi, tolong Pak Polisi, kali gawe iki diatur Pak Polisi, ruwet Pak Polisi.
0: Baik. Kali gawe padatnya pol kawan untuk saat ini. Antrean cukup panjang, satu di kali gawe. Tapi untuk saat ini nomor satu masih diduduki peringkat pertama kepadatan atau kepanjangan lalu lintas masih memang kali gawe kawan. Kali gawe mulai dari Terboyo sampai ujungnya di U-turn kali gawe SPBU setelah rel kereta. Nah disitulah di U-turn itulah yang menyebabkan kepadatan. Di samping karena volume kendaraan di hari Senin ini cukup ramai. Baik, sampai kawan kita ini tulung-tulung kawan, antreannya waduh panjang sekali. Jadi kalau Anda mau menuju ke arah Semarang lewat Kaligawe, estimasi waktunya ditambah kawan ya, Anda bisa jadi telat ini, kalau Anda janjian dengan seseorang jam tertentu. Baik, ada catatan lain dari kawan Pak Edi Haryono, selamat siang.
2: Selamat Selamat siang Mas Haris. Kawasan industri Cipta itu kenapa ya dari dulu sampai sekarang itu mesti macet terus. Dulu itu sebetulnya begini loh Mas Haris,
0: yeah.
2: Sebetulnya waktu itu kan ada di SPBU itu kan, putar baliknya pas di depan persis kawasan Cipta, di depan SPBU Baru Tikung itu loh. Nah yeah, itu di sana. Tapi entah kenapa sekarang kok yang ada di Baru Tikung itu, depan SPBU Baru Tikung itu ditutup, yeah, ditutup menggunakan besi beton, ditutup dengan menggunakan polder dari beton. Makanya setelah itu mereka sopir-sopir para pengendara mobil besar itu mereka pada putar balik di TL Tanah Mas itu. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih baik setuju yang seperti dahulu Mas. Kalau begitu kan akses untuk keluar, akses untuk menuju ke kota, maksudnya itu ke daerah Kalibanteng ataupun mau menuju ke Tanah Mas itu terganggu ya. Apalagi ya, diatur oleh Pak Ogah yang ya kita tahu sendirilah, mereka kalau dikasih duit atau ditungi duit mereka langsung bertindak, tapi kalau tidak ada uangnya mereka sakarepmu.
0: Ogah-ogahan gitu ya.
2: Ya semoga ini masukan dari warga Semarang supaya untuk mempercepat atau istilahnya kita-kita ini tidak terganggu gitu loh. Begitu Mas Haris, okay. Mungkin bisa disampaikan oleh Dishub atau bagaimana pihak yang berwenang supaya reaksinya cepat gitu loh. Mosok dari dulu sampai sekarang mengono-ngono tok wae, tidak ada actionnya. Kalau ada Dishub, mereka Pak Ogahnya tidak berani, atau ada Pak Polisi mereka juga tidak berani. Tapi yeah, apakah petugas dan polisi itu harus selalu menjaga?
0: Standby kan di ya situ.
2: Tidak. Begitu saja Mas Haris.
0: Siap,
2: matur suwun.
0: Okay.
2: Oh ya, saya hampir lupa. Bahkan saya pernah menemui itu Mas Haris, truk itu putar baliknya tidak di TL Tanah Mas, tapi di bawah flyover.
0: Wah. Oh.
2: Sedangkan kadang ada yang dari Kalibanteng menuju ke kawasan pergudangan Cipta itu mereka tidak naik di flyover, tapi malah di bawah, mereka naik di bawah flyover, di jalan bawah itu yang di flyover Madukoro. Nah, kan repot kalau gitu kan, mereka berarti kan istilahnya membuat kemacetan di semua lini jalan kan. Pengguna jalan lain tidak bisa memanfaatkan jalur yang ada di bawah gitu loh Mas. Ya. Saya sering itu melihat hal seperti itu. Kebetulan ya, kan saya kerjanya juga klinong-klinong di sepanjang jalan itu Mas. Semoga aparat kita gercep sajalah. Matur suwun.
0: Baik. Saya mencoba menjadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan ketika menjadi sopir truk yang akan menuju ke kawasan Cipta. Kira-kira saya harus bagaimana gitu. Pak kawan saya, Doni Azhar, melintas di Karangjati. Antrian imbas proyek saluran di pasar Karangjati sudah sampai Nisin. Oh, sudah sampai Nisin? Cukup panjang juga ini. Baik, ini hari apa ya? Kok lalu lintas luar biasanya, banyak ketersendatan di sana-sini. Kalau sudah sampai di sini itu berarti sudah sampai 3,5 km. Ini menduduki peringkat pertama mengalahkan Kaligawe itu. Wow. Karena kalau Kaligawe mulai dari Terboyo sampai ujungnya di SPBU, itu kalau saya hitung di aplikasi peta ya, itu sekitar 3 kilometeran. Tapi yang di Ungaran, terutama di Karangjati, kalau sudah ekornya sampai di Nisin itu sudah 3,5 km lebih. Kawan. Wow, ini menduduki peringkat pertama ketersendatan paling panjang. Sementara untuk di kawasan Cipta, untuk saat ini ekornya sampai Madukoro itu baru sekitar 3 km saja. Kedua arahnya sama, 3 km juga. Dan antreannya mulai dari flyover Madukoro. Begitu kawan, informasinya yang melintas di jalur tersebut. Kendal ke arah Semarang lancar ya untuk arus lalu lintas pada saat ini. Pak Eko.
3: Selamat siang, Mas Haris.
0: Yeah.
3: Kalau untuk solusi di Yosudarso, kalau memang tidak ada solusi dan memang susah, minta U-turn itu dibuka aja, dikembalikan seperti semula sedia kala. Dulu kan di depan kawasan Cipta kan bisa putar balik itu. Nah, terus ke arah Tanah Mas, setelah jembatan, turun jembatan, itu kan ada U-turn juga. Itu sekarang ditutup juga, Mas. Itu kalau bisa dibuka sekalian. Terus setelah TL Tanah Mas menuju ke arah bandara, itu kan ada jembatan. Lalu turun jembatan. Nah, itu sebetulnya ada U-turn juga itu yang ke kanan ke arah kawasan gereja, bisa ke arah POJ itu dulu kan bukaan itu, Mas, ada U-turn-nya. Itu mending kalau ada boleh kasih solusi dibuka semua. Jadi kita punya 4 titik U-turn putar balik dari arah timur atau arah barat. Jadi semisal ada ketersediaan seperti ini, ada opsi 4 titik itu untuk putar balik mobil. Jadi tidak kekunci. Kalau saat ini kan mengorbankan 3 titik, istilahnya TL Tanah Mas dijadikan tumbal. Cuma satu itu aja yang bisa putar balik. Kalau sudah masuk ke jalan itu, mau nggak mau, tetap antri. Harus menunggu sampai TL Tanah Mas baru bisa putar balik. Sedangkan TL Tanah Mas saat ini aja dari timur ke barat, kebanyakan putar baliknya dari timur ke putar balik ke Cipta ya, Mas. Itu kan kacau banget itu. Kalau yang dari barat kan kebanyakan orang langsung belok TL Tanah Mas aja, langsung bisa masuk ke Hotel Smart Budget itu, langsung bisa ke arah kota atau lewat Koprosono bisa. Banyak opsi lah. Yang penting intinya TL Tanah Mas jangan dibunuh, jangan ditumbalkan gitu loh. Kalau ada opsi putar balik yang lain kan bisa sebagai solusi. Kalau dulu itu kan nggak terlalu parah seperti ini ketersendatannya.
0: Iya, betul.
3: Kawasan di depan Cipta, U-turn-nya dibuka. Jadi simpulnya cuma di situ. Jadi masih ada opsi yang ke Tanah Mas masih bisa antri sampai TL Tanah Mas. Atau kalau tidak sabar bisa putar balik di U-turn di dekat-dekat gereja itu. Gitu ya, Mas.
0: Baik.
3: Mungkin bisa disampaikan, saya sebagai warga Tanah Mas pusing sendiri juga nih kalau kayak gini.
0: Okay.
3: Terima kasih, Mas.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya, insight-nya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades terlaksana pada tahun 2026. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman menyampaikan peraturan pemerintah terkait Pilkades baru keluar pada bulan Mei 2026. Pemerintah daerah masih dalam tahap kajian awal dan belum bisa melangkah lebih jauh ke tahap teknis. Selain itu, Pemkab belum menyiapkan alokasi dana untuk Pilkades. Pembahasan anggaran baru direncanakan melalui perubahan anggaran keuangan PAK.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Dampak pelemahan mata uang rupiah ternyata tidak hanya memukul industri kerajinan, melainkan juga mulai merembet ke sektor otomotif. Di pusat perdagangan Jalan MT Haryono, Kota Semarang, harga onder deal dan oli sepeda motor dilaporkan turut mengalami lonjakan hingga 10% sejak sebulan terakhir. Salah seorang pedagang, Joko Leksono, mengaku hampir semua jenis suku cadang seperti rantai dan kampas rem bertahap naik. Bahkan harga oli yang semula 46.000 kini sudah naik menjadi Rp57.000 per botol. Kondisi ini membuat situasi pasar eceran cenderung turun pembeli. Para pedagang berharap kondisi ekonomi kembali stabil agar daya beli masyarakat kembali membaik.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo Suara Bojonegoro Indah FM. Kebijakan baru pemerintah mengenai masa jabatan kepala sekolah mulai diterapkan di wilayah Bojonegoro dan Tuban. Aturan tersebut membatasi masa penugasan kepala sekolah maksimal 3 periode atau 12 tahun, sehingga sejumlah kepala sekolah yang telah menjabat hingga belasan kali bahkan puluhan tahun mulai mengakhiri masa tugasnya dan kembali menjalankan fungsi sebagai guru. PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro Tuban Agus Haryono melalui Kasih SMK Unsa Hudiana mengatakan penerapan aturan tersebut mulai berjalan pada tahun ini. Beberapa kepala sekolah yang masa jabatannya telah melampaui ketentuan periodisasi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, masukan-masukan insight dari Anda kawan kita akan himpun terkait dengan kawasan cipta karena situasi lalu lintas yang sedemikian rupa tampaknya harus kita bersuara kawan untuk menyampaikan kepada pihak terkait baik itu dari pihak kepolisian maupun dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah maupun Kota Semarang ya dalam hal ini di Kota Semarang agar paling tidak bahwa masyarakat mengeluh dengan situasi yang terjadi saat ini. Nah, solusinya bagaimana nanti biar dipikir oleh pihak terkait kawan. Tapi kita mencoba untuk memberikan masukan-masukan sebaiknya seperti apa. Oke, nanti kita impun ya, kita catat untuk kami sampaikan kepada pihak terkait. Hari ini memang sedianya akan digelar operasi Patuh Candi 2026. Tanggal 8 sampai 21 Juni dengan mengedepankan penegakan hukum berbasis etle dan tilang karena memang ada situasi sosial ekonomi masyarakat saat ini sedang masa sulit akibat krisis ekonomi dan energi dan juga beberapa pertimbangan-pertimbangan lain maka akan diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan nanti akan disampaikan kembali kepada masyarakat. 7170 tadi yang ada catatan informasi.
1: Tidak salah mas.
0: Halo.
1: Itu sepanjang jalan Alteri Soekarno Hatta itu ada sempalan jalan itu cuma di U-turn aja, di traffic light aja itu. Contohnya itu ke Cipta ditutup, terus putar balik itu di sana itu depan itu juga ditutup adanya di depan lampu merah sampai sana CL stiker Strogorjo itu adanya cuma di situ mas dan jalannya ditutup yang putar balik ini di terusan
0: ya makanya kita ini kawan ya mencoba kalau kita menjadi sopir truk yang akan masuk ke kawasan Cipta kita harus bagaimana gitu. Ya kan, kalau udah ditutup semua, saya harus lewat mana, wong saya tujuannya ke situ. Gitu. Ini yang menjadi penting juga, bagaimana kita menjadi driver truk yang harusnya lewat mana. Gitu. Tentu kita tidak menyalahkan drivernya, kawan ya. Tetapi bagaimana situasi ini bisa teratasi, gitu. Tentu harus ada solusinya, kan? Baik, Pak Satya, Jepara Panas, hari Senin mas, anak muda yang baik semoga tidak diracuni politik yang tidak baik. Oh, okay. Apa nih maksudnya? Pak Anto Banyumanik, selamat siang. Ini mungkin kalau saya lihat bersama dengan truk-truk besar di mana ini ya, Pak Anto?
2: Selamat siang Rasika, selamat siang semuanya. Mas mau menanyakan nih, arah dari Nisin menuju ke Bawen itu ada kemacetan yang sangat parah sekali disebabkan ada apa ya mas kalau tahu informasinya terima kasih infonya.
0: Ada pekerjaan saluran air pak, entah bagaimana situasinya itu jalurnya menyempit dan arus lalu lintasnya tersendat ya, mulai dari Nisin sampai ujungnya di Pasar Karangjati atau di traffic light bergas kawan. Itu menempati posisi pertama, mengalahkan kawasan Cipta, mengalahkan Kaligawe, kawan. Untuk antrean di kawasan di Ungaran arah ke Karangjati itu antreannya udah 4 km kawan sekarang. Bahkan sebelum Nisin juga tadi laporan terbaru sudah mulai tersendat gitu. Tersendatnya cenderung ya berhenti jalan apa ya? Tersendat lah ya. 4 km itu menduduki peringkat pertama untuk antrean panjang di jangkauannya Rasika. Baik, Kaligawe mungkin tarik ulur ya, kadang panjang kadang pendek, tapi yang pasti mulai dari Unisula sampai ujungnya di U-turn sebelum SPBU. Nah, memang posisi U-turn ini memang dilematis ya kawan. Satu sisi memudahkan pengguna jalan untuk berpindah atau berputar, tapi di sisi lain juga menyebabkan ketersendatan. Tetapi arus lalu lintas memang butuh U-turn untuk berputar ataupun menuju ke tempat tujuan. Kalau tanpa U-turn, apa jadinya gitu kawan. Termasuk di kawasan Cipta, U-turn juga butuh Tetapi solusinya apakah U-turn Tanah Mas, apakah di tempat lain. Jadi memang harus ada kawan. Nah, biar dipikir oleh pemerintah dalam hal ini kawan, karena mereka punya regulasi, punya kekuasaan dan sebagainya. Pak Edi, selamat siang. Ada catatan informasi? Apakah ini?
3: Serius buktinya ya. Buktinya di TL Madukoro itu di flyovernya banyak sekali truk-truk.
0: Ya. Ini juga lagi berhenti di atas ini ya, di flyover ya.
3: Terus, aduh, ini saya video malah nggak bisa. Ini buktinya Mas Haris. Edian tenan, macetnya nggak umum ini. Ngunci ini kayaknya. Dari TL, saya kebetulan kan posisi saya ada di bawah TL Madukoro. Saya lihat sendiri itu di flyovernya Madukoro, wah, yang mau menuju ke arah industri pergudangan Cipta itu, wah, edian terkebudi-budi. Ngeri.
0: Ya,
3: ini pasti ngunci nih pasti. Itu saja Mas Haris, matur suwun.
0: Ya, karena di ujung sana juga ada U-turn ya. Tapi ditutup ya, di Bandarjo itu ya. Baik, itu kawan. Ya, walaupun kalah panjang dengan Ungaran, tetapi dari segi apa ya, laju kendaraan, kawasan Cipta memang masih nomor satu kawan. Memang panjangnya lebih panjang yang di Ungaran arah ke Karangjati itu 4 km. Kalau di sekitar apa kawasan Cipta hanya 3,5 kilo gitu, masih kalah ya. Tapi secara apa real di lapangan kawan, kemacetan kalah jauh kawan. Kalau di Karangjati itu masih roda masih berputar walaupun melambat gitu ya. Tapi untuk di kawasan Cipta ini luar biasa kawan. Terutama yang dari Madukoro ataupun yang dari arah Kalibanteng menuju ke arah Kaligawe kawan. Sekali lagi tentu dengan informasi ini Anda bisa lewat jalur alternatif lain. Kalau dari Krapiak mau ke Demak, walaupun Anda lewat Krapiak menuju ke Jatingaleh terus keluar Muktiarjo itu masih lumayan lah ya, masih cukup, walaupun agak memutar, tapi masih worth it ya, untuk diperjuangkan. Termasuk juga kalau Anda mungkin dari Krapiak menuju ke arah Demak, lewat dalam kota, so far lancar kok ya, yang ke arah timur. Di dalam kota lancar, kemudian di Kaligawinya juga lancar, yang ke arah timur loh ya. Betul, yang ke arah timur. Baik, itu kawan catatan kita untuk siang ini, memang konsentrasinya agak ke utara nih. Karena banyak kawan kita yang ada di situ juga. Pak Ajek. Halo.
4: Simpang Hanuman arah Kalibanteng, Pak Adet ya, Mas Haris.
0: Oh, Pak Adet.
4: Mas Haris yang di arteri arah Kalibanteng juga sama ya. Jembatan Cakrawala rel kereta ada proyek, tapi dia terlalu panjang.
0: Baik. Siap, ada pekerjaan jalan ya, seperti yang kita tahu. Dari arteri, arah rel kereta, arah Kalibanteng. Ada pekerjaan jalan, kalau kemarin kan arah ke sana, ke arah Puri Garden. Ini arah sebaliknya, dari Puri Garden ke arah rel kereta. Gitu kira-kira informasinya ya, untuk kawan Rasika semuanya yang sedang melintas di Jalan Raya siang ini. News Flash.
5: Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan secara resmi menetapkan target makro untuk penurunan persentase biaya logistik nasional agar lebih kompetitif di bidang global. Langkah ini ditempuh melalui percepatan integrasi infrastruktur konektivitas antar daerah serta digitalisasi pelayanan pelabuhan demi memangkas hambatan distribusi barang. Demikian Newsflash.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Kawan, kemacetan yang terjadi di Karangjati, Ungaran, ekornya dilaporkan oleh kawan kita 0058, itu sudah sampai Ngudi Waluyo. Wow, 4 km kawan, 4 km lebih bahkan, yang di Karangjati. Dan untuk Anda yang mungkin melintas maupun juga arah Bawen, silakan lewat jalur alternatif lain saja. Lewat tol misalnya, menghindari kawasan ini karena antriannya cukup panjang. Waktu tempuhnya berapa lama kira-kira untuk kawan Rasika yang mungkin tadi sudah lepas ya? Mungkin karena ini cepat banget ya, dalam setengah jam itu bisa bertambah puluhan meter kawan. Jadi penumpukannya terjadi cukup cepat. Jadi kalau Anda melintas dari Ungaran menuju ke Karangjati, itu karena ada pekerjaan saluran air di depan pasar Karangjati. Dan antrean sampai ekornya saat ini sampai di Ngudi Waluyo. Atau setelah Virgin. Ya. Setelah Virgin. Bisa jadi nanti sampai Virgin. Bahkan mungkin bisa jadi sampai Mega Coa. Kok makanan semua. Sampai dengan traffic light Mendaris bisa jadi ya. Nanti kalau tidak dilakukan upaya-upaya tertentu. Baik, saya lagi kontak-kontak kawan-kawan saya di Satlantas Polres Semarang nih. Bagaimana pengaturannya, bagaimana solusinya nih. Oke. Sementara untuk jalur lainnya yang ke arah Semarang dari Bawen lancar, kawan, tidak ada ketersendatan. Oke, baik. Tampaknya siang hari ini kawan Rasika pengguna jalan sedang dalam situasi cukup panas ya, karena satu, sebal dengan situasi arus lalu lintas di kawasan Cipta, volume kendaraan yang padat di Kaligawe, eksit tol Mukti Harjo, kemudian di Ungaran juga sedang ada pekerjaan saluran air dan antriannya 4 km, kemudian di kota Semarang sendiri juga cukup padat ya untuk saat ini, yang melintas di dalam kota Semarang, terutama di sekitar kawasan Bangkong. Bu Selvi dan beberapa kawan lain tadi juga melintas di kota Semarang cukup padat pada jam-jam makan siang untuk saat ini. Untuk kedua arahnya di sekitar kawasan Bangkong. Oke, kemudian di sekitar kawasan Kerapia, arah Hanuman, traffic light-nya juga cukup padat. Karena volume dan situasi lalu lintas yang coba saya buka CCTV. Ya. Ada kepadatan kendaraan-kendaraan yang mau putar balik di Hanuman itu juga kesulitan ya, karena ekor yang antreannya itu mungkin terlambat ya, sehingga menyebabkan ketersendatan kendaraan yang mau belok ke kanan ataupun putar balik. Tapi masih worth it lah ya, yang dari arah Kalibanteng menuju ke arah Kerapiaknya masih relatif cukup lancar. Yang arah sebaliknya karena volume saja kawan, di traffic hal Numan, ekornya sampai dengan Kerapia. Oke, tidak ada apa-apa, cuma volume saja. Baik, kemudian di jalur lainnya belum ada catatan di Tugu ataupun di Brangsong. Brangsong terakhir relatif cukup lancar ya, walaupun ada pekerjaan jalan, walaupun mungkin sedikit padat ya, tapi masih mengalir. Cepiring lancar, Kota Kendal lancar, Weleri juga ramai, lancar. Kemudian Pantura Timur kawan, mulai dari Genuk, kemudian menuju ke arah Sayung, Demak, lancar sekali. Ke arah Kudus juga lancar, Kudus Pati juga lancar untuk kedua arahnya siang ini. Numpuk saja di kawasan Arteri Yosudarso. Sekali lagi kalau Anda mau melintas di Arteri Yosudarso, di kawasan Cipta untuk siang hari ini luar biasa ya. Dan cenderung macet cukup lama kawan. Waktunya bisa 1 jam lebih ya kawan. Kalau ada ngantri di Arteri Yosudarso bisa 1 jam lebih ini. Baik, karena antriannya sudah cukup panjang dan situasinya seperti terjadi traffic jam di sekitar kawasan Cipta atau ujungnya di apa di sekitar kawasan traffic light Bandar Harjo. Nah, di situ kawan. Sementara jalur-jalur lain juga cukup ramai. Silakan Anda lewat jalur alternatif lain kawan dalam kota walaupun mungkin cukup padat tapi masih so far masih bisa dilalui lah ya. Yang mau pulang Tanah Mas dari Demak silakan hindari Arteri Yosudarso karena antreannya bisa panjang, bisa 1 jam. Begitupun arah sebaliknya ini dari arah Kalibanteng menuju ke arah Kaligawe, kecuali truk besar ya, karena truk besar memang ya mau tidak mau memang harus lewat jalur ini ya. Oke, baik untuk keamanan kita bersama. Oke, itu kawan catatan kita untuk siang hari ini. Pak Adi nih tadi menanyakan operasi patuh candi, betul Pak. Itu karena beberapa hal ya. Saya kutip dari Kakor Lantas Polri terkait penundaan pelaksanaan operasi patuh 2026 ya, yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia termasuk juga di Kota Semarang, di Jawa Tengah, yang sedianya dilaksanakan tanggal 8 sampai 21 dengan mengedepankan penegakan hukum berbasis etle dan tilang, mempertimbangkan beberapa hal. Satu, situasi sosial ekonomi masyarakat saat ini sedang masa sulit akibat krisis ekonomi dan energi. Kemudian yang kedua, penegakan hukum lantas baik dengan etle maupun tilang saat ini akan mendapatkan perhatian tinggi di tengah masyarakat baik di berbagai media. Karena situasi saat ini beberapa hal ya, dalam proses penyelesaian RUU Polri serta rangkaian HUT Bhayangkara 1 Juli nanti dan seterusnya. Baik, itu kawan, tapi yang pasti apapun itu untuk penegakan disiplin itu memang diterapkan oleh kepolisian dan tentu saja mengharapkan kita untuk menyadari akan kedisiplinan berlalu lintas karena untuk keselamatan kita bersama. Saya Haris pamit, informasi dari Anda kita catat kawan agar situasinya akan lebih baik ya, terutama di kawasan-kawasan yang saat ini macet. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Puluhan rumah warga di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, kembali tergenang banjirop. Kondisi luapan air laut dalam 2 tahun terakhir ini dilaporkan kian parah, dengan ketinggian genangan di dalam rumah mencapai 20 hingga 50 cm. Kepala Desa Tunggul Sari, Setio Wahyudi, menjelaskan banjirop kian merendam karena tanggul garis pantai sepanjang 110 meter kondisinya jebol. Sejauh ini tercatat ada 69 rumah dan ratusan jiwa yang menjadi korban banjirop. Warga dan pihak desa sangat berharap adanya perhatian serta solusi nyata dari pemerintah sebelum dampaknya merusak sektor tambak dan melenyapkan permukiman mereka. Upaya penanganan dan antisipasi bencana banjirop di Kota Pekalongan kini dioptimalkan melalui strategi pemanfaatan informasi cuaca secara real-time. Langkah penyelamatan ini difokuskan bagi warga pada 2 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Krapiak dan Kelurahan Tirto. Tokoh masyarakat Kelurahan Tirto, Adip Triyono, menegaskan informasi akurat dari BMKG menjadi senjata utama warga untuk melakukan mitigasi dan langkah penyelamatan lebih dini. Sehingga data cuaca ini tidak hanya melindungi permukiman, tetapi juga memandu sektor ekonomi seperti nelayan dan petani. Kini sinergi antara warga, BBBD, dan Pemkot Pekalongan terus diperkuat guna membangun sistem peringatan dini yang lebih tangguh. Langkah infrastruktur ini diharapkan mampu memutus mata rantai persoalan rob tahunan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Masalah keadilan merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam suatu ayat, bahkan keadilan diletakkan bergandengan dengan ketakwaan, sebuah prototipe pencapaian derajat ideal kemanusiaan dalam konsep Islam. Keadilan juga dijadikan sebagai indikator bagi lurus atau tidaknya tiang iman seseorang. Keputusan yang adil dari sebuah perkara merupakan suatu proses yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang mengadili satu perkara hukum di antara dua orang yang berselisih."

kali ini kita sudah sampai pada seri keempat dengan bahasan Hakikat Syukur. Selamat mengikuti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para masyayikh, para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah, para asatidh-asatidah, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Ing mriki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya ngantos ing enjang menika jam menit detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan jembar manahipun, pinaringan saras seliranipun, pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika Masjid Agung Kabupaten Lamongan, wonten ing menika majelis ing pundi niat tujuan pengajeng-ngajeng kula lan panjenengan sedaya pinanggih kempal wonten ing menika masjid. Mboten amung tujuanipun namung zikir, namung saged ta ngelenggahaken zahir batos kita ing dalem angsalipun taqarrub, ing dalem angsalipun wusul dumugi wonten ing ngersanipun Allah. Ugi sami-sami maos shalawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ugi kirim donga, andum donga dhateng para guru-guru, dhateng para bini sepuh, dhateng tiang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya. Ugi dhateng sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Sabab berkahipun sedayanipun kala wau langkung-langkung ala niyatikum wa ala sudikikum wa ala ikhlasikum wa ala azimi rajaikum wa uluwi himmatikum. Langkung-langkung sabab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, berkahipun sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina wa Maulana Mbah

0: إبراهيم السمرقندي وسيدنا ومولانا مهسون الدرجات وسيدنا ومولانا بهشام الدين وكي بركهيبون سيدنا الشيخ مربي أرواحنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأصولهم وفروعهم مكي مكي كلا soho panjenengan sedaya keluargi kula lan panjenengan sedaya putra putri wayah kula lan panjenengan sedaya sederek tetanggi rencang-rencang ugi sinten kemawon wonten ing sekitar kula lan panjenengan sedaya sedayanipun mugi-mugi pinaringono agungipun rahmah dening Gusti Allah, pinaringono loberipun maufirah pangapura saking ngersanipun Gusti Allah, pikantuk barokah bekto karomah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kula lan panjenengan sedaya napa malih zikir thariqahipun al-musalsalah ugi ibadah perjuangan napa kemawon ala ridhoallah, mugi-mugi pinaringono istiqamah, pinaringono tumakninah, pinaringan tetesipun rasa bingah, rasa manis, rasa indah ing dalem angsalipun tawajjuh madhep dhateng ngersanipun Allah, makin meningkat mahabbah cinta rindunipun dhateng Gusti Allah, pinaringan ma'rifatil khosah wat taqarrub wal wusul indallah, mugi-mugi pinaringan selamat, pinaringan aman wonten ing zaman walian menika, wonten ing zaman serba kabur menika, wonten ing zaman serba salah faham, salah tafsir menika, wonten ing zaman ingkang kedah timbul pinten-pinten fitnah menika, pinaringono selamat, pinaringono aman saking pinten-pinten bilai musibah, kerisaan, gangguan, kegoliman, kesewenang-wenangan napa malih saking pinten-pinten fitnah, mugi-mugi gesang kula lan panjenengan menika ing dalam memenuhi kebetahanipun gesang menika ingkang tumuju dumateng ridhonipun Allah, mugi-mugi pinaringono gampil rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono saged ngatasi sedaya amanat, sedaya tanggung jawabipun. Lajeng pinaringan sedaya punapa ingkang dados kebetahan kula lan panjenengan sedaya min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah kula lan panjenengan sedaya, keluargi kula lan panjenengan sedaya sedayanipun ngantos-ngantos putra putri wayah kula lan panjenengan sedaya hatta ila yaumil qiyamah saketo kelebet min ibadillahi salihin, min ibadillahi salihin, min ibadillahi salihin المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين غامرين مقبولين سالمين سالمين سالمين بكن تؤرضا ساكن مرساني بن كستي الله فإن شاء الله فإن شاء الله فإن شاء الله ستياني بن منيقا فإن شاء الله موكي موكي يا الله على حسن الخاتمة على حسن الخاتمة. ala husnil khatimah ma'anayli syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ing mriki kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang pundi pematur kala wau sampun asring sanget sampun kawula aturaken. Namung ing mriki kenging punapa kawula kok selalu kedah ngatur-ngaturaken kranten mboten wonten malih. Tujuan nopo kimawon nopo menika dawuh-dawuhipun Gusti Allah punapa dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam punapa dawuh-dawuhipun para ulama billah wal masyayikh fillah wa ibadillahis salihin. Boten wonten malih tujuanipun napa supados dipun pirengaken. Menawi sampun dipun pirengaken dadosa tuntunan bimbingan minangka damel petunjuk dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
1: Ben, ya, show, kur, kita, barang pun ngeten terus mudi, zaman dilo, ya, kantor siji, kita, uang panjang terus kena hati ni, terus iso ngelunggu hati ni, sing ono cuma siji tok, saben dilo uang niku, dunga nosa, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lha niku uwoe. Ngeta, mangkane niki sing gawe cekelane para ulama thariqah sufiyah mek kepingin ku besok kepanggil Gusti Allah, ayo netepi tata krama. Kuncine tata krama niku napa? Cuma siji tok. Syuhudun nafsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dilok wong liya luweh mulya tinimbang awake, dilok awake luweh ina tinimbang wong li. Wong sing kaya ngeten niku aja maneh musuhi wong, aja maneh ngilokno wong, ngrentek elek karo wong mawon mboten sempat. Sing ana assalamu alaikum. Lho niku dhewe nggih ta, niki pun mboten assalamualaikum sekadar liwat syariat mboten, malah dengan kesadaran wonten sak lebetipun manah. Ben sampean cilok ing dalem masalah babakan muji syukur wonten ing riwayat Imam Bukhari Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nggih. Ing dalem bab syafa'ah. Wektar sedayanipun umat susah-susah yak napa mawon, padha-padha nyusahi awake, sampai lapor wiwit Nabiullah Adam ngantos Nabiullah Isa ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam, sedaya para nabi mboten sanggup buka pintune syafaat. Nafsi, nafsi, aku sibuk mbek awakku dhewe, aku wedi sungkan karo Gusti Allah. Akhir-akhir napa? Padha sowan dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu Kanjeng Nabi dipun sowani, Kanjeng Nabi napa? Fantalaqtu faati tahtal arsy. Langsung Kanjeng Nabi niku berangkat sowan wonten ing sak ngandhapipun arasipun Gusti Allah, kelayan napa? Kelayan sujud dhateng ngersanipun Gusti. Begitu Kanjeng Nabi niku sujud, napa ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah? Summa yaftahillah. Dibuka manahipun Kanjeng Nabi dening Gusti Allah. Dipun paringi napa? Dipun paringi kuncine muji ngalem. Syukur dhateng ngersanipun Allah ingkang dereng nate dipun buka dhateng sinten kemawon senajan dhateng para anbiya wal mur salin. Coba dibuka manahipun Kanjeng Nabi dening Gusti Allah. Dipun paringi napa? Dipun paringi kuncine muji ngalem. Syukur dhateng ngersanipun Allah ingkang dereng nate dipun buka dhateng sinten kemawon senajan dhateng para anbiya wal mur salin. Coba saking oleh pinter muji syukur teng Gusti Allah. Didawuhi dening Gusti Allah, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, isfa' tusfa'." Angkaten Muhammad. Angkaten, angkaten sirahmu Muhammad. Nggih ya Allah. Coba nyuwun apa kon Muhammad? Nyuwun apa? Tak paringi karo aku. Terus saiki sapa sing bakal kon jaluki tolong Muhammad, kon paringi syafaat Muhammad, tak paringi syafaat karo aku. Tunjukun saiki. Ingkang medal saking lisanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku namung rupi dawuh, "Ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati." Sing didelok niku umati. Niku Kanjeng Nabi. Niki sampean pirsani niki. Minangka Kanjeng Nabi niki tampa amanat tanggung jawab saking Gusti Allah sampai-sampai wonten ing ngersanipun Gusti Allah mboten ngilingi awake dhewe tapi sing dadi tanggung jawab. Tanggung jawab. Saiki kula kali sampean sing kathah niku napa malih para pemimpin-pemimpin sing boten eling teng Gusti Allah niku sing didelok niku awake dhewe tok. Yen napa mboten? Bareng pun awake dhewe tok sing didelok besok no akhirat. Nggih ta? Umate niku mboten susah-susah, cuma langsung nuding mawon niku lho ya Allah gara-gara niku lho. Nggih ta? Gini iku sing dadekno ngeten niku ya Allah. Gini iku sing barakno kula ngeten niki ya Allah. Nggih ta? Nek Kanjeng Nabi niku umati-umati, barang umat niki besok sing kathah ya napa balesane? Nek ngadepi sing susah, napa? Ya pemimpini, ya pemimpi ni. Niku lho ya Allah, niku lho. Nggih ta? Pun jadi kabeh niki napa dibalik napa syukur teng Gusti Allah. Nggih ta? Coba kula tak kepingin weruh. Nggih ta? Sampean kula niki lho minangka wong urip niku kula kali sampean niku kepingin napa sih sakjane niku? Nen? Akibatan. Nen? Dan, dan selamat. Dan, ya, mek ngomong niku enak. Allah Taala niku seneng ridho mek sama niku melarat gelem tak. Dan, kendisik. Selamat niku jelas wong uwo kok. Mboten nenten uwo niku uwo mek mboten ditandur. Coba sampean kepingin napa minangka wong urip? Nek datan rada luwe kula niku. Pun kepingin apa? Nen? Apa? Napa? Nen? Nggih kabeh niku cara apoke kepingin oleh pitunjuk Gusti Allah, kepingin ridhoi Allah, dadekno nggawa iman. Ala apa diamini wong ki ilmiah kok diapa iki? Mboten dungon iki. Nggih ta? Pun nggih ta? Kepingin oleh syafaat niku lak donga ta. Kenyataan perjalanan niku sing kula takokno. Contoh lah, nggih kan nggih yai, kula kepingin ridhonipun Gusti Allah sedayanipun yai, tapi kula nggih kepingin montor kok yai. Lho lak enten ngeten ta? Nggih ta? Nggih kula niku kepingin ridhone Allah. Besok terus pundi dituntun dening Gusti Allah napa male yai nek kesarengan sakniki kula nggih enggak ada kedudukan lho. Lah ngene lho iki manusiawi sekali ngene lho. Mboten salah. Ayo coba sampean kepingin apa? Batan. Lah mulai kula. Ada. Ayo kepingin apa? Hah? Dan kita barokah. Nah, ini kira jawaban ini ku podo ngelindur kabeh. Barokah ini ku jok diomong-omong no. Kita barokah ini ku bes ono no darah dagingnya bes ono itikote. Tapi bukti no. Kita sampean oleh barokah sing sesuai kali karep sampean ini ku yak nopo. Ngerti lho. Sampeyan sak durung iki kepengin barokah niku enten karep sampeyan yai, kula kepengin ngeten yai, mugi-mugi barokahi. Nggih ta? Kula kepengin ngeten yai sebab barokah jenengan to, nggih. Enten sisi manusiawi niku enten. Baleni malih sak masjid iki lho kepengin apa? Nen? Waduh, panjang umur sehat walafiat, barang pun sehat walafiat, luwih kuat melaku ni timbang sembayangi, gitu, kan? Gampang ngomong bae, gitu, apa? Ojo mana yang lencari melaku ni, sama ni kalau sembayangi dek nyisi ni Swendi, kan? Kan? Wong sik khusukan ngising kok. Rewele setengah mati nggih ta. Pun dibaleni malih njaluk apa? Nek sampean mboten jawab pun cekap sak menten mawon tegel kula. Jam pinten iki? Nen? Ayo. Pun tip. Oh, nggih ta. Tip, nggih. Nah, tibane mboten tut sama niku tip. Nggih, pun. Wong urip niku nggih. Nggih. Perlu limo. Nggih. Siji. Kepingin jembar rezekine. Amin. Nggih. Sopo ndungakno? Gak ndungakno kok kula. Nggih ta. Siji. Nomor kali kepingin sugih. Oh, tak rabi wis tuwek kon. Lungno kiai sing tuwek niku lho. Nggih ta? Ya, nggih. Nomor 3 kepingin napa? Kepingin keturutan. Ayo nggih napa mboten? Jembar rezeki soge kepingin keturu tam. Nggih ta? Nomor 2 kepingin disepuro dosane. Nggih ta? Nggih ta? Nomor 3 kepingin diterima tobat. Nggih napa mboten? Boten. Sampean nyuwun rezeki yak napa mawon, dungkira wale. Nggih ta? Tetep dipun jawab dening Gusti Allah, wa yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Ya. Tak wae rezeki nek aku karep, nek enggak ape lha opo? Guyu. Nggih ta? Pun. Sampan jaluk sugih. Sugiya yak napa mawon. Nggih dipun jawab dening Gusti Allah, fasaufa yughlikumullahu min fadli insyaa. Sebab anugerahku kon tak paringi sugih nggih aku, tapi mek aku karep. Mek enggak ape lha opo? Pun. Sampean kepingin keturutan napa mawon penyuwune dipun jawab dening Gusti Allah, fayakshifu ma tad'una ilaih insyaa, tak buka apa sing dadi penyuwunmu. Tak paringi ndek aku, mek aku karep. Sampean nyuwun sepura kali Gusti Allah, tetep sampean dijawab, wa yaufiru ma duna dzalika liman yasha. Nek disepuro karo Gusti Allah. Nek Gusti Allah mboten? Nggih. Sampeyan tobat teng Gusti Allah, tetep dipun jawab dening Gusti Allah, wa yatuballahu ala man yasha. Nek dipun kersakaken dening Gusti Allah. Dadi napa? Gangsal-gangsale niku mboten pas. Sampan urip niku cuma nggawa telung perkara. Nggawa iman. Nggih ta? Nggawa ibadah mangawula teng Gusti Allah. Nomor 3, nggawa napa? Kewajiban untuk memenuhi hidup. Nggih ta? Ing dalem kebutuhane. Telu-telune niki masalah gaib. Masalah iman. Kula kali sampean niku sik durung tentu besok mati nggawa iman. Kita sampean gawa zikir ibadah berjuang monggo, tapi tetep ngadepi masalah gaib diterima napa mboten kali Gusti Allah. Kita masalah rezeki sampean gak ada keahlian napa mawon, kehebatan napa mawon, sampean diparingi napa mboten, mboten weruh si alam. Kita jadi ngadepi kegaiban koyok ngeten niku dos pundi? Tujuane niku cuma siji tok sing pasti niku, la in syakartum la azidannakum. Tetep balik syukur. Kita ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun, kurrata a'yun, kurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
2: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Tak seorang pun yang dapat menghindar dari masalah utang piutang dalam hidupnya. Masalah utang piutang merupakan hal lazim yang ditemui dalam kehidupan ini. Utang piutang merupakan bentuk transaksi ekonomi yang terhindari dalam peradaban manusia. Nabi Muhammad bahkan pernah berkomentar tentang masalah utang piutang. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa memberi kelonggaran waktu pembayaran kepada orang yang berutang atau dihapuskan utang itu, maka ia akan berada dalam naungan arsy Allah pada hari kiamat." Namun, hadis tersebut tentu didasari oleh niat baik yang dimiliki semua pihak, dan tentu saja bukan alasan bagi diperbolehkannya kredit macet.
1: Rasika USA.

0: Rasika USA.
1: Ada seseorang yang bertanya kepada Kiai, mengapa bayi menangis ketika dilahirkan? Kiai itu menjawab bahwa bayi menangis karena pertama, ia tersentak dengan terangnya dunia baru. Kedua, untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Dan ketiga, yang perlu dicamkan, ialah karena ia masih suci. Seseorang yang suci hatinya, ia juga suka menangis karena rindu kepada Allah dan takut ditinggalkannya. Pak Kiai melanjutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain-lainnya, mereka sering menangis ketika berzikir kepada Allah. Mereka sangat cinta dan rindu kepadanya. Orang itu bertanya lagi, mengapa orang mudah menangis ketika ditinggal istri atau suami atau anaknya, tetapi sulit menangis ketika mengingat Allah dan mengingat ancamannya? Pak Kiai pun mengajak, kita perlu mensucikan jiwa kita dari noda dan dosa, mendekatkan diri kepada Allah agar mudah menangis dikala zikir kepadanya dan mengingat ancamannya.
2: Jam 1 siang, waktu dirasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Proyek pengolah sampah menjadi energi listrik atau PSEL Semarang Raya senilai 3 triliun rupiah dilirik puluhan investor global. Sebanyak 85 investor dari berbagai negara tercatat berebut peluang dalam proyek yang akan dibangun di TPA Jati Barang tersebut. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, hingga saat ini sejumlah perusahaan asing sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Langkah transformatif ini diambil agar sampah tidak hanya ditimbun, melainkan diolah menjadi sumber energi dan peluang ekonomi baru. Proyek modern yang dirancang untuk wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi bersih sekaligus membuka lapangan kerja baru. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Jawa Tengah, meminta pemerintah provinsi untuk tidak lagi mengandalkan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Walhi menilai proyek tersebut sebagai solusi palsu yang justru memicu persoalan baru bagi lingkungan. Staf advokasi Walhi Jawa Tengah Aditya Pramandira mengungkapkan dampak buruk geotermal sudah dirasakan warga di kawasan Dieng. Aktivitas panas bumi tersebut membuat kualitas air bersih warga berubah menjadi asin, serta memicu kekhawatiran bencana kebocoran gas beracun. Sebagai rekomendasi, Walhi mendorong Pemprov Jawa Tengah untuk mengevaluasi ulang skema energi daerah dan mulai mengembangkan pengolahan energi berbasis komunitas yang lebih aman dan adil. Berikut kabar haji. Pengurus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Ipan Hidayatullah mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pihaknya menilai pelayanan tahun ini jauh lebih inklusif dan ramah bagi para penyandang disabilitas. Sebagai jemaah tunanetra yang menunaikan ibadah haji tahun ini, Ipan mengaku merasakan langsung bantuan sigap dari petugas di Tanah Suci. Hal itu membuat jemaah disabilitas dapat beribadah dengan lebih tenang, nyaman, serta percaya diri. Selain layanan di lapangan, pihaknya juga menyambut positif terbitnya Keputusan Menteri Nomor 28 Tahun 2025 terkait perlindungan disabilitas. Regulasi ini diharapkan segera diimplementasikan secara nyata pada seluruh sektor pelayanan publik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Sugeng siang para pamidanget larasari sambut napus setunggal jeh wancini pun mirang akan lelakon campur sari pepanggian kalian kereta putri siang menikah sampun tinter Senin malih lan awal pekan ini cuaca wonten telatah Ungaran dan sekitarnya benter njih para pamidanget. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari sinambi menopo kemawon saged pepanggian kalian kereta putri pinara wonten 081 3258 58 500. Menawi siang menika lalu lintas sampun ketinggal padet nggih, apalagi di sekitaran Jalan Majapahit itu. Di Jalan Majapahit ini ada acara di daerah di Gedung Marhen. Nah, menika wonten antrean pun mulai saking Bangkong ye. Jadi tersendat di kedua arah karena di Gedung Marhen itu ada kegiatan ngaten, ada acara. Lan menika sampun wonten update saking Ibu Kandida. Antrianipun sangat panjang, terus kedah sabar kemawon. Ini lampu merahnya juga meskipun sudah nyala hijau tetap harus berhenti karena antriannya cukup panjang di sekitaran Jalan Majapahit. Terus yang melintas di sekitar Jalan Majapahit ini harap sabar atau mungkin menghindari Jalan Majapahit karena ketersendatannya itu dari arah Jalan Ahmad Yani, lajeng dari arah Penggaron menika antriane pun cukup panjang. Ngaten infonipun kawan Rasika. Lan wonten sekitaran Kubro menika ugi wonten antrian mulai saking jembatan tol nggih, mulai dari jembatan tol Kaligawe sampai Yuten Kubro. Di Kaligawe, jalan raya Kaligawe yang arah ke dalam kota ini antrian mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU Kaligawe. Lan di jembatan Tambak Lorok ugi wonten antrian. Ngaten infonipun monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak di 0500. Ingkang sampun pinarak malih siang menika wonten Pak Aji Laksana menika ngersakake lagu kemawon saking Mantos nggih, diantrikan nggih lagunya. Pak Satya sugeng siang menika ceporo benter ngaten lan ngersakake lagu saking Deni Caknan nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Para pamidanget wonten sekitaran Ungaran menika tasih cerah sangat. Di sekitaran kawasan Cipta ini juga ada kepadatan karena biasa hari Senin itu banyak truk yang mau masuk ke terminal peti kemas. Lajeng di sekitaran Brangsong ini juga terlihat ada kepadatan, belum tersendat tapi sudah padat di kedua arahnya di sekitaran Brangsong. Di Cepiring siang menika tasih lancar, mboten wonten ketersendatan.

0: Rasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.

0: Tasih wonten ati corong larasari kawula pika WA malih nggih siang menika engkang sampun pinara menika wonten Pak Miftah Husain. Waalaikumsalam. Ini menanyakan apakah varia sayung ini ropnya tinggi siang menika untuk sekitaran varia menika lancar tidak ada ketersendatan yang arah ke Demak. Kalau arah sebaliknya sedikit melambat milai saking exit tol Sayung ngantos dumugi pasar Sayung. Nah, untuk ropnya apakah siang menika sampun tinggi dereng wonten update ngaten. Nanging menawi saking jadwal menika tanggal 8 nggih, tanggal 8 menawi saking jadwal tinggi itu nanti di sekitaran jam 2 jam 3. Nah, ini mungkin sudah mulai naik. Ngaten Pak Miftah, infonya wonten sekitaran Sayung nggih, ini sudah melambat jalurnya, melambat mulai dari sekitaran exit tol Sayung. Salajengipun Pak Muslim, sugeng siang.
1: Berangsong Mbak Gri, aman.
0: Wonten berangsong, aman.
1: Dibikin kontraflow.
0: Siap.
1: Sebelah kiri yang ke arah Semarang ditutup.
0: Yang arah ke Semarang ditutup.
1: Digeser ke jalur yang kanan. Jadi yang kanan dibikin dua arah kondusif sampai di jembatan. Tadi pas dari Semarang ke Kendal juga kondusif, dari Semarang juga tidak ada antrian. Berjalan pelan tapi lancar. Gitu Mbak Gri.
0: Siap. Matur nuwun infonya Pak Muslim, sekitaran Brangsong nggih menika lancar amargi dibuat kontraflow menika. Dan nah, ini dibuat kontraflow untuk yang ke arah Semarang nggih ditutup jalurnya ngaten. Matur nuwun Pak Muslim sampun maringi info. Pak Nugroho sugeng siang, badhe nyuwun info wonten Ungaran nggih, dari Ungaran sampai ke Bawen apakah masih ada ketersendatan? Dari Ungaran menuju ke arah Bawen ini sedikit melambat, itu mulai dari TL Alun-Alun Lama sampai di sekitaran apa namanya Ungaran Square, tapi lepas itu menuju ke arah Bawen lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten. Perbaikan Daniaso wonten ngajeng peken Karangjati menika menapa panjang antrian. Nah, kalau yang di Karangjati ini antriannya hanya di sekitaran pasar Karangjati sampai TL saja. Ngaten, Pak Nugroho, Pak Yulianto Prasetyo.
2: Sugeng siang, bercerita.
0: Inji, sugeng siang.
2: Maafkan ini perjalanan saya dari saking Solo Tigo jeng stasiun tau nggih niki dugi nembe dugi mepetan iki wong teng ajeng pasar Karangjati kan proyek tasih nggih
0: antriane
2: pun pendek mau
0: siap
2: saking Solo Tigo iki jam babatan iki lancar mawon cuaca cerah bentar nggih. Jadi nuwun tempat tentang ini pun Basuki dengan penyanyi Basuki makan nuwun
0: Basuki lagu saking Basuki ingkang mati urip karo kowe
2: nembe mawon Mbak niki enten kecelakaan sampun enten tugas korban ada satu nggih depan Pegadian Ungaran yang arah ke arah ke Bawen sih.
0: Nah, mungkin ini antriannya
2: saya tunggu pasar ke Ungaran nih, antrian ibu.
0: Siap-siap. Ternyata di sekitaran menopo Pegadian menika nggih. TL Pegadian itu ada laka. Siap, matur nuwun Pak Yulianto amargi menika wonten antrian wiwit saking TL Alun-Alun Lama ngaten nggih. Matur nuwun Pak Yulianto Prasetyo infonya. Pak Aditin sugeng siang badhe ngersake lagu kemawon. Salamnya buat seluruh pedagang pasban atau di Pasar Bandarjo Ungaran ngaten nggih. Laris manis semuanya. Amin. Matur nuwun Pak Chandra Sandro.
3: Sugeng siang Mbak Rita, menginfokan enten laka teng seberangi Pegadaian Ungaran arah ke selatan korban laki-laki masih tergeletak di lajur kanan beserta motornya CBR putih kelihatannya, dan di depannya ada truk kontainer berhenti truk di lajur kiri, truk trailer.
0: Oh, truk trailer.
3: Jadi kemungkinan motor menabrak truk trailer tersebut, Mbak Greta. Lalu lintas sudah mulai tersendat ya, Mbak Greta, arah ke selatan. Matur suwun.
0: Matur nuwun ugi Pak Chandra Sandro, menika wonten lakang nggih. Ah. Oh, tepatnya di sekitaran sekitaran gereja nggih. Siap-siap motornya itu di sekitaran gereja nih kong ye.
3: Untuk korban tidak saya perlihatkan ya Mbak Greta.
0: Siap Pak Chandra Sandro,
3: mengalami pendarahan di kepala. Tadi tapi lihat. Masih bergerak Mbak Greta, masih ada gerakan.
0: Oke, siap.
3: Semoga bisa segera mendapat pertolongan dari tim medis. Belum ada petugas dan belum ada ambulan yang
0: menuju ke lokasi.
3: Berada di lokasi ya Mbak Greta.
0: Siap-siap, matur nuwun infonya. Nah, ini ada laka itu tepatnya di depan gereja nggih, para pamidanget. Ini di depan gereja ada laka. Nah, motor dengan kontainer nggih. Trailer apa kontainer gitu, dan antriannya cukup panjang. Antriannya mulai dari sekitaran sebelum TL Alun-Alun Lama atau di sekitaran Jalan Luwes menikong ye, yang di depan Luwes itu swalayan. Nah, ini antriannya cukup panjang, belum ada petugas ye, para pamidanget. Semoga petugas segera meluncur ke lokasi. Matur nuwun, Pak Chandra Sandro, Pak Wawan Sasuke.
4: Wilujeng siang, Mbak Greta.
0: Inje, wilujeng
4: menika
0: siang.
4: Menikah saking Tlatah Purwodadi menuju Kudus ye, badhe wangsul ya. Ya kalau-kalau wangsulipun radi napa Padang biasanya radi dalu. Mboten Mbak Greta, untuk lalinipun engkang menuju ke arah Purwodadi terpantau langkung padet nggih. Daripada engkang menuju ke arah Godong sapunika nembe dugi Penawangan. Makaten. Menawi kepareng request gending Ndor Boy Gang engkang skip nggih. Matur nuwun.
0: Skip nggih, sanes sikep nggih, skip. Oke, siap. Diantrikan nggih lagunya, skip pokoknya nggih. Diantrikan Pak Wawan, matur nuwun infonya, tasih lancar jalur Pak Wawan. Pak Yohanes Deka, sugeng siang, ini KIW, cuaca di sekitaran KIW saat ini cukup panas. Lan kintun salam buat Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Pak WSP, Pak Utomo. Ngersake lagu kemawon saking Didi Kempot nggih. Matur nuwun Pak Asis Noverdi.
5: Assalamualaikum Mbak Greta, sugeng siang. Menginformasikan Mbak, rob di Sayung sudah naik lumayan dalam Mbak, sudah lumayan dalam di sebelah timur Pasar Sayung dan di Loireng sudah rob yang paling dalam yang pas dekat Pasar Sayung Mbak.
0: Pasar
5: itu impone Mbak Greta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Asis Sujari sampun maringi info. Salajengipun ponten Pak Rio, ini mau tanya jalur Demak ke Jepara yang aman lancar dari Demak menuju ke arah Jepara, untuk saat ini jalurnya masih aman lancar semuanya. Ini dari Semarang mau masuk tol keluar Kaligawe, lanjut ke arah Sultan Agung, Genuk, Demak, keluar tol Gayam Sari nye. Nah, ini kalau keluar tol Gayam Sari bisa ambil jalur Walter Mongin CD saja, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 5332, waalaikumsalam, menika ngersake lagu kemawon nggih, diantrikan lagunya Pak Prayitno.
6: Sugeng siang Mbak Greta, kamar 3. Menika wau pas jembatan Banjir Kanal Timur arah kota, menika tersendat wonten apa Mbak nggih? Infonipun suwun.
0: Jembatan Banjir Kanal Timur arah ke kota untuk saat ini melambat, belum ada info menika wonten menapa nggih. Banjir Kanal Timur yang kalau yang di Majapahit itu yang di depan Panti Marhens ngaten. Lanjut lagi Pak Rio, menika berarti jangan keluar tol Kaligawe. Menawi keluar tol Kaligawe menika mangke wonten antrian di Yuten Kubro nggih, tapi lepas Kubro ini lancar, tidak ada ketersendatan, terus nanti disayungnya melambat sedikit. Ngaten Pak Yulianto Prastio.
2: Mbak Greta ini melaporkan sebelum pom bensin Budak Payung ya, yang mengarah ke turun ke Semarang, ini ada penebangan pohon.
0: Ada jadi, rapas-rapas pohon.
2: Nah, ada antrian tapi baru pendek ini. Saya jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi penebangan pohon. Terima kasih.
0: Siap, matur nuwun infonya. Di sekitaran SPBU Budak Payung nggih menika wonten rabas-rabas pohon, tapi untuk jalurnya masih aman lancar. Tasih kathah ingkang ngresake lelagon campur sari, menika wonten Pak Gepeng. Sugeng siang.
7: Selamat siang Rasika, mohon izin ini melaporkan perjalanan dari Ambarawa ke Banyumanik ini di bawah jembatan CPO sesudah ada perempatan Pegadaian, ini macet. Mohon bersabar untuk arah yang arah ke selatan karena ada satu truk kontainer yang mogok. Mohon berhati-hati yang ke selatan. Untuk yang ke utara lancar-lancar saja. Ini kemacetan sudah sampai ke Pasar Bandarjo, Mbak. Terima kasih.
0: Matur nuwun infonya, itu karena ada laka nggih Pak Gepeng di sekitaran setelah TL Pegadaian atau di depan gereja itu arah ke Bawen, itu karena laka. Matur nuwun infonya.

0: sebelumnya kan aku iso ngentuk terus. Ojo guyon ta. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Para pamidanget wonten sekitar Jalan Diponegoro nggih, ini masih melambat jalurnya karena mungkin masih proses evakuasi laka tadi nggih. Laka antara motor dengan trailer. Ini trailernya sudah di pinggir dan mungkin ini masih proses evakuasi. Ngaten infonya ingkang sampun pinarak wonten Pak Busman wilujeng siang menika badhe ngersakake lagu kemawon saking Didi Kempot lan salamipun kagem Pak Darmaji, Bu Endang Sugiyarti wonten Karanganyar Gawang Baru, Pak Rondi dan Bunga Dina, Mama Rina Aryani, Jovan lan Juana. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya nggih. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Ipung sugeng siang.
2: Mbak Kreta Putri nyuwun sewu badhe nderek update yeah. Saking jalur Tambalji sama Lili ini ke arah KIK saat menika lalu lintasipun rame lancar Mbak Kreta, mboten wonten hambatan. Untuk cuaca saat menika panas sangat Mbak Kreta. Terus sipun untuk larasipun larasipun ten radio bagi penyiar radio menawi angsal Mbak Kreta Putri. Niki sampun dugi KIK Kendal. Suasana tasih panas terniki daerah mriki Mbak Kreta. Matur sembah nuwun tebangipun.
1: Matur nuwun ugi Pak Ipung sampun maringi info. Ditenggo kemawon nggih lagunya. Kawan di 4841 menika ngresake lagu saking Deni Caknan. Siap diantrikan mawon lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Didik Siki Setiawan.
3: Wilujeng siang Mbak Kreta, so kawan Santika. Mbak Kreta. Kula perjalanan saking Mangkang tumuju Bawen nggih Mbak Kreta. Via Gunung Pati Mbak Kreta. Mugi-mugi macet pun wonten tel pegadian sampun lancar nggih mangke menawi dugi mriku. Niki nembe dugi BSP Mbak Kreta.
1: Nembe dugi
3: BSP. Cuacanipun nggih. Mangkang bentaripun ngedap tapi Mbak Kreta. Ngoten menawi gadah parasetamol ngoten diuncalke teng nginggil gendeng mbok menawi ra diturun panasing Mbak Kri. Kados dene Semarang menika tiap priyanten pikantuk jatah srengenge setunggal Mbak Kri. Panasing tapi Mbak Kri.
1: Ngoten. Nggih matur nuwun Pak Didik Sikistiawan. Siang menika nggih di sekitaran Jalan Diponegoro meskipun masih melambat tapi semoga Pak Didik sampai ini sudah lancar karena masih dievakuasi kadosipun. Ngaten Pak Yulianto Prastia.
4: Ya kita iki sampun dugi jati kalih saking wau budak payung Banyumane Srondo Gombel niku nggih lancar dua arah nggih. Yang kecelakaan wau kula lewat sampun wonten ambulan kalih petugas nggih.
1: Oh, sampun wonten ambulan lan sampun wonten petugas nggih. Mugi-mugi bisa segera bersih ngaten. Ini soalnya jalannya juga sudah mulai terurai ngaten nggih kemacetannya. Matur nuwun Pak Yulianto Prastio. Tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten Adicara Larasari.
5: Kukira obat
6: ternyata
5: luka terhebat.

0: Rasika FM.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memindahkan Bupati Padi nonaktif Sudewo bersama 3 kepala desa ke Kota Semarang. Pembinaan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan tahapan persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Sudewo kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Semarang. Sementara 3 kepala desa asal Kabupaten Padi lainnya ditempatkan di Lapas Kelas 1 Semarang. Dalam persidangan nanti, Sudewo akan menghadapi 2 perkara sekaligus, yaitu dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Padi, serta kasus dugaan suap proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Petugas imigrasi Kota Semarang berhasil mengamankan 4 warga negara Tiongkok yang terlibat sindikat penipuan daring jaringan internasional. Keempatnya ditangkap di sebuah rumah di kawasan perumahan Puri Anjasmoro, Semarang. Kepala Imigrasi Semarang Ari Widodo menjelaskan, penangkapan ini dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan selama 2 pekan. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 604 telepon seluler, belasan laptop, serta ratusan SIM card. Selain 4 warga negara asing, petugas juga mengamankan 2 WNI untuk dimintai keterangan. Para pelaku kini dijerat Undang-Undang Keimigrasian atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas kriminal siber. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Sampun tabuh kali langkung wolong menit, tasih wonten ati coro nglarasari. Lan kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Hari. Sugeng siang Pak Hari. Pak Hari maringi info. Wonten pundi nggih menika nggih. Antriannya cukup panjang menika.
1: Siang Mbak Gripta dan kawan Rebika semua. Menginfokan perjalanan saya tadi dari Kota Semarang, Mbak. Dari Pati lewat Kota karena ada yang diantar di Elizabeth. Ini langsung ke OTW ke bandara. Bandara dari Kota saya lewat Rogowasito, Yosudarso terpantau lancar kecuali
0: nggih.
1: Di kawasan Cipta yang ke arah yang dari Kalibanteng yang dari Terboyo terpantau aman dan lancar Mbak Gripta. Ngoten Mbak Gripta, info barusan kula lewati. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Hari sampun maringi info. Saklajengipun menapa nggih kawan di 5635 ngersake lagu saking Adela. Menawi Adela mboten wonten nggih menika campur sarinan ngaten Pak Frans. Sugeng siang untuk Arterio Sudarso, ini kok tersendat kenapa? Biasa Arterio Sudarso di kawasan Cipta ini karena banyak truk-truk yang mau masuk ke kawasan terminal peti kemas itu Pak Frans. Jadi kalau hari Senin gini biasa antriannya cukup panjang. Ngaten Pak Yulianto Prastio.
2: Saking Jatinggale mandat Makpol Taman Diponegoro mandat Melih Jalan Pahlawan Simpang 5 Jalan Gajah Mada Jalan Pemuda Stasiun Tawang lancar juga.
0: Siap.
2: Dua arah lancar. Cuma jani pun ya bentar mriki. 36 derajat.
0: Siap, matur nuwun Pak Yulianto sampun maringi info Pak Khairuddin.
3: Selamat siang Mbak Gripta.
0: Injay sugeng siang.
3: Sharing ya, tadi saya lewat di depan Varia untuk rap sudah naik.
0: Sudah
3: yang
0: naik,
3: dari Demak menuju ke Semarang itu antrean cukup panjang. Tapi yang dari Semarang menuju ke Demak itu antrian dari jembatan Pasar Sayong, Mbak. Tapi juga jalannya oke lah, 5-10 km per jam masih bisa.
0: Siap.
3: Begitu informasinya.
0: Matur nuwun Pak Khairuddin untuk sekitar Sayong ya, karena rob sudah naik, ini sudah terlihat ada antrian di kedua arah, baik yang ke arah Demak maupun dari arah Demak. Kalau yang dari arah Demak untuk antriannya itu mulai dari sekitaran exit tol Sayong. Nah, kalau yang ke arah Demak ini antriannya juga cukup panjang. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran setelah hitnya terus di sekitaran Pokpan cukup panjang di kedua arahnya. Untuk simpulnya ini pas di sekitaran Varia atau Kino. Ngaten infonya Ibu Suharni menawi jambu alas mboten saged kawula puteraken. Ngaten nggih Bu Suharni, matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah para pamidhangan ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Tasih wontenati corong, laras, sarilan, kagem Pak Sigit, matur nuwun, sampun maring info nyeh. Itu laka tadi kejadiannya nyeh, untuk saat ini sudah proses evakuasi, dan untuk jalurnya ini sudah lancar kembali. Ngaten info ini pun, Pak Didik Sigit Setiawan.
1: Cerita soal kawan Rasika, sampun lancar nyeh. Ingkang laka wau wonten TL Pegadaian sak menika sampun lancar.
0: Matur nuwun infonya. Di sekitaran TL Pegadaian Y yang tadi ada laka, saat ini sudah lancar, sudah bersih jalurnya. Matur nuwun Pak Didik Sigit Setiawan. Pak Purwanto, ini mohon info dari Ungaran ke Salatiga. Ungaran menuju ke arah Salatiga nanti sedikit melambat di sekitaran Karangjati, di sekitaran Karangjati, karena masih ada pekerjaan saluran air menikonye, dan antriannya ini mulai dari jalan PT Pengobo sampai di TL Karangjati. Tapi lepas itu menuju ke arah Bawen aman, Bawen ke arah Salatiga juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ngaten info nipun kawan di 7479 maringi info di Brangsong arah Semarang ini padat merayap meskipun sudah diberlakukan kontraflow ya. Matur nuwun infonya untuk sekitaran Brangsong ini padat merayap di kedua arahnya meskipun sudah diberlakukan kontraflow siang menika. Matur nuwun infonya yang melintas di Brangsong ini harap sabar saja. Ngaten infonya, dan ini ada info dari damkar di daerah Baritonye, di Jalan Era Kartini ada mobil yang terperosok. Untuk saat ini sedang dilakukan evakuasi. Ini ternyata apa ya, kayak pecah gitu ya, cornya itu. Oke, ini ada mobil terperosok sedang ditangani oleh tim damkar. Tasih kadah para pamidangan ingkang ngersakake lelagon campur sari lan kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten susuan, sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menapa kemawon.

0: Bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Zainia, gencar melakukan edukasi terhadap ribuan guru pendidikan anak usia dini, PAUD, Taman Kanak-Kanak, TK, dan Raudatul Athfal, RA, dalam rangka menguatkan kemampuan guru untuk membentuk karakter anak. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Rakyat Situbondo. Menurut Zainia, para guru yang mengajar anak-anak usia dini itu perlu mendapatkan peningkatan kapasitas untuk menguatkan peran lembaga pendidikan di usia dini dalam membentuk karakter anak yang saat ini dinilai lemah karena pengaruh zaman. Kata Zainia juga, era digitalisasi menjadikan anak untuk lebih menyukai handphone dan menonton video yang tidak sesuai dengan usia tumbuh kembang anak tanpa kontrol yang tepat dari sebagian besar orang tua.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Saya Zeviarani mengabarkan. Di tengah peliknya persoalan sampah yang dihadapi banyak daerah, warga Kelurahan Bakungan Banyuwangi membuktikan bahwa sampah rumah tangga tidak harus berakhir di tempat pembuangan akhir. Dengan pengelolaan mandiri yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, sampah di Bakungan berhasil diolah menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Sejak Juni 2023, kelompok swadaya masyarakat atau KSM Joger Belambangan mengelola tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R Omah Olah Sampah. Edukasi dilakukan dari skala rumah tangga dengan membiasakan warga memilah sampah organik dan anorganik.
3: Baik kawan, selamat siang. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar jumlah anak inklusi di Kota Batu tidak sebanding dengan guru pendamping khusus. Program pendidikan inklusi di Kota Batu terus berkembang hingga tahun 2026. Tercatat 406 anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar di sekolah reguler, mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD hingga SMP yang tersebar di 75 lembaga pendidikan. Mayoritas berada di jenjang SD dengan 217 siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alfi Nur Hidayat bilang, pertumbuhan jumlah siswa inklusi belum diimbangi dengan ketersediaan guru pendamping khusus atau GPK. Tantangan terbesar saat ini adalah peningkatan jumlah tenaga pendamping yang memiliki kompetensi khusus untuk mendampingi ABK di sekolah-sekolah di Kota Batu.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, memasuki musim kemarau 2026, BPBD Kabupaten Boyolali resmi meningkatkan status kesiapsiagaan. Pemantauan perkembangan cuaca, debit mata air, dan kondisi embung dilakukan intensif bersama BMKG, Dinas PUPR, dan pemerintah desa setiap hari. Total 34 desa masuk daftar prioritas kesiapsiagaan. Desa terdampak tidak selalu sama setiap tahun karena dipengaruhi curah hujan, panjang musim kemarau, debit sumber air, dan upaya mitigasi warga. Sementara wilayah lereng Merapi Merbabu relatif lebih aman karena ditopang mata air pegunungan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten adicara nglarasari. Wonten Pak Didik Sigistiawan, sugeng siang.
1: So kawan Rasika, saya menika tersendat kula wonten Karangjati Mbak Gita.
0: Di Karangjati.
1: Ekoripun sampun dumugi sebrange Nasmoko.
0: Siap.
1: Awe wonten ngajeng peken Karangjati nggih wonten perbaikan gorong-gorong kadosnya Mbak menawi niki juga dados penyebab ketersendatan. Mengaten Mbak Gita, update pun.
0: Matur nuwun leres sangat di sekitaran Karangjati nggih, ini memang ada perbaikan gorong-gorong itu yang menyebabkan antrean lan antrean radi lumayan menika nggih, wiwit saking sekitaran PTP Ngobo sekarang mundur lagi ding mulai Nasmuko Karangjati. Ten matur nuwun Pak Didik Sigistiawan infonya. Pak Aditya bagus.
2: Sugeng siang Mbak Gri.
0: Inye, sugeng siang.
2: Melaporkan saking Mijen niki ge. Sing truk rusak nopo trouble niko. Yang tadi pagi nyebabke macet duwo. Masih berada di lokasi sampai sore ini. Mungkin nanti akan menyebabkan kemacetan ngoten. Nah, kawan-kawan Rasika mungkin lewat jalur yang lain saja. Kayaknya tadi masih diperbaiki. Tapi kok lama sekali ini sampai ini belum selesai niki.
0: Siap, matur nuwun infonya Pak Aditya Bagus.
2: Nah, niki truk tronton muat gendeng Mbak Gri.
0: Ini truk tronton yang
2: mekanik teng kolong nih.
0: Siap-siap. Matur nuwun infonya saat ini sedang diperbaiki nggih, mugi-mugi cepat selesai ngaten. Matur nuwun Pak Aditya Bagus infonya. Salajengipun wonten Pak Parianto.
3: Di depan karya usaha beton
0: di
3: lalu lintas melambat, sudah ada petugas yang mengatur.
0: Siap.
3: Jadi jalan pelan-pelan Mbak Gita.
0: Siap.
3: Petugas di karya usaha beton kedua arahnya merayap mengaten Mbak Berita. Nuwun tembangipun sabar nggih Mbak Berita.
0: Siap nggih. Diantrikan lagunya di depan varian ye. Ini sudah ada petugas di lokasi yang mengatur lalu lintas dan aerob juga sudah mulai naik. Matur nuwun Pak Parianto infonya. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang, es teh.

Para pamit anget, Greta Putri kedah pamit rumiyin menika saking Adicara Nglarasari amargi sampun purna nggih Adicara Nglarasari namung dumugi tabuh tiga kemawon. Ngaten infonipun. Lan para pamit anget sakmangke saged sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota lepas kerja, nggih Kelana Kota sore nggih. Para pamit anget lan sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Kawula pamit rumiyin, sugeng siang, bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Cuaca ekstrim hingga serangan hama di sejumlah sentra pertanian memicu lonjakan harga cabai dan bawang merah di Jawa Tengah. Kondisi ini turut mendorong inflasi daerah pada Mei menjadi 0,23%. Pelaksana harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Anggini Rahmi menjelaskan penurunan produksi terjadi di wilayah Temanggung, Pati, dan Demak. Selain akibat terganggunya pasokan dari sejumlah sentra produksi, tekanan terhadap harga komoditas pangan di Jawa Tengah kini kian diperberat oleh faktor permintaan warga. Seperti menjelang Hari Raya Idul Adha lalu, serta maraknya berbagai kegiatan hajatan. Guna menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi daerah kini terus memperkuat koordinasi guna memastikan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi pangan. Tingginya harga kebutuhan pokok di Kota Semarang kini membuat aktivitas niaga di Pasar Johar sepi pembeli. Sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan omset penjualan yang anjlok hingga 50% sejak sebulan terakhir. Rianti misalnya, salah satu pedagang mengaku, meski harga bawang merah dan cabai rawit sempat turun sedikit, pembeli menilai harga di pasaran masih terlalu tinggi. Akibatnya mereka memilih memangkas jumlah belanjaan maupun beralih membeli eceran di luar pasar demi berhemat. Menyikapi sepinya pasar, para pedagang terpaksa mengurangi stok dagangan hingga separuhnya guna mengantisipasi kerugian yang lebih besar.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik
2: Berikut kami sampaikan kabar haji. Pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi guna menghadapi kemungkinan lonjakan kuota haji pada musim haji tahun depan. Fokus utama kini diarahkan pada pembenahan total tata kelola keuangan haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak menjelaskan, dengan kuota saat ini sebanyak 221 ribu jamaah, reformasi sangat diperlukan agar anggaran negara siap jika tiba-tiba terjadi penambahan kuota dari Arab Saudi. Saat ini, revisi regulasi tengah dibahas bersama sejumlah kementerian guna mendorong transparansi dana haji yang lebih terbuka, sekaligus memperbaiki sistem antrean dan kualitas layanan jemaah haji jangka panjang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
4: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Sudah jam 3 sore lewat 9 menit kawan Rasika, dan kawan Rasika di sore hari ini untuk sekitaran Karangjati ya. Untuk sekitaran Karangjati yang arah ke Bawen masih ada antrian karena masih ada pekerjaan saluran air itu, dan antriannya itu mulai dari sekitaran PTP Ngobo. Nah, untuk Ungaran sendiri yang di Jalan Diponegoro ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, sudah aman. Kawasan Cipta saat ini kawan Rasika bisa hindari dulu karena kawasan Cipta ini tersendat di kedua arah dan antriannya cukup panjang. Tidak ada apa-apa, hanya karena volume kendaraan banyak truk peti kemas yang mau masuk ke kawasan Cipta. Jadi itu yang menyebabkan antrian ya kawan Rasika. Antriannya panjang. Kalau yang dari arah Kalibanteng ini sebelumnya yang di sekitaran Puri, sekitaran Puri Anjasmoro itu ada ketersendatan sampai jembatan dan nyambung sampai di kawasan Cipta. Kalau yang dari arah Kaligawe, ini antriannya mulai dari sekitaran TL Bandar Harjo, simpulnya di sekitaran kawasan Cipta. Masih maju lagi, simpulnya sampai di sekitaran, di situ ada jalan yang ada ada Maktun Ireng gitulah pokoknya. Di situ ada rumah makan Haugo atau ada Maktun Ireng gitu ya. Jadi simpulnya sampai di situ. Sebelum Masjid Al Hidayah. Jadi cukup panjang di kedua arah untuk antrian yang di kawasan Cipta. Terus untuk Sayung saat ini kalau yang dari arah Demak, ini antriannya mulai dari sekitaran Arkof. Mulai dari sekitaran Arkof, simpulnya di Varia karena rob sudah naik dan tadi ada petugas kepolisian. Terus yang ke arah Demak ini antriannya mulai dari Polsek Sayung sampai di Varia. Jadi cukup panjang di kedua arahnya, imbas rob sudah naik untuk sore hari ini. Gitu kawan Rasika, untuk kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya. Dan oh iya, untuk sekitar Brangsongnya yang arah ke Kendal, ini di Brangsong antrian mulai dari sekitaran Kebonadem. Kalau sebenarnya pekerjaan jalan yang ke arah Kendal sih sudah selesai. Mungkin ini karena dibuat kontraflow mungkin ya. Antriannya agak lumayan ini yang di sekitaran Brangsong. Pak Eko Adi, selamat sore. Ini di perempatan Medoho ketemu dengan kawan Rasika ya. Mobilnya apa ini ya? Pokoknya warna putih. Mobil warna putih. Ada stiker warna orange, stiker Rasika, mobil jazz ya. Iya, kayaknya mobil Frit apa jazz ini. Kayaknya mobil jazz ya. Mobil jazz warna putih dengan apa, nopolnya 10 gitu, depannya 10 sekian gitu ya. Oke, terima kasih Pak Eko Adi untuk infonya. Dan kawan Rasika, kemarin sudah ada perbincangan bersama Kasat Lantas ya di studio Rasika soal operasi Patuh 2026. Nah, ini Polri ini menunda operasi Patuh 2026 yang dijadwalkan serentak 8 sampai 21 Juni. Terus pada nanya kenapa gitu kan. Ini kalau saya kutip dari Kompas, jadi Polri resmi menunda pelaksanaan operasi Patuh 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai Senin 8 Juni hingga Minggu 21 Juni 2026. Nah, meskipun demikian, Ditlantas Polda Metro Jaya memastikan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas tetap berjalan seperti biasa, dan kegiatan operasi patuh ditunda, kegiatan rutin berjalan seperti biasa. Masyarakat tidak boleh menganggap penundaan operasi patuh sebagai tanda berkurangnya pengawasan di lapangan. Jadi kepolisian tetap menjalankan tugas menjaga ketertiban lalu lintas melalui pendekatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Jadi penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas juga tetap dilakukan, baik melalui sistem tilang elektronik maupun tindakan langsung di lapangan secara persuasif, gitu ya, Kawan Rasika ya. Nah, sebabnya apa gitu? Kenapa kok ditunda? Ini terkait alasan penundaan dan jadwal baru pelaksanaan operasi Patuh 2026. Ini belum diberikan penjelasan lebih rinci, namun ditegaskan bahwa operasi tersebut tetap masuk dalam agenda tahunan kepolisian dan hanya menunggu waktu pelaksanaan yang tepat. Jadi kegiatan operasi masuk dalam acara, dalam rencana kegiatan setiap tahun gitu, hanya tinggal menunggu waktu saja gitu, Kawan Rasika. Nah, kenapa ditunda? Ini Korlantas saat ini tengah menfokuskan perhatian pada rangkaian kegiatan menjelang Hari Bayangkara. Itu yang menyebabkan operasi Patuh ditunda ya, Kawan Rasika. Ini karena Polri saat ini sedang konsen untuk menyambut Hari Bayangkara. Meski operasi Patuh ditunda, Polri mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin dan mematuhi aturan lalu lintas. Pengguna jalan juga diminta tetap mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas berkendara. Begitu, Kawan Rasika. Jadi bukan berarti kalau operasi Patuh Candi ini ditunda, terus nggak apa-apa lah, nggak pakai helm juga nggak apa-apa, ya nggak boleh. Tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya, Kawan Rasika. Begitu, Kawan Rasika. Karena memang Polri sedang fokus untuk agenda memperingati Hari Bayangkara. Oke, kita lanjut lagi. Ada Pak Al-Azhar.
1: Selamat siang Rasika, mohon info dari Ungaran mau ke Demak lewat tol Gayam apa tol Mukti. Terima kasih.
0: Oke, dari Ungaran menuju ke arah Demak. Untuk saat ini dari Ungaran menuju ke arah Demak, kalau enaknya keluar tol Gayam saja, Pak Al-Azhar. Keluar tol Gayam, terus nanti ambil jalur Onggorawe boleh, meskipun Onggorawe ini sedang ada perbaikan jalan juga, tapi relatif lebih aman. Karena kalau lewat Sayung, ini Sayung keluar Mukti Harjo, ini di Sayung.

0: perjalanan ke arah
1: Puja
0: Jatisari dan sekitarnya. Gitu ya.
2: Oke.
1: Semoga ditegaskan bahwa operasi tersebut.
2: Oke, terima kasih Bu Nini untuk update-nya. Ini Bu Nini menginfokan truk yang trouble di Pasar Mijen sampai dengan siang ini belum dievakuasi gitu ya. Masih ada di lokasi sejak tadi pagi itu ya Ibu Nini ya. Oke, terima kasih Ibu Nini untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di 081 3258 58500.

0: Eagles.
1: Mana kota Rasika?
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi

0: New parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings K.

0: Kita lanjut lagi Kak Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan ada kawan di 9120, selamat sore juga, ini menginfokan di kawasan Cipta, itu apakah tidak ada yang mengatur ya? Soalnya ini sudah berhenti lama, tidak bergerak sudah 30 menit ya, di depan rumah sakit keluarga sehat itu ya. Oke, terima kasih Pak Abdul Karim ya, karena ini biasanya kalau hari Senin jam-jam segini itu banyak truk peti kemas yang mau masuk ke kawasan Cipta, Pak Abdul Karim. Begitu infonya. Nah, yang ada yang mengatur atau tidak, biasanya juga ada yang mengatur, biasanya gitu Pak Karim. Pak Finogian.
1: Selamat sore Mbak Greta Puri.
0: Iya, selamat
1: ini
0: sore.
1: Ini Mbak Greta, ini perjalanan dari Semarang. Tadi melintasi Purwodadi, ini sudah nyampe Sulur, itu arah Landu Bladong.
0: Nah, sudah
1: perjalanan
0: sampai Landu Bladong.
1: Lancar okay. Saja. Mbak Greta, minta lagu Mbak.
0: Boleh.
1: Dari Dialova Mbak. Onco Mikael, Mikael Onco itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Dialova ya Mbak ya.
0: Oke. Turung
1: Jok. Putarkan ya Mbak. Yang
0: siap.
1: Jelas bukan Sandiwara Cinta Mbak. Kalau Sandiwara Cinta pasti Mbak Greta Mbak nggak memperbolehkan sih. Ini dari
0: bukan
1: Onco
0: tidak
1: aja
0: memperbolehkan.
1: Ya. Terima
0: ya,
1: kasih.
0: Oke. Okay. Ditunggu lagunya. Pak Finokian, ini sudah sampai di Randu Blatung dari Semarang. Sejauh ini perjalanan lancar ya. Terima kasih Pak Finokian. Pak Edi Harjono.
2: Ini ya Mbak Greta, penampakannya ini saya.
0: Sebentar Pak Edi Harjono, apa ini?
2: Selamat sore Mbak Greta Putri. Wah, ini macetnya di arteri Yosudarso sudah gila-gilaan Mbak Greta Putri. Mosok yang di bawah jembatan layang juga dihuni oleh truk-truk semua. Ini kalau tidak ada aparat atau polisi ataupun disub, tidak akan rampung ini sampai 24 jam. Yang di bawah soalnya sudah dikerumuni oleh truk-truk juga Mbak. Ini yang menuju ke arah Indus Pergudangan Cipta sudah tidak karu-karuan ini. Repot ini semua kalau gini. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya.
2: Ini ya Mbak Greta, penampakannya. Ini saya berada di TL Madukoro, pas persis di depannya itu ada mobil tangki itu. Di depan juga ada lagi, di belakangnya juga ada lagi. Matur suwun Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya.
2: Mbak Greta, yang keluar dari Madukoro yang mau menuju ke sisi sebelah, yang mau menuju ke Depak itu juga macet Mbak, imbasnya karena banyak truk-truk yang berada di jalur bawah flyover Madukoro. Wah repot ini, repot kalau gini, nggak ada petugas disub ataupun polisi ndak bakal kelar ini nak model gini. Matur suwun Mbak Greta.
0: Sugeng
2: siang Mbak Greta. Saya pernah punya pengalaman nih Mbak Greta, waktu macet dulu Puarah itu, saya pulang itu setengah 12 malam sampai jam segitu tuh di kedua sisi Yosudarso itu masih macet loh Mbak Greta. Ini imbasnya karena U-turn yang ada di SPBU Baru Tikung itu loh ditutup, dan kemudian ada yang di U-turn yang setelah jembatan Tanah Mas itu juga ditutup. Imbasnya seperti itu Mbak Greta. Macetnya gila-gilaan ini. Dan tenang, wes istimewa. Itu
0: okay.
2: Kalau tidak ada polisi ataupun disupai aja menjelas itu, kita tidak bisa menyalahkan Mbak, karena
0: oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi, dan memang di kawasan Cipta biasa hari Senin begini banyak truk-truk yang kontainer yang mau masuk ke terminal peti kemas di kawasan Cipta ya. Jadi ini yang menyebabkan antrian cukup panjang di kedua arah, baik yang dari arah Kalibanteng maupun yang dari arah Kaligawe. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika, kita simak dulu beberapa informasi berita yang dirangkum oleh tim redaksi Rasika.
3: Ada kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Nilai tukar rupiah kembali melemah pada pembukaan perdagangan tadi pagi ke level 18.107 per dolar Amerika atau turun sekitar 0,39% dibanding penutupan sebelumnya. Tekanan datang dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah kembali terjadi aksi saling serang rudal antara Iran dan Israel yang mendorong kenaikan harga minyak dunia. Sementara dari istana, ada pernyataan pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyoroti adanya aktivitas spekulatif di pasar keuangan yang dinilai ikut menekan rupiah dan pergerakan IHSG. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut pelemahan rupiah mulai berdampak pada pelaku usaha kecil, termasuk pedagang berbasis bahan baku impor, meski daya beli masyarakat secara umum dinilai masih terjaga. Ketegangan di Timur Tengah kembali memicu dampak berantai, mulai dari pasar energi hingga situasi kemanusiaan di Gaza. Harga minyak dunia melonjak lebih dari 2 dolar Amerika per barel pada perdagangan Senin setelah Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon, meski sebelumnya telah ada kesepakatan gencatan senjata. Kekhawatiran meluas karena konflik ini mengganggu stabilitas kawasan dan membuka resiko terganggunya Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak global. Di tengah tekanan pasar, OPEC Plus memang sepakat menaikkan produksi, namun dampaknya dinilai terbatas karena sejumlah negara masih terdampak konflik dan gangguan distribusi. Sementara itu di Gaza, Israel menutup seluruh penyeberangan dan menghentikan sementara bantuan kemanusiaan. Langkah ini dilakukan di tengah eskalasi ketegangan setelah serangan rudal Iran ke wilayah Israel. Otoritas Israel menyebut alasan keamanan, namun pihak Palestina menilai kebijakan ini memperburuk krisis kemanusiaan yang terus memburuk di wilayah tersebut. Di tengah kondisi Gaza yang masih dilanda krisis kemanusiaan akibat perang, mantan penasihat Presiden Amerika Serikat Jared Kushner memperkenalkan konsep pembangunan bertajuk New Gaza dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Dalam rencana tersebut, Gaza akan dibangun ulang menjadi kota modern dengan gedung pencakar langit, kawasan industri hingga pusat pariwisata yang ditargetkan menarik investasi global dan menciptakan lapangan kerja bagi warga. Namun proyek ini menuai kritik karena dinilai lebih banyak melibatkan Amerika Serikat dan Israel tanpa partisipasi langsung warga Palestina dalam perancangannya. Sejumlah warga Gaza bahkan mengaku khawatir rekonstruksi justru mengabaikan hak mereka atas tanah dan rumah yang telah hancur akibat konflik. Para pengamat juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup jika di akar persoalan seperti pendudukan, blokade, dan status politik Gaza belum diselesaikan. Hingga kini rencana New Gaza masih menjadi perdebatan di tengah upaya mencari masa depan yang lebih aman bagi warga Palestina. Demikian kabar-kabar hari ini dalam Rasika Bari.

0: Clássica.
1: Tuan CEO sudah tiba.
2: Selamat datang Tuan CEO.
1: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
3: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
3: Bukan juga.
1: Lalu apa Tuan CEO?
3: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Eh, minggu depan aku mau tes IVA nih.
6: Kenapa? Ada keluhan?
5: Nggak ada.
6: Terus ngapain periksa?
5: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
7: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
8: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kami mohon maaf ya Kawarasika, untuk Kawarasika saat ini hanya bisa mendengarkan Kelana Kota via streaming saja ya di Rasika USA. Untuk sementara di channel 105,6 belum bisa mendengarkan Kelana Kota. Gitu Kawarasika. Jadi silahkan Kawarasika berpindah channel ya. Seperti Ibu Ana ini menanyakan, loh Rasika kok hilang gitu ya. Pindah ke ini ya, ke streaming Ibu Ana. Yang sudah gabung lagi ada Pak Agus, selamat sore, ini dari Pamularsih ke arah Demak. Untuk Pamularsih menuju ke arah Demak sore ini, untuk lalinya sejauh ini masih aman lancar. Di sekitar Sayung itu antrian juga pendek saja, hanya di sekitaran Pasar Sayung. Lepas itu menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan Pak Agus. Lagunya ditunggu ya Pak Agus ya. Pak Rizky.
1: Selamat sore juga kawan Rasika. 1527 sampai di KM 339A arah Semarang ya. Mbak Greta pulang dari Purwokerto via Aji Barang, Bumiayu, Tegal. Untuk dari Tegalnya sampai dengan masuk tol Pemalang sampai KM 337 terpantau ramai lancar ya kedua arah. Tidak ada taratan, hanya tambal-tambal jalan sedikit aja di dalam tol, tapi tidak mengganggu arus lalin. Untuk cuaca juga panas. Selanjutnya, mohon informasinya Mbak Greta seputaran eksit tol Mukti Harjo. Tapi nanti aja ya, mungkin masih 1 jam lagi, mungkin agak berbeda nanti. Apa di tolnya ada trouble apa enggak, gitu aja Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini keluar tol Mukti Harjo seperti biasa antrian di Yuten Kubro ya, cuman antriannya pendek saja. Terus belok ke kiri itu juga ada antrian, simpulnya nanti di SPBU Kaligawe. Pak Lajek ini menanyakan, benar nggak sih Mbak ada apa pengumuman kalau operasi Patuh Candi 2026 itu diundur gitu sampai batas waktu yang ditentukan? Iya betul, karena info dari pihak kepolisian ini sedang fokus untuk memperingati Hari Bayangkara. Begitu, Pak Afan Gafar.
2: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Mbak Gri, ini perjalanan dari Kabupaten Boyolali, Ngadirojo. Ini di jalur lintas Solo Tiga Boyolali. Ini mau perjalanan ke Kaliwungu Mbak Greta.
0: Okay.
2: Minta info lalinnya dari nanti masuk Tingkir ya. Masuk tol Tingkir, exit Kaliwungu, apakah ada catatan Mbak Gre? Cuaca terik panas ya Mbak Gre.
0: Okay.
2: Untuk lalin di sekitaran jalur Salatiga Boyolali atau jalur Salatiga Solo, sekitaran depan garasi Safari Mbak Gri terpantau lancar. Matur-matur Mbak Gri, terima kasih, matur suwun.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Afan Gafar untuk update-nya. Ini nanti masuk tol Tingkir menuju ke arah Semarang, keluar Krapyak juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, masih aman untuk jalurnya Pak Afan Gafar. Ibu Widi mau request lagu, coba nanti saya carikan dulu. Ini dari Rembang menuju ke arah Semarang sudah sampai Lingkar Kudus. Untuk cuacanya cetar ya, dan lalinya masih lancar. Untuk Sayung saat ini ada antrian. Antrian di Sayung itu mulai dari sekitaran Arkov sampai Varia, karena rob sudah naik Ibu Widi. Pak Wahtim.
3: Ini terjadi ketersendatan di jalur Pantura di pulau, tepatnya setelah SPBU Kerawang, setelah lampu merah. Nggak tahu di depannya ada apa, melambat. Nanti
0: okay.
3: Lagi di depan ada apa.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Wahtim untuk update-nya.
4: Ternyata terjadi laka antara truk trailer sama mobil minibus Avanza atau apa tadi, tengah sempat video condol belakang gitu Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Wahtim untuk update-nya. Ini ada laka ya Kawarasika di sekitaran jalur Pati Kudus ya. Pantura untuk jalur ini setelah SPBU Kerawang di daerah Kudus sana. Oke, terima kasih Pak Wahtim untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Putut.
5: Sinyal Rasika di Kalinyamatan Jepara kurang stabil ini, Pak.
0: Oke. Pak Putut langsung pindah ke streaming ya untuk sementara ya, Pak Putut ya. Pak Resep Afditya.
6: Sore Mbak Greta, Mbak Greta, penangkapan sinyal Rasika itu beberapa hari ini mulai dari pintu tol Banyumani ini saya sudah sampai di mana sekitaran Jatingaleh arah ke Gayam itu sinyalnya kemersek terus ya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Resep Afditya. Dan untuk sementara ini ya Kawarasika, bisa pindah channel, bisa langsung pindah ke streaming karena 105,6 saat ini sedang ada maintenance. Gitu Kawarasika, nanti kita lanjut lagi terus berkelana kota barengan Greta Putri di sore hari ini.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika kini mulai memukul para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Salah seorang pedagang buah potong, Rusno, mengaku kondisi saat ini jauh lebih berat jika dibandingkan saat krisis ekonomi 98 maupun pandemi. Selain harga buah yang naik, biaya kemasan plastik juga melonjak dari Rp5.000 menjadi Rp11.000. Akibatnya para pedagang kecil terpaksa menerima margin keuntungan yang kian tipis demi menjaga daya beli masyarakat agar dagangan mereka tetap laku di pasaran. Sementara itu, menyikapi kenaikan harga bahan baku yang mulai memberatkan pelaku UMKM, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini fokus memperkuat sektor hulu dan rantai pasok. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Edi Sulistio Bramianto, menjelaskan, Pemprov kini gencar melakukan pelatihan pendampingan hingga mendorong skema UMKM Plasma. Melalui skema ini, pelaku usaha yang sudah besar diwajibkan merangkul minimal 10 UMKM kecil di sekitarnya untuk saling mendukung produksi. Langkah kolaborasi ini diharapkan mampu memangkas biaya operasional, sekaligus menjaga daya tahan dan daya saing produk lokal di tengah tekanan ekonomi.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya syarika labbaik.
2: Berikut kami sampaikan kabar haji. Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dalam program DAM resmi Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Sebanyak hampir 135 ribu jamaah haji Indonesia telah menyalurkan DAM mereka melalui lembaga resmi ADAHI. Koordinator Bidang Bimbingan Ibadah dan DAM PPIH Arab Saudi, Afif Muzin, menjelaskan penggunaan jalur resmi ini memberikan kepastian syariat, sekaligus menjamin tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang menarik, daging DAM dari jemaah Indonesia pada tahun ini diprioritaskan untuk membantu warga Palestina. Langkah ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kemanusiaan bagi pelaksanaan ibadah haji bangsa Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 4 sore, Kawarasika, kita lanjut lagi untuk berkelana kota. Dan sore hari ini untuk sekitaran kawasan Cipta ya. Untuk sekitaran kawasan Cipta masih tersendat panjang di kedua arahnya. Kalau yang dari arah Kalibanteng, ini antriannya mulai dari sebelum Rumah Sakit Keluarga Sehat ya. Mulai dari sekitaran apa sih TL Puri Anjasmoro itu ya, sampai Rumah Duka. Mulai dari sekitaran Rumah Duka, jadi cukup panjang. Simpulnya di kawasan Cipta, di pintu kawasan Cipta. Terus kalau yang dari arah Kaligawe, ini antriannya mulai dari SPBU TL Jalan Putantular itu, atau di TL Bandararjo, bukan ya di situ ya, pokoknya dari Jalan Putantular sampai di sekitar apa ini, sebelum jembatan banjir kanal. Jadi cukup panjang untuk antrian di kedua arahnya. Ini Kawarasika bisa menghindari kawasan Cipta atau menghindari arterio Sudarso yang mengarah ke Kaligawe, bisa masuk tol. Keluar Mukti Harjo boleh, meskipun ada sedikit kepadatan di Yuten Kubro, tapi masih aman. Atau mau masuk jalur dalam kota, juga masih aman, masih lancar. Tidak ada ketersendatan lewat Pengapon, Kaligawe, ini masih aman yang menuju ke arah timur ya. Terus untuk Sayungnya, sore hari ini untuk Sayung yang arah ke Demaknya lancar, tapi yang arah ke dalam kota masih ada sedikit kepadatan imbas rob, antrian mulai dari setelah Arkov. Jadi masih ada antrian sedikit. Begitu infonya. Yang sudah gabung lagi, Pak Lajek, ini begitu kemeresek langsung buru-buru pindah ke streaming. Iya, bisa mendengarkan via streaming dulu ya, Kawarasika. Ibu Erni, selamat sore, mau tanya, untuk jalur Mijen arah Cangkiran, apakah sudah lancar atau masih seperti tadi pagi? Untuk sekitaran Mijen arah Cangkiran, untuk saat ini di sekitaran Mijen melambat sedikit saja. Melambatnya mulai dari Sabara sampai Pasar Mijen, tapi lepas itu lancar. Nah, untuk truknya masih ada di lokasi ya, Ibu Erni ya. Ini Pak Purwanta juga mengupdatekan, ini truk mogok yang ditanjakan Pasar Mijen itu masih ada di lokasi. Jadi ini kemungkinan bisa menyebabkan potensi ketersendatan ya. Cuman mudah-mudahan saja tidak tersendat panjang gitu. Saat ini mulai dari Sabara sampai di Pasar Mijen untuk antriannya. Terima kasih Pak Purwanta untuk update-nya. Pak Fat, selamat sore. Ini mau melaporkan untuk cuaca Gunung Pati ya. Cuaca Gunung Pati ini masih panas, masih cerah ya. Padahal tadi pagi dingin gitu. Di Ungaran juga sama. Pak Fat, untuk Ungaran itu tadi malam juga dingin, tadi pagi sampai tadi pagi jam sekitar jam 6 juga masih dingin, Pak Fat. Cuacanya balik lagi gitu, gak panas ya. Tapi untuk saat ini cuacanya masih cerah banget gitu. Lagunya dari Radiohead. Oke, ditunggu ya Pak Fat. Kawan di 3227 ini menanyakan ada apa ya di perempatan Puri kok macet. Nah ini dia, di perempatan Puri itu ada ketersendatan imbas kepadatan yang di kawasan Cipta. Di kawasan Cipta itu jalurnya padat banget, ada antrian. Dan kalau tadi infonya itu 30 menit nggak gerak gitu, tapi saat ini belum ada update sudah jalan kembali atau masih sama, masih berhenti, karena memang tersendatnya di kedua arah, kawan di 3227 ya, untuk sekitaran kawasan Cipta. Kalau yang dari arah Kalibanteng, betul sekali, mulai dari perempatan Puri. Kalau yang dari arah Kaligawe, ini antreannya mulai dari sekitaran Jalan Putantular. Begitu infonya untuk saat ini. Dan untuk sekitar Kubro ya, untuk sekitar Kubro, Yuten Kubro, ini antrian mulai dari jembatan tol Kaligawe. Kalau yang arah ke timurnya, arah ke Unisula atau Terboyo, ini masih lancar. Kalau arah ke dalam kota, ini antrian mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU Kaligawe. Terus untuk Brangsongnya, ini Brangsong yang arah ke Kendal, ini juga antrian cukup panjang, karena antrian itu mulai dari sekitaran Lingkar Kaliwungu setelah
Kak Ika itu di Lingkar Kaliwungu, di situ ada laundry. Simpulnya itu di jembatan Kali Blorong yang arah ke Kendal. Kalau arah sebaliknya, ini pendek saja antriannya sekitar Bank Mandiri itu. Simpulnya di SPBU Brangsong. Nah, apakah masih dibuat kontraflow? Ini belum ada update lagi. Jadi kawan Rasika yang melintas di sekitaran Brangsong bisa menambahkan update-nya. Terus untuk sekitar Karangjati, ini juga masih ada antrian. Antrian mulai dari Nasmoko Karangjati, imbas masih ada pekerjaan saluran air di pasar Karangjati itu. Jadi kawan Rasika harap sabar saja yang melintas, atau mungkin gak pengen tersendat bisa masuk tol Ungaran, nanti keluar Bawen. Untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan dari masuk tol Ungaran menuju ke arah Bawen. Begitu infonya. Dan kawan Rasika, untuk saat ini ya, yang di sekitaran Trengguli ini lancar, tidak ada ketersendatan di sekitaran Trengguli. Sayung yang arah ke Demak lancar. Nah, kalau di Lingkar Kudus yang di TL Jepang yang arah ke Pati, ini masih ada pekerjaan pengecoran, jadi masih melambat untuk jalurnya di sekitaran Lingkar Kudus yang mengarah ke Pati. Untuk Juwana saat ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 32 585 8500.

0: Rasika.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: olehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang.

Kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Oh iya, ini ada berita dari selebritis nih kawan Rasika. Pasti pada tahu ya, Trio Nugros, drummer dari Dewa. Nah ini Trio Nugros waktu beberapa hari kemarin. Jadi sebenarnya Trio Nugros itu kan akan manggung, mau terbang ke Malaysia pada hari Sabtu. Tapi ternyata dia dicekal oleh imigrasi gitu kawan Rasika. Nah ini saya kutip dari laman CNN yang diposting jam 4 tadi. Trio Nugros ini menjadi pemberitaan setelah drummer tersebut kena cekal saat akan terbang ke Malaysia guna menjadi bagian dari konser Dewa 19 di Univi Arena Bukit Jalil Kuala Lumpur pada hari Sabtu. Dalam video pernyataan yang ditayangkan saat konser, Trio menjabarkan bahwa ia sebenarnya sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta sehari sebelum konser, namun ia tidak bisa melanjutkan penerbangan saat berada di imigrasi. Kawan Rasika. Nah, Trio Nugros ini memang termasuk memiliki teknik drum dengan gaya bermain yang khas ya, Kawan Rasika. Nah, untuk apa sebabnya kenapa dia dicekal sampai dengan berita ini diturunkan, ini belum ada info, Kawan Rasika. Jadi hingga Senin ini, Trio sendiri juga tidak mengunggah apapun di media sosial terkait sebab pencekalan tersebut selain mengunggah ulang postingan dari Di Adnan. Nah, karena hal tersebut, karena Trio Nugros ini tidak bisa tampil di Malaysia sana, penggemar Dewa 19 alias Bala Dewa yang hadir di acara itu sempat mengungkapkan kekecewaannya. Tapi kemudian pihak Dewa kemudian mengatakan bahwa Al Ghazali akan mengisi posisi Trio Nugros di konser itu, Kawan Rasika. Begitu info yang saya kutip dari laman CNN, tapi sampai dengan berita yang diturunkan sore ini, belum ada klarifikasi, belum ada pernyataan resmi kenapa Trio Nugros bisa dicekal dan tidak bisa tampil di Malaysia. Begitu Kawan Rasika. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Alifa. DPRD Jember mendorong Pemkab Jember terus mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Pasalnya, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Arifianto, bilang, destinasi wisata seperti Rembangan dan Pantai Watu Ulo perlu terus dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Sepanjang tahun 2025, PAD sektor pariwisata tercatat mencapai Rp50,87 miliar. Atau naik 2,08% dibanding tahun sebelumnya. Sementara, jumlah kunjungan wisata meningkat dari 1,36 juta menjadi 1,8 juta kunjungan. DPRD juga meminta adanya inovasi baru, evaluasi tiket terusan Watu Ulo Papuma, serta peningkatan sarana dan prasarana wisata untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan daya saing destinasi wisata Jember.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Data BPS Kabupaten Malang mencatat luas persawahan tahun 2024 lalu di Kabupaten Malang kisaran 46.100 hektar. Sedangkan memasuki tahun 2025, lahan pertanian di Kabupaten Malang bertambah, saat ini menjadi 46.200 hektar. Kata Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan DTPHP Kabupaten Malang, Mursidin Purwanto. Dari total luasan itu, sawah di wilayah Kepanjen paling luas dengan total 5.300 hektar lebih.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut kedatangan sebanyak 225 jemaah haji asal Kota Madiun dari kloter 22 tiba di tanah air. Kepulangan jemaah haji tahun 2026 dipusatkan di Asrama Haji Kota Madiun pada minggu dini hari dan disambut syukur serta haru para keluarga yang telah rindu. Ia berharap seluruh jemaah menjadi haji mabrur dan mabruroh. Bagus juga mengimbau agar para haji segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan. Ia bilang bahwa ibadah haji tidak hanya menjadi pencapaian spiritual pribadi, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan data dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kloter 22 asal Kota Madiun, awalnya berjumlah 227 haji. Dari jumlah tersebut, sebanyak 225 haji telah pulang kembali ke tanah air dengan selamat. Sementara satu haji dilaporkan meninggal dunia di Makkah, dan satu haji lainnya masih menjalani perawatan di Jeddah.
4: Kawan selamat sore, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Pemkab Surabaya bersama pemerintah pusat mulai menguji coba digitalisasi bansos lewat portal perlindungan sosial Perlinsos. Edi Kristianto, Kadis Kominfo Kota Surabaya mengimbau masyarakat segera memperbarui data yang bersifat subjektif, terutama kepemilikan aset yang dialihkan, tapi masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya. Dinas Sosial Surabaya juga ingatkan warga memberikan informasi jujur, hindari titipan nama aset orang lain, karena variabel bisa menggugurkan hak sebagai penerima bansos.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini ya, lalu lintas yang di sekitaran kawasan Cipta ini masih tersendat di kedua arahnya dan masih cukup panjang. Kalau yang dari arah Kalibanteng masih sama di sekitaran TL Puri itu, di sekitaran Puri Anjas Moro. Terus kalau yang dari arah Kaligawe masih sama juga, mulai dari sekitaran pertigaan Putantular ya, imbas banyak truk-truk besar yang akan masuk kawasan Cipta, dan ada juga yang berhenti mungkin parkir, itu yang menyebabkan antrean panjang di arteria Sudarso sore hari ini. Terus untuk Brangsong, saat ini Brangsong juga ada antrean, antreannya juga cukup panjang yang arah ke Kendal, tapi untuk arah sebaliknya ini antreannya pendek saja di sekitaran Brangsong. Tadi sempat dibuat kontraflow, tapi apakah kontraflow sudah dihentikan? Belum ada update lagi ya. Terus untuk Karangjati, di sekitar TL Karangjati masih ada pekerjaan saluran air dan antreannya juga panjang ya. Antrean mulai dari sekitaran Nasmoko Karangjati. Nah, ini ada Ibu Listiani. Bisa mendengarkan via streaming ya Ibu Listiani. Pak Zainal juga sama. Ini Pak Zainal berada di sekitaran Kalibanteng. Jadi Pak Zainal bisa pindah ke streaming, langsung pindah ke streaming di Rasika USA supaya bisa selalu mendengarkan Rasika. Begitu Pak Zainal. Dan Kawan Rasika, untuk sekitaran Sayung saat ini antreannya pendek saja, baik yang arah Demak maupun yang ke arah Demak. Kalau yang dari Demak untuk antrean mulai dari Hongfa, simpulnya masih di sekitaran Varia. Kalau yang dari arah Semarang, ini antrean mulai dari jembatan Sayung sampai di sekitar Kino atau Varia, lepas itu lancar. Terus nanti melambat lagi di sekitaran Hongfa juga, karena masih ada rob ya. Tapi untuk sekitar Hit, saat ini jalurnya lancar banget dan kering, tidak ada genangan. Cuaca juga cerah di sekitaran Hit. Untuk sekitar jalur Trengguli ini aman lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk jalur Timur Tengah untuk saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Di Karangawen aman, sekitar Tegowanu juga aman, Gubuk juga aman. Nah, di sekitar Bangkong ini juga sudah tidak sepadat tadi, meskipun masih ada kepadatan di sekitaran Bangkong. Nanti kita lanjut lagi, Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: clássica.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Rocker!

0: Kita lanjut lagi Kawah Rasika untuk berkelana kota. Cuaca cerah di Ungaran dan sekitarnya. Dan untuk Kawah Rasika juga bisa terus memberikan update meskipun misalnya jalur yang dilalui lancar gitu. Nah, lancar juga sangat penting ya Kawah Rasika. Dan sore ini untuk sekitaran Gombel ini masih ada pekerjaan jalan ya di Gombel itu. Dan untuk saat ini yang arah naik sudah mulai terlihat padat dan ada perlambatan di sekitaran Gombel yang arah naik. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran Pasar Jati Ngaleh sampai di sekitar Bukit Permai. Jadi antriannya agak panjang ini Kawah Rasika di sekitaran Gombel. Yang melintas di Gombel ini harap sabar saja. Tapi sejauh ini yang di TL Patung Pangeran Diponegoro lancar, TL Ada Setiabudi juga lancar, tidak ada ketersendatan, TL Banyumanik juga lancar. Sampai Ungaran jalurnya lancar, hanya sedikit ketersendatan itu nanti di sekitaran Karangjati. Yang sudah gabung lagi ada Pak Yusuf Sebastian.
1: Informasi perjalanan 16.15 dari Gayam Sari, bergeser ke Puri Anjasmoro Mbak ya.
0: Oke.
1: Sepanjang perjalanan Milo, Ahmad Yani, Pandanaran, Tugu Muda, juga Pranoto, Madukoro, dan Semarang Indah, ramai lancar. Terpantau di jembatan flyover Kalibandeng, jembatan flyover bandara ya. Terpantau banyak antrian truk-truk besar yang menuju ke arah pelabuhan ya. Jadi ada juga yang mengambil jalur bawah, menghindari antrian yang ada di flyover. Cuaca cerah, catatan hanya di flyover bandara tadi ada kepadatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk update-nya. Pak Handoyo ini menginfokan di sekitar Tanjung Mas ya. Ini soalnya banyak truk yang berhenti juga, banyak yang parkir gitu ya. Oke, terima kasih Pak Handoyo untuk update-nya. Memang di sekitaran Arteri Yosudarso sore hari ini padat banget ya Kawah Rasika. Baik yang dari arah Kaligawe maupun yang dari arah Kalibanteng. Nanti kita lanjut lagi, Kawah Rasika terus berbagi informasi. Kita break dulu, kita menuju ke kabar Jawa Tengah, tepat jam 5 sore.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Wacana menghidupkan kembali aktivitas pendidikan di lingkungan Padepokan Padang Ati, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, menuai penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Lurah Simbang Kulon, Franky Irawan, menjelaskan sekitar 200 santri madrasah diniyah kini terhenti proses belajarnya akibat adanya aktivitas penyidikan oleh pihak kepolisian. Menyikapi situasi tersebut, pihak Pemkab Pekalongan mengarahkan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, namun wajib dipindahkan ke lokasi lain di luar lingkungan pondok. Pandangan ini juga disetujui oleh tokoh agama Kiai Mitkhol Huda yang menilai langkah penutupan sementara padepokan sudah sangat tepat selama proses hukum pengasuhnya berjalan. Pemda kini fokus mencarikan tempat baru agar para santri tidak mengalami trauma. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini berencana mengevaluasi kebijakan pengambilan air tanah di kawasan pesisir. Langkah ini diambil guna menekan resiko penurunan muka tanah yang menjadi pemicu utama banjir rob dan abrasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, evaluasi harus dilakukan secara rutin, diiringi dengan perbaikan layanan air bersih melalui sistem penyediaan air minum atau SPAM daerah, maupun teknologi desalinasi bagi nelayan. Selain persoalan air tanah, Pemprov Jawa Tengah juga tengah memetakan pengelolaan sampah regional demi mendukung target nasional bebas sampah atau zero waste pada 2029 mendatang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya syarikat labbaik. Berikut kami sampaikan kabar haji. Kementerian Agama mencatat sisa kuota haji khusus 2026 kini hanya tersisa 69 orang dari total alokasi sebanyak 17.680 kuota. Tingginya serapan tahun ini menjadi capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Direktur Pelayanan Haji Khusus Tuti Rianingrum menjelaskan, realisasi keberangkatan jamaah justru melampaui alokasi awal. Hal ini terjadi setelah pemerintah mengalihkan sebagian kuota petugas yang tidak terserap untuk dimanfaatkan oleh jemaah sesuai aturan yang berlaku. Pihak kementerian memastikan seluruh proses distribusi kuota kepada ratusan penyelenggara ibadah haji khusus telah berjalan sesuai ketentuan dan tersalurkan kepada jemaah yang berhak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi Kawa Rasika untuk berkelana kota. Bagaimana untuk kawasan Cipta? Apakah kawasan Cipta juga masih tersendat? Ternyata iya, kawasan Cipta masih tersendat, cuman sekarang yang dari Kaligawe sudah lancar. Hanya sedikit aja antrean itu di sekitaran Bea Cukai itu ya. Hanya sedikit saja. Nah, arah sebaliknya ini juga sudah mulai lancar, kawan Rasika. Jadi, sudah tidak sepanjang tadi, mudah-mudahan sebentar lagi untuk sekitaran kawasan Cipta lancar gitu. Terus untuk Yuten Kubro, untuk putar balik Kubro ini masih ada antrean. Antrean juga masih sama seperti tadi, mulai dari jembatan tol. Terus yang menuju ke dalam kota untuk antrean yang di Kaligawe ini mulai dari Unisula. Mulai dari Unisula sampai di SPBU Kaligawe. Kalau arah sebaliknya hanya di sekitaran SPBU Kaligawe saja. Tapi lepas itu lancar. Untuk Sayung juga sudah lancar. Sudah tidak ada ketersendatan. Brangsong masih ada antrean yang ke arah Kendal. Antreannya masih sama, masih panjang. Kalau arah sebaliknya lancar. Nah, ini ada Pak Faisal. Pak Faisal mengupdatekan ada ketersendatan di turunan Gombel. Turunan Gombel berarti yang di persimpangan itu ya. Karena ada laka gitu sepeda motor tapi sudah ada petugas. Di sekitar Gombel, Kawara Sika yang arah ke bawah. Ini ada antrean mulai dari Lombok Ijo itu sampai di persimpangan karena ada laka. Tapi menek saja antreannya. Nah, kalau arah sebaliknya ini antrean sudah bertambah panjang. Kalau tadi saya updatekan mulai dari sekitaran Pasar Jatingaleh, sekarang antreannya mulai dari Norman ya. Mulai dari Norman sampai di tanjakan Bukit Permai itu. Cukup panjang untuk antreannya. Pak Afan Gafar.
1: Selamat sore Mbak Gre. Ini saya mau perjalanan balik ya ke Madirojo Kabupaten Boyolali lagi. Ini mau masuk tol Kaliwungu tapi ditutup ya ini.
0: Masuk tol Kaliwungu ditutup.
1: Tutup water barrier, jadi mungkin muter dulu di sebelum terminal Mangkang itu ya.
0: Iya betul, putar balik di
1: sini. Ini ada sedikit perlambatan di sekitaran mendekati terminal Mangkang dari barat arah ke timur atau dari Kendal arah ke Kota Semarang. Dipadati truk-truk besar ini Mbak Gri dan kendaraan-kendaraan sepeda motor. Ya karena jam-jam budalan pabrik ya Mbak Gri. Tadi perjalanan saya ke Kaliwungu dari Ngadirojo Kabupaten Boyolali lancar, tidak ada catatan sama sekali Mbak Gri.
0: Oke.
1: Mohon Mbak Mawon Mbak Gri nanti lanjut lagi. Terima kasih, matur suwun.
0: Siap, terima kasih Pak Afan Gafar untuk update-nya untuk sekitar lingkar Kaliwungu ya. Ini lancar, cuma nanti kalau mau masuk ke tol Kaliwungunya putar baliknya agak maju lagi ya, jadi nggak bisa langsung masuk tol, entry tol Kaliwungu nggak bisa karena dipasang barier. Dan saat ini sekitar Mangkangnya juga ada kepadatan ya, sampai diputar balik itu. Lepas putar balik nanti masuk tol Kaliwungu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terima kasih Pak Afan Gafar untuk update-nya. Pak Rizky.
2: Danan sudah sampai di exit tol Mukti Harjo ya Mbak Krita. Untuk ketersendatan yang ke arah Kubro sudah sampai atas jembatan. Untuk yang ke lewat bawah jembatan terus ke arah Kubro juga ekornya itu pas setelah tikungan diatur oleh Pak Uga. Ya tidak bikin kemacetan parah ya. Sedangkan untuk yang ke arah kota tersendat seperti biasa. Berarti ada kereta. Itu ya Mbak Greta, ini sudah mulai jalan lagi, itu depan sudah mulai bergerak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk update-nya di sekitar Kaligawe ya. Memang semakin sore waktunya pulang kerja ini pasti akan ada kepadatan. Dan saat ini yang mengarah ke kota untuk antriannya itu mulai dari sekitar sekolah SMP Sultan Agung sampai di SPBU Kaligawe yang arah ke dalam kota. Kawan di 0081
3: Truk Mogok Pasar Micin. Macet parah, gak ada petugas.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya di Mijen ya. Ini truk mogok sejak tadi pagi. Sejak pagi tadi sampai dengan saat sekarang masih ada di lokasi. Dan kalau tadi sih antreannya hanya pendek saja, hanya di sekitaran Sabara sampai di apa namanya Pasar Mijen, tapi untuk saat ini antriannya bertambah panjang. Jadi antriannya mulai dari pertigaan itu Haji Subeno itu Jalan Haji Subeno sampai di Pasar Mijen. Arah sebaliknya ini juga ada antrian mulai dari Pasar Mijen sampai di sekitaran perempatan Kalimas Raya itu ya. Nah itu karena ada truk mogok. Terima kasih infonya. Kawan di 8555 untuk arah Penggaron ke Majapahit masuk pintu tol Gemsari bagaimana? Dari Penggaron. Dari Penggaron menuju ke arah Majapahit ambil jalur mau ke arah tol Gayam ya. Untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Afan Gafar
4: lagi di simpang Susun Krapyak tepatnya ini di KM419 yang dari Kali Kangkung arah ke Manyaran atau arah naik ya, arah Jatingaleh, arah ke Solo. Ini ada penyempitan lajur ya, Mbak Greta.
0: Oke.
4: Jadi lajur kirinya ditutup, ada preservasi itu ya, perawatan jalan mungkin ya, Mbak Greta.
0: Iya, betul.
4: Jadi yang bisa digunakan hanya satu lajur saja, lajur sebelah kanan.
0: Terima kasih. Oke, tapi
4: untuk lalin aman, ya. Rame tapi lancar, Mbak Greta.
0: Oke. Terima kasih. Ini tol ini ya. Dari Kaliwungu tadi, ini jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Boyolali. Terima kasih Pak Afan Gafar untuk update-nya. Pak Dwi Wijatmoko.
5: Selamat sore Mbak Gri, menginformasikan
0: iya, sore juga.
5: Penerimaan Rasika ini di Durian kok kemeresek apa enggak siaran Mbak Gri? Tadi pagi saya sudah sampaikan ke Mas Yuda, memang kalau mulai dari Tembalang kadang ke sini ke kantor itu kemeresek. Nah, tadi itu pagi sempat ada apa ini gangguan atau memang lagi nggak siaran di apa namanya di audio yang FM.
0: 105, 105,
5: ini saya streaming kemana? Mbak Gri.
0: Iya, pakai streaming aja atau sementara. Oke. Okay.
5: Untuk ketersendatan di Gombel itu yang arah turun berapa meter Mbak Gri atau berapa jauh? Matur nuwun.
0: Oke.
5: Okay. Baru mau beranjak nih dari Durian. Terima kasih.
0: Oke, okay, siap. Kalau untuk Gombel ya, di Gombel itu

0: Dan karena ada laka roda dua, tapi sudah ada petugas. Antriannya pendek saja, tapi nanti lepas laka menuju ke arah bawahnya lancar, tidak ada ketersendatan. Sultan Agung juga lancar, terus ambil jalur Esparman, terus masuk Kaligarang juga masih lancar. Kaligarang ke arah Pamularsih lancar, tidak ada ketersendatan. Gitu. Kawan di 8238 di Karyadi Kaligarang ya. Untuk saat ini sementara bisa pindah ke streaming dulu ya. Kawan Rasika mungkin ingin mendengarkan Kelana Kota Sore atau ingin memberikan update, langsung pindah ke streaming dulu di Rasika USA. Itu Pak Mamat Lubis, ini tol dari arah Tembalang sebelum pertigaan Jatingale dan arah Gayam Sari pas tikungan ada truk trouble posisi di tepi jalan, tapi sudah ada rambu-rambu. Oh, sudah dikasih tanda ya, dan jalurnya juga lancar. Tetap hati-hati ya, kawan Rasika yang melintas. Ini dari arah Tembalang sebelum pertigaan Jatingale. Arah Tembalang sebelum pertigaan Jatingale yang arah ke Gayam Sari pas di tikungan ya ini ya. Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis untuk update-nya. Kawan di 8238. Ada apa ya? Oke. Terima kasih ya, untuk saat ini memang 105,6 belum bisa didengarkan kawan Rasika. Jadi kawan Rasika bisa pindah ke streaming dulu di Rasika USA. Pak Rizky.
1: Oh alah, memang lagi gangguan tembak kereta ternyata. Tadi mulai dari masuk Weleri itu tak cari-cari, tak setel kok. Biasanya gak pernah dirubah-rubah radioku kok. Gak ada suaranya. Ternyata lagi gangguan ya. Oh ya Mbak Greta, tadi di X Gerbang Manyaran arah ke Jatingala itu ada bis trouble di lajur kiri, sudah ada tanda, sudah ada petugas, sudah ada tim dari storingnya. Tapi seperti biasa Mbak Greta, banyak yang berusaha ngambil bahu jalan. Tadi saya ambil kiri, ternyata yang kiri saya itu ada bahu jalan juga, ada yang bahu jalan itu hampir saja nyerempet saya Mbak Gerta. Jadi yang dari arah barat jangan ambil bahu jalan karena lagi ada bis trouble di X bekas Gerbang Tol Manyaran. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Rizky. Untuk sekitar Gombel ya kawan Rasika, yang di turunan Gombel itu yang mengarah ke Semarang itu kan ada persimpangan ya. Nah, simpulnya itu pas di persimpangan itu, tapi tadi sudah ada petugas, tapi untuk saat ini antriannya sudah bertambah. Kalau tadi saya bilang antriannya hanya mulai dari sekitar 500 meteran saja, sekarang sudah mundur ya. Antriannya mulai dari sebelum TL ngesrep. Nah, sebelum TL Prof. Sudarto itu sudah mulai ada antrian. Kalau arah sebaliknya juga panjang, antriannya mulai dari Norman sampai di Bukit Permai. Imbas karena volume kendaraan, waktunya pulang kerja. Begitu kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi, nanti kita lanjut lagi. Terus bagikan update-nya karena lancar pun adalah info yang sangat penting ya kawan Rasika. Biarpun katanya lancar ini udah nggak apa-apa, nggak usah nggak usah update, tetap update karena lancar pun itu adalah info yang penting juga.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Kawan Rasika punya nama besar mestinya bisa menjaga nama besarnya. Brand besar Tiffany & Co., penjual perhiasan mewah tersangkut kasus dugaan impor ilegal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menjatuhkan denda sebesar 97 miliar kepada Tiffany & Co. terkait kasus dugaan impor ilegal. Saat ini hasil audit telah rampung dan perusahaan masih menunggu jatuh tempo pembayaran. Sebelumnya, pemerintah juga menemukan dugaan pelanggaran impor, mulai dari under-invoicing hingga barang yang tidak dilaporkan sesuai dokumen resmi, yang diduga merugikan penerimaan negara. Bea Cukai menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan tidak menutup kemungkinan penindakan lanjutan terhadap pelaku usaha lain jika ditemukan pelanggaran serupa. Berikutnya terkait Bea Cukai yang mendapat sorotan. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Dirjen Bea dan Cukai. Menurut Mahfud, berbagai informasi yang muncul dalam persidangan, mulai dari penyebutan nama pejabat, tanggal penyerahan uang, hingga jumlah yang diduga diterima, sudah cukup menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia meminta aparat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung tidak menunda proses hukum karena fakta-fakta tersebut telah terungkap di ruang sidang. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang cepat dan tegas penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kabar menjelang Piala Dunia 2026. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo akan mengenakan lencana khusus FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026. Lencana ini merupakan penghargaan bagi pemain yang tampil di 5 hingga 6 edisi Piala Dunia sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka di turnamen terbesar FIFA. Selain Messi dan Ronaldo, kiper Meksiko Guillermo Ochoa juga akan menerima lencana yang sama karena akan menjalani penampilan keenamnya di Piala Dunia. Beberapa nama besar lain seperti Luka Modric, Manuel Neuer, dan Yuto Nagatomo juga masuk daftar penerima penghargaan khusus ini. Demikian kabar-kabar yang diimpun tim redaksi Radio Rasika dalam Rasika Bari.

0: Sudah jam 17.41 ya, jam 5 sore lebih 41 menit. Kawan Rasika sudah sampai di mana ini? Untuk saat ini Kawan Rasika bisa mendengarkan Rasika via streaming saja ya, via streaming karena untuk channel 105,6 ini belum bisa didengarkan. Gitu Kawan Rasika. Dan kawan di 8238 ini tadi lewat Pamularsih ke Kalibanteng lancar. Oke, OTW Krapyak ke pintu tol apakah lancar? Lancar, tidak ada ketersendatan. Keluar tol Krapyak untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya. Pak Christian Raharjo, selamat sore.
1: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Kereta. 1724 iya, meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Saat ini sudah sampai di Trengguli. Dari kota Jepara sampai Trengguli ramai lancar. Untuk TL Trenggulinya tampaknya antrian sedang saja warna oranye dari Google Map. Mohon infonya untuk menuju kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur nuwun.
0: Oke.
1: Tampaknya ada gangguan signal ya Mbak Greta.
0: Iya betul.
1: Dari sekitar Jepara sampai Demak ini lost signal. Sementara ini saya pakai
0: streaming
1: aplikasi
0: ya?
1: Rasika FM.
0: Oke. Ya memang sedang ada trouble ini Pak Christian Raharjo. Sejauh ini dari Jepara menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan jalurnya. Untuk Sayung aman, Genuk juga aman, Kaligawe juga aman Pak Christian Raharjo. Pak Dwi Wijatmoko.
2: Ketersendatan Gumbel ini nyambung di TL Patung Pangeran Diponegoro Mbak Gri. Lebih tepatnya di depan toko cat ini. Saya timik-timik nih. Kayaknya saya escape aja ke kanan, masuk tol Tembalang.
0: Oh, masuk tol Tembalang.
2: Karena yang di depan juga saya lihat geraknya juga timik-timik. Terima kasih Mbak Gri.
0: Oke.
2: Informasinya. Ini saya masih ngantri sih.
0: Oke, siap-siap.
2: Sebelum TL masih jauh nih. Makasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Dwi Wijatmoko. Ini akhirnya menghindari Gombel itu imbas laka ya. Untuk saat ini memang antriannya cukup panjang. Antriannya itu mulai dari sekitaran Ngesrep itu ya. Sekitaran Ngesrep, jadi toko mainan. Mulai dari sekitaran toko mainan. Ini kawan Rasika, kalau ingin menghindari bisa masuk tol Tembalang saja. Pak Parianto.
3: Selamat sore Mbak Berita. Ini
0: iya,
3: laporan sekitaran Yosudarso ya, Pantura Utara, Pantura Marang Barat. Terpantau lancar di TL Tanah Mas sampai dengan Kalibandeng juga lancar Mbak Berita.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini di sekitaran arteri Yosudarso untuk kawasan Cipta sudah lancar. Untuk Tanah Mas juga lancar, aman, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Parianto. Pak Sondong.
4: Selamat petang, menjelang malam Pak Greta. Perjalanan dari Solo tadi lewat Kerpen terus masuk tol Bawen. 17.43 ini sudah masuk gerbang tol Banyumanik di KM422 jalur B pengarang arah ke Semarang. Ada perbaikan sambungan jembatan tol ya di KM422 jembatan tol Banyumanik Mbak Greta. Nah ini ada yang kurang menarik Mbak Greta. Lawang wis ngerti antri di belakang itu mobil ribbon plat AB jam nyalip ya, ngedam-ngedim terus dalam batin kok desa nemen gitu ya, hari gini kok masih ada antrian kok ngedim-ngedim, aduh-aduh sama ngelakson lagi, marai gemes.
0: Oke, ya namanya di jalan. Yang sabar saja. Pak Ernawasindu.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore. Ini
5: perjalanan udah sampai Ambarawa ya, masuk dalam kota. Oh iya, ini nggak tahu ya udah ada yang bahas apa belum. Cuma kan
0: apa tuh Pak?
5: Di SPBU Ngampin itu kan ada marka truk dilarang masuk ke arah kota Ambarawa ya. Ini setiap hari selalu truk itu masuk, terutama truk muatan ya, truk muatan pasir. biasa nih di depan saya ada 4 atau 5 truk gitu ya. Ini jalannya tidak lebih dari 11 km per jam. Ini karena memang tidak pernah ada petugas juga, sepertinya juga tidak pernah ada petugas yang akan menindak truk ini. Mumpung katanya tanggal 8 itu ada operasi ini ya, patuh candi ya, apa-apa gitu kemarin yang ada sosialisasinya. Mungkin bisa mulai digalakkan untuk hal-hal seperti ini. Karena memang entah ya masuk prioritas apa tidak, tapi bisalah mulai diperhatikan gitu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ernawasindo untuk infonya ya. Memang sebenarnya kalau truk bermuatan itu dilarang masuk ya, dilarang masuk ke dalam kota Ambarawa. Tapi ini ternyata banyak truk muat pasir ya yang masuk ke kota Ambarawa gitu ya. Dan Pak Ernawasindo sudah ada info ya kalau untuk operasi candi ini diundur. Diundur, jadi tanggal 8 besok tidak ada operasi candi, tapi memang pengguna lalu lintas diharapkan tetap mengikuti rambu-rambu lalu lintas gitu. Pak Dwi Wijatmoko.
2: Selamat petang menjelang petang Mbak Gre. Ini
0: iya.
2: Saya sudah
0: sampai di mana?
2: Antri di GT Kerapiak ya. Untuk tolnya lancar ya, rapi saja karena mungkin banyak yang menghindari Gombel pagi.
0: Oke.
2: Okay. Ini tinggal menunggu antrian di TL exit tol Krapiak begini. So far lancar. Cuaca sudah gelap menjelang surup ya Mbak Kri.
0: Oke, siap.
2: Dan ini sebentar lagi belok. Setelah hijau saya belok kanan terus ke kiri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Dwi Wijatmoko untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Yunita
1: James. Jam 6 petang, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Provinsi Jawa Tengah mencatat inflasi sebesar 0,23% secara bulanan. Pada bulan Mei 2026, angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,28% dan masih berada dalam rentang sasaran pengendalian inflasi sebesar 2,5%± 1%. Kenaikan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah mengalami peningkatan harga akibat penurunan produksi yang dipengaruhi cuaca ekstrim, serangan hama, serta kekeringan di sejumlah sentra pertanian. Selain itu, meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha turut mendorong kenaikan harga. Inflasi juga berasal dari kenaikan harga telepon seluler akibat meningkatnya biaya komponen elektronik, serta menyesuaikan harga LPG non-subsidi yang dampaknya masih dirasakan hingga Mei. Meski demikian, laju inflasi tertahan oleh turunnya harga emas perhiasan, telur ayam ras, dan daging ayam ras yang pasokannya melimpah. Secara wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Surakarta, Kudus, dan Cilacap dengan angka 0,31%. Sementara itu, secara tahunan, inflasi Jawa Tengah tetap terjaga dan berada dalam kisaran target. Kedepan Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi daerah akan terus memperkuat koordinasi guna menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang, sehingga stabilitas harga di Jawa Tengah tetap terjaga.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Berikut kabar haji. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi telah melayangkan nota diplomatik kepada pemerintah setempat. Langkah ini diambil guna mencegah terulangnya aksi razia aparat Saudi di Wisma Haji Indonesia pada masa mendatang. Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad menegaskan pihaknya kini tengah berjuang agar Wisma Haji di Jeddah, Makkah, dan Madinah bisa mendapatkan status premis diplomatik. Upaya ini penting demi menjaga keamanan serta kenyamanan para pejabat tinggi negara yang tengah bertugas mengangkat manajemen haji. KBRI juga menyatakan siap memberikan fasilitas timbal balik atau tindakan resiprokal kepada pemerintah Saudi agar kejelasan status hukum wisma haji ini bisa segera terrealisasi tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang lebih 8 menit ya Kawar Asika, kita lanjut lagi untuk berkelana kota dan sore ini, petang hari ini untuk lalu lintas bagaimana? Apakah juga masih ada ketersendatan? Kawar Asika bisa memberikan update-nya barengan Greta Putri di sini. Untuk sekitaran Kalibanteng, Arterio Sudarso ini sudah lancar. Kubro masih ada antrean tapi pendek saja. Terus yang di Gombel yang turunan itu yang mengarah ke dalam kota ini juga sudah lancar, tapi arah sebaliknya masih ada antrean yang arah naik itu antrean mulai dari bawah jembatan di atas jembatan tol itu Jatingaleh, simpulnya di Bukit Permai. Gitu Kawar Asika. Dan Kawar Asika sudah bisa mendengarkan via channel 105,6 ya. Kalau tadi hanya via streaming saja, sekarang sudah bisa mendengarkan di 105,6. Yang sudah gabung ada Pak Diki Harmanto.
1: Halo, selamat petang Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Iya, selamat petang.
1: Info perjalanan dong dari Gayam Sari menuju Kudus. Apakah jalur saya aman, kering atau bagaimana? Terutama yang jalur konven ya. Kayak ini nanti mau lewat jalur konven aja, enggak ngetol. Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Diki Harmanto ini menuju ke arah Kudus dari Gayam Sari via konven ya. Untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran Genuk, Sayung aman, Demak ke arah Trengguli juga aman, sampai Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Diki Harmanto. Pak Lutfi.
2: Kereta
0: ya.
2: Gombel baru ya Mbak, merambat dari setelah BRI ini naik.
0: Ini di sekitar Gombel baru ya, jalurnya melambat betul karena volume kendaraan
2: Mbak
0: ini.
2: Mbak kereta, tadi sinyalnya Rasika gangguan ya, ini pas sampai di mau naik Gombel udah
0: on lagi ya,
2: keluar jelas lagi. Merambat ya Mbak, geremet
0: di sekitaran
2: mulai dari
0: Gombel.
2: Pas mulai flyover itu sampai nggak tahu nanti di atas ada apa ini agak panjang, biasanya ya kalau gini ada yang mogok di atas, nanti tak info ya Mbak.
0: Siap, terima kasih.
2: Pak Lutfi. Iya benar Mbak, ada mobil mogok belum lalu ke atas pas mulai tanjakan itu Gombel itu di sebelah kiri ini baru merang geremet meneh ini baru lancar dikit nyuk geremet meneh di atas ini. Nanti kita lihat lagi ada apa di atas. Mbak kereta, setelah aktivitas menyeberang di Bukit Permai itu sudah kembali lancar, padat tapi lancar. Kalau sebelum itu tadi ada yang mogok sama aktivitas nyebrang itu geremet di bawah. Ini sudah menjelang TL ngesep atau di Ponegoro ya Mbak ya.
0: Siap.
2: Masih padat lancar.
0: Masih padat ya, tapi masih lancar. Terima kasih Pak Lutfi untuk update-nya. Pak Wendy.
3: Selamat malam Mbak Gre.
0: Iya, selamat
3: untuk
0: petang.
3: Perjalanan saya sampai di sekitaran Taman Diponegoro ya. Masih terpantau lancar dari water blaster sampai sini. Cuaca di Semarang belum hujan ya Mbak Gre. Tapi nek esok wadem ya Mbak Gre lagi ya. Terima kasih.
0: Betul sekali, kalau pagi tuh awalnya dingin banget sekarang. Dari pokoknya mulai tengah malam lah. Mulai dari sekitar jam 1 itu. Jam 1 sampai pagi sampai jam 6 lah, sampai jam 6 itu hawanya dingin gitu. Iya benar banget Pak Wendy, tapi kalau siang panas gitu. Pak Bowo Artanto.
4: Selamat petang kawan Rasika. Selamat petang Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat petang.
4: Akhirnya muncul juga suaranya Rasika.
0: Betul.
4: Tadi baterai HP saya rodok-rodok mepet, jadi saya tidak bisa dengerin streaming. Sejak dari Kudus tadi tidak terdengar, tapi masuk kota Semarang ini pukul 18 lebih 8 menit saya sampai di sekitar simpang Tlogo Mulyo ya, di Jalan Walter Mongin Sidi. Untuk lalu lintas mulai dari Kudus sampai dengan masuk kota Semarang
0: lancar, ya?
4: Okay. Lancar total Mbak Krita, tidak ada catatan apapun. Di beberapa tempat tadi ada truk yang trouble tapi tidak menimbulkan ketersendatan, sampai saya lupa trouble-nya di mana saja karena ada dua titik kelihatannya ada truk trouble, tapi aman Mbak. Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Ya, sekarang bisa didengarkan ini Rasika di channel 105,6. Pak Zuhri.
5: Malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat
5: dari
0: malam.
5: Dari Kendal arah Semarang kontraflow lancar nggih. Kemudian yang dari Semarang dari Lingkar itu wah cukup panjang Mbak, yang di sampai titiknya di Brangsong nggih, efek pengecoran di sana kontraflow juga. Untuk cuaca hari ini panas banget. Ini mau masuk tol ini loh Mbak, Kaliwungu loh Mbak Mangkang.
0: Oke.
5: Okay. Lampu penerangan jalannya mati kabeh. Apa efek itu ya, kemarin traffic light-nya ketabrak ya. Tapi harusnya berbeda jalur ya Mbak ya. Ini gelap gulita Mbak mau masuk tol. Nyeneng ge. Terima kasih Mbak Greta, ini mau ke Semarang dulu ge.
0: Oke, okay, siap. Kok malah nyenengke wong gelap, kok malah nyenengke, jangan
6: sampai
0: apa?
6: Sampai dalam tol juga mati semua Mbak.
0: Ah, lampunya padam ya.
6: Wah,
0: ini ya
6: ini
0: di tol.
6: Bahaya, ini. Bahaya, gelap banget.
0: Oke.
6: Iya. Ngirit ya Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Zuri, tapi jalurnya masih lancar ya. Terima kasih Pak Zuri, Pak Faisal Ramadhani.
7: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
7: Mau pulang Mbak? Info untuk ini ya, sekitar Varia Usaha Beton dan Cayong.
0: Aman.
7: Ada genangan kecek-kecek atau tidak ya, atau kering ya. Kalau kering saya lewat situ, tapi kalau nyemok-nyemok
0: aman.
7: Saya nggak lewat situ.
0: Lurus
7: tetap
0: aja.
7: Putar meskipun hanya nyemok-nyemok. Itu Mbak Krita, soalnya okay. Kemarin saya habis menerin mobil tuh, mantap Mbak. Habis menerin body repair tuh habis sekitar 3.000-an saya kemarin.
0: Sekitar 3.000 ya?
7: 3.000 lebih dikit.
0: Oke. Okay.
7: Makanya saya mending muter aja lah daripada
0: okay, siap.
7: Air laut. Begitu
0: okay,
7: ya, mohon infonya Maturud.
0: Oke, okay, kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Cuman tadi robnya sempat naik ya. Ini belum ada update lagi, apakah masih nyemek atau kering gitu, belum ada update. Pak Faisal Ramadhani. Tapi nanti Pak Faisal Ramadhani. Tapi nanti daripada sudah masuk harus putar balik lagi, ya kayaknya mending Onggorawe aja dah. Onggorawe lancar kok, enggak ada ketersendatan. Soalnya robnya itu tayaknya di jam puncaknya di jam sekitar jam sebentar. Puncaknya itu di sekitar jam 2 jam 3. Pak Faisal Ramadhani lewat Onggorawe dah. Mending lewat Onggorawe deh, cari jalur yang kering saja, gitu ya Pak Faisal Ramadhani.
8: Selamat petang Rasika, selamat petang Mbak Gri, mau nanya.
0: Iya,
8: misalkan perjalanan mau ke Temanggung via Ngalian di jalan RM Hadi Subendo, tepatnya sebelum Makusabara Mijen itu, kok tersendat ya, ini ekor kemacetannya sudah sampai Upton Mall nih, ada apa Mbak kira-kira itu infonya?
0: Oke,
8: terima kasih
0: Pak
8: Mbak
0: Sadiq. Iya. Ini infonya sejak tadi pagi di sekitar Mijen itu ya, tanjakan Mijen kan ada truk trouble tuh Pak Sodik, yang lajur kiri. Nah ini truknya masih ada di lokasi, jadi belum ada apa namanya evakuasi truk yang trouble sejak tadi pagi sampai sekarang Pak Sodik. Itu yang menyebabkan antrean, dan antreannya ini mulai dari apa namanya SCU atau Sugiyono Pranoto Katolik University gitu Pak Sodik. Pak Prayitno.
9: Halo Mbak Greta, kawan Rasika, Mbak ini suka isi. Untuk yang keluar ke arah Jalan Raya Jenderal Sudirman, Draka, ini agak padat, hanya sampai di simpang 4 TLN Mbak Krab, ya. Kemudian untuk yang arah masuk, arah ke KIC-nya, itu agak panjang Mbak, mungkin sekitar 400 meter dari pintu masuk KIC Mbak. Mohon hati-hati bagi teman rekan semua yang mau balik ke arah Pasadena, Klamisan maupun Srikaton. Agak tersendat, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Bowo Artanto?
4: Untuk di Varia Usaha Beton yang dari arah Demak menuju Semarang sudah kering Mbak Greta.
0: Oh, sudah kering.
4: Memang ada

0: seperti biasa. Pak Faisal Ramadhani, ini sudah ada update dari Pak Bowo Artanto untuk Varia Usaha Beton bisa dibilang kering. Nggak nyemek ya Pak ya, Pak Bowo Artanto maksudnya nggak ada genangan air yang tipis gitu, nggak ada ya, jadi kering gitu. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Yuda, ujung underpass Gombel baru arah naik itu ada mobil sedan atau mogok atau apa itu nggak jelas, kurang jelas ya. Soalnya ini arah turun dan kepadatannya itu cukup panjang, kepadatannya di sekitaran Gombel. Tapi sekarang sudah memendek. Mudah-mudahan kendaraan yang trouble itu sudah jalan kembali. Pak Asis Noverdi.
1: Selamat petang Mbak Gri. Ini menginformasikan Abdul Lalin. Posisi saya sudah berada di BSP City Mbak Gri. Tadi meluncur dari Tambak Haji menyusuri Prof. Hamka, masih terpantau ramai lancar ya mengarah ke BSP. Nah ini catatannya Mbak Gerita, mulai dari Kubota ya Mbak Gerita mengarah ke Mijen.
0: Oke.
1: Boja itu ada ketersendatan.
0: Betul.
1: Tak tahu engkornya sampai di mana itu. Tak pantau tadi sampai ke Sabara lurus lagi masih kelihatan tersendat Mbak Gerita. Buat kawan Rasika yang mengarah ke Mijen ataupun ke Boja, ekstra waspada, sabar saja begitu ya. Kalau mau ambil jalur alternatif lain ya silahkan lewat apa jalur alternatif menghindari Sabara ataupun BSB City. Begitu Mbak Gerita yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Pak Bagus Aditya.
2: Sore Mbak Gri, menjelang malam. Menginformasikan ya perjalanan ke Jatenglen. Ada beberapa titik ya. Satu titik yang ke arah Semarang di sebelah kanan jalan itu ada truk mogok lagi di storing ya, yang ke arah Semarang. Untuk yang ke arah Demaknya setelah exit tol Sayung masih nyemek ya di sebelah kanan, ini pada melipir ke Beko sebelah kanan, sebelah kiri setelah exit tol Sayung ini pada melipir ke kanan karena nyemeknya di sebelah kiri. Untuk kabar lanjut nanti di Loireng Anggorawe nanti saya kabar lanjut Mbak Gri. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Wendy.
3: Untuk perjalanan saya sampai di Kaligarahan Mbak, masih terpantau lancar ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
3: Mbak Greta, sehat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Untuk update-nya sudah sampai di Kaligarang. Oke, untuk jalurnya di sekitar Kaligarang juga lancar ya, tidak ada ketersendatan ya, biasalah antrean di lampu merah saja. Tapi sejauh ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: dalam jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk kegiatan survei kondisi jalan pada tahun 2026. Nilai anggaran yang digelontorkan bahkan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bidang Bina Marga di PUPR Pamekasan Tri Gunawan menjelaskan bahwa survei kondisi jalan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan itu bertujuan memetakan kondisi seluruh ruas jalan kabupaten dengan total panjang sekitar 1.000 km.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi membawa kabar. Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika mulai dirasakan pelaku usaha kecil di kota Semarang. Salah seorang pedagang buah potong, Rusno, mengaku kondisi saat ini lebih berat dibanding tahun 98 maupun masa pandemi. Selain harga buah yang terus naik, biaya kemasan plastik juga melonjak dari Rp5.000 menjadi Rp11.000. Akibatnya pedagang harus rela menerima keuntungan yang semakin tipis demi menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan penjualan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. 16 desa di Bojonegoro belum mencairkan dana desa tahap 1 per 3 Juni, padahal batas akhir pencairan 15 Juni. Sementara itu dari total anggaran 137,1 miliar, pencairan menyisakan 63,6 miliar. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaraan KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno bilang, batas penyaluran DD tahap 1, yakni 15 Juni, jika lewat tanggal tersebut maka penyalurannya dapat dilakukan dengan menyertakan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan DD tahap 1 oleh Kepala Desa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam, Mbak Rizka.
2: Selamat malam, Mbak.
1: Gimana kabar hari ini, Mbak Rizka?
2: Iya, sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mbak Rizka, gimana untuk perakiraan cuaca malam ini hingga esok pagi? Apakah masih ada potensi hujan untuk malam ini hingga esok pagi untuk wilayah Jawa Tengah? Silakan Mbak Rizka untuk perakiraannya.
2: Ya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada umumnya cerah berawan hingga berawan untuk angin dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 3 sampai 15 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 95%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 2,5 sampai 4 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, terima kasih Mbak Rizka untuk perakiraan malam ini hingga esok pagi. Selamat malam.
2: Terima kasih.
1: Itu tadi kawara sikap perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Tamatyani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
1: Kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan yang sudah gabung ada Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Gre, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Gedung Pane ya, mengarah ke Tambak Aji. Untuk aktivitas masih terpantau ramai lancar, Mbak Greta. Itu tadi waktu saya mantau, kenapa saya nggak kejebak kemacetan, saya arahnya dari BSB langsung putar ke kanan mau ke Beranda Bali, Mbak Greta. Nah, agak tersendat sedikit di situ. Posisi yang lurus masih kelihatan tersendat karena ada truk yang trouble sejak dari tadi pagi itu tuh ternyata.
1: Iya, betul.
3: Oh ya, memang harus ekstra sabar dan hati-hati ya kewarasita saat melintas melewati Kubota, Pasar Mijen sampai ke Mboja ya. Begitu yang bisa diinformasikan, Mbak Greta. Ini untuk sementara masih terpantau ramai lancar di turunan Silayur. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Pak Diki Harmanto.
4: Update Mbak Gri, pukul 18.22 saya sudah sampai Jatenglen.
1: Oke.
4: Kondisi lalinya kalau kata Pak Bowo Artanto, los. Ini tadi untuk titik genangan cenderung kering ya. Cuma nyemek-nyemek aja di dua titik, yaitu di Slave Flyover Tol sama di Lok Ireng itu aja. Lainnya kering. Ini udah gas langsung. Lalunya lancar dan los. Nanti update lagi kalau sempat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto. Pak Bowo Artanto.
5: Mbak Greta, pukul 18 lebih 22 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya. Untuk overall tadi dari mulai Pati saya start tadi Mbak sampai dengan Sambiroto Raya ini tidak sampai 2 jam Mbak, membuktikan betapa lossnya hari ini. Kalau di Varia Usaha Beton menurut saya tadi yang arah ke Semarang sudah tidak nyemek Mbak Greta.
1: Udah gak nyemek
5: ya. Ada bekasnya tapi sudah kering lah, masih tinggal apa ya, tipe etok tinggal bekasnya saja itu ya. Menurut saya sudah tidak nyemek. Nah, nyemek itu kayak bakmi kan ada kuahnya sedikit kan enak ya Mbak Greta ya. Selamat melanjutkan tugas siaran Mbak Greta ya. Masih setengah jam ya. Saya sudah mau sampai di rumah. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 18.21 sudah sampai di Kota Semarang via Kota Lama. Untuk perjalanan tadi saya lewat konven dari Trengguli, Lingkar Demak sampai Sayung, Genuk, Terboyo, ramai lancar. Hanya terjadi antrian sedikit di rel kereta api, tapi masih normal menurut saya. Dan karena tadi telepon ada harus terima telepon, jadi nggak tahu kapan radionya online. Ini persis kira-kira baru masuk kali gawe radionya sudah terdengar. Maaf kepotong, sudah langsung terdengar ketika masuk kali gawe.
1: Oke.
6: Ini sudah hampir sampai di rumah. Matur nuwun buat Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Selamat malam, Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Gre, untuk perjalanan sudah sampai di kawasan industri Tambaji. Bentar aku udah mau sampai kantor ini. Untuk tes lalin tadi dari turunan Silayur Prof. Hamka terus masuk kawasan Jalan Wali Songo Pantura Semarang Kendal, Mbak Greta, aktivitasnya masih terpantau ramai lancar, tidak ada notit Mbak Gre. Ini Mbak Greta biasanya kalau Senin siaran sampai jam 7 ya Mbak Gre.
1: Iya betul.
3: Ya wis lah, nanti tak ikut apa, stay tune aja enggak apa-apa wis. Setelah ini langsung capcus pulang mengarah ke Bujang Gading. Begitu Mbak Gre yang bisa diinformasikan. Okay. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih juga Pak Asis Noverdi untuk infonya. Dan nanti kita lanjut lagi ya, kawan Rasika, terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

0: Λανακόδα.
1: Βασικά.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
4: Iya, untuk menghalau debu kan?
3: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
4: Penyakit apa?
3: Hantavirus.
5: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
6: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

Kawan Rasika, ini ada info dari Damkar ya, kalau di daerah apa ya, di daerah Kliwonan, Jalan Kliwonan itu ada kebakaran. Daerah Kliwonan RT 9 RW 7 itu ada kebakaran. Terus sebelumnya di hutan di bukit dekat Perumkor Prisambiroto itu juga ada kebakaran ya, kebakaran hutan kawan Rasika. Nah, ini sudah ada petugas damkar yang meluncur dan saat ini sedang proses pemadaman api ya. Kalau yang di bukit itu sudah mulai padam, hanya pendinginan. Ini mulai pendinginan. Kalau yang di perumahan, yang di pemukiman itu ya, yang di permukiman Kliwonan ini juga masih gede ini. Oke, itu infonya kawan Rasika. Oke, sebelum saya pamit, ada Pak Eko, terima kasih Pak Eko sudah bergabung. Dan untuk kawan Rasika yang masih berada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya pamit dulu ya sebentar, ini Pak Iwan. Oke deh. Sudah jam 7 ya Pak Iwan ya. Ini menanyakan jalur, Pak Iwan menanyakan jalur kalau di Brangsong itu antriannya mulai dari pintu KIK ya Pak Iwan ya. Mulai dari pintu KIK sampai simpulnya di sekitaran Polsek Brangsong. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Sejauh ini dari Karangjati menuju ke arah apa namanya Serondol lancar, terus masuk tol Serondol keluar Krapyak lancar, Krapyak ke arah Jerakah, Jerakah Mangkang, Mangkang Lingkar Kaliwungu lancar. Hanya antrian yang di sekitar Brangsong itu mulai dari pintu KIK sampai di sampai Polsek Brangsong. Kalau mau lewat jalur Srogo, untuk jalur Srogo saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus nanti masuk Kendal juga lancar, Cepiring juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Iwan. Begitu Pak Iwan infonya. Dan kawan Rasika, Gerita Putri pamit dulu dari Kelana Kota. Yang masih berada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: BR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Menjaga Solo Raya menjadi lumbung pangan, Pemprov Jateng mengajak kepala daerah mengantisipasi kekeringan menghadapi kemarau.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng. Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Senin 8 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Pemprov Jateng meminta di kawasan Solo Raya melakukan penguatan irigasi embung sumur hingga langkah mitigasi kekeringan untuk menjaga produktivitas pertanian. Jawa Tengah akan mempertahankan sebagai lumbung pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur air dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sejumlah kepala daerah di wilayah Subol Sukowono Seraven menyampaikan kebutuhan penguatan sektor pertanian dalam merembuk pembangunan Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kabupaten Boyolali Selasa lalu. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kondisi ketahanan pangan di daerahnya masih aman dengan surplus produksi beras yang melebihi kebutuhan masyarakat. Namun ia meminta perhatian khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai lumbung pangan. Menurutnya, daerah berbasis pertanian memiliki tantangan tersendiri dibanding wilayah industri, sehingga membutuhkan dukungan dan insentif agar tetap mampu menjaga produktivitas pangan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkot Semarang terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Tak hanya fokus pada kesiapan venue perlombaan dan layanan bagi ribuan peserta dari seluruh Indonesia, Pemkot Semarang juga menyiapkan pengalaman wisata religi dan heritage yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA guna menghadirkan berbagai paket wisata yang mengangkat sejarah Islam, budaya, serta wajah toleransi yang telah lama menjadi identitas kota Semarang. Wali kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, MTQ Nasional bukan sekedar ajang syiar Al-Quran, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan keberagaman kota Semarang kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dalam paket wisata religi yang disiapkan, peserta dan tamu MTQ akan diajak menelusuri berbagai situs penting penyebaran Islam di Semarang. Destinasi yang masuk dalam rute wisata antara lain Makam Sunan Treboyo, Makam Kiai Haji Soleh Darat, Makam Ki Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman Semarang yang memiliki nilai historis tinggi. Tak hanya itu, ASITA juga merancang paket wisata heritage yang menampilkan keberagaman budaya dan keagamaan kota Semarang. Rute tersebut akan menghubungkan sejumlah ikon kota seperti kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Gereja Belenduk, hingga Puri Agung Girinata sebagai simbol harmoni yang tumbuh di tengah masyarakat multikultural. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar rupiah pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan, anggaran 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Pada 2025, ruas jalan Singgen Doplang Cepu sepanjang 2,611 km di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan sudah dilakukan penanganan dengan anggaran 19,92 miliar rupiah. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkot Semarang membawa angin segar bagi pengurus RT di seluruh penjuru kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan program bantuan operasional atau BOP RT sebesar 25 juta akan segera cair tahun ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pencairan dana kali ini akan lebih terarah. Pemkot kini mematangkan skema agar anggaran benar-benar menjadi katalisator bagi dua program prioritas penguatan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup. Agustina menjelaskan dana 25 juta tersebut nantinya diharapkan bisa dikelola secara kreatif. Untuk urusan lingkungan hidup, warga didorong mengoptimalkan pengelolaan sampah mandiri dan limbah rumah tangga. Sementara di sektor ketahanan pangan, fokusnya adalah pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming. Konsep ini diharapkan mampu memberikan efek domino atau multiplier effect bagi ekonomi warga. Dengan memanfaatkan lahan terbatas di lingkungan masing-masing, diharapkan kebutuhan pangan dasar bisa terpenuhi dari hasil tanam sendiri. Tak hanya BOP RT, Pemkot Semarang juga telah mengalokasikan anggaran operasional bagi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, siapa yang bilang sampah hanya menjadi beban? Warga Bulusan Semarang membuktikan limbah organik ini bisa disulap menjadi sumber ekonomi baru melalui inovasi mandiri yang kini menjadi percontohan nasional. Inisiatif pengelolaan sampah yang tumbuh dari masyarakat di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mendapat apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat baru-baru ini. Didampingi Sekda Kota Semarang Hadi Prianto, Menteri meninjau kebun Bulusan Edu Park yang selama ini berkembang sebagai pusat edukasi lingkungan dan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung pengolahan sampah organik menggunakan inovasi BioWash Promix yang dikembangkan Yayasan Peduli Lingkungan Penghijauan Melindungi Bumi dari Polusi. Inovasi itu memanfaatkan bioaktivator berbasis mikroorganisme untuk mempercepat penguraian sampah organik menjadi media tanam, pupuk maupun nutrisi tanaman yang ramah lingkungan. Selain mengolah sampah, kawasan itu juga menjadi ruang edukasi lingkungan, penghijauan, urban farming, serta pemberdayaan masyarakat. Berangkat dari lingkungan RT 4 RW 4 Kelurahan Bulusan, gerakan tersebut berkembang menjadi contoh praktik ekonomi sirkular yang melibatkan warga secara langsung. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, setelah vakum kurang lebih 2 tahun, Liga 1 ASCAP PSSI Grobogan dipastikan kembali digelar pada Juni 2026. Kompetisi sepak bola tertinggi tingkat kabupaten itu hadir dengan format baru, berbasis wilayah yang dinilai lebih efektif dan merata, sekaligus mendekatkan atmosfer pertandingan ke masyarakat desa. Ketua Harian ASCAP PSSI Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan, kompetisi tahun ini tetap diikuti 16 tim, namun mekanisme pelaksanaan dibuat lebih terstruktur dengan pembagian wilayah barat dan timur. Pada format terbaru ini, 16 tim peserta akan dibagi ke dalam 4 grup. 2 grup akan mengisi zona wilayah barat dan 2 grup lain masuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, pertandingan fase grup akan dimainkan di lapangan Kunceng Gubuk dan lapangan Bugel. Sedangkan wilayah timur akan menggunakan lapangan Pakis dan lapangan Selo sebagai venue utama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat malam semuanya. Welcome back to Rasika untuk edisi Senin malam di 105,6 FM Rasika USA. Dengan berbagai informasi lalu lintas yang sudah disampaikan dari pagi siang sampai dengan sore, ada satu waktu di hari Senin jam 7 sampai dengan jam 9 kita simak informasi seputar dunia showbiz dulu ya. Dari entertainment, musik, film, showbiz, Indonesia dan mancanegara, kira-kira lagi ada trending topik apa ya? Saatnya kita cek bersama lagu-lagu yang paling terkini versi Radio Rasika untuk menemani waktu malam hari kawan Rasika semuanya. Jangan lupa follow Instagram Rasika di @rasikausa, Facebook fanpage Rasika USA, dan kawan Rasika juga bisa meluncur ke www.rasikafm.com untuk dapatkan siaran Rasika kelana kota tanpa takut kehilangan frekuensi 105,6 FM Rasika USA. Rasika untuk edisi Senin malam ini, kita akan menemani Anda sampai dengan nanti menjelang jam 9 malam.

0: Rasika USA.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh, tuh teh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang.

Ada seorang pengusaha Muslim yang tergolong sukses. Namun dari segi ubudiah, ia sering meninggalkan kewajiban ibadah, terutama kewajiban sholat. Ketika seorang ustadz menanyakan mengapa sering meninggalkan ibadah, ia menjawab bahwa ia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Ustadz itu berkata dalam hati, orang selalu mementingkan bisnis dengan sesama manusia dan meninggalkan bisnisnya dengan Allah. Andaikan orang tahu betapa besar keuntungan berbisnis dengan Allah, pasti ia tidak akan melupakan Allah. Dalam surat Asy-Syaf ayat 10 dan 11, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu dagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu."

Weekend kemarin di Jakarta, konser EXO X Horizon benar-benar trending topic kamarasika, bahkan sampai dengan sekarang FYP-nya masih seputar konsernya EXO yang digelar 2 hari di Jakarta di Indonesia Arena kemarin pada hari Sabtu dan Minggu 6 dan 7 Juni 2026. Dari usia debutnya kamarasika, EXO ini berarti udah 14 tahun kan, dan istilahnya para anggotanya ini, separuh usianya para anggota EXO ini sudah dihabiskan kamarasika dalam masa hiatus konser grupnya. Gak salah kalau konsernya EXO kamarasika, EXO Horizon di tahun 2026 Jakarta ini antusiasmenya luar biasa, parah banget guys. Karena istilahnya kan menantikan comebacknya EXO ke Indonesia selama 7 tahun itu kan. Yang dulu masih remaja sekarang sudah pada dewasa kan. Terakhir EXO itu datang ke Indonesia dalam Exploration EXO Planet 5 tahun 2019 dan sekarang kembali lagi di tahun 2026. Jadi konsernya EXO kemarin di 2 hari di Jakarta itu benar-benar jadi semacam obat rindu yang luar biasa banget ya, dan trending topiknya sampai dengan sekarang itu masih cukup luar biasa. 5 member EXO yang kemarin ikut konser di Jakarta, Suho, Chanyeol, Dio, Kai, dan Sehun, menyuguhkan penampilan yang oke banget, spektakulernya juga cakep, konsepnya, koreografinya, lalu juga interaksinya kepada para EXO-L juga dinilai sangat jempolan banget nih, kualitas EXO lah ya. Emang dari dulu kan fan service-nya EXO udah best of the best ya, konsernya apalagi 3 jam loh kamarasika. Lagu-lagunya EXO dengan berbagai atmosfer, kemudian juga penampilannya yang luar biasa. Pokoknya, konsernya EXO kemarin 2 hari di Jakarta benar-benar trending, kacau parah deh kamarasika. Dan banyak banget yang sedih karena gak bisa nonton karena kapasitasnya terbatas kan, cuma 16 ribu di Indonesia Arena. Nah tapi kemarin salah satu personilnya EXO bilang, EXO berjanji akan menyampaikan ke manajemennya untuk suatu saat bisa konser lagi di Jakarta dengan kapasitas venue yang lebih besar agar seluruh EXO-L yang belum berkesempatan nonton di konsernya EXO Horizon tahun 2026 bisa berkesempatan nonton mereka lagi. Nih ya, idol aja bisa lo mendengarkan harapan dari masyarakat. Semoga bisa diteru pemerintah ya. Oke, masih dari seputar konser kamarasika, Ariana Grande is back. Jadi hampir sama kayak EXO kamarasika. EXO ini kan hiatus 7 tahun. Nah, kalau Ariana Grande itu kan udah vakum konser 7 tahun ya guys. Nah, akhirnya di tahun 2026, Ariana Grande is back dengan Ariana Grande The Eternal Sunshine Tour yang kemarin sudah dibuka kamarasika. Jadi Eternal Sunshine Tour ini adalah awal dari kembalinya Ariana Grande setelah hiatus cukup lama dari dunia konser. Apalagi Eternal Sunshine kan jadi album paling terbaru kan, yang rilis beberapa tahun lalu, tepat setelah Ariana Grande bercerai. By the way, Eternal Sunshine saat ini dibuka di California, Amerika Serikat, dan jadwalnya masih terjadwal di benua Amerika ya. Benua Amerika dan juga di London. Ini udah pada geger nih masyarakat-masyarakat seluruh dunia. Sekelas Ariana Grande, dia udah ngumumin tour. Belum ada embel-embel world-nya sih, masih tour gitu aja. Makanya dari jadwalnya tertera masih di Amerika sama London aja. Nah, apakah negara lain termasuk Asia akan muncul nih, udah pada mulai geger dan udah pada mulai rame nih, ngetakin promotornya lah, ngetakin manajemennya Ariana Grande, bahkan Ariana Grande-nya. Jadi Eternal Sunshine Tour ini akan menjadi tour besarnya Ariana Grande pertama sejak terakhir 2019 guys, di mana akan ada konsep baru dari penampilan yang infonya lebih intimate, kemudian juga lebih musical yang akan dibawa oleh Ariana Grande di Eternal Sunshine Tour 2026. Finger cross buat negara lain ya, bukan cuma Amerika sama London aja.

0: jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika kini mulai memukul para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Salah seorang pedagang buah potong, Rusno, mengaku kondisi saat ini jauh lebih berat jika dibandingkan saat krisis ekonomi 98 maupun pandemi. Selain harga buah yang naik, biaya kemasan plastik juga melonjak dari Rp5.000 menjadi Rp11.000. Akibatnya para pedagang kecil terpaksa menerima margin keuntungan yang kian tipis demi menjaga daya beli masyarakat agar dagangan mereka tetap laku di pasaran. Sementara itu, menyikapi kenaikan harga bahan baku yang mulai memberatkan pelaku UMKM, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini fokus memperkuat sektor hulu dan rantai pasok. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Edi Sulistio Bramianto, menjelaskan, Pemprov kini gencar melakukan pelatihan pendampingan hingga mendorong skema UMKM Plasma. Melalui skema ini, pelaku usaha yang sudah besar diwajibkan merangkul minimal 10 UMKM kecil di sekitarnya untuk saling mendukung produksi. Langkah kolaborasi ini diharapkan mampu memangkas biaya operasional, sekaligus menjaga daya tahan dan daya saing produk lokal di tengah tekanan ekonomi.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya syarikat labbaik.
2: Berikut kami sampaikan kabar haji. Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dalam program DAM resmi Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Sebanyak hampir 135 ribu jamaah haji Indonesia telah menyalurkan DAM mereka melalui lembaga resmi ADAHI. Koordinator Bidang Bimbingan Ibadah dan DAM PPIH Arab Saudi, Afif Muzin, menjelaskan penggunaan jalur resmi ini memberikan kepastian syariat, sekaligus menjamin tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang menarik, daging DAM dari jemaah Indonesia pada tahun ini diprioritaskan untuk membantu warga Palestina. Langkah ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kemanusiaan bagi pelaksanaan ibadah haji bangsa Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari dunia musik guys, ada dua popstar wanita yang saat ini kayaknya lagi jadi headline nih. Pertama Olivia Rodrigo. Yes, Olivia Rodrigo kan ngasih surprise tuh kepada penggemarnya terkait album studio ketiganya kan. Lagu-lagunya lagi rame banget nih Olivia Rodrigo kan, Drop Dead, kemudian juga single terbarunya Olivia Rodrigo ya. Dan kabarnya ada single yang bakal di-reveal dari Olivia Rodrigo yang akan dirilis dalam waktu dekat dan duet. Dikutip dari Entertainment News guys, Olivia Rodrigo mengatakan bahwa salah satu lagu di album terbarunya akan menampilkan kolaborasi dengan vokalisnya The Cure, Robert Smith. Jadi kabar ini muncul pertama kali saat Olivia tampil di sebuah festival Kawarasika dan sempat ngasih teaser sedikit tentang lagu duetnya bersama Robert Smith tersebut. Jadi Olivia Rodrigo bilang keterlibatan Robert Smith, vokalisnya The Cure, di lagu ini itu diketahui oleh sejumlah tamu Kawarasika waktu ada acara sesi exclusive listening albumnya di Los Angeles beberapa waktu lalu. Cuma mereka-mereka yang datang ini atau fans-fans yang datang harus tanda tangan untuk tidak boleh membocorkan rahasianya. Makanya fans-fansnya Olivia Rodrigo yang kemarin udah dengar di listening party-nya udah tahu sebenarnya, tapi fans-fansnya masih belum. Dan sekarang udah di-reveal deh kalau salah satu track di albumnya Olivia Rodrigo kali ini akan ada duet bersama vokalisnya The Cure. Jadi bukan hanya lagu kedua yang dirilis di album terbarunya Kawarasika, nanti Olivia Rodrigo tuh sebenarnya udah pernah duet ya di penampilannya di Festival Glastonbury di Inggris tahun kemarin. Cuma nggak disangka kalau ternyata Olivia Rodrigo dari awalnya duet bareng bisa rilis single bersama. Judulnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya untuk judul dan kapan rilisnya mengenai single duet Olivia Rodrigo dan vokalisnya The Cure, Robert Smith. Dan guys, dari Olivia Rodrigo, we're going to the Taylor Swift. What happens with Taylor Swift? Not tentang lagunya, tapi tentang kisah asmaranya. Wah, kita udah ada di level dimana ngomongin asmaranya Taylor Swift lagi nih, Kawarasi guys. Setelah kemarin ramai tentang musik dan juga rilisan serta The Eras World Tour-nya, sekarang ya kan siklusnya Taylor Swift udah geser seputar hubungan asmara. Jadi Kawarasi ka, infonya lokasi pernikahan Taylor Swift and Travis Kelce bocor. Jadi guys, sebuah sumber yang dikutip dari Variety mengatakan saat ini ada sebuah lokasi yang dikatakan akan menjadi lokasi pernikahan antara Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Walaupun belum ada kepastian, tapi dari sumber tersebut mengatakan, ya kan, acara itu akan digelar antara tanggal 29 Juni hingga 6 Juli. 29 Juni hingga 6 Juli. Nah, tuh tebak tuh tanggal kapan tuh kira-kira nanti hari bahagianya Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Lokasinya itu ada di sebuah Midtown di Manhattan, di Penn Station Madison Square Garden yang punya banyak akses pintu kan. Jadi Madison Square Garden itu kabarnya akan menjadi lokasi pernikahan Taylor Swift yang akan digelar di rentang waktu 29 Juni hingga 6 Juli 2020. Wow. Jadi by the way, Taylor Swift sama Travis Kelce yang merupakan atlet basket ini udah ngumumin mereka tunangan ya. Kemarin besok ya Kawarasika pada bulan Agustus 2026, dan serangkaian fotonya kan kemarin udah dirilis tuh sama Taylor Swift Kawarasika kalau udah tunangan kan mereka, dan kabarnya nanti akan segera melangsungkan ke acara pernikahan yang lokasinya kabarnya bocor di area Madison Square Garden di Amerika.

Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Guys, thank you so much for having me tonight di Rasika untuk edisi hari Senin malam ini. Gimana menurut kamu Rasika? Perjalanan Anda semua di malam hari ini oke kan? Semoga situasinya lancar ya kawan Rasika. And I'll see you guys again tomorrow only on Kelana Kota pagi dari jam 6 pagi tentunya. Gimana kawan Rasika? Siap untuk istirahat? Jadi selamat beristirahat ya, have a good rest, semoga energinya full dan penuh lagi, sampai dengan besok kita memulai di hari yang baru. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Yuda signing out, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarmu, kabarku baik saja.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kali ini kita sudah sampai pada seri keempat dengan bahasan Hakikat Syukur. Selamat mengikuti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para masyayikh, para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah, para asatidh-asatidah, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Ing mriki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya ngantos ing enjang menika jam menit menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan jembar manahipun, pinaringan saras seliranipun, pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika Masjid Agung Kabupaten Lamongan, wonten ing menika majelis ing pundi niat tujuan pengajeng-ngajeng kula lan panjenengan sedaya pinanggih kempal wonten ing menika masjid. Mboten amung tujuanipun namung zikir, namung saged ta ngelenggahaken zahir batos kita ing dalem angsalipun taqarrub, ing dalem angsalipun wusul dumugi wonten ing ngersanipun Allah. Ugi sami-sami maos shalawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ugi kirim donga, andum donga dhateng para guru-guru, dhateng para bini sepuh, dhateng tiang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya. Ugi dhateng sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Sabab berkahipun sedayanipun kala wau langkung-langkung ala niyatikum wa ala sudukikum wa ala ikhlasikum wa ala azim rajaikum wa uluwi himmatikum. Langkung-langkung sabab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, berkahipun sultanil awliya سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا ومولانا به إبراهيم السمرقندي وسيدنا ومولانا به سنن درجات وسيدنا ومولانا به هشام الدين وكي بركهيبن سيدنا الشيخ مربي أرواحنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأصولهم وفروعهم. مكي مكي كلا صحة panjenengan sedaya keluarga kula lan panjenengan sedaya putra putri wayah kula lan panjenengan sedaya sederek
tetanggi rencang-rencang ugi sinten kemawon wonten ing sekitar kula lan panjenengan sedaya sedayanipun mugi-mugi pinaringana agungipun rahmah dening Gusti Allah pinaringana loberipun mayufirah pangapura saking ngersanipun Gusti Allah pikantuk barokah bekto karamah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kula lan panjenengan sedaya napa malih zikir thariqahipun al-musalsalah ugi ibadah perjuangan napa kemawon ala ridhoallah mugi-mugi pinaringana istiqamah pinaringana tumakninah pinaringan tetesipun rasa bingah rasa manis rasa indah ing dalem angsalipun tawajjuh madhep dhateng ngersanipun Allah makin meningkat mahabbah cinta rindunipun dhateng Gusti Allah pinaringan makrifatul khair.

pinari ngono selamat, pinari ngono aman, saking pinten-pinten bilai musibah, kerisaan, gangguan, kegoliman, kesewenang-wenangan, nopo malih saking pinten-pinten fitnah. Mugi-mugi gesang kulolan panjenengan menika ing dalam memenuhi kebetahanipun gesang menika ingkang tumuju dumateng ridhonipun Allah. Mugi-mugi pinari ngono gampil rezekinipun, pinari ngono lancar sedaya urusanipun, pinari ngono sageta ngatasi sedaya amanat, sedaya tanggung jawabipun. Lajeng pinaringan sedaya punapa ingkang dados kebetahan kula lan panjenengan sedaya min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah kula lan panjenengan sedaya, keluargi kula lan panjenengan sedaya sedayanipun, ngantos-ngantos putra putri wayah kula lan panjenengan sedaya hatta ila yaumil qiyamah saketo kelebet min ibadillahi salihin, min ibadillahi salihin, min ibadillahi salihin, al muslihin al falihin al muflihin, al tawabin al mutatahirin, al syakirin al sabirin, warimin, maqbulin, salimin, salimin, salimin, bikantuk riba saking ngersanipun Gusti Allah. Fa'insya'Allah, fa'insya'Allah, fa'insya'Allah, sedayani pun menikah, fa'insya'Allah, mugi-mugi ya Allah, ala husnul khatimah, ala husnul khatimah.

0: العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين يا رب العالمين. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Ing mriki kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang pundi pematur kala wau sampun asring sanget sampun kawula aturaken. Namung ing mriki kenging punapa kawula kok selalu kedah ngatur-ngaturaken kranten boten wonten malih. Tujuan nopo kimawon nopo menika dawuh-dawuhipun Gusti Allah punapa dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam punapa dawuh-dawuhipun para ulama billah wal masyayikh fillah wa ibadillahi sholihin boten wonten malih tujuanipun napa supados dipun pirengaken. Menawi sampun dipun pirengaken dadosa tuntunan bimbingan minangka damel petunjuk dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
1: Ben, ya, syukur, kita, barang pun ngeten terus mundi, saman dilok, ya, kantun siji, kita, wong panjang terus kena hati ini, terus iso ngelunggu hati ini, sing ono cuma siji tok, saben dilok wong iku, dunga nosa, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku lho uwoe. Ngeta, mangkane niki sing gawe cekelane para ulama thariqah sufiyah nek kepingin ku besok kepanggih Gusti Allah, ayo netepi tata krama. Kuncine tata krama niku napa? Cuma siji tok. Syuhudun nafsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dilok wong liya luweh mulya tinimbang awake, dilok awake luweh ina tinimbang wong li. Wong sing kaya ngeten niku aja maneh musuhi wong, aja maneh ngilokno wong, ngrentek elek karo wong mawon mboten sempat. Sing ana assalamu alaikum. Loh, niku dhewe. Nggih ta, niki pun mboten assalamualaikum sekadar liwat syariat mboten, malah dengan kesadaran wonten sak lebetipun manah. Ben. Saman cilok. Ing dalam masalah babakan muji syukur wonten ing riwayat Imam Bukhari Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nggih. Ing dalem babu syafa'ah. Wektar sedayanipun umat susah-susah yak napa mawon padha-padha nyusahi awake sampai lapor wiwit Nabiullah Adam ngantos Nabiullah Isa ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam sedaya para nabi mboten sanggup buka pintune syafaat. Nafsi-nafsi, aku sibuk mbek awakku dhewe, aku wedi sungkan karo Gusti Allah. Akhir-akhir nopo ปรดสวรรค์

0: Ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu Kanjeng Nabi dipun sowani, Kanjeng Nabi napa? Fantalaqtu fa'ati tahtal arsy. Langsung Kanjeng Nabi niku berangkat sowan wonten ing sak ngandhapipun arasipun Gusti Allah, kelayan napa? Kelayan sujud dhateng ngersanipun Gusti. Begitu Kanjeng Nabi niku sujud, napa ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah? Summa yaftahillah. Dibuka manahipun Kanjeng Nabi dening Gusti Allah. Dipun paringi napa? Dipun paringi kuncine muji ngalem. Syukur dhateng ngersanipun Allah ingkang dereng nate dipun buka dhateng sinten kemawon senajan dhateng para anbiya wal mur. Salin, coba dibuka manahipun Kanjeng Nabi dening Gusti Allah dipun paringi napa? Dipun paringi kuncine muji ngalem. Syukur dhateng ngersanipun Allah ingkang dereng nate dipun buka dhateng sinten kemawon senajan dhateng para anbiya wal mur. Salin, coba saking oleh pinter muji syukur teng Gusti Allah. Didawuhi dening Gusti Allah, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, isfa' tusfa'." Angkaten Muhammad. Angkaten, angkaten sirahmu Muhammad. Nggih ya Allah. Coba nyuwun apa kon Muhammad? Nyuwun apa? Tak paringi karo aku. Terus saiki sapa sing bakal kon jaluki tolong Muhammad, kon paringi syafaat Muhammad, tak paringi syafaat karo aku. Tunjukun saiki. Ingkang medal saking lisanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku namung rupi dawuh, "Ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati." Sing didelok niku umati. Niku Kanjeng Nabi. Niki sampean persani niki. Minangka Kanjeng Nabi niki tampa amanat tanggung jawab saking Gusti Allah sampai-sampai wonten ing ngersanipun Gusti Allah mboten ngilini awake dhewe tapi sing dadi tanggung jawab. Sakniki kula kalih sampean sing kathah niku napa malih para pemimpin-pemimpin sing boten eling teng Gusti Allah niku sing didelok niku awake dhewe tok. Yen apa mboten? Bareng pun awake dhewe tok sing didelok besok no akhirat. Nggih ta? Umate niku mboten susah-susah, cuma langsung nuding mawon niku lho ya Allah, gara-gara niku lho. Kita gini ku sing dadek no ngeten niku ya Allah, gini ku sing barak no kulo ngeten niku ya Allah. Kita nek Kanjeng Nabi niku umati barang umat niki besok sing kathah ya napa balesane nek ngadepi sing susah napa ya pemimpini ya pemimpi ni niku lho ya Allah niku lho kita pun jadi kabeh niki napa dibalik nanapa syukur teng Gusti Allah. Kita coba kula tak kepingin weruh. Kita sampean kula niki lho minangka wong urip niku kula kali sampean niku kepingin napa sih sakjane niku. Nen akibatan nen non, selamat. Non, ya, mek ngomong niku enak. Allah Ta'ala niku seneng ridho mek sama niku melarat gelem tak. Non, kan dhisik. Selamat niku jelas wong uwa kok. Mboten enten uwa niku uwa mek mboten ditandur. Coba sampean kepingin napa minangka wong urip? Dan datang rada luwe kula niku. Nen. Pun kepingin apa? Nen. Apa? Napa? Nggih. Nggih kabeh niku cara epoke kepingin oleh pitunjuk Gusti Allah, kepingin ridhoi Allah, dadek nonggowo iman. Kalau apa diamini wong ki ilmiah kok diamini. Mboten dungon iki. Nggih ta? Pun nggih ta? Kepingin oleh syafaat niku rak dungo ta? Kenyataan perjalanan niku sing kula takokno. Contohlah nggih kanjeng nggih yai, kula kepingin ridhonipun Gusti Allah sedayanipun yai, tapi kula nggih kepingin montor kok yai. Lho lak enten-enten ta? Nggih ta? Nggih kula niku kepingin ridhone Allah besok terus pundi dituntun dening Gusti Allah napa mari yai nek kesarengan sakniki kula nggih enggak ada kedudukan. Lho langit lho iki manusiawi sekali gitu lho, mboten salah. Ayo coba sampean kepingin apa? Batan lang mulai kula. Ada. Ayo kepingin apa? Hah? Dan? Kita barokah. Ya, ini kira. Jawaban ini ku podo ngelindur kabeh. Barokah ini ku jok diomong-omong no. Kita. Barokah ini ku wis ana no darah dagingnya, wis ana iktikote. Tapi bukti no. Kita. Sampai oleh barokah sing sesuai kali karep sampean niku yak nopo ngerti lho sampean sak dorong iki kepingin barokah niku enten karep sampean yai kula kepingin ngeten yai mugi-mugi barokah nggih ta kula kepingin ngeten yai sebab barokah jenengan lho nggih enten sisi manusiawi niku enten baleni malih sak masjid iki lho kepingin apa. Nen, waduh, panjang umur sehat walafiat, barang pun sehat walafiat, luwih kuat melaku ni timbang sembayangi, gitu, nen, gampang ngomong bae, gitu, coba, ojo mana yang lencari melaku ni, sama ni kalau sembayangi dek nyisini suendi. Neng? Neng? Alah, wong sik khusukan ngising kok. Rewele setengah mati, nggih ta? Pun dibalik di malih njaluk apa? Mek sampean mboten jawab pun cekap sak menten mawon pegel kula. Jam pinten niki? Neng? Ayo. Pun tip nggih ta tit nggih nah, tibane mboten tut sama niku tit nggih pun wong urip niku nggih perlu limo nggih siji kepingin jembar rezekine amin nggih sapa ndungakno gak ndungakno kok kula. Beda, siji, nomor kali kepingin sugih, oh, tak rabi nih tuwe kan, lungo kiai sing tuwe nih kalo, beda, ya, nomor tiga kepingin nopo. Kepingin keturutan. Ayo nggih napa mboten? Jembar rezeki soge kepingin keturutan. Nggih ta? Nomor sekawan kepingin disepuro dosane. Nggih ta? Nggih ta? Nomor gangsal kepingin diterima tobat. Nggih napa mboten? Pun sampean nyuwun rezeki yak napa mawon dungkira walik ya ta tetep dipun jawab dening Gusti Allah wa yarzuqu may yasha bi ghairi hisab ya tak wae rezeki nek aku nek aku karep nek enggak ape lha opo aku yo nggih ta pun sampan jaluk sugih sugiya yak napa mawon nggih dipun jawab dening Gusti Allah fasaufa yughlikumullahu min fadli insyaa sebab anugerahku kon tak paringi sugih nggih aku tapi mek aku karep mek enggak ape lha opo pun sampean kepingin keturutan napa mawon penyuwune dipun jawab dening Gusti Allah fayakshifu ma tad'una ilaih insyaa tak buka apa sing dadi penyuwunmu tak paringi ndek aku mek aku karep sampean nyuwun sepura kali Gusti Allah tetep sampean dijawab wa yaufiru ma duna dzalika liman yasha nek disepuro karo Gusti Allah nek Gusti Allah mboten nggih sampean tobat teng Gusti Allah tetep dipun jawab dening Gusti Allah wa yatuballahu ala man yasha nek dipun kersakaken dening Gusti Allah dadi napa gangsal-gangsal niku mboten pas kita sampean urip niku cuma nggawa telung perkara nggawa iman kita nggawa ibadah mangawula teng Gusti Allah nomor 3 nggawa napa kewajiban untuk memenuhi hidup kita ing dalam kebutuhane telu-telune niki masalah gaib masalah iman kula kali sampean niku sik durung tentu besok mati nggawa iman kita sampean nggawa zikir ibadah berjuang monggo tapi tetep ngadepi masalah gaib diterima napa mboten kali Gusti Allah kita masalah rezeki sampean gak ada keahlian napa mawon kehebatan napa mawon sampean diparingi napa mboten mboten weruh sik anan kita jadi ngadepi kegaiban koyok ngeten niku dos pundi tujuane niku cuma siji tok sing pasti niku la in syakartum la azidannakum tetep balik syukur kita ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارا مشايخ طارا كياي طارا أئمة الخصوصية طارا أساتذ أساتذة طارا حاضرين حاضرات إن كان كولا ملياكن إنريكي كولا ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya ngantos ing enjang menika jam menit menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman. Pinaringan jembar manahipun, pinaringan saras seliranipun, pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika Masjid Agung Kabupaten Lamongan, wonten ing menika majelis ing pundi niat tujuan pengajeng-ngajeng kula lan panjenengan sedaya pinanggih kempal wonten ing menika masjid. Mboten amung tujuanipun namung zikir, namung saged ngelenggahaken zahir batos kita ing dalem angsalipun taqarrub, ing dalem angsalipun wusul dumugi wonten ing ngersanipun Allah. Ugi sami-sami maos shalawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ugi kirim donga, andum donga dhateng para guru-guru, dhateng para bini sepuh, dhateng tiang sepuh kalih kulolan panjenengan sedaya. Ugi dhateng sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sabab berkahipun sedayanipun kolawau langkung-langkung ala niyatikum wa ala sudikikum wa ala ikhlasikum wa ala azim rojaikum wa ului himmatikum. Langkung-langkung sabab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, berkahipun sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina wa Mawlana Mbah Ibrahim As-Samarqandi wa Sayyidina wa Mawlana Mbah Sunan Derajat wa Sayyidina wa Mawlana Mbah Hishamuddin. Uki berkahipun Sayyidina Syekh Murabbi Arwahina Al-Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi wa masyaykhihi wa masyaykhi masyaykhihim wa ahli silsilatihim wa usulihim wa furu'ihim. Muki-muki kula saha panjenengan sedaya keluargi kula lan panjenengan sedaya putra-putri wayah kula lan panjenengan sedaya sederek
tanggi rencang-rencang ugi sinten kemawon wonten ing sekitar kula lan panjenengan sedaya sedayanipun mugi-mugi pinaringono agungipun rahmah dening Gusti Allah pinaringono loberipun mayufirah pangapura saking ngersanipun Gusti Allah pikantuk barokah bekto karamah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala zikir kula lan panjenengan sedaya napa malih zikir thariqahipun al-musalsalah ugi ibadah perjuangan napa kemawon ala ridhoallah mugi-mugi pinaringono istiqamah pinaringono tumakninah pinaringan tetesipun rasa bingah rasa manis rasa indah ing dalem angsalipun tawajjuh madhep dhateng ngersanipun Allah makin meningkat mahabbah cinta rindunipun dhateng Gusti Allah pinaringan makrifatil khosah wa taqarrub wal wusul indallah mugi-mugi pinaringan selamat pinaringan aman wonten ing zaman walian menika wonten ing zaman serba kabur menika wonten ing zaman serba salah faham salah tafsir menika wonten ing zaman ingkang kedah timbul pinten-pinten fitnah menika pinaringono selamat pinaringono aman saking pinten-pinten bilai musibah kerisaan gangguan kezaliman kesewenang-wenangan napa malih saking pinten-pinten fitnah mugi-mugi gesang kula lan panjenengan menika ing dalem memenuhi kebetahanipun gesang menika ingkang tumuju dumateng ridhonipun Allah mugi-mugi pinaringono gampil rezekinipun pinaringono lancar sedaya urusanipun pinaringono saged ngatasi sedaya amanat sedaya tanggung jawabipun lajeng pinaringan sedaya punapa ingkang dados kebetahan kula lan panjenengan sedaya min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah kula lan panjenengan sedaya keluargi kula lan panjenengan sedaya sedayanipun ngantos-ngantos putra putri wayah kula lan panjenengan sedaya hatta ila yaumil qiyamah saketo kelebet min ibadillahi salihin min ibadillahi salihin min ibadillahi salihin المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين وامنين مقبولين سالمين سالمين سالمين بكنت رضا ساكن مرساني بن كستي الله فإن شاء الله فإن شاء الله فإن شاء الله ستياني بن منيقا فإن شاء الله موكي موكي يا الله على حسن الخاتمة على حسن الخاتمة على حسن الخاتمة مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين يا رب العالمين para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih ing mriki kawula
badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang pundi pematur kala wau sampun asring sanget sampun kawula aturaken. Namung ing riki kenging punapa kawula kok selalu kedah ngatur-ngaturaken kranten boten wonten malih. Tujuan nopo kimawon nopo menika dawuh-dawuhipun Gusti Allah punapa dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam punapa dawuh-dawuhipun para ulama billah wal masyayikh fillah wa ibadillahis salihin boten wonten malih tujuanipun napa supados dipun pirengaken menawi sampun dipun pirengaken dadosa tuntunan bimbingan minangka damel petunjuk dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sampan gak ada keahlian nopo mawon, kehebatan nopo mawon. Sampan diparingi nopo mboten, mboten werusi anan. Gitu. Jadi ngadepi kegaiban koyok ngeten iku dos pundi. Tujuan ini ku cuma si jitok sing pesti niku. La in syakartum. La azidannakum. Tetep balik syukur. Kita. Jadi ya napa mawon kula kalih sampean niku napa kuncine niku syukur. Sampean nyuwun napa mawon. Sampean sing iso syukur. Kita niki pun gelek kula aturna niku pun gelek. Kita. Pun. Sampean dilok panjenenganipun Mbah Iblis. Kita. Napa sampean kok mboten trima? Nen, zaman tepang napa mboten kali iblis. Nate semerat napa dereng? Nate kepanggih napa dereng? Gelek nderekaken napa nggih? Wong nggih ngeten. Kita. Pun, lho, iblis niku lho. Sumbar. Kita, kurang napa iblis niku kurang napa? Kita, teng Al-Qur'an niku iblis niku dawuh inni akhaku rabbal alamin kula niku ajri dateng panjenengan ya Allah dicoba iblis niku gitu ajenge nggudha anak turun Nabi Adam iblis niku nggih dawuh fa bi izzatika sebab mulya agung panjenengan ya Allah la awiyannahum kula bakal nepo dateng anak turun Adam sik ngakoni teng keagunganipun Allah. Lho iblis niku hebat. Nggih ta? Cobi sinten iblis niki. Nggih ta? Pun iblis niku nepo kula kalih sampeyan, akhire kula kalih sampeyan niku tetep ketipu nderekaken lelampahanipun iblis. Merga napa? Merga iblis niku dawuh dhateng Gusti Allah. Ngomong napa? Kak matur kalih Gusti Allah. Saman pirsani ya Allah, kata derek kula ya Allah. Apa iblis? Nggih mergo siji mawon ya Allah. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Mergo anak turunuk Nabi Adam niku ya Allah sing kathah niku boten syukur teng Gusti Allah. Ka iso syukur. Ben. Coba. Saman nate sambat napa mboten? Terus pundhus ya Allah kula niki. Zikir ngempun, sholat ngempun, wirid ngempun, ngeta, dungo ngempun, nyuwun barokah ngalor ngidul ngempun, kok sik tetep melarat mawon kula niku.
Cek tetep susah mawon kula niki dos pundi sih ya Allah kula niki. Terus akhirnya gak sadar nek awake niku akeh salah dosane. Salah nopo sih kula lho coba? Koyok bersih-bersih ya. Nggih ta? Salah nopo kula niku ya Allah? Salah nopo? Coba tiyang niku ya Allah. Kafir mboten sembahyang soge. Lho ya apa sih? Nggih ta? Kok boleh melayu mriko niku lho? Tidak, nggih ta, uang sing gak beriman kok sugih niku mek cara dawuh teng hadis niku lak mergo loro tok mawon tok. Wong pancen dunya niki nerokoe wong mukmin, swargane wong kafir. Sing nomor loro, wong pancen dunya niku mboten artine. Wonten ing ngersanipun Allah niku. Nggih ta? Makanya sampai uang sing duroko sing ngelakoni dosa tambah diparingi so saman pingin soge yo sing soge tapi soge ini kok ono arti nih teng Gusti Allah diniati sing sa coba kula tak takon uang saman iku nggih pun dikir dikir yo ditorikoti nggih ta yo wis sembayang yo wis wirid yo wis donga. Ya gelek sowan karo gurune ya didungakno. Kok sik tetep akeh utange niku ya napa sih? Neng? Ya, kok gak cukup-cukup gak suki-suki. Atau cara gampile niku kok mboten apa kok mboten lancar-lancar. Niku cuma siji tok masalah. Kula kali sampean mboten saged so ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mek iso syukur mboten-mboten. Nggih ta? Pun syukur kok kula ya. Nggih ta? Nggih pun alhamdulillah mbok, nggih pun wasyukurillah, nggih tetep mawon. Wong sing syukur niku cangkeme, nggih ta? Atine ngruneng.

Kita mangkane kula kalih sampean niku napa? Sing bungah ati niku nek dipun paringi taufik hidayah niku sing bungah. Mangkane sing paling dibungahi niku napa? Pinaringan tetep Islam iman. Sing bungah. Kita sing nomor kalih sing bungah. Bungah napa? Bungah mek kula kalih sampean niku pinaringan taufik hidayah saged nglampahi perintahipun Gusti. Niki lah. Niki. Niki sampean dhisikno niki. Nggih ta? Mangkane mek sampean niku nyuwun teng Gusti Allah, nggih ta? Sing nomor siji niku napa? Syukur ala nikmatil Islam wal iman. Nggih ta? Nomor kalih napa? Alhamdulillah wa syukrulillah pinaringan jembar manahi. Tandane jembar manahi niku napa? Taufik hidayah nglampahi ibadah. Nomor 3 ayo disyukuri, syukur napa? Pinaringan seger waras. Nomor 2 ayo muji syukur pinaringan cukup. Nggih ta, sampean cukup napa mboten? Ayo ngomong ah. Nggih ta, nek saeng man ngomong mboten cekap yai. Sing didilok dhisik niku cukupe kanggo urip. Nggih ta, mboten cukupe kanggo kebutuhane niki mboten nentake niku, tambah soge tambah akeh ngentokno. Nggih napa mboten? Tambah akeh keperluane. Nyukuri diparingi cukup oleh awake iso gawe conto. Gitu. Sak susah-susah sampean. Napa nate sampean niku mangan mboten wareg? Lho. Nen? Napa nate sampean kali kula niku mangan mboten sampe ping 2 ping 3? Wis aku iki gak anu sedih aku iki wis apa? Wis ngerasa no utang cek akeh nyaur cek susah e. Wis tak tirakati mboten kira, sik tambah tetep akeh nak mangan kok. Nggih ta? Cek tetep pinaringan, Jo. Lah, nek pun sampean iso muji syukur kaya ngeten niku, sak derenge nyuwun, ayo nyuwun ngepura menang dosa. Nih, nek wis nyuwun ngapura menyang dosane, nyuwun ngapura dosane para guru, wong tua, loro. Nih, terus dungakno nang sedayanipun arwahil muslimin wal muslimat. Nggih ta? Wabil khusus. Nggih ta? Nek sampean mboten seneng kali wong atau sampean enten hubungan kerja kali wong, seneng gak seneng sing barakno macet, sampean kirimi Fatihah. Males benci aku. Nggih ta? Mblenek. Nggih ta? Wong gak tuman ngene, gak tuman ngono, salah utang, gak tuman nyaur, njaluk di Fatihah kok enak. Boleh ngono. Nggih iki sing barakno gak mandi niku. Nggih ta? Wekdal sampean duwe krentek koyo ngene susah kula ya Allah. Sampean kebayang niku lho. Wa amin niku lho. Sing barakno kula niku susah, wa amin niku mboten bayar. Sampeyan keganggu koyo ngene niku dielingno koyo ngene aja ngetutno setan. Elingno menyang Gusti Allah. Al-Fatihah ya Allah, wa amin sing mboten nyaur ya Allah. Lho ngene lho. Bon? Nggih, kudu ngene. Eh? Mek pun sampean nyuwun istighfar baru sampean niku ndiluk. Nggih ta? Sampean ndiluk salakno awake dhewe baru nyuwun dateng ngersanipun Gusti Allah. Jadi balak-balik sing kula aturno niku napa? Syukur mboten enten liyane syukur niku mboten enten kuncine niku. Merga pancen teng Al-Qur'an niku sampun dipun dawuhaken wala zikrullahi akbar, sing paling gedhe niku zikir. Tapi ayat berikutnya niku syukur niku dibarengno kali zikir. Fadzkurullah adzkurkum washkuru li wala ta. Niki lho. Nggih ta?

0: Nek pun babakan syukur, wong kula kepingin dadi wong sing genah, kepingin dadi wong sing soleh, dijawab kali Gusti Allah, anishkurli wali-wali dek sing iso syukur karo aku dek pun Gusti Allah, ya syukuro karo wong tua loro. Niku disik, liyane niku mungkin nomor liyane niku. Eh, sing iso karo wong tu, iso e sing syukur. Tandane syukur teng wong tua niku napa? Dungakno wong tua lho. Ro dateng Gusti selesai kok. Ora napa digawe repot. Kita pun zikir syukur pun nggih. Minangka penutup kita taline peparing sangka Gusti Allah kita supados saged langgeng niku mboten wonten malih liwat syukur. Paling agung peparinge Gusti Allah niku rupa napa? Rupa pinaringan Islam iman. Supados kula kali sampean pinaringan tetep mati nggawa iman, ayo sing iso naleni nyiket Islam imane nganggo napa? Nganggo syukur dhateng Gusti. Jadi tolong kula kali panjenengan niku monggo saben sakdek saknyet napa malih wekdal kula kali sampean niku tangi turu. Nggih ta? Ayo nggih ta? Sing iso syukur dhateng Islam iman. Malah para ulama sufia at-tariqah niku ndawuhaken mek uang iku pina kepingin pinaringan ridol akbar, ridho sing agung sangka Gusti Allah, saben tangi turu ayo nyebuto asmanipun maca bismillah. Kita nek pun ngeten santan puji syukur alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil Islam wa iman. Niku coba sampean cekel ngeten. Supados mili ngeten lho. Aja dadi wong niku mek gak dituturi gak eling, mek gak dijak gak melok, mek gak diapiki gak api. Nggih ta? Padane wedhus wae. Nggih ta? Wedhus niku nggih ngeten, mek diapiki gak api. Nggih ta, mek diuruk ini manut, mek dijarno mlakrak. Kula niki kali sampean niku enggak ada akal, enggak ada mana. Ayo supaya mili. Ngeten lho. Ayo dadi candak cekel ngeten lho. Wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'qilun. Mili warasahullah ilma ma lam ya'lam. Lho iki sing dicekeli wong thariqah. Ojo serba direncanakno kabeh ojo. Aku kok ngene, aku kok ngono, ngene ngono, ngene ngono. Di formalitasno gak awet gak nang pangeran direncanakno niku. Nek pancen direncanakno niku sepisan mawon. Mentun sepisan dicekeli sing temen nganggo istiqomah. Nek pun istiqomah kari miline sing dinteni niku. Rencana mawon kadang-kadang ngelok suasana. Nggih ta, suasanane ngene kok ngene, anu ngene ngene, nggih ta. Kok barang suasanane ilang urung. Nggih ta, nyuwun ijazah ya, rezeki kula tes pundi. Wah, diwaca temen Allahumma. Barang wis oleh temen prei. Nggih ta, nggih padha kali penyakit darusan niku. Nggih ta, nek pun Ramadan niku ya Allah, nggih ta. Jam 1, jam 2 diget-getno. Nggih ta. Nek pancen temen nang pangeran, wis gak usah ajak-ajak teng speaker niku, wis ayo. Tambah enak gak ono sing krungu tambah enak. Nggih ta, gak usah dijak wis ngerti kok. Durung kok ganggu wong sing turu. Nggih ta, saking semangete, nggih ta. Sampai suwengi-wengi wo-wo, malaikat kali ngenteni mawon. Diloken kok mek wis mari Ramadan, prei setahun iki. Nggih napa mboten? Nggih ta, engke ngoncok ten kolet. Jantungnya gak kuat. Nggih ta? Pun nggih, dadi cara ringkes ayo sing iso syukur dhateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Punapa ingkang sampun saged kawula aturaken nggih ing mriki kawula ngaturaken nyuwun ngapura, nyuwun agungipun ridha. mbok ngantos genjang dinten kiamah. Menawi wonten punapa ingkang kawula aturaken wonten kladak-kladukipun pinaringana pangapura dening Allah Subhanahu wa taala dadosaken manfaat, dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala pinaringan dipun lindungi dening Gusti Allah keluarga kula panjenengan sedaya putra putri wayah kula lan panjenengan sedaya masyarakat umumipun sedayanipun pinaringana wilujeng pinaringana slamet aman saking pinten-pinten kebaya kezaliman kesewenang-wenangan langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah hatta ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin.
1: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

0: Kecemasan adalah gejala yang mudah dialami manusia masa kini. Kita semakin terasing dari lingkungan dan manusia lainnya. Jikapun terjadi interaksi, maka kegiatan itu hanya interaksi formal yang terkadang penuh basa-basi dan miskin dari kehangatan insani. Kondisi seperti ini sering membuat kita berada dalam kelelahan jiwa dan rasa sepi di tengah keramaian. Sebuah terapi yang diajarkan Islam adalah dengan membasahi lidah dan jiwa kita dengan berzikir. Dalam surat Al-Azab ayat 41-42, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Tidak ada ruginya jika Anda mulai mencoba untuk memperbanyak zikir. Mungkin Anda dapat lakukan di tengah pekerjaan Anda, atau ketika berada dalam kemacetan di tengah hiruk pikuknya kota. Dengan niat ikhlas, semoga Anda segera memperoleh manfaatnya.
1: Rasika USA.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memindahkan Bupati Pati nonaktif Sudewo bersama 3 kepala desa ke Kota Semarang. Pembinaan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan tahapan persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Sudewo kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Semarang. Sementara 3 kepala desa asal Kabupaten Pati lainnya ditempatkan di Lapas Kelas 1 Semarang. Dalam persidangan nanti, Sudewo akan menghadapi 2 perkara sekaligus, yaitu dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Pati, serta kasus dugaan suap proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Petugas imigrasi Kota Semarang berhasil mengamankan 4 warga negara Tiongkok yang terlibat sindikat penipuan daring jaringan internasional. Keempatnya ditangkap di sebuah rumah di kawasan perumahan Puri Anjasmoro, Semarang. Kepala Imigrasi Semarang Ari Widodo menjelaskan, penangkapan ini dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan selama 2 pekan. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 604 telepon seluler, belasan laptop, serta ratusan SIM card. Selain 4 warga negara asing, petugas juga mengamankan 2 WNI untuk dimintai keterangan. Para pelaku kini dijerat Undang-Undang Keimigrasian atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas kriminal siber. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Rasika, USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, cukup ramai sudah pagi hari ini pagi. Di seputaran Ungaran
0: ya, lagi.
1: Di jalur utama di Gatot Subroto, USA, ramai di hari Selasa tanggal 9 bulan Juni 2026. Dan pagi hari ini merupakan pagi kedua rasa dingin menyengat di tubuh kita setelah kemarin adem banget.
0: Lumayan
1: cukup dingin.
0: I love it.
1: Menyebabkan kita serasa sejuk sejuk.
0: I love it.
1: Jadi aku berangkat agak aras-arasan dari rumah. Ingin ngolet-ngolet duduk-duduk dulu sembari menunggu matahari. Tapi pagi hari ini matahari masih belum bersinar dan suasana masih adem.
0: Tapi kudu bangunnya jadi tambah ekstra tahu lah nek sama nek kademen kudu dadak godok.
1: Oh, kalau aku ketem enggak pakai godok langsung banyu.
0: Asik, water heater ya.
1: Enggak. Sama banyu biasa aja.
0: Enggak nek sama nek kan tetap ada momen-momen drodoke to. Ya. Kamu kalau drodok itu dipaksa.
1: Tapi kalau air yang dari apa namanya ledeng itu kalau buat mandi rasanya rada anget.
0: Lah ya nek semono sampai bener-bener drodok itu dipaksa pakai air dingin tetepan.
1: Enggak mandi. Tapi
0: enggak expect.
1: Biasanya bagi masyarakat Ungaran yo ademe ngene iki ya wis biasalah.
0: Iya sih.
1: Wis biasa. Jadi tetap mandi walaupun cuacanya dingin. Dan nanti habis mandi itu rasanya seger kok. Penak ini tadi mandi langsung pakai jaket berangkat udah enggak masalah.
0: Tapi aku kalau mandi pagi itu apa aja? Anu. Jangan ding, enggak jadi. Enggak jadi. Oke, jadi memang cuaca yang seperti ini yang memang sudah terjadi ketika memasuki musim kemarau kan?
1: Ini sudah mulai udaranya itu sudah beda dengan kemarin-kemarin ya.
0: Iya, frekuensi hujan juga sudah berkurang cukup signifikan. Lalu juga fenomena-fenomena dan juga dinamika yang ada di atmosfer juga kalau katanya perakirawan BMKG yang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu kita hubungi sehari dua kali itu mengatakan kondisinya ya masih nihil ya terkait fenomena dan juga dinamika yang akan berdampak ke cuaca.
1: Malam dingin nanti awan kan mulai jam 9 ke atas sudah panas sampai dengan jam 3 sorean. Habis itu nanti dingin lagi melanda anginnya. Ya fenomena di seputar Semarang atas kayak gitu. Kita nikmati dengan cara seksama dibandingkan kalau harus tinggal di kota Semarang yang panas terus. Atau mungkin ademnya di pagi aja, di Ungaran cukup lebih enjoy dan nyaman.
0: Menurutmu kalau yang tinggal di Tanah Mas atau tinggal di perumahan Puri atau Puri Anjasmoro sana, kalau pagi enggak ya dingin juga?
1: Nah, kalau paginya sih dingin, cuman siangnya panasnya bukan main.
0: Oh, berarti tetap paginya tetap dingin tuh ya, sama toh?
1: Udara dinginnya berhembus. Apalagi di Ungaran yang angin bertiup dari pegunungan menuju ke arah laut. Wah, seger rasanya.
0: Angin pegunungan bertiup, berarti kan lautnya sana masih tetap kebagian air angin dingin ya?
1: Iya, karena kan angin dinginnya bertiup dari gunung ke laut. Nyaman sekali.
0: Iya, betul sekali. Nyaman ngawarasika ya. Nggak kemeringet, nggak gembrobios untuk beraktivitas pagi. Terutama yang naik roda dua, naik transportasi umum harus berjalan, harus berlari.
1: Segera berangkat loh ya.
0: Harus memegang.
1: Memegang
0: ini loh, pegangan di transportasi umum. Terus juga nunggu di halte ya kan. Wah, jadi enak gitu, sejuk hawa ini. Jadi orang kemeringet, orang gembrobios. Untuk kita-kita yang naik roda dua, naik transportasi umum tuh enak gitu hawane.
1: Yang mau berangkat segera berangkat nih karena jam segini jangan sampai kayak kemarin sebentar lagi sudah ada ketersendatan terutama di Mijen. Bagaimana? Ayo lewati sebelum saatnya di sana nanti menjadi lautan helm, lautan manusia.
0: Pertanyaanku langsung satu deh kalau gitu. Di pasar Mijen truk mogoknya masih atau tidak?
1: Atau sudah terevakuasi? Yuk,
0: siapa yang sudah ngasih info? Dari puluhan atensi yang sudah masuk ini aku mau tahu nomor satu. Itu adalah di Jalan RM Hadi Subeno Mijen Kota Semarang. Di depan pasar Mijen truk mogoknya masih ada atau tidak?
1: Yang kawan, sisa kemarin ya.
0: Wah, aku kok jadi deg-degan. Makanya.
1: Lancarlah pagi hari inilah. Karena itu antisipasinya ya berangkat lebih awal supaya ketika terjadi molor-molor kendaraan di sana Anda sudah melewatinya. Terjadinya ketersendatan. Ayo.
0: Gimana pagi hari ini Bapak Ibu? Sudah ada yang lewat jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang? Oh, ini sudah ada nih. Katanya Pak Muslim sudah tidak ada.
1: Ah, syukurlah.
0: Semalam ya. Sudah clear, ditarik katanya Pak
1: atau
0: Muslim.
1: Dievakuasi.
0: Nah, ini oke, berarti truk mogok di depan Pasar Mijen di Jalan RM Hadi Subono Mijen sudah tidak ada ya. Kemudian ini juga dijawab juga sama Pak Juan. Pak Juan ngasih informasi sudah enggak ada pun. Yang ada truk mogok di lampu merah Jerakah dari arah Mangkang. Oke, sip. Ya,
1: mudah-mudahan enggak berakibat.
0: Berarti sudah tidak ada truk mogok di Pasar Mijen Kota Semarang.
1: Berdarah-darah kemarin harus menghadapi makanya truk mogok di depan Pasar Mijen.
0: Pada terlambat enggak guys kemarin? Wah, responnya waktu kita infokan itu
1: waktu kita unggah 70 menit ya. Aduh. Makanya.
0: Waktu kita unggah itu videonya responnya juga, oh ini yang penyebab saya macet, saya terlambat gitu-gitu. Ada itu beberapa.
1: Sampai kita memintakan maaf kepada para pimpinan kemarin. Supaya jangan dimarahi dan bisa diberi kelonggaran atas segala kesulitan di jalan.
0: Asik. Ya, berarti pagi ini sudah nggak ada ya truk mogok di jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang, tepatnya di depan Pasar Mijen. Jadi untuk kondisinya pagi ini ya ramai seperti biasa, Kamarasika, tidak ada hambatan tambahan seperti kemarin yang dilaporkan ada truk mogok. Nih, dari Pasar Mijen agak maju sedikit ke kawasan Ngalian Jerakah, bagaimana ada Bu Erni?
2: Pagi Rasika,
0: pagi,
2: Mas Yuda, Bu Jamal. Itu perjalanan yang di tengah-tengah TL Jerakah itu ada kontainer berhenti. Mungkin itu habis kecelakaan ya, depannya hancur itu remuk.
0: Oke.
2: Enggak tahu lawannya apa tadi. Itu kalau berangkat siang sedikit itu kalau yang dari arah Ngalian itu pasti macet itu. Karena dia persis di tengah yang ke arah Semarang itu. Tadi meh moto enggak sempat tadi pas muter. Oh, ternyata itu truk mogok panjang itu kontainer. Gitu. Jadi yang dari Ngalian mau ke Semarang, ayo pada berangkat Gresik sekarang.
0: Mumpung masih lancar ya Bu.
2: Yang di Mijen sudah nggak ada truknya. Kemarin pagi saya itu berangkatnya dilalah Gresik itu, jadi nggak kena macetnya. Tapi pulang kerjanya kena macet panjang itu karena kemarin sore pas pulang kerja masih ada truknya. Pagi ini tadi udah nggak ada.
0: Gila, kemarin sore kayak apa kondisinya?
1: Tentu jauh lebih ramai.
0: Makanya. Oke, matur suwun Bu Erni, laporannya.
3: Tidak ada Bang Yuda.
0: Oke, Pak Eri.
3: 16 clear. Masih lancar jalannya.
0: Oh, sip.
3: Kemarin kumpul-kumpulan di sini, Mas.
1: Kayak orang
0: ini. Iya, makanya.
1: Kayak orang mungkin macet kayak ini. Tapi kemarin, wah.
0: Kenapa kok ya kemarin itu kan berhenti di jalan, wong di depannya aja ada minimarket ombo, yang parkirnya ombo, ngapa rak diundur ke ya? Oh ya, nggak bisa nih kan mogok. Iya. Oke, terima kasih kawan-kawan Mijen, Kota Semarang dan sekitarnya untuk informasinya. Truk mogoknya sudah tidak ada ya Bapak Ibu semuanya yang menanyakan situasi di jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Tasika. Pagi ini saya meluncur dari Mangkang menuju ke Pamulang sih Mas Yuda. Tepat di TL Jerakah arah ke Semarang ya. Ada kontainer 40 feet yang berhenti di tengah-tengah sebelah kanan setelah lampu TL. Itu sepertinya habis laka karena kaca depannya juga pecah. Jadi nanti yang dari arah Ngalian mau ke Semarang itu akan sedikit terhalang. Pada saat saya lewat belum ada ketersendatan yang berarti, Mas Yuda, di jam 6.06. Itu update-nya, mohon berhati-hati kawan-kawan yang melintas di pertigaan Jerakah. Mas Yuda dan kawan Rasika, sampai dengan Pamularsih dan saat ini perjalanan kembali ke Mangkang ya karena berdinas siang hari. Itu Mas Yuda, lalu lintas masih terpantau lancar dan cuacanya cerah. Jadi kalau melawan air yang dingin nggak usah pakai water heater atau godok banyu Mas Yuda, udah pakai aja air dingin. Justru nanti setelah mandi badan kita jadi hangat. Itu waktu glamping dulu di Sidomukti itu toh, jam 4 pagi mandi banyunya kayak es Mas Yuda, dipaksa. Habis mandi malah badannya hangat. Itu Mas Yuda. Dan pagi ini saya nitip salam juga untuk Nilu Saraswati ya.
0: Nilu apa Santi tuh?
4: Yang ada di Ungaran.
1: Nilu Saraswati.
4: Nanti kalau pagi tak single di Rasika ya.
0: Oke, Bu Nilu.
4: Itu Mas Yuda waktu live di TikTok ketemu beliaunya dan ternyata juga pendengar Rasika setia, tapi tidak pernah berkontribusi ya Mbak Nilo, silahkan sambil berkontribusi enggak apa-apa lo melaporkan perjalanan
0: bukan dari kontribusi dengar ke kontribusi
4: enggak apa-apa ya Mas Yuda ya. Oh, Mas Yuda itu baik hati lo Mbak Nilo Saraswati. Dan ternyata bapaknya adalah pensiunan dari Coca-Cola juga. Salam juga untuk Pak Imade Rapi yang ada di Ungaran. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Selamat pagi Bu Niluh dan keluarga. Bu Niluh Saraswati.
1: Pak Imade dan keluarga.
0: Betul sekali. Nih muncul nih suaranya nih. Ya, muncul suara dari rekannya. Ayo toh Bu Niluh toh kabar-kabar toh infonya bagaimana cuacanya perjalanannya masak
1: Ungarannya
0: apa?
1: Ungarannya di mana Ungarannya?
0: Nah, iya betul sekali. Masak apa? Belanja apa? Oh boleh loh ya lapor ke lalu ke Rasika tuh bukan cuma lalu lintas pun.
1: Ya situasi kondisi pasar lingkungan cuaca dan lain sebagainya.
0: Betul. Nah ini berarti lancar ya perjalanannya Pak Didik Sigit Setiawan pagi hari ini. Kemudian juga Pak Fauzan juga sama nih perjalanannya dari Mangkang. Dari Mangkang Kota Semarang menuju Jeporo. Ada truk kontainer berhenti di perempatan Jerakah arah Kalibanteng karena bagian depannya rusak. Entah karena laka atau memang berhenti, belum menimbulkan antrian waktu saya lewat 5.40. Lalu di Yuten Kubro sudah tersendat di jam 6 pagi, ada truk mogok katanya Pak Fauzan. Nih fotonya Pak Pujianto nih. Pantes Yuten Kubro arah Demak kok enggak kayak biasanya. Baru jam 6 kok sudah padat sekali, ternyata ada truk mogok. Truk mogok.
1: Di depan Kubro tempatnya memutar.
0: Kontainer ya Pak Fauzan ya? Betul toh? Iya, kontainer.
1: Gede pokoknya ini.
0: Eh, pokoknya tercilik tapi tergede. Ya, yes, inilah Kamar Rasika. Ini hari apa tuh nih?
1: Selasa.
0: Selasa ya. Satu di kawasan Jerakah, dua di Yuten Kubro. Sudah ada laporan truk mogok, kawan. Terjawab ya berarti Pak Pujianto, kenapa kok tambah rame di Yuten Kubro pagi hari ini? Pak Bawo Artanto.
5: Selamat pagi, kawan Rasika.
1: Pagi.
5: Selamat pagi, Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Selasa pagi. Hari ke-9 di bulan Juni, perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit melintas di atas jembatan Wonokerto, Demak. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan melintasi jembatan Wonokerto, los, rame lancar. Tapi pas di jembatan Wonokerto, lajur kiri arah dari Semarang ke Demak ada truk kontainer yang trouble. Sudah ada tandanya berupa barrier warna oranye ya sebelum masuk jembatan Wonokerto. Kemudian pas di belakang kontainernya juga ada galon aqua bekas. Untuk arah sebaliknya, tapi arus lalu lintas masih lancar ya. Karena masih sepi di jembatan Wonokerto walaupun ada kontainer trouble tapi masih lancar. Untuk arah sebaliknya dari Demak yang menuju ke Semarang terpantau sampai jembatan sampai TL Genut juga ramai lancar saja. Matur nuwun
0: Pak Bawo Artanto untuk laporannya. Berarti tuh kalau ini kan Pak Fauzan mau ke Jeporo toh.

0: Kubra.
1: Pukul 6:24 sudah sampai di TL Trengguli ya. Melanjutkan info lalu lintas tadi dari jembatan Wonokerto sampai TL Trengguli los. Mataharinya juga masih cemloro. Tadi saya lewat tengah kota Demak ya, karena para petugas kepolisian dari Polres Demak masih berjaga untuk menghalau truk masuk ke lingkar, sehingga saya milih lewat kota Demak saja. Arah sebaliknya dari Kudus atau Trengguli yang menuju ke Semarang juga terpantau ramai lancar. Maturnuwun
0: Pak Bowo Artanto laporannya. Pak Rizky Septa, Al Fajar.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
3: Selamat pagi.
2: Kembali menyapa di pagi ini di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Pagi ini gantian ke arah timur ya, pun ke arah kota Pati Rembang dan sekitarnya. Pukul 5:45 sudah lepas dari kota Kudus. Untuk lalin dari Semarang sampai dengan Kudus terpantau ramai lancar, tapi ada catatan, ada truk trailer trouble di atas jembatan Wonokerto arah ke Demak. Ada satu yang trouble, yang satu nemani. Jadi ada dua truk trailer yang berhenti di atas jembatan Wonokerto arah ke Demak. Selanjutnya di TL Jepang juga masih ada penutupan satu jalur, tapi masih lancar. Untuk cuaca, ini sudah menghadap ke timur, terlihat semburat kuning matahari. Sepertinya akan cerah. Begitu ya, nanti ke arah kota Pati Rembang di info lagi. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun itu dulu ya informasinya kawan Rasika. Untuk jalur Semarang Demak Kudusnya sudah terinfo, satu lokasi yang jadi perhatian adalah di Yuten Kubro karena ada truk mogok. Nah ini kawan, Bu Kartika barusan terjawab ya. Bu Kartika, barusan Pak Arsik Cepta udah sampai Kudus menuju arah ke Pati itu. Situasinya sementara untuk koridor Kudus Patinya masih baik saja dan ramai lancar aja kondisi arus lalu lintasnya saat ini. Kita geser dulu menuju ke jalur yang lain ya. Ini ada Bu Astri Dewi Prabandari juga ngasih info truk mogok di traffic light Jerakah pas di pertigaan arah ke Kali Banteng, trailer trouble. Wah kalau nggak segera pindah, wih marak ke macet lagi, wih mesti.
3: Oh yang pindah siapa, lewatnya atau trailernya?
0: Truknya ya? Dong. Truknya ya, dong.
3: Di situ mogok ya.
0: Iya truknya dong. Ya.
3: Suruh pindah.
0: Pak Warno, selamat pagi. Ini memberikan info di tol Semarang ABC. Kilometer 430 arah Tembalang ada truk terperosok ya, sudah ada petugas. Ya Allah, ini kok darak-darak dari jam 6 kok iso truk
3: ini di Tembalang barang kok ada yang truk terperosok. Tuh.
0: Ya. Ini 430 seksi C ya, Pak. Betul enggak? Oh, bukan tanjakan Tembalang berarti, mohon
3: ini
0: maaf.
3: Ini masih di daerah Gedung Mundu sana ya.
0: Iya, di bawahnya Geraha Candi Golf. Walah ya Allah, ini ngopo to ki?
3: Truknya di pinggir pol.
0: Ya, tapi dan posisinya pas di lajur yang lajur jalur yang lebar. Kalau di seksi C yang ruas Gayam Sari arah Jangli kan tiga lajur tuh.
3: Ya, jadi nggak berimbas ini.
0: Iya, posisi truknya juga ada di luar badan jalan, jadi dampaknya masih belum signifikan. Ya,
3: sudah proses ini, sudah dihitung-hitung untuk evakuasi.
0: Sudah ada derek juga tuh di sana.
3: Iya.
0: Pak Sugiman, selamat pagi.
4: Ngijang, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Yuda, kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Bung Jamal, pagi ini agenda saya ke Boyolali, Dinas Pendidikan Boyolali, Mas Yuda, Bung Jamal, ketemu Kepala Sekolah Boyolali untuk sosialisasi akreditasi. Mohon doanya, semoga lancar.
3: Amin.
0: Oke. Okay. Wah ya dekat ya berarti Pak Sugiman dari Salatiga ke Boyolali.
3: Iya ngetan Siti paling ya.
0: Salatiga Boyolali sama Salatiga Universitas Negeri Semarang jauh mana?
3: Iya jauh ke Semarang.
0: Jauh ke UNES dari Salatiga?
3: Iya Salatiga Boyolali kan dekat paling 25-30 kilo kalau ke Semarang ya lebih mungkin 40-50.
0: Oh iya? Berarti ombo banget toh Kabupaten Semarang ya dari Salatiga iya, sampai kota?
3: Sampai ngelewatin Salatiga masih ada Kabupaten Semarang lagi di tengaran sana. Setelah Salatiga nanti tempatnya Mas Arif itu Kabupaten Semarang lagi.
0: Mas Arif, Arif Sopo?
3: Mas Arif Putin.
0: Pak

0: Bara, selamat pagi. Assalamualaikum Rasika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Semarang Magelang apakah lancar? Ya, sampai wilayah Kabupaten Semarangnya sendiri sampai masih dekat Bawen, Ambarawa, Jambu masih nihil laporan signifikan sih, Pak.
1: Nanti kawan kita nih yang akan jawab nanti.
0: Yes.
1: Pak, siapa? Sindu.
0: Ada Pak Ernawa Sindu ya. Kalau biasanya ya ada Pak Bibit Satsu atau biasanya ada Pak Dul.
1: Nanti yang sampai Magelangnya nah, kita tunggu.
0: Tapi sementara sama 630 ini untuk wilayah Kabupaten Semarangnya masih lancar di Bawen, Ambarawa, Jambunya masih belum ada ketersendatan atau hambatan yang signifikan. Agenda hari ini juga nihil toh hari
1: nggak
0: ini.
1: Enggak ada wisuda-wisuda ya. Penerimaan paling ini saatnya.
0: Enggak sih koyone karena semua pada fokus penerimaan ini penerimaan murid dan penerimaan mahasiswa baru koyone ra bakal ono wisuda sih koyone.
1: Belum. Sik do mlebu sik lah engko nek wis beberapa waktu baru ada wisuda yang dulu-dulu.
0: Juli toh kemarin koyone yang terakhir.
1: Iya kayaknya infonya nih. Pas tot betul ya Pak Sentot ya. Bulan depan ya. Ya semuanya masih income masuk
0: masih kan melebusek toh
1: nanti ada wisudanya baru mulai bulan depan
0: ya yeah, betul sekali. Lalu aku mau memunculkan satu lagi info itu dari Pak Yofi. Ini Pak Yofi melintas di mana ini?
2: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda. Pagi. Perjalanan dari Salatiga berangkatnya agak kesiangan 6.20. Mulai ramai lancar, cuaca cerah menuju ke Semarang. Rencana lewat tol, Bapak, bagaimana situasinya?
0: Apalagi lewat tol. Betul. Apalagi lewat tol, Pak Yofi, lancar situasi arus lalu lintasnya. Masih ada kegiatan pemeliharaan jalan ya di sekitar jembatan Gedawang itu. Soalnya jalurnya menyempitnya agak panjang untuk pemasangan rambunya. Jadi Anda yang dari Ungaran arah ke Banyumanik melintas di tol itu masih ada pemeliharaan sambungan jembatan di sekitar jembatan Gedawang kilometer 423B.
1: Yang tentu saja arah Solo ya.
0: B
1: arah Jakarta, Batavia.
0: Nah, itu. Sejak beberapa hari yang lalu kegiatan pemeliharaan jembatannya di sana. Jadi ya mungkin beberapa kawan sudah mungkin notice, ya, tapi untuk informasi yang belum tahu, di tol Semarang-Solo itu yang di kilometer 423B di sekitar jembatan Gedawang, itu arah menuju Banyumaniknya harap waspada ada lajur kanan yang terpasang rambu karena ada kegiatan pemeliharaan jalan, terutama di area sambungan di sekitar jembatan Gedawang, kilometer 423B. Nah untuk hari ini bagaimana? Nanti coba kita tanyakan ke kawan-kawan yang bertugas di tol Semarang Solo. Sementara itu Pak Yofi, tapi lalu lintasnya sih masih lancar aja, belum ada kendala atau laporan signifikan ke Pak Yofi. Sampai dengan jam 6.30 pagi ini. Pak Aziz Noverdi.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda Dampung Comel serta kawan-kawan semuanya. Menyapa kembali di hari Selasa, di hari yang ke-9 di bulan Juni tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Izin melaporkan meluncur dari kawasan industri Tambahaji menuju jalan Pantura Wali Songo. Ini saya tepatnya sudah berada di TL UIN ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Sepertinya ada truk laka ini ya, posisinya di tengah lajur yang mengarah ke Kota Semarang itu ke sana. Sementara yang ke kanan yang mau ke BSB ya Mas Yuda dan Bung Jamal, kondisinya masih berada di tengah dan sudah ada petugas. Ini posisi truknya berada di tengah persimpangan ya Mas Yuda dan Bung Jamal, kondisinya seperti itu. Sudah dipasang barier. Jadi ya agak sedikit terganggu yang mengarah ke Kota Semarang ataupun yang mengarah mau ke Jalan Siliwangi ya Mas Yuda dan Bung Jamal. So far masih belum menyebabkan ketersendatan. Semoga saja lekas cepat dievakuasi agar tidak menimbulkan kemacetan panjang. Begitu yang bisa diinformasikan untuk kawan risika, tetap ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman. Dan jangan lupa untuk pagi hari ini sarapan pagi. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda dan Bung Jamal. Oke. Selamat bertugas ya. Tetap semangat. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Aziz Noverdi.
1: Wah, ini berpotensi sekali ini untuk tersendatan. Gede dan panjang. Sekali.
0: Ya, ini dia kawan Rasga yang sedak tadi ya. Yang disampaikan termogok di jerakah ya. Sekali lagi, jerakah.
1: Jerakah.
0: Jerakah, bukan di mijen. Oke, okay, ini masih banyak pertanyaan mijen bagaimana, mijen bagaimana?
1: Sudah
0: ramai.
1: Evakuasi ya.
0: Ya, ramai saja. Truk mogok yang kemarin info di pasar mijen sudah tidak ada ya, guys.
1: Tapi pagi hari ini sudah cukup ramai.
0: Betul sekali. Yang bertanya mijen semuanya aku jawab jadi satu. Jadi mijen bagaimana, mijen Kota Semarang ya, by the way, bukan mijen Demak atau mijen Kabupaten Semarang atau mijen yang lain. Mijen dari Cangkiran menuju arah ke Mijen Bukit Semarang Baru, ya kan kepadatan ya tetap ada, pasti jelas karena di sana ya jalurnya nggak pernah lancar apalagi pagi. Tapi untuk hambatan lain mengenai truk mogok sudah tidak ada sekali lagi. Jadi monggo-monggo kalau mau tindakan tetap melintas di Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang pagi hari ini.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-3258-58-500.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan good. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Selamat datang di Kelana Kota bersama Truk Mogo.
1: Truk Mogo ya, menjadi primadona.
0: Truk Mogo jadi informasi paling banyak utama. Tadi informasi berderet, laporan mengenai truk mogok yang di kawasan Jerakah, lalu juga ada truk mogok di kawasan Yuten Kubro. Makanya pagi ini kok antrenya cukup lumayan di kawasan Yuten Kubro. Ini kalau katanya Pak Muhammad Karis, itu truknya truk alat berat ataupun
1: jadi membawa alat berat ya di dalam truknya itu.
0: Truknya dewe gede, muatannya ya gede.
1: Gede dan berat. Berhenti nang kono wis ra ono sing wani nyenggol blas.
0: Sementara yang di lajur kanannya sudah ada lajur yang tertutup untuk persiapan pengecoran. Betul, pengecoran untuk jalan akses lurus menuju ke Tol Semarang ABC. Praktis tersisa satu lajur tok, betul ya? Apa?
1: Gentian ya. Lewatnya
0: kendaraan-kendaraan yang muter di Yuten Kubro atau dari pelabuhan atau dari Bandara Ahmad Yani lurus ke Terboyo, itu muaranya nanti akan ketemu sama satu lajur saja. Karena infonya ada truk mogok itu tadi, truk muat alat berat. Sama ini kalau aku sedikit melihat dari lajur kanannya, dari videonya Pak Muhammad Karis, itu yang persiapan untuk pengecoran akses lurus menuju ke Tol Semarang ABC-nya juga kayaknya sudah mulai kui. Udah diuruki tanah kok. Nah, itu
1: sudah
0: diuruki tanah sama sudah ada rambu-rambu ekstra
1: dan dipagari ya.
0: Makanya ini itu ya kawan yang tanya Kubro bagaimana kerja. Kali gawe. Nah, ini jawabannya.
1: Ada truk ya yang di pinggir jalan mempersempit ruas jalan.
0: Yes. Ada jalan Walter Mongin Sidi kalau Anda mau ya kan. Jadi sudah bebaslah dari kali gawe. Kali gawe Kubro pokoknya. Jadi, sampai nanti
1: agak jauh sana di Walter Mongin Sidi, nanti sudah tembusnya sudah.
0: Menurutmu
1: di...
0: kalau mau ke kawasan industri Terboyo tapi lewat Walter worth it enggak?
1: Iya, ya lebih worth it lah. Cuman yang harus muter.
0: Alah, berarti yo nek ana cumane ra worth it.
1: Iya, padha wae berarti.
0: Lho piye ta? Lu kalau punya mobil nih kerja di kawasan industri Terboyo, kira-kira tahu kali gawe sudah 3 tahun ini kondisinya seperti ini, masih tetap lewat kali gawe atau milih
1: jalur lain? Aku mending lewat yang enggak ada ketersendatan.
0: Tetap enggak ada ketersendatan ya milihnya ya.
1: Walaupun agak muter, aku milih gitu. Ya worth it-nya worth it karena lancar worth aja.
0: Karena bukan, lancar bukan karena waktu.
1: Bukan karena waktu, wis ra apa-apa korban sithik timbangane nang kono kemrungsung ya. Dan uyel-uyelan itu rasanya koyok lebih suwe timbangannya kalau kita muter. Gitu.
0: Iya lagi dan mumet.
1: Itulah.
0: Aku, kamu kan enggak?
1: Iya hampir semua merasakan.
0: Wah, numpak mobil melaku ya mumet, apalagi numpak mobil mondak mandek mondak mandek. Wah rasanya pengen midun.
1: Ngelu ya.
0: Iya betul setuju. Pak Aziz Noverdi.
2: Sementara itu Mas Yuda dan Bung Jamal di tanjakan Silayur setelah sekolah SMP pasti itu di sebelah kanan ada pickup mogok trouble sepertinya, enggak tahu itu posisinya di sebelah kanan mengarah ke BSB City di sebelah kanan ya, setelah tanjakan Silayur sebelum resto kandang ingkung sebelah kanannya itu lah, itu posisinya mengarah ke BSB trouble di sebelah kanan. Begitu buat Kak Rizka, Mister Waspada, hati-hati. So far tidak menimbulkan ketersendatan, masih relatif rame lancar. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda Bung Jamal. Terima kasih.
0: Oke, thank you so much informasinya kawan-kawan mengenai laporan deretan informasi truk mogok di wilayah kota Semarang, ada di Jerakah dan juga di Yuten Kubro. Lalu di Demak ada satu informasi truk mogok, yaitu di kawasan Karang Tengah, Demak, arah menuju ke timur. Eh tumben ini Kendal belum ada laporan, serius.
1: Berarti Kendal pagi hari ini
0: Kendal lebih lancar
1: landai,
0: berarti
1: lebih landai. Baik itu di Charles Bronson maupun yang ada di Srogo maupun yang ada di Cepiring pagi hari ini.
0: Serius guys, Kendal lancar
1: Pak Iwan, bagaimana saat ini? Sudah lewat Pak Ragil, bagaimana juga kawan-kawanku yang dari arah Kendal ke Kota Semarang? Termasuk ibu-ibunya bagaimana, lancar ya Bu ya?
0: Lah ya makanya ini tumben loh. Oh, kemarin aja kita buka jam 6 aja jebret langsung Kendal kok nomor 1. Iya, ini kok tiba-tiba njok leng ra ono informasinya di kawasan semua, Kendal.
1: Semua malah bertanya Hadi Subeno pagi hari ini, padahal ya, pertanyaan pagi hari ini hanya kemarin itu, terus kemudian pagi hari ini sudah mulai lancar lagi tapi tetap ditanyakan ya.
0: Evakuasinya sudah selesai katanya semalam kawan, termogoknya di kawasan Mijen.
1: Tapi rasa yang menyertainya itu enggak, belum pernah hilang.
0: Ayo Kendal, ini enggak ada infonya, Po. Ada perbaikan jalan lo di Pantura Brangsong.
1: Oke, okay, pagi hari ini Kendal masih oke. Okay.
0: Masa ada perbaikan jalan pengecoran lalu lintasnya lancar kan yo. Maksudnya kok lancar, kok iso ya?
1: Kok iso langsung.
0: Kok iso ya? Lancar, kok iso langsung makanya. Nah, ini ada Pak Puji Waluyo nih, langsung aja selamat pagi dari kawasan industri Wijaya Kusuma. Sampai ini saya sudah sampai Peleri. Lalu lintasnya lancar kedua arah, bahkan Brangsong juga lancar.
1: Syukurlah kalau pagi ini. Oh, tadi pagi ini masih putu-put ya.
0: Kok bisa ya?
1: Putu-put ini lancar ya, Pak ya. Dua arah bahkan ini.
0: Ya sebenarnya kemarin pun itu juga ada antrian, tapi bagi kawan-kawan yang melintas di sana, bagi mereka yang sudah biasa lewat, lancar aja ya nggak sih?
1: Ya lancar, mong. Nah, tetap lancar. Bisa ini jalan.
0: Jalan kok kendaraannya. Ya, kok iso ya? Ada pengecoran lho, Ki. Pantura lho. Pantura pengecoran lho, guys. Pantura Kendal sih tapi.
1: Merambat perjalanannya.
0: Oh, ini udah sampai Banyu Putih malah, Pak Puji Waluyo, jam 6.30. Udah sampai Banyu Putih, lalu lintasnya lancar kedua arah toko Semarang.
1: Kok malah kelihatan agak sepi gitu ya.
0: Makane. Ya. Makane, Semarang Banyu Putih kok lancar, Ki. Semarang sampai dengan Kendal, Weleri hingga Banyu Putih, Batang, situasinya lancar. Lancar.
1: Pasar persis ini.
0: Yes, betul sekali. Ini ada Pak Busan nih.
3: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Pagi.
3: Ayah. Ini saya perjalanan dari Ambarawa menuju Cepiring. Ini sudah sampai Cepiring, Mas. Lalu lintas aman, Mas. Aman. Semuanya aman dan nyaman karena sudah
4: ada antrian, tapi
3: jalannya sudah dibuka, itu yang jalan sudah jadi, Mas. Hanya sedikit ada di sebelah barat Brangsong itu jembatan extension join itu juga ada perbaikan, hanya sedikit, tapi so far semuanya lancar. Terima kasih.
0: Masa lebih macet karena termogok daripada karena pengecoran jalan nih?
1: Iya, karena emang itulah penyebabnya.
0: Pak Bima.
5: Pagi Jamal dan Mas Yuda, Brangsong lancar karena
0: impossible
5: itu disekat, jadinya lancar sekali.
1: Sudah disekat ya.
0: Ya, wes appreciate banget Polres Kendal ya.
1: Terima kasih loh Pak Polisi. Iya. Yang motor-motor, yang mobil-mobil dipisah-pisah gitu supaya tidak terjadi penumpukan dan persatuan kendaraan macam-macam yang semrawut.
0: Ya, sejak kemarin juga kita appreciate rekan-rekan di Polres Kendal, bukan cuma sekedar rekayasa dan kontraflow saja, tapi dibuat kanalisasi antara kendaraan yang melintas di area preservasi Jalan Pantura Brangsong Kendal. Dan hasilnya seperti apa? Nah, ini info yang barusan Anda dengarkan. Lancar, lancar, lancar, lancar, dan baik-baik saja. Mantap kalau gitu ya, wis, terima kasih ya untuk informasi di Kendalnya. Ini kalau katanya Pak Muslim itu, saya kemarin siang lewat Kendal, itu dibuat kontraflow jalur yang ke arah Semarangnya ditutup, median jalannya dibobol, dan ada petugas yang berjaga dari arah Kendal. Ya, ini video kemarin siang di Kendal. Ya, wis, emang mantap pelaksanaan rekayasa lalu lintasnya, sangat iki ya. Sangat berhasil lah gitu.
1: Dan gitu tertata.
0: Betul sekali. Gepon matur suwun ya informasinya di Kendal. Laporannya pagi ini situasinya masih lancar arus lalu lintasnya. Ini sudah ada kawan-kawan di Gubuk ini. Coba kita buka infonya. Semarang Gubuk, bagaimana infonya nih Pak Dono Nugroho? Pagi Pak Dono.
6: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Kembali menginfokan perjalanan dari BSP menuju Gubuk. Jam 6.26 menit saya sudah melintas di Pasar Karangawen. Perjalanan lancar, tidak ada masalah. Catatan tadi di Cerakah ada truk kontainer yang mogok di persis pertengahan traffic light, tapi tidak menimbulkan kemacetan karena letaknya persis di tengah membujur ke arah timur. Terus di tol Jatingaleh Gayam Sari, tapi yang arah ke Jatingaleh tadi juga ada truk yang nabrak pinggir jalan. Tapi sepertinya tadi sudah ada persiapan untuk diderek karena petugas-petugas kepolisian juga sudah banyak di sana. Semoga juga tidak menimbulkan ketersendatan. Demikian informasinya Mas Yuda, Bang Jamal. Matur suwun.
1: Matur suwun.
7: Alhamdulillah ini sudah melewati Formosa. Dari polisi dan polisi sudah berjibaku untuk mengatur jalan.
4: Ini pintu barat masih udah Bang Jamal. Kita masih harus melewati pintu timur. Ini udah mulai tersendat lagi ya. Jadi pintu barat ini saya sudah melewati, tinggal pintu timur. Semoga juga lancar. Matur suwun.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Dono.
4: Ini saya sudah hampir melewati titik pintu timur. Sedikit bisa jalan. Tuh mereka yang masuk ke Formosa melalui pintu timur. Jadi yang dari timur itu diarahkan melalui pintu timur, sedangkan yang dari barat melalui pintu barat.
0: Oh gitu.
4: Sekali lagi kita akan melewati perempatan Daplang. Semoga lancar.
0: Oke, matur suwun. Wow, udah ada rekayasa tuh, ya, karena gatan, sudah punya dua pintu ya.
1: Sing saka wetan lewat pintu timur, gitu ya.
0: Oh, wetan tuh timur.
1: Lewat pintu kulon.
0: Nah, ya, itu dia.
1: Menerjang sangat jauh-jauh.
0: Pak Tri Juwanto.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat
7: dan
1: pagi.
7: Kawan-kawan semua. Menginformasikan perjalanan saya dari Gubuk menuju Kota Semarang. Untuk saat ini sudah sampai di kawasan PT Arisa. Untuk lalu lintas dari Gubuk sampai dengan PT Arisa sini masih ramai lancar ya Mas. Di kedua arah tidak ada kesenjatan yang berarti. Untuk cuacanya cerah, matahari sudah bersinar, cemplorot. Nah, demikian kabar saya Mas. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Mufid.
8: Selamat pagi Bang Jamal, Pak Yuda, selamat pagi Bang Basika. Jam 6.22 ini sudah melintas di traffic light yang Kelinci ya, yang sebelum banjir kanal timur. Tadi perjalanan dari Tegalar Melanggen menuju Rumah Sakit Kanayati melalui flyover Ganipo, Pasar Melanggen, pertigaan Ujang Gading, Ayam Sari, dan ini sudah mau masuk ke Semarang untuk lalin pada arah timur ke barat juga lancar, dan arah barat ke timur pun juga lancar. Untuk tiga lajur yang ke arah barat ini juga sudah diubah. Tadi kami informasikan setelah di depan Samsat Petulungan yang selatan yang mengarah ke barat ini juga ada truk tronton yang macet ya, yang tapi sudah ada di lajur yang paling kiri dan diberi tanda internasional yaitu ranting dahan. Kemudian di bawah jembatan tol juga ada kendaraan truk besar, truk tangki besar yang parkir di situ. Monggo segera berangkat. Terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Terima kasih.
8: Salam juga untuk Pansing yang ada di sebelah saya.
0: Oke, matur suwun lah teman-teman Semarang Gubuk kawan. Biasa normal pagi ini antre di sekitar Formosa saja untuk jalur Semarang Gubuknya Ngawarasika.
1: Lagi rame-ramenya nih.
0: Betul, lagi antre-antrenya. Jangan lagi antre-antrenya, lagi puncak-puncaknya. Karyawan keluar masuk di kawasan
1: Formosa.
0: Dan
1: sekitarnya.
0: Betul. Headlines. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan 39 pemerintah daerah atau Pemda di Indonesia tidak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penyebabnya porsi belanja pegawai yang sudah di atas 50%. Menurut Menteri Dalam Negeri, puluhan daerah tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD di APBN. Dalam rapat kerja di Komisi 2 DPR RI pada Senin 8 Juni 2026 yang mengundang gubernur dan juga bupati serta wali kota yang kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, saat ini tercatat ada 39 daerah yang perlu bantuan untuk pembayaran tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan seperti Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, serta beberapa kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan dan juga Sulawesi. Disampaikan sebelumnya, salah satunya disuarakan oleh Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda yang mengatakan bahwa saat ini pemerintah provinsi yang dia pimpin sudah tidak punya anggaran untuk membayar gaji, salah satu penyebabnya karena adanya penahanan dana bagi hasil atau DBH dan juga pengurangan transfer ke daerah.
9: Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026. Tadi juga dari ketua komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini. Kami juga memahami itu. Bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Kemudian P3K kita tidak boleh ada. Tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN. Contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar. Sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH. Dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil dan kami ditahan 60%. Mungkin kami tidak meminta dari DAU, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN P3K. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan, kita kan mengambil jalan tengah. Maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya, menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur. Dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga secara jangka panjang, jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya. Terima kasih.
0: Sementara itu, bagaimana di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, saat ini postur anggaran di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait program-program prorakyat masih tetap berjalan, salah satunya untuk pembayaran gaji P3K yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, P3K yang ada di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu yang jumlahnya terbesar di seluruh Indonesia. Meski dana yang dipotong pusat di Provinsi Jawa Tengah mencapai 1,5 triliun rupiah, program-program prioritas termasuk untuk pembayaran dan belanja pegawai di Pemprov Jawa Tengah saat ini masih terpantau aman.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Yuk kita buka lagi informasi dari Anda yang sudah berbagi update di 081-325-8500. Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Ini adalah penampakan truk yang mogok ya. Ini saya dari arah Krapyak ke Mangkang. Nah, ini kacanya hancur.
3: Oh ini yang tadi. Oh,
2: 40 feet panjangnya. Jadi kalau yang dari Ngalian tersendat ya. Dan kalau dari barat sudah diberi tanda water barrier orange. Demikian Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika, update dari Jerakah, Kota Semarang.
1: Oh ini di Jalan Pantura Walisongonya masih lancir kok.
3: Gak masalah nih.
1: Lah ya. Coba di Jalan Profesor Hamka-nya deh. Ya. Gimana kawan Rasika? Ini kalau aku lihat dari videonya di Jalan Pantura Walisongonya sih masih lancir aja ya.
3: Imbas masih mengalir termogok. Dengan normal.
1: Lah ya.
3: Tapi kalau begitu ngomong Jalan Prof Hamka, baru ngomong nama jalannya aja sudah makdek ya.
1: Ya tadi sih terakhir informasi 6.30 sih masih lancar sih. Bukan